0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana nih misalnya Ana nih jualan online lah Ustaz. Terus tuh kadang tuh Ana ngirim barang yang banyak misalnya nih. Terus tuh barang tersebut tuh tertukar di jasa kirim Ustaz. Di jasa kirim. Jasa kirim yang apa?
3: Salah
1: dalam menempelkan resi, biasanya barang tertukar. Jadi salah satu pelanggan nih kadang ada yang komplain dan langsung direpon gitu Ustaz. Nah yang satunya nih kadang tuh ada yang tidak bisa dihubungi Ustaz. Nah bagaimana ulun membalikan uang tersebut?
2: Iya.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, beliau mengirim barang banyak. Kemudian yang salah itu jasa kirim. Ya bukan beliau. Taib. Sebetulnya kerugian itu ditanggung oleh yang jasa kirim. Dia bukan si penjual. Ya, kenapa? Karena itu kesalahan dari pengirim. Ya, dia yang mengirimkan jasa. Maka jasa itu dia bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. 100% dia yang bertanggung jawab. Ya, bukan penjual. Jadi penjual di sini dia berurusan dengan jasa kirim, bukan dengan pelanggan. Ya, jasa. Kenapa? Karena kalau seandainya pelanggan mengembalikan uang atau minta dikembalikan uangnya, maka yang mengganti kerugian di sini adalah jasa kirim. Dia mengganti kerugian di sini adalah jasa kirim. Karena itu kesalahan dia. Dan dia harus bertanggung jawab. Kenapa dia harus bertanggung jawab? Karena dia mengambil keuntungan dari pengiriman tersebut. Maka kata Nabi Sallam, orang yang mengambil keuntungan dialah yang menjamin. Dialah yang menjamin, dialah yang bertanggung jawab. Itu kaidah dalam jual beli. Siapa saja yang mengambil keuntungan di dalam jual beli, dia harus bertanggung jawab. Kalau di sini yang salah jasa pengiriman, dia yang bertanggung jawab penuh dalam masalah ini. Barangnya rusak, barangnya salah kirim, barangnya tertukar, dia semua yang bertanggung jawab. Kerugian kita dia harus menanggungnya. Ya bukan kita, ya. Jadi pelanggan misalnya, dari pihak pelanggan dia bisa menagih kepada jasa kirim, bisa menagih ke kita. Tetapi kita bisa menagih kepada jasa kirim secara syariat, ya. Jadi kalau pelanggannya menagih dari kita boleh, tidak ada masalah. Tetapi kita bisa menagih kepada jasa kirim. Jasa kirim harus mengganti kepada kita secara hukum Islam. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi yang bertanya? Taib.

Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Bahwasanya orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Akan tetapi, kaum muslimin ikut bergembira di malam itu, merayakan tahun baru bukanlah dari Islam sama sekali. Ia adalah merupakan perayaan kaum Nasara. Kita melihat kaum muslimin meniup trompet, padahal trompet adalah merupakan ciri khas daripada orang-orang Yahudi. Sesungguhnya merayakan atau menambahkan perayaan yang tidak pernah dirayakan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti kita sudah membuat-buat syariat dalam agama ini yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, Am lahum syuraka syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dhan bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini, sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.

Tanda mendapatkan Lailatul Qadar. Pertama, Lailatul Qadar terjadi sepanjang malam, sejak maghrib hingga subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 3-5. Karena Lailatul Qadar berada pada rentang dari maghrib sampai subuh, maka peristiwa apapun yang terjadi sepanjang rentang itu berarti terjadi pada Lailatul Qadar. Sehingga, orang yang sholat maghrib di malam itu berarti dia sholat maghrib ketika Lailatul Qadar. Orang yang sholat isya di malam itu berarti dia sholat isya ketika Lailatul Qadar. Orang yang sholat tarawih di malam itu berarti dia sholat tarawih ketika Lailatul Qadar. Orang yang sedekah di malam itu berarti dia sedekah ketika Lailatul Qadar. Kedua, semua orang yang melakukan ibadah ketika itu berarti dia telah melakukan ibadah di Lailatul Qadar. Besar dan kecilnya pahala yang dia dapatkan tergantung dari kualitas dan kuantitas ibadah yang dia kerjakan di malam itu. Oleh karena itu, sekalipun dia hanya mengerjakan ibadah wajib saja, sholat maghrib dan isya di malam Qadar, dia mendapatkan bagian pahala beribadah di Lailatul Qadar. Imam Malik meriwayatkan secara balagon atau tanpa sanad, menukil keterangan dari Sa'id bin Musayyib, tabi'in senior menantu Abu Hurairah, tentang orang yang beribadah ketika Lailatul Qadar. Bahwa Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan, siapa yang ikut sholat isya berjamaah di Lailatul Qadar, berarti dia telah mengambil bagian Lailatul Qadar. Muwatta, Imam Malik. Az-Zarqani menjelaskan, dia telah mengambil bagian Lailatul Qadar, maknanya, dia mendapat bagian dari pahala Lailatul Qadar. Syarah Az-Zarqani ala Muwatta. Ketiga, keterangan di atas bukan mengajak kita untuk bermalas-malasan dalam meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Sebaliknya, dengan penjelasan ini, diharapkan kaum muslimin semakin optimis dalam mengejar Lailatul Qadar. Karena semua orang yang beribadah di dalamnya pasti mendapatkannya. Banyak dan sedikitnya tergantung dari kesungguhan dirinya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mereka yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan petunjuk sehingga dimudahkan Allah mendapatkan banyak kebaikan di malam itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Keempat, keyakinan bahwa orang yang mendapat Lailatul Qadar akan mengalami kejadian luar biasa adalah keyakinan yang tidak benar. Bukan syarat untuk mendapat Lailatul Qadar harus mengalami kejadian aneh atau kejadian luar biasa. Bahkan karena keyakinan ini, banyak orang menjadi pesimis dan putus asa untuk beribadah. Karena merasa sudah sering ibadah di malam-malam ganjil, namun ternyata selama dia beribadah tidak mendapatkan kejadian aneh apapun. Untuk itu, keyakinan ini tidak selayaknya ditanamkan dalam diri kita dan masyarakat sekitar kita. Demikian, Allahu A'lam.

0: Dan berbicara tentang surat Al-Mudathir, dan kita lanjutkan materi kita bahwa wali rabbika fasbir, dan hanya kepada Rabbmu hendaklah Anda bersabar. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ini adalah sebuah sindiran bagi orang-orang musyrik pada saat itu. Dan ini yang membedakan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrik. Karena apabila kita berbicara sebatas kesabaran yang artinya menahan diri, mengkontrol diri, menahan ego, menahan emosi, menahan amarah, kita tahu bahwa sifat sabar yang seperti ini dimiliki oleh banyak orang, termasuk yang gak sholat. Ada banyak orang itu berhasil di bidangnya, dan makanya ini kan syarat keberhasilan itu karena kemampuan dia menahan diri. Itu kita kalau kita lihat semua orang sukses deh dimanapun gitu, karena dia mampu menahan dirinya, mampu mengkontrol dirinya untuk belajar, untuk baca, untuk latihan, untuk yang diet untuk diet, yang olahraga untuk olahraga, yang ingin lulus ujian dia sabar dalam belajar, yang ingin sukses dalam bisnis dia sabar dalam merintis usahanya, dan semua itu pasti berkaitan dengan pola ini, menahan diri, menahan emosi, menahan amarah, menahan ego, menahan nafsu, menahan sesuatu yang meledak-ledak dalam dirinya, menahan emosi gitu loh. Nah, lalu apa bedanya kesabaran versi ahli tauhid, versi orang-orang beriman, dengan versi selain mereka dari ahli dunia, dari orang-orang musyrik dan seterusnya? Nah, ini yang membedakan. Ini yang membedakan. Makanya wali rabbika fasbir. Orang yang beriman dan orang yang bertauhid itu ketika sabar mencari wajah Allah tabaraka wa taala. Gitu. Dan ini yang tidak dimiliki oleh orang musyrik, kata sebagian para ulama ketika ayat ini turun. Karena sebagian orang musyrik sabar-sabar dalam tanda kutip jago mengkontrol dirinya gitu loh. Gak mungkin Khalid bin Walid itu jago banget dalam perang sebelum beliau masuk Islam, misalnya di perang Uhud, kecuali karena beliau punya faktor kesabaran yang artinya menahan diri, menahan emosi, pandai melihat celah, gak putus asa gitu loh. Lihat di perang Uhud itu kan udah selangkah lagi kalah gitu loh. Dan umat Islam pada saat itu selangkah lagi menang. Kalau orang-orang seperti Abu Sufyan atau Khalid bin Walid tidak punya kemampuan dalam menahan, terus persistensi dan seterusnya, dan untuk bangkit, itu gak mungkin mengembalikan kondisi. Gitu, dari versi mereka ya, kan begitu. Jadi mereka punya, intinya orang-orang yang berhasil di setiap bidang, termasuk di masa itu punya kemampuan kesabaran secara teknis. Karena memang ini syarat keberhasilan. Ini syarat keberhasilan di bidang manapun. Di bidang manapun. Lalu apa bedanya? Bedanya ini. Adapun orang-orang musyrik, mereka sabar. Tapi untuk membela kesyirikan. Mereka sabar untuk berhala mereka. Mereka sabar untuk dunia mereka. Mereka sabar untuk fanatisme golongan mereka dan suku mereka. Mereka sabar, tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun engkau wahai Muhammad, wali rabbika fasbir. Adapun engkau wahai Muhammad, sabarlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama tafsir mengatakan ala hadhi ta'at la lil aghradil ajila minal mani wal jah. Engkau harus sabar untuk Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk kepentingan-kepentingan dunia, baik dari segi harta maupun kedudukan dunia. Itu bedanya. Itu bedanya. Nah, ini salah satu dasar yang sangat pokok antara orang beriman dan gak beriman. Itu poin. Jadi jangan berpikir orang yang gak beriman gak bisa sabar. Fakta sebaliknya. Ada banyak orang jago banget dalam dalam mengkontrol nafsunya, terus emosinya, dan mereka bisa disiplin sehebat itu kan gak mungkin tanpa kesabaran. Tapi yang membedakan apa? Apakah mereka lakukan karena Allah Subhanahu wa taala atau enggak? Gitu. Apakah mereka lakukan untuk Allah atau untuk lain? Kalau mereka lakukan untuk Allah, maka itulah ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri ahli tauhid. Tapi kalau mereka lakukan untuk pihak lain atau untuk diri mereka sendiri atau apapun itu dari al-aghradil ajila, dari kepentingan-kepentingan dunia, harta, kedudukan, pencapaian, maka itu lebih mirip dengan orang-orang musyrik. Makanya karena ini salah satu poinnya sindiran kata sebagian ulama tafsir kepada orang-orang musyrik. Dan ini pelajaran bagi kita, apabila kita mengaku beriman, tapi ternyata selama ini kita sabar bukan untuk Allah, maka pola ini adalah pola orang musyrik dulu. Maka kita harus evaluasi. Dan bukan berarti kita sudah berhasil, karena ini bukan tentang kemampuan dalam disiplin, kemampuan dalam menahan diri dan sesuatu. Ini kemampuan itu harus ditujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau kemampuan sabar itu, kemampuan menahan dan mengkontrol itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita dapat hakikat dari kesabaran sebagai sebuah ibadah, dalam sebuah taqarrub, dalam sebagai sebuah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau cuma sekedar gua sabar, enggak. Ini penting sekali dalam membangun pondasi keimanan kita. Karena kalau kita tidak paham masalah ini, kita gak akan berhasil mendapat hakikat sabar. Dan kalau kita terkesan berhasil sabar kita hanya sabar material, hanya sabar untuk sukses dunia, bukan sukses dunia akhirat. Dan kita seringkali gak mendapatkan ketenangan dan gak mendapatkan kebahagiaan, gak mendapatkan ladzatul iman, gak mendapatkan manisnya keimanan. Dan itu yang terjadi di banyak pihak. Makanya kan salah satu kenyataan di dalam hidup, banyak pihak yang berhasil secara duniawi karena kesabaran dalam menjalani sebuah proses panjang untuk meraih kesuksesan. Tapi yang kena apa? Mentalnya, yang kena jiwanya, gitu. Mereka kena mental illness, gitu. Kenapa? Karena menjalani proses kesabaran itu susahnya minta ampun, panjangnya luar biasa, dan begitu tidak ada manisnya iman, rasanya tuh hambar, hadirin. Begitu rasanya hambar, jiwa yang hancur. Jiwa yang kena gitu loh. Tapi mungkin dia berhasil dapat ranking 1, dia berhasil dapat beasiswa, dia berhasil sekolah di kampus yang menjadi mimpinya, atau dia berhasil menaikkan berat badannya, atau yang diet dia berhasil menurunkan berat badannya puluhan kilo, atau apapun itu. Tapi rasanya hambar. Kenapa? Karena ini hanya sekedar menahan, dan hal itu tuh beratnya minta ampun. Nah bedanya orang-orang beriman enggak. Bedanya orang-orang beriman tuh tidak. Sabar yang dia itu ketika ditujukan kepada Allah menjadi sebuah kenikmatan. Sabar kan berat, wasabru dia. Sabar itu seperti cahaya yang panas. Dan definisi sabar diantaranya apa? Siapa masih ingat bahasa? Satu aja, satu. Enggak keras, oke. Okay. Itu kayak kebetulan aja. Oke. Okay. Keras. Jadi sabar itu syiddah, keras, berat gitu loh. Jadi dari etimologi, dari arti secara bahasa saja, skill menahan diri, menahan emosi, menahan amarah itu beratnya minta ampun. Makanya gak heran ketika sebagian orang berhasil dia meraih yang dia inginkan, tapi jiwa babak belur. Tapi hati rusak. Kenapa? Emang berat. Nah, untuk membuat itu nyaman, maka kita butuh konsep ini. Wali rabbika fasbir. Begitu konsep ini masuk, maka ini jadi sebuah ibadah. Dan ketika menjadi sebuah ibadah, yang ada adalah ladzatul iman. Halawatul iman, manisnya iman. Gitu loh. Manisnya iman, beda. Makanya, tapi sebelum kita mengarah ke sana, kembali kita tekankan dulu poin ini. Jadi hati-hati banget hadirin sekalian. Gak cukup hanya sekedar gue sabar gitu. Kan makanya sering banget kita tuh apa terkesan sabar, tapi sebenarnya bukan hakikat kesabaran. Seringkali di dunia pergaulan atau di masyarakat kita mendengar, atau mungkin kita bicara demikian. Misalnya, tadi gue tuh mandang lo tuh. Kalau lo gak ada, lo gue sikat nih orang. Pernah dengar gitu gak? Pernah? Dari lisan siapa? Ya saya Pak Ustadz. Gitu. Jadi kita yang emosi gitu. Pernah, banyak diantara orang itu dia nahan diri bukan karena Allah, tapi karena ada temennya, ada apa? Ada calon mertuanya di situ, ada siapa? Ada orang yang disegani. Dia beruntung tuh. Gitu loh. Dia ngomong begitu depan calon mertua gue, ya udah, gue sabar daripada nggak jadi kawin kan gitu misalnya. Jadi dia benar berhasil menahan emosinya ketika melihat berhadapan dengan orang yang zalim sama dia, tapi bukan karena Allah, karena orang lain. Gitu aneh. Kamu tahu nggak? Aku tuh bertahan dan sabar dengan rumah tangga seperti neraka ini selama 27 tahun. Itu karena anak-anak. Pernah dengar itu? Mana? Dari siapa? Istri saya, Pak Ustaz. Itu dari istri saya. Nauzubillah, tuh, nauzubillah. Karena biasanya itu kalimat perempuan. Gitu. Itu karena anak-anak. Oke, dia bertahan selama 27 tahun tuh berat loh. Berat gak sih? Berat, kok tahu? Saja 3 tahun berat Pak Ustadz gitu. Saya 3 tahun aja berat, apalagi 27 tahun. Gak kebayang deh, tambah 24 tahun lagi. Tapi hadirin sekarang, itu bukan sabar. Oleh wali rabbika fasbir. Dan hanya kepada Rabbmu, Anda bersabar. Kalau anda putuskan, saya sabar menghadapi suami seperti ini, atau istri seperti ini, karena Allah, bukan karena anak-anak. Jadi bayangin gak sih, 27 tahun sabar, gak ada pahalanya. Allah, gak ada pahalanya. Kenapa? Karena untuk diterima sebagai amal ibadah, syaratnya ada berapa? Dua kan. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Kalau gak ikhlas, gak ada pahala sama sekali. 27 tahun sabar, gak dapat pahala. Na'udzubillah, kenapa? Karena anak-anak. Padahal, yang membedakan Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrik, Adapun orang musyrik itu sabarnya untuk dunia, untuk harta, untuk kedudukan. Tapi sesama tidak. Wali rabbika fasbir, dan hanya kepada Rabbmu maka hendaknya kamu sabar. Itu poin. Makanya hadirin Allah muliakan, lihat. Kalau hadirin punya teman atau punya sosok yang mempertahankan keluarganya yang udah apa, padahal misalnya pasangannya nggak punya performa yang bagus, underperforming dan seterusnya, dan dia bisa sabar bertahun-tahun bahkan belasan tahun. Pertanyaannya, secara kejiwaan orang-orang kayak gitu tenang apa tidak? Enggak. Bandingkan dengan Asia misalnya. Asia sabar ngadepin suami seperti itu dan tenang hadirin. Bahkan diriwayatkan sampai detik terakhir ketika belum disiksa senyum. Gitu loh. Dan ibu gak bisa bilang lebih zalim suami saya Pak Ustadz. Gak bisa. Suaminya Asia siapa? Fir'aun gitu loh. Jadi kalau suami kita masih nama-nama ini beda diri gitu. Ini Fir'aun. Saking zalimnya gak ada ibu kasih nama anaknya Fir'aun, gak ada. Gak ada, itu udah ikon kezaliman sudah. Gak ada. Ada waktu punya teman Fir'aun? Gak ada. Jadi hadirin Allah muliakan. Tapi itu bedakan karena Asia itu sabarnya karena Allah. Bukan karena anak atau hanya mempertahankan status atau segala macam. Ada sebagian orang tertekan dia. Kenapa Mbak masih bertahan? Kalau saya cerai, siapa yang nafkahin saya? Jadi dia bertahan karena ragu terhadap kemahaluasan rizki Allah SWT. Gimana mau tenang? Dia ragu terhadap tauhid. Kalau saya, kita bukan menyuruh orang bercerai, bukan. Tapi kenapa Anda bertahan dan kenapa Anda berpisah? Itu kan poinnya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.

0: tanya jawab.
1: Bagaimana jika kita belum membayar zakat mal saat kita masih muda, tapi penghasilan sudah 80 gram emas, ya wajib dizakatkan berutang kepada fakir miskin. Pokoknya mencapai nisab, kemudian pas tahunnya setahun wajib zakat. Ini dulu sudah. Bagaimana yang seperti itu? Berarti apa? Itu namanya utang kepada Allah, ya bayar dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika orang tua yang sudah meninggal, apakah bisa anak kandung atau diperbolehkan membayar zakat mal orang tua kita yang lalai belum bayar zakat mal? Bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fadainullah ahaqqu bil qadha, hutangnya kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar, termasuk juga puasa nazar. Wallahu ta'ala ala wa alam.
2: Tanggal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ahli sejarah menyatakan bahwa beliau meninggal pada hari Senin tanggal 12 Rabiul

0: Hal ini berbeda dengan hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah para ulama sepakat bahwa hari wafatnya beliau adalah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Hal ini karena wafatnya beliau berhubungan dengan hukum syariat. Wafatnya beliau merupakan batas berakhirnya wahyu Allah yang turun, sehingga tidak ada lagi hukum baru yang muncul setelah wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan. Tanggal 12 Rabiul Awal itu lebih dekat dengan tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tanggal wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Melihat pendekatan ahli sejarah di atas, tanggal 12 Rabiul Awal lebih dekat dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah tanggal kelahiran, para ulama ahli sejarah berselisih pendapat. Sementara dalam masalah wafatnya, penulis Ar-Rahiqul Makhthum tidak menyebutkan adanya perselisihan. Memahami hal ini, setidaknya kita bisa renungkan. Tanggal 12 Rabiul Awal yang diperingati sebagai hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya lebih dekat dengan peringatan hari wafatnya Nabi yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan peringatan hari kelahiran beliau. Dengan membaca ini, barangkali Anda akan teringat dengan sikap kaum Nasrani terhadap Nabi Isa alaihi salam. Mereka menetapkan tanggal 25 Desember sebagai peringatan kelahiran Isa. Mereka beranggapan bahwa itu adalah tanggal kelahiran Yesus. Padahal sejarah membuktikan bahwa Yesus tidak mungkin dilahirkan di bulan Desember, karena mereka sendiri pun pada hakikatnya tidak memiliki bukti yang nyata tentang Natalan, yaitu peringatan kelahiran Nabi Isa. Tidak dari sejarah, tidak pula dari kitabnya.
1: Surah Ali Imran ayat 190-200.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.
1: Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati

0: yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."
1: Rabbana

0: Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun.
1: Rabbana

0: سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
1: Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti.
0: Rabbana.

Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hilangkan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.

0: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik."
1: La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad.
0: Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri.
1: Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad.
0: Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahannam, dan jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya.
1: Lakin

0: Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.
1: Wa inna min ahli kitab laman yu'minu billahi wa ma'un.

0: Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya.
1: Ya

Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.

Bayangkan ada seorang terjebak dengan hawa nafsunya, dia harus melakukan maksiat tersebut setiap hari. Entah dia berzina, entah dia ganggu hubungan yang terlarang, menonton hal-hal yang haram. Tapi dia harus lakukan tiap hari. Kalau tiap hari dilakukan berapa waktu, coba dikalkulasi selama setahun entah berapa waktu yang sudah dihabiskan untuk maksiat. Tiba-tiba Allah mencabut nyawanya, waliyadzubillah. Maka jika dia sedang terjerumus dalam maksiat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa Anda, Allah akan mengampuni. Allah lebih sayang kepada Anda daripada ibu Anda kepada Anda. Kalau kita tahu ibu kita sangat sayang sama kita, betapa sering memaafkan kesalahan kita, orang tua kita demikian, apalagi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat sayang. Maka seorang jangan ragu-ragu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang umurnya, sayang waktunya, jangan sampai dia menghabiskan umurnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah pertama, dia bertobat kepada Allah.

0: Monggo.
1: Assalamualaikum Mas Tri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Gini Mas, ada yang kelupaan masalah bidyar.
0: Oh, iya. Saya belum menjelaskan tentang caranya ya.
1: Nah, itu.
0: Cara bayar fidyah. Iya. Nih, tak jelasin nih. Monggo.
3: Cara membayar fidyah. Begini Mas Tri. Inti pembayaran fidyah adalah mengganti satu hari puasa yang ditinggalkan dengan memberi makan satu orang miskin. Namun, model pembayarannya dapat diterapkan dengan dua cara. Yang pertama, memasak atau membuat makanan, kemudian mengundang orang miskin sejumlah hari-hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau sudah menginjak usia senja dan tidak sanggup berpuasa. Yang kedua, memberikan makanan mentah kepada fakir miskin dengan hitungan per hari 1,5 kg, sekitar setengah sok. Dan lebih baik jika ditambahkan lauk, seperti satu butir telur. Misalnya, si A tidak bisa puasa selama sebulan karena sudah tua. Fidyah yang harus dia bayarkan setelah Ramadan adalah 30 hari kali 1,5 kg beras, plus 30 butir telur. Begitu Mas Tri penjelasannya. Lanjut Mas Tri.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Para nabi pun diperintahkan mengucapkan insya Allah.
1: Para nabi dan rasul adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang Allah cintai. Mereka mengemban risalah langit untuk mendakwahi manusia agar menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Walaupun Allah mencintai mereka, tidak mesti Allah subhanahu wa ta'ala merealisasikan apa yang mereka harapkan. Mereka masih dianjurkan untuk mengucapkan insya Allah, yang artinya atas kehendak Allah ketika mencita-citakan sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala pernah menegur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran ada seorang yang bertanya kepada beliau tentang suatu perkara. Lalu beliau katakan, besok saya jawab. Dengan keyakinan, wahyu dari Allah akan turun. Ternyata, wahyu mengenai jawaban terkait tidak kunjung turun. Dan ketika wahyu datang, malah berupa teguran kepada beliau agar mengucapkan insya Allah. Demikian juga kejadian yang dialami Nabi Sulaiman alaihi salam. Terdapat dalam kitab As-Sahihain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, sungguh, saya akan menggilir 70 istri saya pada malam ini. Masing-masing akan melahirkan seorang pasukan berkuda yang berjuang di jalan Allah. Akan tetapi beliau tidak mengucapkan insya Allah. Lantas beliau pun menggilir mereka. Ternyata, yang hamil hanyalah seorang istri yang melahirkan separuh anak. Lantas anak tersebut dibawa ke atas kursi Nabi Sulaiman alaihi salam, lalu diletakkan di pangkuannya. Demi zat yang menguasai jiwaku, seandainya Nabi Sulaiman alaihi salam mengucapkan insya Allah, pastilah mereka semua akan berjuang di jalan Allah sebagai pasukan berkuda. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh kami telah menguji Sulaiman. Quran Surat Sad ayat 34. Demikian, Allahu A'lam.

Dua keutamaan menyantuni armalah, janda yang miskin. Pertama, menyantuni armalah atau janda yang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-sa'i 'ala al-armalati wal masakin kal-mujahid fi sabilillah, wa kalladhi yasumu an-nahara wa yaqumu al-lail." Orang yang berusaha menghidupi armalah atau para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah, dan seperti orang yang berpuasa di siang hari dan salat di malam hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan, yang dimaksud dengan sa'i dalam hadis ini adalah yang bekerja untuk mereka atau bekerja untuk menanggung nafkah mereka. Dan yang dimaksud dengan al-armalah adalah wanita yang tidak memiliki suami, baik ia sudah menikah ataukah belum. Ibnu Qutaibah juga menjelaskan bahwasanya disebut al-armalah karena kemiskinan, yaitu tidak ada lagi bekal nafkah yang ia miliki karena ketiadaan suaminya. Armalah bisa disebut untuk seseorang yang tidak ada lagi memiliki bekal. Kedua, menyantuni armalah merupakan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikra wa yuqillu al-lawa wa yutilu as-salata wa yuqassiru al-khutbata wa la ya'nafu an yamshiya ma'al armalati wal miskin fa yaqdi lahu al-haja." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperbanyak zikir, mempersedikit melakukan perbuatan yang sia-sia. Beliau juga memperpanjang salat dan mempersingkat khutbah, serta beliau tidak sungkan untuk berjalan lalu membantu para janda dan orang-orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Demikianlah dua keutamaan menyantuni armalah, janda yang miskin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Soalan jawab.
1: Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita semua pasangan dan keturunan yang saleh dan soleh, amin. Bagaimana hati kita tetap teguh dalam iman kepada takdir jika kami sudah bertawakal dan berikhtiar namun masih belum dikurunia anak, dan mohon nasihat pian agar hilang buruk sangka kami kepada takdir Allah, Ustaz. Tentu ya, seseorang disuruh untuk berusaha maksimal. Kalau dia sudah berusaha maksimal, maka tinggal serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita di akhir hayat kita tetap tidak dikurunia anak, maka ketahuilah, yakinlah, itu pasti baik bagi kita. Karena kita tidak tahu, bisa jadi Allah tidak memberi kita anak, bisa jadi kalau kita punya anak, malah anak tersebut bisa menjadikan orang tuanya menjadi orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al waladu majbalatun wa mabkhalatun wa majbanatun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak laki, anak itu kata Nabi itu bisa menjadikan orang tuanya itu pengecut. Akibat anak itu bisa juga menjadikan orang tuanya tambah bakhil, ya. Kadang orang itu dulunya dermawan, ketika punya anak, wah takut ini kalau disumbangkan nanti anakku kiapa sekolah, anakku, akhirnya menjadi bakhil dia. Kadang sebagian orang tua itu menjadi takut dia, penakut, padahal dia pemberani, kata kebisi anak menjadi dia penakut, ya. Sehingga Anda perhatikan ya, orang kalau punya anak pertama itu pasti rasa takutnya berlebihan ketimbang orang punya anak kedua. Ya, orang coba orang punya anak pertama itu sedikit saja anaknya garing ya, langsung bawa ke rumah sakit langsung. Ya itu baik ya, abot suami istri. Ya. Kenapa? Karena dia takut jangan-jangan sesuatu apa-apa. Padahal ya kalau dia melihat anak orang biasa-biasa aja. Tapi ketika dia punya anak sedikit saja yang sebetulnya biasa menjadi orang itu tambah takut. Ya, makanya kata Nabi, anak itu kadang-kadang menjadikan orang itu tambah takut. Maka kita harus yakin, kalau seandainya di akhir hayat kita tetap tidak dikurunia anak, maka yakinilah itu pasti terbaik bagi kita, ya. Karena tidak semua anak itu ya, menjadi anak yang saleh. Ada anak itu yang tidak saleh. Maka apa yang Allah tetapkan untuk kita itu pasti baik. Dengan ini, insya Allah kita bisa menjadikan kita tambah beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Taukah Anda?
2: Boten pareng awake dhewe niku maringi pambiyantu panyengkuyung dumateng sinten kemawon menung sakdipun ingkang meragat satu kewan diujubke kanggo sakliyane Allah. Senadyan kewan sing diujubke niku mung rupa laler. Mila wonten setunggal riwayat sahih kacariyosake wonten piantun kakung cacah kalih ingkang nembe lelungan adoh lumebet wonten satunggalipun tlatah wewengkon lan negari dijaga dening prajurit mlebu wonten negara kala wonten setunggal braholo gede. Stop, mandek, ojo nutupake lakumu. Kulo ajeng lewat mlebu teng negarane panjenengan. Kena ning ana pitukane, kowe kudu menehi persembahan arupa sembelihan satu kewan kanggo braholo iki, sebab braholo iki pinangka sesembahane wong sak negara kene. Sing wong lanang nomor siji, ha kula niku tiyang sudra papeki, kleyang kabur kanginan kandang langit kemul mega. Mboten duwe dhuwit nek kula kan tumbas sapi kebo ayam dibeleh diwujubke kanggo braholo niki. Ora berduli ngendikane prajurit. Kowe tetep kudu menehi nggih sesajen kanggo braholo iki senadyan mung rupa laler. Terus dhewe niku layune botanging golek napa laler wis ndang diujubke karo braholo iki. Nuwun kawula nuwun, keparang matur wonten ngarsanipun Kanjeng Braholo lan setan ingkang cumondhok wonten braholo mriki. Sowan kula ingkang angka sepisan menika silaturahim. Para remuk gitu. Jangkepipun ingkang angka kali kula badhe nyuwun izin palilah lumampah ngliwati papan negoro ingkang warganipun sampi manembah dumateng paduka ingkang angka tiga pinungko pangat bekti kawula dumateng Kanjeng Demit ingkang cumondhok wonten jiwanggane Brahola niki kula ngaturake caos dahar arupa bathange laler. Wis tak ujuke sampun Kanjeng prajurit, monggo silahkan lewat. Weh wong lanang nomor loro ya kudu melu kancamu iki kudu golek laler tak ujuke kanggo Brahola. Pangapunten kula mboten purun kenapa ora gelem sebab kula niki umat Islam kula nggadahi kapitadosan keimanan kepercayaan bilih sedaya satu kewan sing diperagat niku namung kepareng diwujubake kanggo Allah kemawon sebab meragat satu kewan niku pinangka ibadah nek kula ngujubke satu kewan kanggo sakliyane Allah ateges kula ngibadah dumateng sakliyane Allah ateges kula pun tumindak syirik akbar nek syirik akbar ateges kula pun murtad nek murtad kula mboten diapura dosane nek ra diapura dosane niku kula langgeng nyemplung neraka sak lami-laminipun mila kula mboten purun. Oh nek kowe mbeguguk ngutha waton gajah gelar bondan tanpa ratu mentang kaya gendewa malang kaya ondo alias ngeyel kepeksa kowe kudu tak ketok gulumu tak pisahake antarane sirah saka gembung kula mboten ajrih sebab kula nggadahi sesanti kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin anggen kula salat anggen kula meragat satu kewan matiku uripku sedaya pun kula pasrahke kagem Allah pangeran ingkang murba masisa jagat sak isi-isine sedumuk bathuk senyari bumi kula rewangi pecahing dodo wutahing ludira kanggo ngunggulake asmane Allah li'i'lai kalimatillah kelakon dipedhot pagas jangganipun pel ngaten gumelundung sirai wonten lemah depani bantala mati ning matine mati syahid lumebu ana ing swarga kosok wangsulipun wong lanang sing dikeparengake liwat niku matine mati dalam keadaan murtad piyambake pun mlebu neraka sak lami-laminipun lho niku perjuangan umat Islam duk rikala semanten mempertahankan eksistensi kalimat tauhid syahadat la ilaha illallah muhammadun rasulullah niku wong iman sing top markotop niku.

akhi, kalau kita ingin wafat di atas la ilaha illallah, hendaknya berteman akrab dengan siapa? Dengan orang yang mentauhidkan la ilaha illallah. Dan keuntungannya ajib, Pak. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Pak. Dan ini masya Allah, nanti di hari kiamat pun nanti orang-orang teman-teman yang mentauhidkan Allah itu akan membantu kita juga. Kata Rasulullah, ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Shirath yang terbentang di atas api neraka, lalu mereka pun kembali kepada Allah. Lalu mereka berkata, ya Rab, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Wahai Allah, teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami, yang dahulu mereka berpuasa bersama kami, mengapa engkau masukkan ke dalam api neraka? Akhirnya Allah berfirman, idhabu ilan nar. Silakan kalian pergi ke neraka dan ambil teman-teman kalian yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan mereka dari api neraka.

0: Siapa orang-orang yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab ini?
1: Wala yatatayyarun. Mereka tidak pernah tatayur. Tatayur adalah orang-orang yang merasa adanya kejadian-kejadian disebabkan sesuatu yang dia lihat. Contoh yang masyhur di negeri kita, karena kita menggilas kucing, ini mungkin nanti akan terjadi tabrakan, mungkin akan terjadi mobil rusak, mungkin akan terjadi petaka-petaka dalam perjalanan, karena dalam perjalanan awal tadi kita melindas kucing. Itu namanya tatayur. Semua kejadian diserahkan kepada Allah. Semua keadaan dunia ini mereka serahkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalla. Dan orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar mengamalkan la ilaha illallah di dalam hidupnya.

Trik membawa anak ke masjid. Membawa si kecil ke masjid adalah langkah awal yang luar biasa dalam memperkenalkan mereka pada dunia ibadah. Namun, tentu ada tantangan untuk menjaga mereka tetap tenang. Kenakan pakaian khusus untuk sholat. Ini membantu anak memahami bahwa ke masjid bukan untuk bermain, tapi untuk beribadah. Hindari membawa mainan ke masjid. Ini bisa membuat anak tergoda untuk bermain dan lupa tujuan utama. Gandeng tangan anak saat memasuki masjid, mereka akan merasa lebih terlibat dalam suasana ibadah. Duduklah bersama anak. Ini membuat Anda bisa mengawasi dan membimbingnya dengan mudah. Hindari duduk di samping teman sebaya. Hal ini mencegah mereka tergoda untuk bermain atau berbicara. Jika anak membuat kegaduhan, ajak kembali dengan lembut dan tempatkan mereka di sebelah Anda. Selalu ingatkan mereka tentang adab di masjid, seperti tidak berlarian atau berbicara keras. Ajak anak untuk ikut mendirikan sholat di samping Anda. Ini membantu Anda mengawasi dan mengarahkan mereka. Lakukan evaluasi ringan setelah sholat. Beritahu apa yang sudah mereka lakukan dengan baik dan mana yang perlu diperbaiki. Berikan apresiasi saat anak bersikap baik di masjid. Pujian kecil bisa jadi motivasi yang besar. Jika diperlukan, berikan hukuman yang mendidik, bukan yang keras. Jangan lupa berdoa agar anak Anda tumbuh menjadi penegak sholat. Seperti doa Nabi Ibrahim alaihi salam, "Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku sebagai orang yang mendirikan sholat." Ceritakan kisah para ulama yang rajin sholat. Ini akan memberi mereka contoh yang baik untuk diikuti. Sampaikan harapan Anda kepada anak, agar mereka merasa bahwa Anda serius dalam mendidik mereka. Lakukan semua dengan kelembutan. Bantu anak menyusun jadwal kegiatan agar mereka terbiasa mengutamakan sholat. Yang terpenting, tunjukkan teladan yang baik. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat dari orang tuanya. Dengan kasih sayang dan teladan, membimbing anak menuju ibadah yang khusyuk menjadi lebih indah. Semoga bermanfaat.

0: jawab.
1: Perihal memakai celana di atas mata kaki, mungkin bagi laki-laki ini ya, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, karena sebagian kaum muslimin ada yang berkeyakinan kalau disertai dengan kesombongan. Benar, kalau kita objektif mengkaji, memang ada silang pendapat di antara para ulama tentang hukum isbal. Ada yang ada di antara para ulama yang menyatakan tentang terlarangnya isbal secara mutlak, baik dalam keadaan sholat ataupun di luar sholat, baik diiringi sombong ataupun tidak sombong, terlarang. Karena Nabi SAW menyatakan, ma asfala minal ka'baini min izarin fa finnar, apa yang berada di bawah mata kaki dari pakaian maka itu terancam di neraka. Namun sebagian ulama menyatakan bahwa larangan isbal itu hanya bila diiringi dengan kesombongan, dan itu ada di dalam pembahasan para ulama ini khilaf. Ayo sudah Ustaz, saya pilih ini saja. Kejujuran hati kita untuk milih-milih ini yang kemudian nanti akan dipersidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Milih yang benar atau milih yang pena? Kejujuran hati kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Suka-suka. Dan sekali lagi saya sampaikan, permasalahan seperti ini dalam disiplin ilmu fikih banyak. Jangan sekali-kali kita bicara atau berbuat kecuali dengan ilmu. Saya sangat memotivasi diri saya dan semua yang hadir di sini. Ayo kita belajar. Belajar lagi, belajar terus, terus belajar, belajar ilmu agama. Terlalu banyak yang masih belum kita ketahui. Dan kita takut kalau kita mengucapkan atau meyakini atau melakukan sesuatu ternyata tidak benar. Hanya sekedar ikut-ikutan, bukan mengikuti dalil. Makanya tadi disampaikan, kalaulah ada fanatisme, fanatik, maka fanatik itu hanya kepada kebenaran. Imam Malik bin Anas rahimahullah, siapa yang tidak tahu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik saja yang keilmuannya dalam banyak sekali hal, baik dalam akidah, dalam hadis, dalam Quran, dalam tafsir dan dalam sebagainya, beliau ketika ada seseorang datang, yang datang ini utusan satu kabilah di sebuah tempat, membawa puluhan pertanyaan, 40 kah atau sampai 70 pertanyaan, ternyata dijawab oleh Imam Malik hanya 4 pertanyaan. Maka si penanya berkata, wahai Imam Malik, saya diutus oleh orang sekampung bawa pertanyaan, oleh-olehnya adalah jawaban dari panjenengan, kok panjenengan hanya jawab 4 pertanyaan saja? Imam Malik langsung berkata, sampaikan kepada manusia, Malik tidak tahu. Saya tidak malu dengan itu. Kenapa? Karena beliau takut kalau keliru mengucapkan, keliru berfatwa, keliru membimbing, beliau akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau takut. Dan beliau juga berkata, beliau adalah Imam Daril Hijrah di kota Madinah, beliau itu adalah seorang mufti, pemberi fatwa. Beliau pernah berkata, kullu qawlin yuqbalu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Semua perkataan, semua pendapat bisa diterima sebagai kebenaran atau ditolak karena bukan kebenaran, kecuali yang datang dari yang telah dikuburkan di makam sebelah ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehati-hatian di dalam berucap, meyakini atau mengamalkan Islam. Berilmu, ayo belajar. Yuk belajar lagi. Belajar terus. Diulang lagi 100 kali, 1000 kali. Dipelajari lagi agar tidak keliru, karena semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.

0: dijawab.
1: Seorang yang telah bertaubat dengan taubatan nasuha, apakah dosa besar dan dosa-dosa kecilnya akan dinampakkan oleh Allah di hari akhir? Jawabannya ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa wajadu ma 'amilu hadira, wa la yadhlimu rabbuka ahada. 'Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, 'alimat nafsum ma ahdarat. Semua ayat ini menunjukkan bahwa semuanya akan ditempilkan, semuanya akan ingat, semuanya akan tertulis. Namun yang Allah ampuni dari permintaan taubatan nasuha kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan dia dapat pengampunan, tetap ada dalam catatan, tetap dia ingat, namun tak menjadi azab. Namun hadir dalam catatan, hadir. Tampil dalam catatan, tampil. Diingatkan oleh Allah pada saat dia memilih hisab, Allah ingatkan. Itu dia yang tadi kita katakan, bukankah kamu telah melakukan ini, bukankah kamu telah melakukan ini pada hari ini, di tempat ini. Dan hamba mukmin mengatakan, benar ya Rabb aku lakukan. Lalu Allah katakan, aku ampuni untuk kamu hari ini. Jadi kalau taubatan nasuha, bukan berarti dari catatan kehidupan dihapus. Adapun catatan itu, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak menyisakan yang terbesar dan yang terkecil. Yang terkecil sekalipun tak disisakan illa ahsaha, melainkan ada dalam catatan itu, tertulis, terangkum dalam catatan itu. Tak akan keluar dari catatan sekecil apapun. Maka ada catatannya. Kita baca, kita ingat, diingatkan oleh Allah di yaumil mahsyar.

Masa tua yang buat seorang sudah tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Saya kemarin ketemu ada kerabat umurnya 88 atau berapa. Sebelumnya dia masih, Masya Allah, dia masih setiap jam 3 dia bangun baca Quran. Udah tua, tapi setiap jam 3 dia bangun baca Quran. Sekarang sudah mulai enggak kenal orang di depan dia. Karena sudah 89 kalau masalah umur. Sudah mulai pikun. Tapi insya Allah karena dia waktu masih sehat, dia selalu baca Quran, insya Allah tercatat pahalanya sebagaimana yang sering dia lakukan. Ya. Tapi ada orang yang sebaliknya udah umur 70-an masih main game. Waktu umurnya habis buat tidak ada manfaatnya untuk akhirat kelak. Ya. Tidak ada manfaatnya. Makanya kapan lagi kita mau semangat ya? Kapan lagi kita mau semangat? Ini kalau udah sedikit pikun sudah selesai. Ngomel sana, ngomel sini, marah sini. Nanti kalau bilang, sudah sholat belum? Sudah azan belum? Sudah nanti. Saya mau sholat. Sudah tadi mak, sudah sholat. Enggak, saya belum sholat. Ribut sama anaknya. Nanti harus ditalkin. Mak baca Al-Fatihah. Saya ingin sholat, tapi Al-Fatihah lupa. Dia talkin. Tapi enggak apa-apa kalau kebiasaan dia. Itu insya Allah semua pahala. Yang jadi masalah kalau kita baru sadar sudah pikun, nanti susah. Baru mau kenal Allah sementara kita sudah mulai pikun. Sayang. Sayang. Mumpung kita masih ada umur, masih berpikir dengan, ya, masih kuat, masih energik, manfaatkan waktu. Manfaatkan kekuatan tersebut. Nanti kapan datang uzur, tetap dicatat amal soleh kita. Ya. Ada yang bilang, Ustaz, kenapa safar melulu? Ya, kenapa? Saya masih muda, ini udah tua, saya nggak bisa safar. Kesana kemari, saya sudah didomplok di rumah aja udah. Kalau masih muda, nggak ada masalah. Kita kesana, kesini, yang penting berusaha melakukan kebaikan. Nanti ada saatnya saya nggak bisa apa-apa. Ya. Entah meninggal, entah tua, nggak bisa kesana kemari, sudah selesai. Ya. Ya. Kenapa masih muda umroh? Nggak apa-apa umroh, masih muda. Udah tua, umroh setengah mati. Kita nggak bisa energik seperti dulu. Sebenarnya orang mau haji ketika, jangan haji setelah tua, masih muda hajian kamu, masih kuat. Masih pergi ke Arafah dengan energik, masih bisa berdoa dengan kuat berdoa, masih bisa tawaf, masih sa'i, masih kuat. Nanti haji umur 60-70 sudah lemas, didorong orang. Lewat Hajar Aswad, Allahu Akbar, enggak kuat. Kalau masih energik, Allahu Akbar. Nanti kalaupun kita sudah terbiasa melakukan kebaikan, ketika kita mengalami pikun, kita enggak bisa lagi melakukan seperti sebelumnya, pahala tetap mengalir. Itulah baiknya Allah Subhanahu. Kenapa pahala tetap mengalir? Karena Allah tahu, kalau seandainya dia energik, dia pasti melakukan amal soleh seperti kebiasaan. Yang kita khawatirkan, kita di masa kita masih energik, masih pikiran masih kuat, kita malas-malas, itu masalah. Sehingga ketika datang uzur tersebut, kita enggak dapat nilai plus. Kita enggak dapat nilai plus ya. Ya makanya kalau kita sedang safar lihat orang-orang tua di masjid kita, subhanallah. Apakah saya mungkin sampai masa seperti dia, susah, didorong orang? Belum tentu ya. Kalaupun sampai itu enggak bisa apa-apa. Mau bicara ceramah enggak kuat ya. Ada guru saya ceramah di Masjid Nabawi, sudah usia 90 lebih, dia enggak, suaranya enggak bisa lagi. Enggak bisa ngajar lagi. Tapi apa yang dilakukan selama ini pahalanya luar biasa. Ya, nanti kita bicara dengan orang sudah tua, cendal dia dengan namanya manusia seperti itu. Ya. Allah mengatakan, Allah menjadikan manusia min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, dari lemah anak kecil kemudian menjadi kuat, jadi pemuda yang kuat. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah itu Allah turunkan lagi dari tadi puncak kekuatan menjadi lemah dan menjadi tua. Dan kata Allah, wa minkum man yuraddu ila adril umur. Di antara kalian ada yang dikembalikan kepada umur yang paling rendah, yang paling jelek, yaitu pikun sebelum meninggal dunia. Makanya di antara doa Nabi, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila adril umur. Kata Nabi, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dikembalikan kepada umur yang memikunkan. Rasulullah berlindung. Ya Rasulullah meninggal belum, bukan dalam kondisi apa? Pikunnya. Maka ini jangan sampai kita malas-malas beribadah, kemudian datang masa pikun, sehingga kita sudah tidak bisa lagi beribadah sebagaimana, tidak energik seperti dulu. Kemudian kata Nabi SAW, yang berikut, yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Yang kelima ya. Aumu mautan mujhizan. Nah, ini yang, atau kematian yang mendadak. Rasulullah menyebutkan di antara
tanda akhir zaman, al-mautul mufaji, yaitu kematian datang tiba-tiba. Ini sudah di depan mata kita, kita orang tiba-tiba meninggal dunia banyak sekali. Banyak hal yang buat orang meninggal dunia tiba-tiba ya. Yang tadi pagi masih sehat, malam sudah meninggal dunia. Tadi pagi masih ketawa-ketawa, malam sudah meninggal dunia. Saya ketemu ada kawan, ustaz, teman saya baru meninggal. Padahal tadi malam saya ngopi bareng sama dia. Masih muda, umur masih 30-an meninggal. Ya Allah kalau mau cabut nyawa seorang, kapan saja. Ada lagi duduk di kerjaannya, lagi periksa-periksa laporan, meninggal. Ada. Lagi mimpin rapat, meninggal ada. Lagi mimpin rapat, meninggal. Lagi olahraga, meninggal banyak. Kita lihat banyak sekarang. Main tenis, main apa, bulu tangkis meninggal, main tenis meninggal, main bola meninggal, maraton meninggal, main sepeda apalagi banyak sekali meninggal, banyak sekali main sepeda. Dia tujuannya untuk hidup lama ternyata malah meninggal. Enggak ada yang duga ya. Tahu-tahu kena serangan jantung ya. Kawan kemarin ada saya ketemu, Masya Allah, tahu-tahu pasang ring. Padahal olahragawan, sehat, pasang ring. Alhamdulillah masih kesempatan pasang ring, ada yang langsung meninggal, meninggal dunia. Ini jadi masalah, kita tidak bisa menduga umur kita sampai kapan. Seandainya kita tahu umur kita sampai kapan, kita bisa persiapkan diri. Ah, saya mau nakal sampai sekian, setelah itu saya mau tobat. Tapi kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak syarat mati itu harus tua dulu, enggak ada. Enggak ada syarat mati harus sakit dulu, enggak ada. Nabi Adam alaihissalam ketika meninggal dunia bukan dalam kondisi sakit, dia dalam kondisi segar bugar. Datang malaikat maut ingin cabut nyawanya, maka Nabi Adam berkata, belum saatnya, umur saya 1000 tahun. Ini baru 960. Kata malaikat maut, engkau telah memberikan 40 umurmu kepada Nabi Daud. Jadi disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menentukan umur Nabi Adam berapa tahun? 1000 tahun. Setelah itu Allah memperlihatkan kepada Nabi Adam alaihissalam anak-anak keturunannya. Tiba-tiba Adam tertarik melihat putranya Daud, cucunya. Ini siapa? Kata Allah, kata Nabi Adam. Kata Allah, itu Daud, salah satu cucumu. Kata Nabi Adam, berapa engkau kasih umur buat Daud alaihissalam? Kata Allah, 60 tahun. Kata Adam, terlalu sedikit, tambahkan, berikan 40 tahun dari saya buat dia. Akhirnya Nabi Daud umurnya jadi berapa? 160 tambah 40. Nabi Adam jadi berapa? 1000 kurang 40? 960. Kemudian ratusan tahun kemudian, Nabi Adam, 19 tahun kemudian, atau 19, akhirnya waktunya meninggal setelah usianya 960. Datang malaikat maut. Adam bukan lagi sakit-sakitan, lagi, enggak, dia sehat bugar. Dia. Saatnya meninggal dunia. Kata Adam, belum, umur saya 1000. Kata malaikat maut, kau sudah hadiahkan sama Daud? Enggak, saya lupa. Kata Nabi ketika menyampaikan hadis ini, kata Nabi SAW, nasya Adam wa nasya dzurriyyatuhu. Adam lupa, makanya anak keturunan juga lupa. Artinya maksud saya sampaikan hadis ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya meninggal itu tidak harus sakit dulu. Adam segar bugar, akhirnya meninggal dunia. Sama pun yang terjadi pada putranya Daud tersebut, cucunya Daud alaihissalam. Daud alaihissalam ketika meninggal bukan sakit. Dalam hadis yang sahih, dia lagi keluar, kemudian datang malaikat maut, masuk ke kamarnya, maka istrinya pun ketakutan, istrinya bilang, kalau datang Daud, hati-hati engkau jangan melakukan keburukan. Dia ingatkan malaikat maut. Akhirnya Nabi Daud datang dalam kondisi segar bugar. Nabi Daud berkata, man anta, siapa engkau? Kata malaikat maut, ana alladhi la ahabul muluk, aku adalah yang tidak pernah takut sama raja siapapun. Wala yamtani'u minnil hujjab, dan tidak ada bodyguard yang bisa menghalangiku. Kata Nabi Daud, idhan anta malakul maut, kalau gitu engkau adalah malaikat maut. Buat meninggal, selesai. Tidak harus, maksudnya tidak harus apa? Sakit dulu. Jadi, meninggal tidak harus sakit dulu, meninggal tidak harus tua dulu. Banyak orang kecelakaan. Ini kemarin kita dengar berita, orang kaya baru coba mobil baru, tahu-tahu ketimpa dengan truk atau meninggal, ini selesai. Yang ada meninggal dibunuh orang, meninggal kecelakaan, meninggal tiba-tiba kena serangan jantung. Ya, padahal periksa selama ini sehat-sehat saja, waktunya meninggal, meninggal. Nah ini yang jadi masalah. Kalau kita tahu kita kapan meninggal, kita mungkin bisa persiapkan diri. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, kita harus persiapan terus kontinu. Karena kita tiba-tiba bisa meninggal kapan saja. Sudahkah kita kalau dicabut nyawa kita sekarang siap bertemu Allah? Tentu banyak di antara kita enggak siap. Banyak urusan belum selesai, ibadah masih belum beres, maksiat belum bisa ditinggalkan. Seharusnya seorang muslim, seharusnya yang ideal, setiap saat siap untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum dia dipanggil, dia siapkan dirinya, karena dia bisa dipanggil kapan-kapan saja.
Apalagi Rasulullah SAW mengatakan di antara tanda hari kiamat adalah al-mautul mufaji, yaitu kematian yang datang dengan tiba-tiba.

jika kita melihat sesuatu yang menarik, menakjubkan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan labbaik innal aisha aishul akhirah. Apabila kita melihat kemegahan dunia, maka kita mengatakan labbaik, saya datang kepadamu ya Allah, tinggalkan itu dunia. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, yaitu dengan nikmat yang ada di dalam surga selamanya, kekal abadi. Tinggalkan dunia semegah apapun.

0: jawab.
1: Hamba Allah dari Kebumen, bismillah. Afan Ustaz, mau bertanya, manakah yang lebih bagus antara kami tinggal dekat orang tua atau tinggal jauh dari orang tua? Mengingat orang tua kami masih sangat awam yang sering mengadakan acara-acara bid'ah yang kami susah untuk tidak mengikutinya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakallah khairan. Ikhwah, perhatikan, ini tidak ada kaedah yang mutlak. Harus lebih dekat, jauh lebih bagus, dekat lebih bagus. Enggak. Ya, ini terkait dengan masalah bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua mengatakan, "Nak, kamu di sini aja ya, Nak, ya, dekat-dekat mama. Nanti kalau mama minta bantu bagaimana? Kalau kamu jauh nanti bagaimana? Kalau nanti mama kangen bagaimana? Udahlah dekat-dekat mama aja misalnya." Itu perintah, boleh, silakan. Ya. Tapi Ustaz, ada acara-acara, ya pandai-pandailah memberitahukan kepada orang tua. Orang tua kan butuh dakwah. Hanya jangan kita posisikan diri kita sebagai ustadz di hadapan orang tua. Demikian. Ya. Jadi kalau kita jauh, sampai kapan kita jauh? Sampai kapan kita menjauh, kemudian kita berupaya untuk cari-cari alasan untuk tidak ikut acara tersebut dengan alasan yang tidak syar'i. Mungkin kita kata sibuk lah, yang apalah. Demikian, padahal enggak sibuk. Jadi sebaiknya, ya, kalau orang tua antum mengatakan, "Duh, dekat aja, dekatlah." Mengenai acara, berilah alasan yang masuk akal atau ceritakan. "Mak, sebenarnya begini, gini, gini." Ceritakan dengan paling lembut. Sehingga nanti orang tua faham, kalau udah acara ini, enggak datang dia. Nah, begitu. Ya. Sampai faham orang tua. Tapi kalau orang tua nggak mensyaratkan, atau tanya, "Umi, saya sudah menikah nanti, cocoknya dekat di sini apa enggak ya?" Kata si Umi, kata si ibu, "Terserah, terserahmu nak, mana yang bagus untukmu aja, mama nggak apa-apa." Udah, aman. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab.

tauhid ar-rububiyah khususnya diakui oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan mereka adalah mereka ingkar kepada tauhid al-uluhiyah. Secara global mereka beriman kepada tauhid rububiyah. Mereka percaya bahwasanya Allah adalah penguasa alam semesta, Allah adalah pencipta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Jika engkau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Niscaya mereka akan mengakui dan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita menemukan di antara orang-orang musyrikin Arab jahiliyah, mereka menamakan anak mereka Abdullah karena pada hakikatnya mereka percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan yang ada pada mereka adalah manakala mereka meyakini Allah sebagai Rabb pencipta, pemberi rizki yang menghidupkan dan mematikan, mereka tidak mau menyerahkan semua ibadah kepada Allah semata. Mereka memalingkan sebagian ibadah mereka kepada selain Allah, Lata, Uzza, Manat, dan seterusnya. Mereka memiliki keyakinan kalau mereka beribadah kepada Lata, yang Lata adalah disebutkan dalam literatur sejarah, Lata adalah seorang laki-laki soleh yang dulunya membuat adonan makanan untuk peziarah haji. Laki-laki soleh ini kemudian mati, wafat, dikuburkan, kemudian kuburannya diagungkan, disembah. Mereka meyakini manakala mereka beribadah kepada Lata, Lata ini diyakini memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka meyakini Lata ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keyakinan yang batin. Allah sebutkan dalam Al-Quran, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Tidaklah kami menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan-Tuhan selain Allah itu, melainkan karena kami yakin mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keyakinan mereka yang dibantah oleh Al-Quran, dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mengatakan, mereka Tuhan-Tuhan selain Allah itu, yang mereka sembah selain Allah itu, mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ini keyakinan mereka yang rusak dan batil. Mereka beriman kepada tauhid rububiyah, namun mereka ingkar pada tauhid uluhiyah. Namun tetap Allah menamakan mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang musyrik.

0: Asri, kisah penggugah jiwa. Kesabaran sahabat dalam peperangan. Perang Uhud usai.
1: Tatkala Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika itu menjadi pemimpin pasukan kufur, meyakini kemenangan bagi kaum Quraisy. Maka dia menaiki sebuah bukit, seraya memanggil kaum muslimin dengan sekeras-keras suaranya. Apakah di antara kalian ada Muhammad, ada Abu Bakar, ada Umar,

0: kepada patung berhala Tuhan sembahannya dengan mengatakan, "Agungkan batu Hubal." Maka para sahabat menjawabnya bahwa orang-orang yang kamu sebutkan itu, ketiganya masih hidup, belum terbunuh dalam peperangan ini. Allah penolong kami, sedang kalian tidak memiliki penolong. Abu Sufyan berseru lagi, "Kalau begitu, hari untuk menentukan kemenangan yang sesungguhnya, maka kita akan kembali bertemu di medan perang pada tahun depan di Badar." Maka para sahabat menjawab dan menyambut ajakan ini dengan mengatakan, "Ya, kita berjanji akan bertemu di Badar pada tahun depan." Dalam kesempatan ini, orang-orang kafir melampiaskan amarah dan kedengkian mereka terhadap kaum muslimin dengan menyobek dan memotong-motong jasad para syuhada perang Uhud. Hindun binti Utbah radhiyallahu anha sebelum masuk Islam menyobek perut Hamzah bin Abdul Muthalib dan mengambil jantungnya lalu memakannya. Karena dia tidak dapat menelannya, maka dimuntahkannya. Hindun juga memotong telinga dan hidungnya. Ini menunjukkan betapa jeleknya perangai orang-orang kafir dan betapa besar dan kedengkian yang mereka pendam di dada-dada mereka. Hingga saking parahnya membuat mereka mati atau hampir mati. Firman Allah Ta'ala, "Matilah kalian dengan kedengkian kalian." Quran Surat Ali Imran ayat 119. Setelah orang-orang kafir merasa puas dengan kemenangan itu, mereka pulang ke Mekah, akan tetapi mereka berhenti di tengah jalan dan bermaksud untuk kembali menyerang kaum muslimin di kota Madinah karena mereka merasa belum meraih kemenangan secara penuh sebab mereka belum membunuh Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Kemudian Rasulullah pergi mencari jenazah Hamzah dan mendapatinya dalam keadaan tersayat-sayat, maka beliau mengafaninya dan menyolatinya. Para sahabat dalam keadaan sakit, luka-luka, menderita kekalahan, dan lemas, mereka mengurusi 70 jenazah para syuhada. Mereka mengadu kepada Rasulullah,
1: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya terasa berat bagi kami jika menggali setiap jenazah masing-masing satu galian kubur."
0: Maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk menggali kuburan yang luas dan rapi untuk 2 atau 3 orang jenazah. Sebahagian sahabat ingin membawa jenazah kerabat mereka untuk dimakamkan di Madinah. Akan tetapi, Rasulullah memerintahkan mereka agar memakamkan jenazah di tempat mereka mati syahid. Keteladanan kaum wanita. Sejarah Islam mencatat kisah-kisah menakjubkan tentang kekuatan iman dan kesabaran wanita-wanita sahabat dalam menerima musibah kematian saudaranya, bapaknya, kerabat, bahkan suami mereka yang terbunuh mati syahid di perang Uhud. Dikisahkan, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat melewati sekelompok wanita dari Bani Najjar. Di antara wanita tersebut, ada yang bapaknya terbunuh, saudaranya dan suaminya. Tatkala salah seorang wanita mendengar berita kematian saudara, bapak, suami yang dicintainya, dia malah menanyakan tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan,
1: "Bagaimana dengan kabar Rasulullah?"
0: Mereka menjawab, "Rasulullah dalam keadaan baik." Maka, tatkala wanita tersebut melihat Rasulullah, dia mengatakan,
1: "Semua musibah yang menimpa adalah ringan selain musibah yang menimpamu, wahai Rasulullah."
0: Tatkala Sofiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha datang untuk melihat jenazah saudaranya, yakni Hamzah radhiyallahu anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putranya, yakni Zubair radhiyallahu anhu, agar ibunya jangan melihat jenazah Hamzah karena beliau khawatir Sofiyah tidak sabar jika melihat jenazahnya yang telah disayat-sayat oleh musuh. Maka Sofiyah berkata,
1: "Kenapa tidak boleh? Sedangkan aku telah mendengar beritanya dan aku ridho dengan musibah ini. Mereka meninggal di jalan Allah. Saya akan bersabar dan mengharap pahala dari Allah dengan musibah ini."
0: Hamnah binti Jahsy radhiyallahu anha mendapat berita kematian saudaranya dan pamannya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan beliau radhiyallahu anha bersabar. Biasanya kaum Hawa dalam menghadapi musibah, apalagi musibah kematian kerabat dekat, kurang bersabar. Akan tetapi jika seorang wanita itu berpakaian iman dan takwa yang tinggi, maka seberat apapun musibah

akan menjadi ringan baginya. Dia akan bersabar serta berharap pahala dengan musibahnya tersebut. Kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud menyimpan hikmah yang luar biasa, bahwa wali-wali Allah tidak selamanya ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi harus diingat pula bahwa akibat atau akhir segala sesuatu berupa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat pasti diraih oleh wali-walinya. Apabila ada yang mengatakan, mengapa Allah membiarkan wali-walinya kalah di hadapan musuh dan tidak menolong? Maka jawabannya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kalian akan kami uji dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya dengan kemiskinan, musibah, penyakit, dan kekalahan sebagai fitnah. Untuk mengetahui siapa di antara mereka yang bersabar dan siapa di antara mereka yang berkeluh kesah. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka dengan harta, kebahagiaan, kesehatan, dan kemenangan agar diketahui siapa di antara mereka yang benar-benar bersyukur atau kufur nikmat. Hikmah di balik kekalahan kaum muslimin di perang Uhud sangat banyak, dan cukup sebagai hikmah yang paling besar adalah tercapainya derajat kemuliaan, yakni mati syahid. Demikian, wallahu a'lam.

Dua keutamaan menyayangi anak yatim. Pertama, orang yang menanggung nafkah anak yatim akan didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma shay'a." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini." Seraya beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, menyayangi anak yatim dapat melembutkan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In aradta talyina qalbika fa'at'imul miskina wamsah ra'sal yatim." Jika engkau ingin melembutkan hatimu, maka berilah makan kepada orang yang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah dua keutamaan menyayangi anak yatim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah. "Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj." Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. "Wa man lam yastati', siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena itu adalah tameng untuknya." Maka anda wahai para pemuda yang mampu untuk menikah, segera menikah. Jangan sampai masuk dalam perkataan Umar bin Khattab, orang yang tidak menikah itu tidak lepas dari dua orang, ima dia impoten atau dia orang fasik. Jadi anda yang mana dari dua orang tersebut?

yang bikin berat badan kita nambah itu bukan sekali makan all you can eat, selama itu makannya 7 tahun sekali. Kalau kita ingin naikkan berat badan, yang kita lakukan tambah porsi makan kita secara rutin, lalu misalnya tambah porsi istirahat kita secara rutin. Sebagaimana yang membuat berat badan kita turun bukan sehari nggak makan sama sekali, antum 3 hari nggak makan gitu. Yang ada antum opname, yang merubah itu adalah konsistensi. Makanya orang-orang berhasil itu dalam kehidupan mereka seringkali nggak terlalu banyak ngambil A, ngambil B, ngambil C, tapi dia akan fokus di satu titik, dua titik, terus dia rutinkan. Yang membuat kita gagal menghafalkan Al-Quran itu kan bukan karena hafalan kita nggak kuat, atau bukan karena nggak bisa ngafalin sekali hafal satu lembar atau dua lembar, bukan itu. Itu karena kita nggak konsisten dan nggak punya jadwal rutin. Kalau hafalan kita nggak kuat, tapi kita punya daftar rutin, sehari 5 baris aja atau setengah halaman aja, insya Allah kita jadi hafid atau hafidh. Kata para ulama tuh, kalau Anda mau ngafalin Quran dan Anda belum punya pengalaman, startnya satu baris aja sekali ngafal, tapi rutin terus, terus, terus, terus, terus, insya Allah hafal.

0: jawab. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari Umu Yanti di Ambarawasa.
1: Umu Yanti, swimmen raketok kui.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz Ahmad,
1: Dun.
0: Bagaimana jika dalam suatu majelis anggotanya ada yang membuat kelompok-kelompok sehingga mereka kurang saling kenal dengan yang lainnya? Bagaimana menyikapi hal tersebut? Jazakumullah khairan, Ustaz.
1: Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Terima kasih Umu Yanti yang ada di Ambarawa. Semoga Umu Yanti beserta keluarga senantiasa diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk semangat di dalam menuntut ilmu dan berkah mendapatkan rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Perihal jamaah pengajian berkelompok-kelompok, sikap kita bagaimana? Nah, kita sampaikan ke ustadznya. Kita sampaikan ke ustadznya atau kita sampaikan ke pengurus. Kita sampaikan ke pengurus. Nanti pengurusnya biar menyampaikan ke ustadz. Nah, nanti ustadznya yang ceramahnya nyinggol masalah ini. Dulu pernah dicontohkan toh oleh ustadz siapa kai di Masjid Al Idrus. Kelingan rakwe. Ustadz Mofle. Abu Mofle Safitra. Ya toh? Pernah dikasih contoh oleh beliau. Beliau ngasih waktu barang 5 menit ya. Sebelum ceramah dimulai, tolong bapak-bapak, ibu-ibu silahkan berkenalan dengan jamaah yang ada di sebelah Anda ya. Silahkan mulai ya. Beliau nunggu 5 menit. Ini memang kadang-kadang perlu digitukan. Kenapa? Karena jamaah itu ya maklum, jamaah itu memiliki masalah yang berbeda. Lah, di tempat kajian itu kadang-kadang jamaah itu mumpung ketemu kawan, menyampaikan kabar gembira atau menanyakan kabar kawan itu yang lama tidak ketemu bagaimana, lanjut akhirnya kelalen. Tetangga yang ada di sebelah kanan tidak diajak jagungan, sing diajak tetangga sebelah kiri. Sementara tetangga sebelah kanan yang tidak diajak jagungan, denen wong anyar, akhirnya punya kesimpulan, wong-wong kong ngono kuwi do ngumpul, kong ngono kuwi aku pakaian kuwi sih kaya ngene do didoi lah. Jadinya seperti itu. Makanya tolonglah jamaah itu kalau berada di sebuah majelis, melihat ada orang yang Anda tidak kenal, belum kenal, tolong disamperi. Disamperi, Mbak Yu, jenengan dalam pundi, namine sinten, nyuwun nomor HP, mungkin nenten kabar-kabar pengaosan, rawuh melih, nggih, nggo, kula sukani nomor kula, 081, lanjutnya lupa. Sing apal mingarep tok 081. Goleki HP-ne dibuka 10 baterai nentek. Nyun ngapunten nggih Mbak Yu, nggih nanu saya ndak bisa ngasih nomor HP jenengan, kula tak gentian nyuwun nomor HP jenengan. Wah, kula mboten gadah HP, Mbak. Mboten gadah. Nggih pun anu jenengan niku namine sinten? Kula namine Yatemi. Yatemi. Dalame pundi? Kula nganggrung. Nggih, nganggrung. Kulon klero nggih. Nggih. Nah, seperti itu. Jadi seneng jamaah itu. Dibiasakan kita banyak kenalan biar tambah sahabat. Ya. Uluk salam, jabat tangan, dan seterusnya. Gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Lah ini Umu Yanti ini nek iso dadiyo apa yo?
0: Admin.
1: Orang yang pertama ki apa?
0: Yang guyupi.
1: Iya, jadi orang yang memulai gitu loh. Ya, jadilah Bu Yanti ini orang yang memulai. Orang yang memulai ketika njenengan yang pojok kidul kayak yang ndelokke akhwat kabeh kenal. Kayak pojok lor ana siji sing durung kenal. Sampean adoh jane ning klegake nyedak. Nyedak. Nyedak budhe. Dalemi pundi? Kula ngeroto. Oh, ngeroto. Caket kalih nggih. Anu, Pak Mokti. Pak Mokti niku sinten? Bojone Mbak Nana niku lho. Oh, nggih nggih nggih. Kula caket sing sembekam niku nggih. Nggih. Nah, ngono lho.
0: Iya.
1: Gitu ya. Wallahu taala alam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada suatu hari, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad. Sinten? Sa'ad. Sa'ad ibnu Ubadah. Jadi Sa'ad itu banyak. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kali ini adalah Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Inna umma Sa'din matat. Wahai Rasul, ibunya Sa'ad meninggal. Ibunya Sa'ad atau ibuku. Karena yang cerita tadi siapa? Sa'ad. Ibuku meninggal dunia. Fa ayyus sadaqati afdhal? Sedekah apakah yang paling istimewa? Jadi saat ini pengin bersedekah atas nama siapa? Atas nama siapa? Ibunya. Dan ini menunjukkan kepedulian saat kepada ibunya. Begitulah seharusnya seorang anak kepada siapa? Orang tuanya. Bukan hanya berbakti saat orang tuanya masih hidup, tapi juga berbakti setelah orang tuanya meninggal dunia. Bandingkan dengan sebagian orang yang begitu rakusnya dengan harta orang tuanya, terutama harta warisan. Masing-masing anak berusaha mendapatkan jatah yang terbanyak, walaupun harus sikut sana sikut sini, dan tidak kepikir salah satu pun dari mereka untuk apa yang bisa saya sedekahkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal ini. Padahal mereka menikmati harta warisan itu karena jasa siapa? Orang tuanya. Yang capek-capek ngumpulin tanah siapa? Orang tuanya. Yang capek-capek bangun rumah siapa? Orang tuanya. Tinggal mendapatkan saja, dapat gratis dari orang tuanya, masih enggak kepikir apa yang mesti saya berikan buat orang tua saya. Na'udzubillahi min dzalik. Sa'ad ibnu Ubadah enggak demikian. Beliau ngasih contoh kepada kita. Bahkan saat ini bertanya kepada Nabi SAW, ayyus sadaqati afdol. Jadi yang diinginkan oleh saat itu bukan sekedar sedekah biasa, tapi yang diinginkan oleh saat adalah sedekah yang paling afdol. Karena kalau untuk orang tua, saya harus memberikan yang terbaik. Kalau untuk orang tua, berikan yang terbaik. Kata-kata yang terbaik, perbuatan yang terbaik, sedekah yang terbaik, hadiah yang terbaik, semuanya yang terbaik buat orang tua. Maka Nabi SAW ketika ditanya oleh Sa'ad pengen sedekah atas nama ibunya, dan Sa'ad menanyakan sedekah apakah yang paling utama, yang paling baik, yang paling istimewa, maka Nabi SAW bersabda, al-ma'. Apa? Alma. Apa alma? Air. Hah? Jadi banyu. Kirain apa? Kirain emas, kirain perak, kirain perhiasan. Ternyata jawabannya alma, air. Sedekah air. Air mineral, Ustaz? Air mineral? Ya atau tidak? Loh, Nabi SAW mengatakan air. Berarti mencakup semuanya. Air mineral, air apa maning? Air susu, air teh, air. Nabi SAW mengatakan air. Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Sa'ad, fahafara bi'ron. Maka Sa'ad pun gali sumur. Jadi bukan air mineral segelas, tapi beliau bikin apanya? Sumbernya air. Karena Sa'ad pengin pahalanya itu bukan cuma gelek-gelek-gelek entong wis. Sa'ad langsung berpikir dengan ide yang cemerlang. Oh, kalau air, saya pengen supaya air itu bisa dinikmati oleh banyak orang dalam waktu yang panjang. Maka idenya adalah sumur. Kemudian setelah selesai membangun sumur tersebut, beliau mengatakan, hadhihi li ummi Sa'ad. Sumur ini aku niatkan sebagai amal jariahnya ibuku. Disebutkan hadis ini dalam Sahih Targhib. Maka mari kita berpikir, apa yang sudah saya sedekahkan buat ibu saya? Apa yang sudah saya sedekahkan buat ayah saya? Dan apa yang saya sudah sedekahkan untuk saya sendiri? Mungkin di Indonesia belum terlalu belum terlalu umum. Sedekah apa? Sumur. Itu mungkin di Indonesia belum terlalu umum. Entah mungkin karena di negeri kita itu airnya melimpah mungkin ya. Atau karena banyak orang belum tahu tentang hadis ini. Siapa yang baru dengar hadis ini? Nah, 1, 2, 3, 4. Berarti lebih banyak kan? Lebih banyak yang belum tahu. Kemungkinannya karena kita menganggap air di negeri kita melimpah, atau kemungkinan kedua kita baru tahu, atau kemungkinan dua-duanya. Mungkin jenengan bisa mengatakan, ya wajarlah wong Nabi SAW mengatakan air, kan karena di Arab itu kan susah air. Karena di Arab itu sulit air. Makanya wajar seandainya Nabi SAW mengatakan apa? Sumur atau air. Karena di sana susah air. Di Indonesia airnya melimpah. Oke. Di Indonesia airnya melimpah. Bukankah ada saat-saat di negeri kita juga sulit air? Betul? Terutama di musim kemarau. Kenapa kita tidak berpikir demikian? Menyediakan air di saat orang-orang sedang kesusahan air. Kemudian, di tempat-tempat ibadah, bukankah juga kadang-kadang susah apa? Air. Kenapa kita tidak berpikir masjid anu saya tak sedekah apa sumurnya? Rata-rata orang sedekah apa? Bata, semen, pemanik, kusen, keramik. Dari sekian banyak yang ingin sedekah itu jarang yang aku tak sumure plus water turunnya plus pipane plus. Jarang di antara kita yang berpikir demikian. Ya, lagi-lagi karena kita menganggap mungkin karena ketidaktahuan kita. Tapi kalau kita lihat di negeri Arab sana, yang namanya sedekah air, sedekah sumur itu Masya Allah. Saya berkali-kali dihubungi orang, ini ada orang pengen sedekah sumur, tolong carikan. Berkali-kalinya ada orang minta dicarikan tempat untuk sedekah air tadi. Dan gak harus di masjid. Bisa saja di sebuah tempat umum, digali, kemudian silakan siapa saja yang mau pakai. Selama 10 tahun saya tinggal di Madinah, yang namanya nyari air minum gratis itu mudah sekali. Jadi asal jalan di kampung gitu saja, itu ditaruh di luar rumah. Ditaruh di luar rumah apa Ustaz? Galon? Bukan. Mesinnya langsung. Gedenya itu kira-kira semimbar ini. Gedenya. Ditaruh di luar. Begitu di ininya, di apa? Dipencet kerannya, keluarnya airnya sudah dingin. Air es. Air es. Itu di mana-mana, di pinggir-pinggir jalan banyak sekali yang bikin seperti itu. Bahkan di beberapa tempat, bukan cuma air putih, kulkas. Freezer, bukan freezer, kulkas pendingin. Cooler ya. Apa? So, cash. Itu di luar ada semua. Mau jus, mau susu, mau apa, gratis. Gue ora perlu ngelebokakan duit gue, ora gratis. Gratis. Gue kulkase nek ora ilang, ya nek nang Indonesia jadi ilang. Di masjid juga demikian. Di masjid juga demikian. Minimal di masjid di sana itu minimal kita akan menemukan begitu berada di masjid ada air mineral gratis. Itu minimal. Kadang-kadang bukan cuma air, jus, susu. Jadi mereka itu mungkin karena sudah tahu hadis ini, tahu dan mengamalkan, ya tahu tok ya orang ngamalkan ya orang nagunane. Mereka tahu hadis ini kemudian mereka amalkan, maka kita temukan di sana mudah sekali orang untuk bersedekah air. Ya kita di sini mungkin baru bisa menyediakan air galon. Kalau hari Jumat menyediakan apa? Air mineral botolan. Ya, padahal kita pengennya lebih dari itu. Ya, pengennya lebih dari itu. Jamaah pengajian disediakan apa? Teh, ya habis tahsin ngeteh. Coba jenengan berpikir kapan saya yang menyediakan? Bukan kapan saya selalu disediakan. Berpikirlah seperti itu. Ya wis lah nyong ngesuk tek gulane. Ngesuke yo nyong tek teh. Ya wis nyong sekali-kali apalah jahe susu apa kepriwe. Ya. Kita berpikir untuk merubah posisi dari tangan di bawah menjadi tangan di mana? Di atas. Dari posisi selalu diberi menjadi posisi apa? Selalu memberi. Ya. Itulah yang diajarkan oleh agama kita. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya wis aku njukute tekang dhuwur bae. Bukan seperti itu. Maksudnya orang yang memberi itu lebih afdol dibandingkan orang yang menerima. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.

wala dan bara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sesungguhnya simpul keimanan yang paling kuat adalah ketika engkau mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Kenapa kita mencintai sholat, mencintai kejujuran, mencintai kelembutan dan amal soleh yang lainnya? Karena Allah mencintai perbuatan-perbuatan mulia tadi. Terus kenapa kita membenci kesyirikan, membenci bid'ah, membenci perjudian, membenci keserakahan, membenci kezaliman, dan membenci berbagai macam perilaku buruk yang lainnya? Alasannya karena Allah juga membenci perbuatan-perbuatan buruk tersebut.

Siapa yang tidak takut dengan kematian? Takut mati itu ada dua macam. Ada yang tercela, ada yang biasa. Yang biasa itu ya tabiat manusia. Dia takut dengan kematian, makanya dia berobat. Ketika orang tuanya sakit, dilihat kondisinya kritis, dia khawatir orang tuanya meninggal, dia bawa ke rumah sakit dengan harapan diobatin agar tetap hidup. Kita pun ketika naik kendaraan, kita berusaha untuk hati-hati supaya jangan sampai terjadi tabrakan yang menyebabkan kematian. Itu hal yang wajar sebenarnya. Tapi ada takut mati yang tercela. Kemudian nanti akan ada pembebasan Palestina. Umat Islam itu jumlahnya hanya 50 ribu. Melawan 200 ribu pasukan Romawi. Menang umat Islam. Jadi musuh itu takut. Mereka benar-benar, kok bisa ya umat Islam ini kok berani gitu. Dan musuh itu takut. Tapi Nabi SAW mengatakan nanti akan terbalik. Musuh enggak takut, umat Islam menjadi takut. Allah akan cabut, kata Nabi SAW. وَلَا يَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. Lalu Nabi SAW mengatakan وَلَا يُلْقِيَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنِ. Allah akan lemparkan di dalam hati kalian wahan. Wahan ini kalau secara bahasa artinya kelemahan. Maka para sahabat bertanya, wa mal wahn ya Rasulullah, apa wahn yang dimaksud yang Allah letakkan di hati kita? Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Padahal mati itu pasti, enggak ada yang selamat dari kematian, dan dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun di muka bumi.

Sifat malas adalah karakter buruk yang menjangkiti sebagian manusia. Gara-gara sifat jelek ini, seseorang terhalang dari banyak amal soleh dan ibadah. Tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membantu orang tua, tidak mau belajar dan menghadiri pengajian karena malas. Dan masih banyak amal soleh dan ibadah yang lainnya yang ditinggalkan gara-gara kemalasan. Mari merutinkan membaca doa Rabbi a'udzubika minal kasali. Wahai Rabbi, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat malas sehingga kita terhindar dari kerugian di dunia maupun di akhirat.

0: Surah An-Nisa ayat 1-10.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Ar-Rahmanir Rahim.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Wa in khiftum alla

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

0: Berikan nama kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.
1: Wala tu

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu.

0: أقل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
0: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.
1: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
1: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
0: Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, makan dan minum berdiri itu gimana?
4: Kalau enggak ada keperluan apa-apa, makruh. Makruh hukumnya. Tidak haram, tidak. Karena Nabi juga pernah makan berdiri, pernah minum berdiri. Ya, jadi kalau Nabi melarang, tapi Nabi juga pernah mengerjakan, berarti larangannya sekedar memakruhkan.
3: Nah, Ustaz, terkena kencing kucing itu apakah membatalkan wudu atau tidak?
4: Wudu enggak batal, tapi najis. Jadi harus dibersihkan. Enak nih pertanyaannya, singkat-singkat gitu ya.
3: Ustaz, kalau ada anak kecil dibawa ke masjid suka lalu lalang, umurnya 3 tahunan, suka memecah konsentrasi, apa yang perlu dilakukan?
4: Ya, bapaknya harusnya care sama anaknya, digendong atau jangan ditaruh di soft-soft yang dia di belakang aja sholatnya. Kalau masjidnya nggak penuh, dia di belakang aja, jadi nggak ganggu soft yang depan, maksudnya gitu ya. Tapi kalau memang karakter anaknya ini mau taruh di belakang, sama aja juga dia ke depan lari-lari gitu ya, jangan sering-sering dibawa, karena toh dia belum bisa memanfaatkan sholat berjamaah. Tapi dia justru menimbulkan madharat buat orang lain. Dia juga gak mau gendong bapaknya, gak bener juga ini. Kayak kalau mau bawa anak itu jangan cuman ditaruh aja, nanti dia ganggu, teriak-teriak ya, imamnya dibikin kuda-kudaan, apalagi nih. Nah, terus dedalil lagi, kan Rasulullah juga pernah dibikin kuda-kudaan sama cucunya. Iya, cucunya Rasulullah, bukan cucu ente. Beda, itu kapan juga terjadi, gak tiap hari itu, sekali dua kali. Nah, jadi harus ditimbang ya, mana maslahatnya. Nah, ini mungkin salah satu alasan dia boleh tidak hadir di masjid, kalau nih gak ada yang bisa jaga anaknya. Ya harusnya kan sama ibunya itu anak kan. Ya mungkin ibunya lagi sakit, gak bisa ngurusin anak, gak punya pembantu. Dia kalau dibawa ke masjid nangis-nangis saja, lari-lari ke sana kemari, ya udah uzur, sholatnya di rumah nggak apa-apa. Kalau memang karakter anaknya seperti itu, kalau enggak sesekali aja dan digendong enggak mengganggu, digendong aja anaknya. Ketika sujud ditaruh, berdiri digendong lagi. Nah,
3: tiga lagi set.
5: Kalau Bapak misalnya kerja sebagai pemadam kebakaran dan Bapak ditugaskan pas sholat terawih untuk berjaga, karena itu sudah tugas Bapak dan Bapak juga ketika bekerja di situ sudah siap untuk melaksanakan semua syarat-syarat dan tugas kantor, berarti Bapak wajib melaksanakan amanah. Berarti Bapak bertugas di saat itu, pertama Bapak sedang melaksanakan wajiban. Sedangkan sholat terawih hukumnya sunnah. Maka kalau Bapak lebih mengejar yang sunnah dan meninggalkan yang wajib, salah besar, dosa kita. Jadi gimana dong? Ya sudah, Bapak bertugas saja sesuai dengan kesepakatan. Karena Bapak bekerja di situ, dan tentunya ketika Bapak bekerja sudah menandatangani kontrak dan menyetujui semua tugas-tugas. Apalagi ini untuk kemaslahatan. Kalau ada kebakaran, Bapak langsung bergerak untuk memadamkan. Maka pada waktu itu Bapak bertugaslah. Kalau nanti bisanya saya sholat tahajud sendirian. Tapi saya tidak dapat keutamaan sholat bersama imam semalam suntuk dong. Ya kan masalahnya kita melaksanakan yang lebih wajib dari itu. Tapi insya Allah dengan niat kita yang kuat, karena kita tidak bisa sholat taraweh, kita bisa dapat dengan niat-niat kita insya Allah. Maka dalam masalah beramal, kita ini harus bisa melihat dan mempertimbangkan mana yang sifatnya wajib, mana yang sunnah, maka kita ambil yang wajib. Maka jangan sampai kita terkena talbis iblis. Kata Ibnu Qayyim, termasuk talbis iblis. Kita lebih mengejar ibadah yang tidak lebih utama dan meninggalkan ibadah yang lebih utama. Sesuatu yang wajib lebih utama jauh daripada sesuatu yang sunnah. Sekarang kita malah meninggalkan yang wajib gara-gara kita mengejar yang sunnah. Nah, kita sudah terkena jaring-jaring iblis. Allahu a'lam.

0: Apakah Anda?
1: Ikhwati fillah, jamaah masjid Babus Salam yang Allah muliakan. Kembali kita berjumpa mengangkat tema berharap hidup kembali. Dari judulnya kita mengetahui bahwa ini ungkapan orang yang akan mati atau yang sudah mati. Ini bukan pertanyaan. Bisa yang sudah mati, bisa yang akan mati. Kita yakin bahwa kita semua akan mati. Dan ini bagian dari iman kita kepada hari akhir. Salah satu poin yang wajib kita yakini sebagai bagian dari iman kepada hari akhir adalah al-imanu bil maut, beriman kepada kematian. Beriman kepada kematian itu mencakup beberapa poin. Pertama, meyakini bahwa seluruh yang ada, makhluk yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa. Allah menyatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Makna illa wajhah, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, karena ayat ini dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dalam bab tafsir. Illa wajhah, maknanya illa dhal wajhi. Segala sesuatu akan binasa kecuali sang pemilik wajah. Menunjukkan Allah memiliki wajah. Dan kepada kematian adalah ajal seluruh makhluk sudah dipastikan waktunya. Dan bila ajalnya sudah tiba, tak bisa diundurkan, tak bisa juga dipajukan. Apapun penyebabnya, dan penyebabnya termasuk bagian yang sudah Allah takdirkan. Apakah matinya itu karena dibunuh, karena terbakar, karena tenggelam, karena tercekik, atau apapun penyebab kematiannya, maka itu pun sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajalnya, tak bisa dipundurkan ataupun tidak bisa dipajukan. Allah berfirman juga dalam Al-Qur'an surah Ali Imran 154, "Lau aqul lau kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim." Katakan olehmu, seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, pasti akan keluarlah orang-orang yang sudah ditakdirkan kematiannya menuju ke tempat dia mati. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila Allah mentakdirkan seseorang mati di satu tempat, Allah berikan kepada orang itu keperluan untuk pergi ke tempat itu. Sampai di tempat itu, baru kematian mendatanginya. Allah Maha mengatur seluruh kehidupan. Ini poin kedua. Poin yang ketiga, walaupun waktu atau saat kematian setiap orang sudah ditentukan, tapi tak ada seorang pun yang tahu kapan waktu kematian orang tersebut, baik dirinya ataupun orang lain atau siapapun. Allah berfirman di antara dalam surah Luqman ayat 34, wa matadri nafsum madza taksibu ghadan wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jiwa manapun tidak mengetahui apa yang akan dilakukannya besok. Termasuk apakah besok itu masih hidup atau sudah mati. Dan jiwa manapun tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Planning boleh saja, tapi apa yang terjadi belum tentu sesuai dengan rencana kita. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kanat al-A'rab idza qadamu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu 'anis sa'ah, mata sa'ah. Fayanduru ila ahdathi insanin minhum fayaqul iya'ish hadha lam yudrikul haram qamat 'alaikum sa'atukum." Ada berapa orang Arab Badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang as-sa'ah, tentang kiamat. Lalu beliau melihat orang yang paling muda di antara mereka, lalu berkata, "Kalau anak ini hidup panjang, maka dia tidak akan mengalami kepikunan sebelum datang kiamat kepada yang lainnya." Kiamat yang dimaksud adalah kematian. Al-kiamatus sughra namanya, atau kiamat kecil. Salah satu makna kiamat kecil adalah kematian. Kalau datang kematian kepada seorang, berarti datanglah kiamat kepada orang tersebut.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. 6 Ramadan, pembebasan wilayah Sin. Tanggal 6 Ramadan tahun 92 Hijriah, Muhammad bin Al-Qasim berhasil mengalahkan pasukan Hindustan di Sungai Indus. Kemenangan itu sekaligus menandai takluknya wilayah Sin, sekarang Pakistan dan India Barat. Keberangkatan kaum muslimin menuju Sin didahului dengan pengangkatan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi sebagai gubernur Irak. Hajjaj meminta izin kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik untuk menyiapkan pasukan menuju wilayah Hindustan dan Sin. Keberangkatan pasukan ini dipicu pembajakan 8 buah kapal yang berisi anak-anak dan wanita-wanita muslimah oleh perompak di dekat Debal. Salah seorang dari rombongan tersebut berhasil menyelamatkan diri dan melapor kepada Hajjaj. Hajjaj mengirim surat protes keras kepada Raja Dahir. Ia meminta tawanan dibebaskan, perbendaharaan kapal yang hilang diganti kerugiannya, dan para perompak itu dihukum. Namun Dahir menolak permintaan Hajjaj, Hajjaj pun meresponnya dengan mengirimkan angkatan militer. Pada pemberangkatan yang pertama, Hajjaj mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Abdullah bin Nabhan As-Silmi menuju Debal. Abdullah bin Nabhan gugur dalam misi tersebut. Kemudian ia mengirim Budail bin Tahfah al-Bajali membawa 3.000 pasukan. Ia pun gugur, Hajjaj bersedih atas wafatnya panglimanya itu. Berikutnya, Hajjaj menunjuk Muhammad bin Al-Qasim al-Thaqafi sebagai panglima pasukan. Saat itu, umur Muhammad bin Qasim baru 17 tahun. Panglima muda ini segera menggerakkan pasukannya menuju kota Shiraz guna menyempurnakan persiapan. Dari sana Muhammad bin Al-Qasim berangkat bersama 12.000 pasukan menuju Makran, sekarang masuk wilayah Iran dan Pakistan. Kemudian menuju Fanzabur, lalu Armail, dari tempat terakhir itulah ia menyerang wilayah Debal. Pasukan kaum muslimin menyerang benteng mereka, hingga Muhammad bin Al-Qasim berhasil masuk ke dalam benteng. Setelah berhasil menguasai Debal, kaum muslimin beranjak menuju Neran, sekarang Hyderabad, India. Mereka melintasi sungai Indus selama 6 hari, setelah itu bergerak menuju Suristan. Sebuah kota yang dipagari benteng yang tinggi, tapi Muhammad Al-Qasim berhasil menaklukkannya. Setelah itu, ia menaklukkan Swiss, kemudian kembali ke Neran. Keberhasilan itu mengantarkan Muhammad Al-Qasim melintasi sungai Mehran, untuk menghadapi Dahir, Raja Sin. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke daerah Jayur dan menempatkan pasukannya di dekat sungai. Di sana, kaum muslim berperang selama 7 hari, pasukan Sin yang dipimpin oleh Dahir mengerahkan gajah-gajah mereka untuk berperang. Tak kurang dari 60 gajah menyesaki medan tempur. Pertempuran sengit itu diakhiri dengan kemenangan kaum muslimin. Kaum muslimin mengejar pasukan Dahir yang lari tunggang-langgang sampai mereka tiba di benteng Raur. Kaum muslimin berhasil menaklukkan benteng tersebut. Selanjutnya, Muhammad bin Al-Qasim juga menaklukkan kota Dahlilah. Tidak berhenti sampai di situ, Ibnu Al-Qasim terus bergerak menuju Brahmanabad atau Mansura dan berhasil menguasainya. Ia terus bergerak dan terus menguasai berbagai wilayah hingga mencapai Kashmir.

Dari wilayah-wilayah yang dikuasai, ada dengan cara damai, ada pula yang dengan peperangan. Kota terpenting yang dikuasai adalah kota Multan, sekarang wilayah Pakistan. Pada masa berikutnya, wilayah-wilayah ini berada di bawah kekuasaan Khilafah Islamiyah. Sayangnya, tidak dalam waktu yang lama, tidak lebih dari 30 tahun saja. Demikian, Allahu A'lam.

Dua keutamaan sholat sunnah setelah berwudu. Pertama, mendirikan sholat sunnah setelah berwudu akan mendapatkan balasan surga dan menggugurkan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yatawadda'u fayuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah." Tidaklah seseorang berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu sholat dua rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa, melainkan wajib baginya mendapatkan surga. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma qama fa raka'a rak'ataini, la yuhadithu fihima nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kemudian berdiri melaksanakan dua rakaat dengan tidak berbisik pada dirinya, atau dia khusyuk dan konsentrasi dalam sholatnya, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, mendirikan sholat sunnah setelah berwudu merupakan salah satu bentuk memperbanyak sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikathrati sujudi lillahi, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khathiyah." Hendaklah engkau memperbanyak sujud atau memperbanyak salat sunnah kepada Allah. Tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah dua keutamaan salat sunnah setelah berwudu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: jawab.
1: Ustaz, tolong jelasin, jika kamu berselisih tentang urusan apapun, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Jazakumullah khair wa fika jazakumullah khair. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian berselisih pendapat tentang satu permasalahan, masalah apa saja, ya, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang dimaksud ikhwafiddin, perkara-perkara yang ada dalilnya. Ya, perkara-perkara yang ada dalilnya. Misalnya ini, istri berselisih dengan suaminya. Kata sang istri, "Bang, aku mau taat pada orang tuaku. Abang kan orang lain sebenarnya. Ini orang tuaku, orang tua kandungku, ibuku yang mengandungku, ibuku yang melahirkan aku, ibuku juga yang menyusui aku, ibuku juga yang membesarkan aku. Abang dapat saya sudah gede, sudah besar." Kata suaminya, "Oh, enggak bisa, Dek. Kalau sudah punya suami, suami lebih berhak." Ini kan berselisih namanya. Loh, kan setiap anak itu harus kembali, harus berbakti kepada orang tua. Nah, begitu. Kalau sudah seperti ini, kembalikan kepada Allah Rasulnya. Nah, macam si suami tadi, datangkan hadis ini loh, Dek. Bahwasanya Rasulullah mengatakan, yang paling berhak terhadap seorang wanita adalah suaminya. Itu namanya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, seperti tadi, istri, orang tua nyuruh bekerja, suami menyuruh jangan bekerja. Ini bagaimana kalau enggak bisa dikompromikan? Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, kepada siapa istri lebih taat? Harus lebih taat. Itu dia, ya.

jangan memuliakan temanmu dengan cara yang memberatkannya. Seperti apa contohnya? Kita pengen berkunjung ke rumah saudara kita, pengen memberikan surprise, kejutan, sehingga kita datang tanpa ngasih tahu. Kita bawa serombongan 10 orang, ujuk-ujuk datang pakai bus. Padahal ketika kita datang mendadak tanpa ngasih tahu, sangat merepotkan. Lah wong enggak siap apa-apa, tahu-tahu datang 10 orang. Lah minumannya, lah makanannya, lah snack-nya, lah tempat menemuinya. Lah kalau misalnya kita ada kesibukan, maka ketika kita ingin membahagiakan, menyenangkan, memuliakan teman kita, saudara kita, perhatikan caranya. Karena kalau caranya keliru, bukan malah menyenangkan, malah bikin susah. Mari kita lihat, yaitu asar dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Para sahabat mereka biasa berkata, la tukrim shodiqaka bima yasyuqu alaih. Jangan kamu memuliakan temanmu dengan cara yang merepotkannya.

0: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Dan mereka teriak-teriak di dalam neraka jahanam. Mereka memanggil-manggil. Mereka menyeru-menyeru-menyeru-nyeru di dalam neraka jahanam. Apa seruan mereka? Rabbana, wahai Rabb kami. Wahai Rabb kami. Untuk apa mengucapkan Rabb kami di akhirat? Kalau di dunia Anda jarang mengatakan wahai Rabb kami. Wahai Allah penciptaku. Wahai Allah yang mengatur hidupku. Rabb kami bermanfaat Anda ucapkan kalau Anda ucapkan di dunia ini. Serulah Allah di dunia ini. Panggil selalu Allah di dunia ini agar ia kenal kepadamu dan ia perhatian kepadamu di akhirat. Tak ada gunanya menyeru-nyeru Allah dengan sebutan wahai Rabb kami kalau itu Anda lakukan di akhirat. Menyesal tiada tara, kemudian menyeru-nyeru Allah, memelas kepada Allah. Akhi, memelas kepada Allah itu perlu di dunia, bukan di sana, bukan di akhirat. Anda beruntung kalau menjadi orang yang memelas kepada Allah di dunia. Orang-orang kafir pun akan memanggil Allah dengan mengatakan wahai Rabbana, wahai Rabbana, wahai Rabbana, wahai Rabb kami. Gak ada artinya bagi dia. Tak ada manfaatnya. Allah tidak akan kasihan lagi kepada orang-orang yang memelas, merintih kalau ia lakukan itu di akhirat. Allah sudah ingatkan kita.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain, tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
2: Ya, misalnya hadirin buat prank rumah kemalingan, tetangga langsung berusaha bantu kita, langsung loncat pagar kita, udah gitu sarungan, begitu sampai prank kita ketawa ngakak, kita taruh channel kita, gimana perasaannya? Sebel gitu. Tiga hari kemudian kita prank lagi, teriak tolong kemalingan, dia loncat pagar lagi, sekarang pakai gamis dia, tambah susah kan loncat pagar pakai gamis. Begitu masuk rumah, kita bilang prank, ketawa lagi kita, WK, WK, WK, WK, gitu, ketawa kita. Dua minggu kemudian, rumah kita benar-benar kemalingan, terus kita teriak minta tolong, kira-kira dia mau datang gak? Gak, gue gak mau deh, paling di prank lagi, padahal benar kemalingan gitu. Ya sama, kita kalau biasa bohong, orang udah gak percaya sama kita. Makanya sampai Maimun mengatakan begini,
3: barang siapa yang sudah dikenal sebagai orang jujur, maka dia boleh berbohong.
2: Dan barang siapa yang dikenal
3: sebagai tukang bohong, maka dia tidak boleh jujur.
2: Paham gak nih hadirin? Jangan letterlock memahaminya, jangan salah paham. Maksudnya, kalau orang sudah dikenal jujur, maka pada saat dia khilaf, dia berbohong, semua orang berpikir dia jujur. Gak mungkin dia bohong lah. Saya hidup sama dia 20 tahun jujur terus ya orang. Bahkan bisa jadi pas antum ngaku pun gak dipercaya. Enggak sih Ana, bohong. Ah, tawadu. Padahal apa hubungannya sama tawadu? Pokoknya udah menyebut aja gitu loh. Orang kan berpikir udah kita jujur aja udah. Padahal pada saat itu kita bohong. Dan kita ngaku orang gak percaya. Seakan-akan dia boleh berbohong. Karena bohongnya pun dianggap jujur sama orang. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah dicap pembohong, sudah terbongkar bohong, bohong, bohong, bohong, maka dia gak boleh jujur. Dalam arti kalau dia jujur, orang gak percaya. Nah itu bahaya.
3: Itu hukuman sosial bagi orang yang bohong. Dia mau jujur nggak diterima udah.
4: Soal jawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Afwan Ustaz, izin bertanya, mohon nasihatnya kembali Ustaz. Kita sedang dinasihatin masalah futur Ustaz.
6: Ya.
5: Namun seringkali gitu loh, kita udah tahu bagaimana ini, tapi kenapa sih sifat itu sering hadir gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dimaksud futur adalah sudah istiqomah, jatuh lagi, kemudian bangkit lagi untuk istiqomah, kemudian jatuh lagi, kemudian bangkit lagi, walaupun jatuh lagi, bangkit lagi. Kalau itu yang ditanya, itu yang ditanya Pak? Ya. Kalau itu yang ditanya, kenapa demikian Ustadz? Jawabannya adalah karena itulah kodrat kita sebagai seorang manusia. Kodrat kita sebagai seorang manusia adalah yang terjatuh lagi untuk bangkit lagi. Terjatuh lagi untuk bangkit lagi, terjatuh lagi untuk bangkit lagi. Kenapa gak bisa hilang-hilang Ustaz? Ya karena kita manusia. Apakah itu terjadi pada diri saya saja Ustaz? Enggak. Terjadi kepada semua orang termasuk yang berbicara. Kenapa? Sama, kita sama-sama manusia. Bukankah Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, kullu bani Adam khata, seluruh bani Adam itu khata, berbuat salah. Khata itu dari yang belajar bahasa Arab, khata, bukan terjadi sekali, terjadi lagi, dan lagi, dan lagi, itu dia khata. Jadi tidak sekali kesalahan, tapi jadi lagi, taubat lagi, terjadi lagi, taubat lagi, terjadi lagi, taubat lagi. Seperti itu memang seperti itu. Maka yang namanya futur, semua manusia mengalami, yang namanya jatuh, semua manusia mengalami. Namun dalam agama yang mulia ini, coba lihat surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat yang ke 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Orang-orang yang apabila dia terjatuh ke dalam sebuah perbuatan keji, atau dia menzolimi dirinya dengan berbuat dosa, dia ingat kepada Allah, lalu segera minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka, dan siapa yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah, lalu mereka tidak israr, tidak berkelanjutan, tidak kontinu atas dosa yang mereka lakukan, sementara mereka adalah orang yang telah mengetahui. Ini Pak, ayat 135 ini, orang yang terjatuh ke dalam perbuatan keji dan berbuat dosa ini, ayat ini Allah sedang berbicara penduduk surga loh Pak. Karena lihat di atasnya, Allah sedang berbicara surga dan penduduk surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian dan surga, yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Lalu Allah sebutkan di dalam ayat setelahnya, sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu yang selalu berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit, menahan amarah, memaafkan manusia, dan berbuat kebaikan. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Lalu Allah sambung dengan ayat yang tadi kita terjemahkan, yang kalau terjerumus istighfar minta ampun jangan lanjutkan, terjerumus istighfar minta ampun jangan lanjutkan, istighfar minta ampun jangan lanjutkan. Kalau itu terjadi lihat ayat seterusnya setelahnya. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannat. Mereka adalah orang-orang yang ganjaran untuk mereka adalah ampunan dari Rabb mereka dan surga. Tajri min tahtihal anharu khadina fiha, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan surga adalah senikmat-nikmat ganjaran untuk orang yang beramal. Artinya apa? Penduduk surga tetap mereka terjerumus dalam kesalahan. Namun apabila terjerumus, mereka segera minta ampun dan bertaubat dan gak lanjutkan. Berhenti, istighfar. Itulah dia anak kata-kata jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Seperti itu memang kodrat manusia. Begitulah manusia diinginkan Allah sifatnya. Oleh karena itu ada sebuah hadis Nabi SAW, dan hadisnya sahih, Nabi SAW mengatakan, apabila seorang hamba berbuat maksiat dan dia mengatakan, wahai Rabbku, ampuni dosa aku. Allah mengatakan, hambaku tahu dia memiliki Rabb yang akan mengampunkan dosa. Aku ampunkan dosanya. Lalu setelah beberapa waktu dia terjatuh lagi. Dan dia mengatakan kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku. Wahai Rabbku ampuni dosaku. Dan Rabb akan berkata, kata Allah, hambaku tahu dia punya Rabb yang mengampunkan dosanya. Aku ampuni dosa. Terjatuh lagi setelahnya. Setelahnya terjatuh lagi. Sampai Allah mengatakan, hambaku tahu dia punya Rabb yang selalu mengampunkan dosanya. Lakukanlah wahai hambaku, aku akan ampuni semua dosamu. Artinya apa? Artinya tidak ada manusia yang diridhoi dan dicintai Allah itu, selain para nabi dan para rasul ya, yang kodrat manusia, yang tidak berbuat kesalahan, yang tidak terjatuh kepada kesalahan. Jadi yang diminta Allah dari kita untuk istiqomah itu bukan istiqomahnya malaikat. Beda, istiqomah malaikat enggak. Malaikat enggak pernah jatuh ke dalam dosa. Karena mereka bukan jenis manusia. Maka istiqomahnya manusia ya seperti itu. Istiqomah, jatuh, bangkit lagi, istiqomah lagi. Jatuh, bangkit lagi, istiqomah lagi. Dan itu tidak merusak istiqomah yang sebelumnya. Wallahu'alam. Nah, sambil guyon, ana selalu mengatakan, kalau antum ingin begitu istiqomah, tak pernah lagi terjatuh lagi, gak pernah futur lagi, gak pernah berbuat dosa lagi, caranya hanya satu kalau mau, jadi malaikat. Selagi masih jadi manusia, masih akan terjadi futur, masih akan terjadi terjatuh. Kalau sudah jadi malaikat baru tak terjadi lagi. Wallahu a'lam. Nah.
4: Mutiara nasihat.
7: Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di hari ini Allah kumpulkan kita. Karena juga belum lama hujan turunnya, semoga soiban nafian insyaallah luruskan niat bahwa kita kumpul ini dalam rangka mencari ilmu. Karena ya semua pakai ilmu. Kan jadi judul nih hari, semua pakai ilmu. Masuklah kita kepada bahasan tentang 100 ciri wanita soleha. Di ciri yang ke-78 itu dijelaskan tentang memperhatikan akal dengan bekal ilmu gitu loh. Kalau sudah bicara akal, kita bicara bagian dari organ tubuh kita yang namanya hati. Karena Nabi mengatakan al-aklu hahuna. Kata Nabi, akal tuh di sini. Ya kita pernah bahas di beberapa kajian yang lampau tentang orang yang kalau ngomel emang kadang-kadang enggak ngontrol omongan sih. Enggak pakai ilmu. Makanya pakai akal gitu loh. Dia bilang akal di sini, pakai akal. Nabinya ngomong al-aklu hahuna, akal di sini. Ya, orang beranggapan kalau akal di sini, akal diidentikan dengan otak. Padahal tidak semua orang yang berotak itu punya akal. Tapi setiap orang yang berakal itu akan berfungsi otaknya dengan benar. Makanya kita kalau bisa-bisa kalau mau ngomel pakai ilmu, nanya dulu. ya, ada ilmunya. Makanya kalau mau ngomel nggak pakai ilmu lah ya salah tunjuk. Ah, pakai kuping dan mata gitu kan. Orang kalau udah emosi emang adat yang dikedepanin bukan ilmu. Padahal ada ayat yang mengatakan wal kazi minal ghaiz. Wal kazi minal ghaiz itu orang yang bisa ngontrol emosi. Ya kalau enggak marah mah batu kali. Kita manusia punya rasa, dikecewain pasti ada rasa marah lah ya. Tapi kata Allah wal kazi minal ghaiz. Orang yang bisa mengontrol marahnya. Karena kalau sebuah ritual, ilmu yang dikedepankan bukan emosi yang menjadi alasan gitu. Ya, belakangan datang, kita yang penting gas dulu curhat belakangan, bagi anak motor begitu. Ya. Jangan, kalau orang yang berilmu itu akan mengedepankan ilmu sebelum berkata dan beramal. Apalagi yang namanya ibadah. Nah ini bab penting banget nih. Dalam buku ini dijelaskan, wanita muslimah, karena bahasannya tentang perempuan, tapi laki jangan cari aman, kena juga nih. Wanita muslimah itu tidak akan lupa untuk komitmen memperhatikan akalnya. Ya, sebagaimana dia perhatikan jasmaninya. Karena hari gini orang sibuk sama penampilan diri. Udah sering diingatin kalau Allah kata Nabi, la yang zuru ila suwarikum. Allah tuh enggak ngelihat pada fisik kalian. Suar itu gambar, ya. Apa pencitraan, ya. Allah enggak lihat pada fisik kalian. Yang bilang sahabat Rasul, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Jadi penampilan kalian itu Allah enggak lihat. Wala ila ajsamikum, tidak dengan fisik. Ya. Wala ila amwalikum, pun dengan harta Allah enggak peduli. Mau kaya, mau miskin, Allah yang bikin. Mau pendek, mau jangkung, Allah yang bikin. Mau gemuk, mau kurus, Allah yang bikin. Pencitraan pun sama gitu ya. Allah enggak peduli. Tapi manusia bukan enggak boleh dandan ya. Atau berusaha untuk lebih tinggi, bukan enggak boleh. Atau orang gemuk pengen diet, bukan enggak boleh, boleh. Tapi tetap kata Nabi, Allah tuh enggak ngelihat itu. Yang Allah lihat hati dan perbuatan. Nah, hati ini berkaitan dengan akal. Karena kalau sudah hati ini benar, akal berfungsi, ya, pasti perbuatannya baik. Jadi dia berpikir panjang lah. Apalagi kalau di dunia perempuan ini kan memang perempuan jadi patokan nih. Ya, lakinya baik, kalau bininya gak baik, anak pasti kagak baik dah. Lakinya gak baik, bininya baik, anak tetap bisa jadi baik. Ibu jadi ukuran, makanya Islam lah agama yang mengatakan al-ummu madrasatul ula, ibu yang dibilang sekolah untuk anak-anaknya. Ya, terjemahannya bukan letter luck perempuan dibilang sekolahan, bukan ya. Walaupun memang jadi sekolah buat anaknya, tapi yang dipahami adalah perempuan ini harus pinter. Makanya dengan kepandaian tersebutlah dia punya nilai. Nah kalau dia sudah punya nilai, jadi ukuran utama terpilih. Ya, perempuan dinikahi karena hasil jerih payahnya. Dia kaya gitu loh. Lihat hartanya. Bukan anak orang kaya, tapi memang dia orang yang bisa mencetak nilai pada kehidupannya. Sehingga laki-laki gak gampang menyembarangkan dia. Ya, menjadi sebuah ukuran kamu menikah dengan perempuan ini yang punya nilai loh. Ini bukan sembarang perempuan, ini iron woman loh gitu loh. Kalau orang sekarang bilang iron woman lah ya. Betul-betul memang independent woman. Ya, tapi tetap perempuan walaupun independent tetap aurat yang terlindungi. Jangan kepedean lagi, ya. Sampai akhirnya saking independennya enggak butuh orang lain, salah, ya. Makanya tingkat perceraian yang meninggi di negeri kita ini penyebab yang paling utama apa? Ketika banyak perempuan kebablasan tentang independen. Dia punya kerjaan, dia punya hasil, dia enggak butuh pasangan. Tuh. Padahal kalaupun dia punya hasil berlebihan, wallah tidak ada kewajiban nafkah dari apa yang perempuan miliki untuk keluarganya. Sekarang kita kalau punya income lebih, di mana kelebihan harta kita itu enggak ada kewajiban buat orang lain, di mata Islam apa manfaatnya? Makanya kata Allah, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami itu kasih rezeki sama kamu buat mereka. Dengan harapan kamu tuh harus tahu harta itu yang bermanfaat. Dan sekarang kalau perempuan nyari uang buat dirinya, enggak buat yang lain, kan enggak asik. Ya taruh memang dia bangga punya uang. Emang ada itu yang namanya mayit bawa uang? Kan enggak ada. Itu mayit gede banget, duit muluan tat, di kapannya enggak ada. Ada pocong belanja kali kan, enggak ada. Bawa-bawa duit. Ya, perempuan kalau punya duit buat sendiri, enggak ada kewajiban nafkah. Bukan gitu. Terus ngapain kalau punya duit enggak bermanfaat buat orang, mau ngapain? Justru dalam agama kita ini jihad yang paling utama dengan harta. Ya. Nah, ketika kita punya harta itu bukan buat dikekepin, bukan buat dipegangin, alokasiin. Memang gak ada kewajiban nafkah perempuan pada rumah tangganya, tapi kan dia juga mesti cerdas, ada jihad untuk perempuan. Mungkin uang yang dia punya ya dengan izin suaminya, tanpa merusak akad dengan pasangan. Karena kalau rumah tangga kan kita bicara akad, makanya bilang akad nikah. Ya akadnya apa? Ya akadnya nafkah lahir batin, udah jangan tuntut lebih, nanti akhirnya capek sendiri. Ya pokoknya di rumah ada akad nafkah lahir batin, di luar urusan dia sama Allah dah, kan gitu. Karena kalau dipusingin beban nanti akhirnya, toh 1000 dosa yang pasangan ibu lakukan, ibu gak tanggung dosa. Ngapain ngecek-ngecek dosa laki gitu loh. Nanggung kagak, heran gitu. Cari masalah sendiri. Udah dibawa asik aja ya. Yang pasti mah ibu mah enak kalau udah menikah, Bu, dosa ditanggung laki. Kalau dosa udah ditanggung laki kan tinggal berkarya, tinggal masuk surga. Dan itu pun enggak susah. Kata agama apa? Rapihin sholat yang 5 waktu.

0: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
1: Pertama
0: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Ibu-ibu, pernah nangis gak dalam hidup? Sering. Coba evaluasi ketika ibu-ibu nangis. Lebih sering nangis di dalam rumah karena punya masalah dengan orang rumah, atau lebih sering nangis di luar rumah karena punya masalah sama orang di luar sana? Loh, jangan ketawa ini. Ini yang buat-buat nangis ada di sini tuh loh. Berarti ancaman bagi ibu-ibu lebih banyak di dalam apa di luar? Tapi siapa di antara kita
1: ketika masuk ke dalam rumah benar-benar minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala?
0: Kita ini sering meremehkan kondisi di dalam rumah. Kita anggap simpel, sederhana karena itu orang-orang terdekat kita. Justru sebaliknya.
1: Ribut-ribut besar seringkali itu di dalam rumah, bukan di luar.
0: Penyebabnya ternyata kita kurang jujur ketika masuk ke dalam rumah. Apa maksud jujur? Kita kurang menjaga niat ketika menuju rumah dan sampai ke rumah. Kurang berdoa ketika masuk ke rumah. Lupa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba. Dan menunaikan hak Allah ketika kita di dalam rumah.
2: Surah An-Nisa ayat 11-14.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
4: يوصيكم الله في أولادكم للذكر

Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar.

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.

0: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.

0: Kisah Musri, kisah penggugah jiwa. Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah. Nama dan nasabnya, sebagaimana kebanyakan sahabat yang lebih dikenal dengan kunyahnya dibanding nama aslinya, demikian juga Ummu Aiman. Nama aslinya adalah Barakah binti Tha'labah bin Amr bin Hisn. Kunyahnya terambil dari anaknya yang bernama Aiman bin Ubaid, sehingga kunyahnya menjadi Ummu Aiman, yang artinya ibunya Aiman. Namun putranya yang paling masyhur dan seorang sahabat yang utama adalah Usamah bin Zaid al-Isti'ab ibnu Abdul Bar. Ummu Aiman termasuk orang yang pertama-tama memeluk agama Islam. Ia turut berhijrah dari Habasyah dan Madinah. Dan ia adalah wanita yang berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asadul Ghabah ibnu al-Athir. Bersama Rasulullah, di antara peristiwa menarik dari kebersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Aiman adalah saat salah seorang putri Rasulullah akan wafat. Rasulullah mendekat putrinya di dadanya, kemudian beliau letakkan tangannya pada putrinya. Lalu nyawanya dicabut saat dalam pelukan Rasulullah. Melihat hal itu, Ummu Aiman menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Ummu Aiman, apakah kau menangis padahal Rasulullah ada di sisimu?" Ummu Aiman menjawab, "Bagaimana bisa aku tidak menangis sementara Rasulullah menangis?" Rasulullah mengatakan, "Sungguh, aku menangis bukan karena musibah, tapi ini adalah kasih sayang." Beliau melanjutkan, "Setiap saat seorang mukmin dalam kondisi yang baik, nyawanya terpisah dari badannya sedang dia memuji Allah." Sunan An-Nasa'i. Rasulullah memanggil Ummu Aiman dengan, "Wahai ibu." Saat memandang Ummu Aiman, Nabi berkata, "Ini adalah bagian dari keluargaku." Meriwayatkan hadis dari Ummu Aiman radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati keluarganya dengan mengatakan, "Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun engkau dibunuh atau dibakar. Jangan durhakai kedua orang tuamu. Jika engkau diperintah untuk memisahkan antara keluarga dan duniamu, lakukanlah. Jangan meminum khamr, karena khamr itu kunci segala keburukan. Jangan kalian bersengaja meninggalkan sholat. Siapa yang melakukan hal itu, maka dia telah melepaskan diri dari perlindungan Rasulnya." Sahih At-Targhib. Bersama para sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Orang-orang biasa memberi Nabi kurma hingga Bani Quraidah dan Bani Nadir ditaklukkan. Keluargaku menyuruhku untuk menemui Nabi. Lalu aku bertanya tentang apa yang orang-orang berikan atau sebagian yang mereka berikan. Pemberian itu sebagiannya diberikan Nabi kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman pernah datang dan aku gantungkan baju di leherku. Ia berkata, 'Jangan, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. Beliau tidak memberi kalian karena beliau telah memberiku.' Sementara Nabi mengatakan, 'Bagianmu sejumlah ini.' Ummu Aiman berkata, 'Tidak, demi Allah, hingga 10 kali lipatnya.' Ini menunjukkan kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Aiman. Suatu hari, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Mari kita pergi berkunjung ke tempat Ummu Aiman, sebagaimana dulu Nabi biasa mengunjunginya." Saat keduanya tiba di sana, terlihat Ummu Aiman sedang menangis. Keduanya berkata, "Apa yang membuatmu menangis? Apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulnya?" Ummu Aiman berkata, "Aku menangis bukan karena tidak mengetahui yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulnya. Tapi tangisku itu karena terputusnya wahyu dari langit." Ucapan Ummu Aiman ini pun membuat Abu Bakar dan Umar terenyuh. Lalu keduanya menangis bersama Ummu Aiman. Sahih Muslim. Petuah. Ummu Aiman radhiyallahu anha mengatakan, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah mengeluhkan yang sedikit ataupun banyak. Saat lapar maupun kenyang, beliau melewati pagi harinya dengan meminum air zam-zam. Kemudian ditawarkan makanan, beliau berkata, 'Aku tidak menginginkannya, aku kenyang.'" Ummu Aiman berkata di hari terbunuhnya Umar, "Hari ini Islam menjadi lemah." Majmu' Az-Zawaid Al-Haythami wafat. Para sejarawan berbeda pendapat tentang wafatnya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Ummu Aiman wafat 5 bulan setelah wafatnya Nabi. Ada pula yang menyebut 6 bulan. Ada yang menyatakan ia masih hidup setelah terbunuhnya Umar bin Khattab. Terdapat riwayat dalam Mustadrak Al-Hakim, Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah, wafat di awal pemerintahan Uthman bin Affan. Al-Mustadrak Lil-Hakim. Demikian, wallahu a'lam.
1: Tanya jawab.
2: Baik. Bolehkah kita melakukan dua pendapat yang berbeda dalam satu permasalahan tertentu? Kalau kita kondisinya masih belum tahu dengan pasti, bimbang, masih ragu, mungkin bisa dibenarkan. Tapi kalau kita sudah tahu, entah karena sudah belajar atau bingung dan bertanya sudah dijawab, yang lebih kuat adalah pendapat A, ikutilah pendapat A dan konsisten di atasnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu bahwa kita mengikuti kebenaran dan kebenaran satu. Antara membaca dengan tidak membaca tentu tidak sama. Nggak mungkin kita menggabungkan kedua-duanya dalam satu kondisi kecuali kalau kita dalam keadaan bimbang. Adapun kalau kita sudah dikasih tahu, bertanya dan sudah dijawab, ya, oh iya, ternyata ini lebih kuat, maka kita ikuti itu dan konsisten. Ini yang seperti ini banyak, Pak. Di lapangan tuh banyak. Safar. Sampai hari ini, saya masih mendapatkan sebagian orang yang sama-sama sudah ngaji, ya, belajar tuntunan Nabi sudah sama-sama. Tapi yang satu mengambil pendapat bahwa safar itu ditentukan dengan jarak tempuh 80 km lebih. Temannya yang sama-sama ngaji ternyata mengambil pendapat, menguatkan pendapat bahwa safar itu ditentukan berdasarkan urf atau tradisi yang berlaku di masyarakat sekitar. Ini juga khilaf ijtihadi yang kuat. Saya, kalau-kalau ikut itu, kalau-kalau ikut ini. Yang pe-

in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha. Jika kalian berbuat baik, itu buat diri kalian sendiri, kata Allah. Dan kalau kalian buat buruk, kalian yang akan kena bumerangnya. Kalau kita memanfaatkan 10 malam ini, kita yang mendapatkan manfaatnya. Bukan si A, bukan si B, bukan si C. Kita dulu. Kalau kita jaga terawih kita, kita jaga qiyamul lail kita, kita jaga zikir kita, kita selesaikan berjus-jus Al-Quran di malam-malam ini, kita akan dapat. Kalau kalian berbuat baik, kalian akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kalian berbuat buruk, kita santai, kita hanya tidur, kita ngobrol di malam-malam ini, maka kalian akan kena getahnya. Kalian akan rusak.

Tiga keutamaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Pertama, surat Al-Falaq dan An-Nas merupakan surat yang istimewa dan mengandung tauhid yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam tara ayatin unzilatil laila lam yura mithluhunna qattu? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Tidakkah engkau mengetahui ayat-ayat yang telah diturunkan malam ini yang belum pernah ada yang semisal dengannya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, yaitu surat An-Nas, hadis riwayat Muslim. Kedua, surat Al-Falaq dan An-Nas merupakan surat yang rutin dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah tabaraka wa taala. Hal ini berdasarkan pernyataan sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min 'ainil janni wa 'ainil insi. Falamma nazalat al-mu'awwidhatani akhadha bihima wa taraka ma siwa dhalik." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung dari keburukan jin dan keburukan ain, yaitu mata hasad manusia, hingga turun al-mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka semenjak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan keduanya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan yang lainnya, hadis riwayat An-Nasa'i. Ketiga, surat Al-Falaq dan surat An-Nas disunnahkan untuk dibaca ketika hendak tidur dan mengobati sakit, atau yang dikenal dengan ruqyah syar'iyah. Hal ini berdasarkan pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nafatha fi kaffayhi biqul huwallahu ahad wa bil mu'awwidhataini jami'an thumma yamsahu bihima wajhahu وما بلغت يداه من جسده قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awwidhatain, itu surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku untuk melakukan hal yang sama dengan itu, yaitu sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Surat Al-Falaq dan An-Nas disunnahkan dibaca ketika zikir setelah sholat, ketika zikir pagi dan petang, ketika zikir sebelum tidur, dan ketika hendak meruqyah diri sendiri. Demikianlah tiga keutamaan surat Al-Falaq dan An-Nas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Apakah Anda?
1: Pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, sahabat, pada kesempatan berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dapat berjumpa dalam satu kajian ilmiah

Dan pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang hakikat as-siratu al-mustaqim. Hakikat tentang siratu al-mustaqim. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap di antara kita, orang mukmin, orang muslim, insyaallah hafal surah yang pertama dari surah Al-Quran yang dinamakan dengan surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini dinamai oleh Allah Ta'ala dengan Ummul Kitab, Ummul Quran. Atau dinamakan juga dengan Fatihatul Kitab. Jadi surah Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama. Di antara namanya adalah Fatihatul Kitab, yaitu dinamakan Al-Fatihah, yaitu pembuka. Kemudian juga dinamakan dengan Ummul Kitab, yaitu induknya. Ummul Quran, induknya Al-Quran. Nah, kenapa surah Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab, atau dinamakan dengan Ummul Quran, atau dinamakan dengan Fatihatul Kitab? Ya, dinamai dengan Fatihatul Kitab karena secara tertib Quran, bahwa Al-Fatihah adalah bagi surah yang pertama. Ya. Kemudian juga berisikan mukaddimah dari semua isi Al-Quran. Jadi dinamakan mukaddimah pembuka dari semua isi Al-Quran. Sebagaimana kalau orang bikin disertasi atau bikin tulisan atau bikin mungkin kitab, maka biasanya menyebutkan sebuah mukaddimah yang dalam mukaddimah itu menggambarkan isi dari bukunya itu. Maka demikian juga Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah, ya. Kemudian dinamai dengan Ummul Kitab ataupun Ummul Quran. Kenapa? Karena merupakan induknya. Yang memiliki makna salah satunya bahwa semua isi Al-Quran secara global ada pada surah ini. Jadi semua isi Al-Quran ada pada surah ini. Para ulama atau sebagian para ulama menggambarkan isi Al-Quran itu ada tiga. Jadi isi Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama berupa khobar, berita. Yang kedua berupa awamir wa nawahi. Yang ketiga berupa al-wa'du wal-wa'id. Jadi isi Al-Quran itu dari surah Al-Fatihah sampai kul a'udhu birbinnas, yaitu yang jumlahnya 30 juz, yang jumlahnya 114 surah, yang jumlahnya adalah 6.600 sekian ayat, maka globalnya ada tiga. Yang pertama berisikan berita. Berita yang paling pokok di dalam Al-Quran adalah tentang Allah, di mana Allah Ta'ala ya, mengenalkan kepada hambanya. Itu tentang rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma dan sifatnya, keagungan Allah, kebesaran Allah. Kemudian dalam Al-Quran tentunya berita masa lalu, berita yang akan datang berkaitan dengan apa yang akan terjadi di padang mahsyar, surga dan neraka, kemudian arasatil qiyamah. Maka ini berita, ya. Berita tentang orang-orang soleh terdahulu, berita tentang para nabi, bagaimana Allah Ta'ala memberitakan tentang alam gaib dari para malaikat, kemudian dari alam jin, syaitan. Maka itu ada dalam Al-Quran, berita. Sedangkan yang kedua, isi Al-Quran itu berupa awamir wa nawahi, yaitu Al-Quran itu berupa perintah dan larangan. Itu perintah yang paling pokok adalah perintah kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian larangan yang paling pokok adalah larangan syirik, ya. Dan larangan itu tentunya banyak, perintah seperti perintah sholat, perintah berpuasa, perintah berzakat, perintah menunaikan ibadah haji, perintah berjihad, perintah berbakti kepada orang tua, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, isi Al-Quran itu berupa al-wa'du wal-wa'id, yaitu berupa kabar gembira tentang pahala dan tentang ancaman. Ya, maka itu ada dalam surah Al-Fatihah. Ya, pertama kita lihat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maka ini tentunya adalah khobar, memberitakan tentang hakikat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala. Nah, kemudian juga di dalamnya terdapat apa yang dinamakan awamir wa nawahi, yaitu Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Jadi Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, yaitu adalah perintah untuk mengikhlaskan ibadah dan mengikhlaskan isti'anah. Dan otomatis di situ mengandung larangan. Kemudian perintah untuk menempuh jalan yang lurus, walaupun di situ ada bentuk doa, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Maka berkaitan dengan ini perintah, awamir wa nawahi.
Kemudian di dalamnya adalah al-wa'd wal-wa'id. Tentunya adalah ayat maliki yaumiddin. Ya. Dan ini keagungan surah Al-Fatihah. Jadi keagungan dan kemuliaan tentang isi surah Al-Fatihah. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini atau pada surah ini, ya, sesuatu yang apa menjadi bahasan pokoknya adalah kita tahu ini dinamakan Ummul Kitab, ini dinamakan Ummul Quran, ini dinamakan dengan Fatihatul Kitab. Nah, di antara ayat yang sangat penting dalam surah Al-Fatihah dan kita baca dalam sehari semalam minimalnya 17 kali, yaitu dalam sholat wajib. Kalau orang menambah dengan sholat ba'diyah dan sholat qobliyah dengan 10 rakaat, ya, maka berarti 27 kita berdoa mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus, ya. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dan menjelaskan kepada kita semua tentang di situ adalah pembagian manusia. Jadi pembagian manusia, pembagian kita semua, ya. Yaitu ketika menjelaskan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus, yaitu yang dinamakan dengan siratal mustaqim. Maka kita akan membahas secara singkat apa itu siratal mustaqim. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala telah menjelaskan di dalam beberapa bukunya, ya, bahwa manusia itu secara umum terbagi kepada dua kelompok manusia. Jadi manusia di alam semesta ini terbagi kepada dua kelompok. Ya. Kelompok yang pertama yang dinamakan orang yang memiliki derajat yang tinggi, yaitu man kana fi darajatil uliyah, orang yang berada dalam derajat yang tinggi. Sedangkan kelompok yang kedua adalah man kana fi darajatis sufla, yaitu orang yang berada pada derajat yang paling rendah. Jadi pada derajat yang rendah. Lalu siapa orang yang berada pada derajat yang tinggi? Maka beliau mengatakan adalah man arafat tariqa ila rabbihi wasalaka haqasidan alwusulu ilaihi. Yang pertama kata beliau adalah orang yang tahu jalan menuju Rabbnya. Kemudian ia menempuhnya dengan benar. Menempuhnya dengan bersungguh-sungguh. Dia ingin sampai kepadanya. Ya. Maka ini orang yang berada dalam derajat yang tinggi. Ya. Sedangkan yang kedua, yaitu orang yang berada di derajat bawah. Kalau tadi berarti mulia, dimuliakan Allah. Dan sedangkan orang yang kedua adalah orang yang berada di derajat yang akan dihinakan Allah, berada di derajat sufla. Siapa itu? Malam ya'rif tariqa ila rabbih. Walam yata'arafha. Yaitu orang yang dia tidak tahu jalan menuju kepada Allah. Tidak tahu jalan menuju kepada Rabbnya. Dan dia pun tidak ingin tahu, tidak mempelajarinya. Maka dia akan berada dalam kehinaan. Dan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil magdubi alaihim waladhalin. Kita lihat ayatnya, ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Itu jalan
yang telah ditempuh oleh orang-orang yang engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan juga jalan orang-orang yang telah disesatkan, orang-orang yang sesat. Maka manusia dalam ayat ini terbagi dua. Ada orang yang Allah akan beri nikmat dengan nikmat yang sempurna, dengan nikmat yang abadi, yaitu kenikmatan di dunia dan kenikmatan nanti yaumul qiyamah. Mereka yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala.

0: berbicara tentang hijrah, tentu saja ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Dan hijrah terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, hijrah dengan fisik, kata Ibnul Qayyim. Yang kedua, dan ini yang lebih penting, kata Ibnul Qayyim, ini inti dari hijrah. Hijrah dengan hati kita, bukan hanya dengan fisik, dengan hati. Kenapa demikian? Banyak yang berhenti sampai hijrah secara fisik, sampai pada titik hijrah dengan penampilan, hijrah dengan janggut, hijrah dengan cingkrang misalnya, hijrah dengan hijab. Dan ini sangat kita apresiasi, kita udah senang. Sampai di tahap ini saja kita udah senang banget sama mereka. Hanya saja, lalu dia tidak lanjutkan ke anak tangga berikutnya. Nabi SAW bersabda, seseorang gak mungkin bisa istiqomah imannya sampai hatinya dulu istiqomah. Artinya, kalau kita hanya mengandalkan penampilan, kita hanya mengandalkan komunitas, kita hanya mengandalkan slogan-slogan di sosmed, tapi kita tidak melanjutkan bagaimana menata hati, Nabi yang mengatakan Anda gak bakal bisa istiqomah, Anda gak akan bisa bertahan. Karena hijrah itu gak mudah. Karena ketika kita mengklaim, memproklamirkan kita hijrah, kita berhadapan dengan surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia berpikir, berasumsi, mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan keimanan mereka, hijrah mereka, taubat mereka, dan mereka gak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya orang-orang yang menata hatinya bisa melewati itu semua. Dan perlu kita camkan, hijrah dengan penampilan, hijrah dengan fisik adalah tingkatan yang paling bawah dalam Islam. Itu bagus, itu positif, tapi masih ada yang lebih tinggi. Makanya kita tahu surat Al-Hujurat ayat 14, bagaimana ada sebagian orang-orang Badui mengatakan kami beriman, langsung dijawab oleh Allah, kalian tuh belum beriman, kalian baru menjalankan Islam yang zohir-zohir saja. Ya penampilan, yang sebelumnya lo gua sekarang aneh ente, baru sampai situ. Yang dulu klimis sekarang berjanggut, baru sampai situ. Makanya kelanjutannya apa? Dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Belum masuk ke dalam hati, belum. Ini baru tingkatan Islam, artinya amalan-amalan zohir. Itu positif, tapi itu masih grade di bawah. Masih ada grade yang berikutnya. Jadi sangat lucu sekali, ada orang sombong dengan hijabnya. Mbak, itu Anda baru paling bawah, apa yang mau disombongkan? Ada yang sombong dengan jenggotnya, dengan cingkrangnya. Sekali lagi gak pantas, itu bagus, tapi Anda baru di grade yang paling bawah. Anda belum naik, Allah yang mengatakan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Dan Nabi bersabda dalam hadis Muslim, takwa itu di sini, di hati. Takwa itu di sini, di hati. Takwa itu di sini, di hati. Ini inti dari hijrah. Oh, berarti yang penting hati dong Pak Ustaz. Bro, lo sholat yuk. Nggak, yang penting kan hati gue baik. Daripada lo hadirin yang dirahmati Allah. Keliru. Kalau kita katakan hati, maka kaitkan dengan hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, ketahuilah, di dalam sebuah jasad ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baliklah seluruh jasad, kepala baik, mata baik, telinga baik, lisan baik, tangan baik, kaki baik. Dan kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Mata ngelihat yang gak benar, lisan gibah, fitnah, caci maki, jempol buat hoax, dan seterusnya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau hati baik, semuanya baik. Tapi kalau kita hanya fokus kepada fisik, fokus hanya penampilan, stuck. Orang munafik juga fokus pada masalah fisik. Oleh karena ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan, Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabuqiyah, beliau mengatakan hijrah dengan hati adalah pada saat kita meninggalkan hal-hal yang Allah benci dan kita juga benci. Karena orang beriman, orang berhijrah membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju hal-hal yang Allah cintai dan juga kita cintai. Jadi orang yang hijrah itu udah gak ngedumel, kok gila berat banget sih sholat subuh. Enggak, dia suka, dia bukan kepaksa. lo ngaji terus lo? Enggak, dia senang. Itu hijrah. Dia suka tuh. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan salah satu inti dari hijrah al-hubu wal-bugdu, cinta dan benci. Artinya dia pindah dari hal yang dia benci dan dia pergi ke hal yang dia suka. Jadi itu orang hijrah. Inti dari hijrah itu cinta dan benci.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Apa hukumnya jika istri melarang suami memberikan uang kepada orang tua? Oh, gak boleh, wah, gak boleh. Ketika Rasulullah mengatakan, ditanya, ya Rasulullah, man ahakun nas birojulin? Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak terhadap seorang laki-laki? Ummuhu, ibunya, bukan istrinya. Demikian, apa alasan dia melarang suaminya memberikan nafkah untuk ibunya? Terkecuali kalau dia gak cukup dengan istrinya, merasa gak cukup. Itu lagi cerita, itu perlu diskusi. Misalnya, saya punya gaji 3 juta. 3 juta ini untuk anak istri saya itu pun pas-pas. Sampai ikan dencis juga itu paru dua kalau makan. Berpas. Tiba-tiba datang orang tua saya, misalnya. Udah gak bisa apa-apa lagi. Gak bisa jualan lagi, misalnya. Dia mau gabung ke kita. Terima. Jadi gimana? Yang ikan dencis bagi dua, jadi bagi empat. Sayurnya dibanyakkan kuahnya, gulainya dibanyakkan kuahnya, potongannya dikecilkan, jadi dicukup-cukupkan. Kenapa? Karena orang tua kita itu tanggung jawab kita. Gak bisa kita katakan, aduh mak, gimana ya pak ya, kami aja kurang. Gak bisa gitu nanggapinya. Ayo sama, ya, ringan sama dijinjing, apa berat sama dipikul, terbalik ya. Ah, yang begitu harus gua pas, sama-sama kita mak, sama-sama. Ayo, gak apa-apa, silahkan, gak apa-apa. Begitu ikhwah. Istri gak punya hak melarang, ya, karena si anak laki-laki itu punya emaknya, bukan punya istrinya. Tapi kalau gara-gara emaknya istrinya terzolimi, ya, emaknya punyanya. Gara-gara ngasih-ngasih emaknya, akhirnya dek, untuk bulan ini kita makannya sehari sekali aja ya dek ya. Kenapa? Karena mama minta duit ini. Mamanya punya duit, berarti menzolimi istri, gak boleh ya. Tapi kalau si istri nafkah dia sudah cukup, tidak ada hak dia untuk ngalang-ngalangi suami untuk memberikan kepada ibunya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Satu lagi aja. Ustadz, mohon nasihat yang buat istri yang selalu lebih mendengar perkataan ustadz daripada suami. Padahal apa yang dikatakan ustadz sama persis dengan apa yang dikatakan sang suami. Oh, gini caranya, antum berkolaborasi dengan ustadz. Kalau toh pendapat antum sama dengan pendapat ustadz, telepon ustadznya, ustadz, istri saya itu ustadz, dia lebih mendengar ustadz dibandingkan saya. Udah, antum mau apa misalnya? Udah, kompromi dengan ustadz. Kompromi dengan ustadz, kajak ketemu, makan di mana gitu kan? Kan bisa, cincay-cincay lah, ayah. Bisa kita nego, bisa kita kompromikan, apalagi sama dengan ustadznya. Tinggal melalui jalur. Kan si ustadz tinggal mengatakan begini aja, kamu taatlah dengan suamimu, apa yang dikatakan suamimu kamu taat. Oh ya siap ustadz. Kalau dia mendengar ustadznya, tinggal disuruh dia taat. Demikian ikhwah. Yang repotnya kan beda antara dia dan ustadznya. Ustadz yang mengatakan haram, dia mengatakan halal, kan itu yang repot. Ini ikhwah. Tapi kalau masih sama dengan ustadznya, antum tinggal kerjasama aja untuk menjadikan istri antum itu menjadi seorang wanita yang solehah. Ini malah lebih mudah ikhwah. Oke lah, sudah jam 12:10, persiapan untuk sholat zuhur. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat.

0: 1 miliar yang kita gagal dapatkan, insya Allah bisa kita dapatkan lagi di masa yang akan datang.
1: Tapi waktu tidak, satu detik waktu yang berlalu tidak bisa kita dapatkan lagi. Dan celakanya, kalau kita tidak memanfaatkan waktu, Nabi SAW bersabda, La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba.
0: Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya tentang 4 perkara, dan 2 dari 4 itu adalah tentang umur, waktu. Semua ditanya secara detail,
1: khususnya masa muda kita. Selama hidup dia, apa yang Anda lakukan ketika weekdays, ketika weekend, kenapa Anda di tempat itu, kenapa Anda di tempat ini, apa yang Anda lakukan pada saat itu, apa yang Anda lakukan di tempat-tempat hiburan, apa yang Anda lakukan ketika Anda pulang jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam, semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tertawalah pada hari ini, remehkanlah kejadian itu pada hari ini,
0: karena memang kejadiannya bukan untuk hari ini. Tapi dzalikal yaumul haqq, hari itu pasti akan datang.
1: Kita akan berhadapan dengan Rabb bila turjuman, kata Nabi SAW, tanpa penerjemah, tanpa ada tim legal yang menolong dan membackup kita.
0: Dan persiapkan jawaban kita ketika Allah tanya kepada kita, bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda tersebut?

Kalau orang ditanya tentang masalah agama tidak tahu, maka segeralah mengucapkan Allahu a'lam. Selamatkan dirimu dengan mengucapkan Allahu wa rasuluhu apa? A'lam. Jangan coba-coba cari masalah. Ustaz, kok tidak tahu ya? Terus kalau saya harus tahu. Tidak semua masalah saya harus apa? Harus tahu. Dan ini benar kita alami sebagai ustaz. Ada orang tanya, saya kasihan sama dia, tapi saya tidak tahu jawabannya. Akhirnya saya nekat berfatwa menyelamatkan dia, menjerumuskan saya dalam neraka jahanam. Ya jangan. Bilang saya tidak tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kasihan sama dia tapi tidak kasihan sama ente sendiri. Ya. Jadi kalau tidak tahu jangan sok tahu. Karena orang itu hobi komentar, hobi apa? Kayak sok tahu masalah agama. Saya sampaikan asal-asal dari Imam Malik biar kita sama-sama renungkan, apalagi saya sebagai ustaz. Ada satu permasalahan agama, sejak belasan tahun saya pikirkan, saya tidak temukan jawabannya sampai sekarang. Jadi tidak asal nyemprol ngomong. Satu masalah tidak bisa jawab, dia pikir sampai belasan tahun, sampai sekarang saya belum dapat apa? Jawabannya. Bagaimana takwanya Imam Malik? Imam Malik pernah ditanya 48 permasalahan agama. Hanya dia jawab 16 pertanyaan. Sisanya 32 dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Imam Malik. Imam kota Madinah. Ya, akhi, semua orang tidak ada yang berani berfatwa ada Imam Malik. Tidak ada yang berani berfatwa. Kalau sekarang kita ini berfatwa, ustaz ini berfatwa, berani saya juga bisa berfatwa, emang dia aja bisa berfatwa. Akhirnya lomba-lombain fatwa. Imam Malik, kalau sudah ada Imam Malik, tidak ada yang berani apa? Berfatwa. Itu pun dia mengatakan 32 permasalahan, cuma dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Bahkan dalam riwayat Imam Malik pernah ditanya 22 pertanyaan, dia hanya bisa jawab 2. Bayangkan, 22 cuma bisa jawab apa? 2. Beliau juga pernah ditanya 25 pertanyaan, hanya bisa jawab 1. Pernah juga beliau ditanya 100 pertanyaan, beliau hanya jawab 5 atau 10. Bayangkan, 100 pertanyaan cuma jawab berapa? 5 atau 10. 90? La adri, saya tidak tahu. Suatu hari Imam Malik ditanya satu permasalahan, beliau menjawab la adri, saya tidak tahu. Dan orang yang bertanya ini punya kedudukan. Kemudian penanya berkata, innaha mas'alatun khafifatun sahlatun, wahai Imam Malik, ini masalah sepele, kenapa kau tidak tahu? Kata Imam Malik, tidak ada dalam masalah ilmu yang ringan, tidak ada. Tidakkah kau mendengar firman Allah, sungguh kami akan menurunkan kepada engkau perkataan yang berat. Seluruh masalah agama adalah perkara yang berat, karena itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan dan kita tidak boleh salah dalam apa? Menyampaikan. Tidak ada yang ringan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Imam Malik ditanya, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Maka ada yang nyeletuk, kalau kau tidak tahu Imam Malik, terus siapa yang tahu? Kita Imam Malik mengatakan, celaka kalian, siapa saya? Apakah saya harus tahu? Sungguh yang binasakan manusia adalah ujub. Ujub apa sehingga mudah berfatwa. Orang kalau pede dengan dirinya, mudah untuk berfatwa. Ya, kita menghadiri majelis Syekh Abdul Husain Abbad hafizahullah taala. Sering dia mengatakan la adri. Wallah alam, sering sekali kita dengar. Padahal saya dengar kadang-kadang, saya tahu jawabannya. Tahu-tahu Syekh Abdul Husain mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu. Berarti saya bahlul. Syekh Abdul Husain aja bilang saya tidak tahu. Ada keraguan sedikit, beliau bilang tidak tahu. Kita kadang-kadang, yaitu kadang-kadang timpa ujub dan macam-macamnya, ragu-ragu sedikit, nekat jawab. Harusnya kalau ente ragu sedikit, bilanglah adri, selamat sudah. Selamatkan diri ente, nanti cek di rumah belakangan. Tidak usah lagi gaya mengatakan, waduh ini masalah harus di murojaah lagi. Padahal belum baca sebelumnya. Belum pernah baca, tapi gayanya ini harus murojaah. Wow. Ada khilaf, cuma saya belum rojihkan ya. Padahal belum pernah baca khilaf tersebut, cuma dengar-dengar orang. Mengesankan kayaknya dia mutola'ahnya banyak dan macam-macam. Ini perkataan-perkataan riya.

0: orang bentak-bentak hadirin, kok lu gak sakit hati sih, lu dibentak-bentak depan semua orang kemarin? Ya gue tahu dia salah, tapi dia puasa loh bro. Dia tuh baca Quran terus, pikirnya kencang. Coba ada yang pernah begitu gak? Atau sebaliknya, lu tahu gak gue tadi dibentak-bentak sama dia? Padahal lu tahu kan, dia tuh rajin sholat, puasa, zikir. Dia bentak-bentak gue. Munafik tuh orang, gitu langsung. Karena kita udah sakit hati, jadi semua nol deh gitu. Maka itu kan kata para ulama, mata nih kalau gak suka, semuanya salah udah. Assalamualaikum, gak dijawab. Lo lihat kan tadi, gue kasih salam, gak ngejawab. Dia udah ngaji bro, dia hafal hadisnya. Emang munafik tuh orang. Gitu. Besoknya ketemu lagi, dia kasih salam duluan. Tadi dia kasih salam lo. Lo jangan percaya, pencitraan itu. Jadi semua salah udah. Makanya kan sampai Allah tekankan di dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
1: Jangan sampai ketidaksukaan Anda kepada sebuah kaum membuat Anda enggak adil, Anda enggak objektif. Berlaku adillah dan objektiflah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan.
0: Lihat bagaimana kemegahan adab yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim.
1: Dan itu

0: Tanya Jawab.
1: Baik, melarang anak untuk ke masjid. Ya, pada dasarnya para salafun salih terdahulu di antara bentuk mendidik anak adalah dengan mengenalkan mereka masjid Baitullah, ya, mengenalkan mereka Baitullah. Namun jika ada ustaz yang melarang, nah, saya sedikit komentar mengenai riwayat yang disampaikan oleh ibu tadi dari Umar bin Khattab yang katanya pernah sekali waktu berpidato, berceramah, menyampaikan janganlah mempermahal mahar, ya. Dan kemudian ada seorang wanita yang menegurnya. Ini memang riwayat sangat ma'ruf, populer, tapi riwayatnya lemah, dhaif. Ya, riwayat itu lemah, tidak pernah terjadi yang seperti yang banyak disampaikan oleh para da'i atau ustaz tentang hal ini. Nah, kemudian pelarangan sebagian ustaz untuk hadir di majlis ilmu dengan membawa anak, itu kita harus melihat hikmahnya. Konteksnya adalah, tujuannya adalah untuk menjaga kekhusyuan dan ketika disampaikannya pelajaran. Ya, seringkali jika seorang ibu misalnya dia membawa anaknya, ya, dan kebetulan anaknya ini aktif, ya, saya tidak selalu bicara hiperaktif, aktif saja misalnya, aktif, dia bukan hanya mengganggu ibunya, dia membuat hilangnya konsentrasi sang ibu dari mengambil pelajaran, namun juga mengganggu yang lainnya, jamaah yang lainnya. Itu tujuan dari ustaz melarang untuk membawa anak ke majelis ilmu, ya, bukan melarang untuk dibawa ke masjid. Kenalkan anak-anak itu waktu salat, saat ibadah, waktu salat dan yang lain sebagainya. Dan boleh sekali-kali dibawa misalnya ke majelis ilmu, kita lihat sikap dan perilakunya. Jika sikap perilakunya baik, ya, tidak mengganggu, tidak mengalihkan perhatian bagi orang tuanya atau para jamaah yang lainnya, bolehlah dibawa, ya. Namun kalau kita menyadari bahwa anak kita tidak seperti karakter yang seperti itu, cenderung malah mengganggu kita sebagai yang ingin belajar atau mengganggu jamaah yang lainnya terlebih lagi, maka kita menyadari kondisi itu, jangan kita bawa. Wallahu a'lam bishawab.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Penghuni Suffah.
1: Kaum muslimin yang telah menempuh perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah mesti menghadap beberapa permasalahan sosial. Kedatangan mereka yang tanpa perbekalan memadai ke suatu daerah agraris yang sangat berbeda dengan daerah asal yang gersang menjadi faktor pemicu. Intinya, mereka membutuhkan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pemukiman. Persaudaraan atau al-mu'akhah yang dijalin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara kaum Muhajirin dan Ansar sudah merupakan salah satu solusi untuk meminimalisir problematika di atas. Kaum Ansar sudah mencurahkan segala kemampuan dalam rangka membantu kaum Muhajirin. Namun sebagian kaum Muhajirin ini masih membutuhkan tempat tinggal. Ditambah lagi, intensitas gelombang hijrah yang tak kunjung berhenti, terutama sampai menjelang perang Khandaq. Tak diragukan, bila kondisi ini mendorong Nabi SAW mulai memikirkan tempat berteduh bagi orang-orang fakir yang sudah menetap di Madinah. Asal bangunan Suffah, momen yang tepat pun datang, manakala perintah pengalihan arah kiblat datang dari arah Masjidil Aqsa ke arah Ka'bah, yakni kaum muslimin menghadap arah Masjidil Aqsa dalam sholat selama 16 bulan pasca hijrah Rasulullah ke Madinah. Akibatnya, tembok yang sebelumnya berada di depan kini menjadi di belakang masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar tempat itu diberi atap, akan tetapi bagian sisi-sisi pinggirnya masih dibiarkan terbuka tanpa tembok penutup. Itulah tempat yang kemudian dikenal dengan Suffah yang akan menjadi tempat tinggal bagi kaum Muhajirin yang papa. Secara pasti, tidak diketahui berapa luas Suffah, tapi yang jelas tempat itu bisa menampung banyak orang. Sampai-sampai Nabi SAW pernah menjadikan tempat itu sebagai tempat walimah, yakni acara makan-makan yang dihadiri oleh 300 orang. Meski sebagian yang hadir terpaksa duduk di kamar sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdempetan dengan masjid, hadis riwayat Muslim. Penghuni Suffah yang pertama kali tinggal di Suffah adalah kaum Muhajirin, Sanhudi, Wafa'ul Wafa. Oleh karena itu, terkadang Suffah ini melekat dengan mereka hingga juga dikenal dengan Suffatul Muhajirin, hadis riwayat Abu Dawud. Tempat ini juga menjadi tempat persinggahan para utusan yang hendak menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya dan kesiapannya menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah orang yang dipercaya sebagai penanggung jawab orang-orang yang tinggal di Suffah, baik yang menetap dalam jangka waktu yang lama ataupun yang sekedar singgah saja. Penghuni Suffah ini tidak hanya terdiri dari kaum Muhajirin ataupun para utusan saja. Sebagian sahabat dari kalangan Ansar juga menghuninya, kendati pun mereka telah memiliki rumah di Madinah dan memiliki harta yang cukup. Kemauan mereka untuk hidup zuhud menjadi alasan mengapa mereka memilih tinggal di Suffah. Di antaranya, Ka'ab bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu, Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu, dan Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Jumlah penghuni Suffah. Jumlah penghuni Suffah tidak stabil. Jumlah mereka akan bertambah seiring dengan peningkatan angka pendatang ke Madinah. Namun dalam kondisi normal, jumlah penghuninya sekitar 70 orang, Abu Nu'aim al-Hilyah. Terkadang, jumlah mereka meningkat tajam. Pernah dalam suatu kesempatan, seorang diri, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, menjamu 80 penghuni Suffah. Hitungan ini belum mencakup yang dijamu oleh para sahabat yang lain, Abu Nu'aim al-Hilyah. Penyusun kitab al-Hilyah, Abu Nu'aim menyebutkan nama-nama mereka satu persatu. Di antara mereka adalah Abu Hurairah, Abu Dzar al-Ghifari, Wasilah bin Asqa, Salman al-Farisi, dan lain sebagainya radhiyallahu anhum. Kesibukan penghuni Suffah, belajar ilmu agama, beribadah, dan berjihad. Para penghuni Suffah ini memfokuskan diri untuk belajar, beriktikaf di masjid dalam rangka beribadah, dan sudah terbiasa dengan hidup kekurangan. Mereka senantiasa melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, mempelajari ayat-ayatnya, dan berzikir. Sebagian mereka belajar baca tulis, sampai salah satu dari mereka ada yang menghadiahkan busur panahnya kepada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. karena beliau radhiyallahu anhu berjasa mengajarkan Al-Quran dan menulis kepada pemilik busur tersebut. Disebabkan oleh konsentrasi penuh mereka dalam belajar agama, maka tidak heran kalau kemudian lahir orang-orang yang menonjol keilmuannya dari mereka. Sebut saja Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal dengan hafalan hadis yang sangat banyak. Atau sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu yang sangat perhatian akan hadis-hadis fitnah. Namun ini bukan bermakna bahwa mereka tidak peduli dengan kegiatan kemasyarakatan dan tidak memiliki andil dalam jihad. Terbukti sebagian di antara mereka gugur dalam perang Badr seperti Sofwan bin Baidha, Khubaib bin Yasaf, Salim bin Umair, Harithah bin Nu'man al-Ansari radhiyallahu anhum. Sebagian juga gugur di medan perang Uhud, yaitu Hanzalah radhiyallahu anhu, atau di peristiwa Hudaybiyah, perang Khaybar, perang Tabuk, dan perang Yamamah. Begitulah para penghuni Suffah, mereka sangat perhatian terhadap ilmu dan ibadah. Di malam hari tekun beribadah, dan di siang hari menjadi pejuang gagah berani. Pakaian dan makanan mereka. Mereka yang tinggal di Suffah sudah terbiasa dengan hidup kekurangan. Kebanyakan mereka tidak memiliki pakaian yang memadai untuk menutupi seluruh badan dan melindunginya dari dinginnya udara. Dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan,
2: "Saya melihat 70 orang dari penghuni Suffah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenakan rida, yakni kain penutup bagian atas tubuh, hanya mengenakan sarung atau hanya kisak saja. Mereka mengikatkan kisak tersebut pada leher mereka, ada yang menjulur sampai separuh betis, ada yang sampai mata kaki, lalu dia menyatukannya dengan tangan karena khawatir auratnya terlihat."
1: Demikian pula makanan mereka, tidak lebih baik dari kondisi pakaian yang mereka sandang. Kurma kering adalah makanan yang sering mereka konsumsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan setengah mud, kurang lebih satu genggam kurma untuk satu orang setiap hari. Sampai ada di antara mereka yang merasakan perutnya panas karena terlalu banyak makan kurma kering. Namun begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan makanan yang lebih baik buat mereka. Hanya saja, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa memotivasi mereka agar kuat dan bersabar. Terkadang mereka diundang untuk makan-makan atau dibawakan susu atau terkadang juga mendapat hidangan istimewa seperti tharid, yakni bubur gandum dengan campuran minyak samin dan lain-lain.
3: Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penghuni Suffah.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadap mereka. Seringkali beliau sallallahu alaihi wasallam sering mengunjungi mereka, menanyakan kondisi mereka, mengarahkan, duduk-duduk bersama, mengarahkan mereka agar banyak membaca Al-Quran, memotivasi mereka agar memandang dunia itu remeh dan tidak berharap untuk merengkuhnya. Jika ada yang mengirimkan sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam lantas mengirim seluruhnya kepada mereka. Kalau hadiah yang beliau terima, sebagiannya beliau kirimkan dan sisanya beliau ambil buat keperluan pribadi atau hadiah tersebut dinikmati bersama mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika putri beliau Fatimah radhiyallahu anha melahirkan Hasan radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya bersedekah untuk penghuni Suffah dengan perak seberat rambut Hasan yang dicukur, Al-Baihaqi. Dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan penghuni Suffah ketimbang keluarga beliau sendiri, yaitu Fatimah. Wujud perhatian yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat yang memiliki kemampuan ekonomi berlebih agar bersedekah kepada penghuni Suffah. Demikian, Allahu a'lam.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

Pembahasan ini mungkin pembahasan yang mungkin sering kita dengar juga, tapi perlu dirucutkan masalahnya. Apa saja sih suara yang dilarang di dalam Islam? Karena ini akan menyangkut dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena manusia itu tidak ada yang kada bepender. Rata-rata manusia bepender berbicara. Kadang disuruh berdiam 1 menit banyak orang enggak bisa. Iya. Kenapa? Karena berbicara itu sebagian orang itu hobi. Iya. Kadang orang bertutur kata, ya bercengkerama itu senang pada sebagian orang. Maka kita akan membahas, saya tidak akan membahas tentang apa yang diucapkan, tapi saya membahas dari sisi suaranya. Jadi ada beberapa hal di dalam Islam itu suara itu dilarang. Pertama, di antara suara itu dilarang adalah seseorang ketika dia berbicara suaranya ditinggikan. Suaranya dinaikkan. Mengeraskan suara di dalam Islam itu tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, kata Allah, "Inna ankarul aswat la sautul hamir." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sejelek-jelek suara, ya, kata Allah, adalah suaranya keledai. Kenapa keledai itu Allah bilang suara yang paling jelek, sejelek-jelek suara? Karena keledai itu suaranya keras. Makanya kata para ulama rahimallahu taala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya seseorang itu mengangkat suaranya, baik itu dengan berteriak ataukah di bawah teriakan, tetapi suaranya sangat nyaring, suaranya sangat sangat keras. Maka itu dilarang di dalam Islam. Para ulama rahimallahu taala mengatakan, apakah semua suara yang keras itu diharamkan? Maka dikecualikan ada beberapa kondisi suara keras itu tidak diharamkan. Yang pertama, seseorang itu tabiat suaranya nyaring. Ada orang tuh kalau bepender kayak seperti mikrofon. Kalau si bepender apa, emang keras suaranya, emang kayak gitu suaranya dia. Dia tidak mengeraskan, tapi tabiatnya demikian. Apalagi orang hidup di tepi pantai. Orang hidup di tepi pantai itu rata-rata suaranya nyaring. Kenapa? Karena dia bising dengan pantai tersebut, sehingga kalau dia berbicara itu keras. Maka ini dikecualikan. Yang pertama. Yang kedua, dikecualikan bahwasanya suara nyaring itu diperbolehkan ketika mengangkat suara dalam mengajarkan ilmu. Seperti orang ceramah, dia naikkan suaranya, dia turunkan suaranya, itu boleh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau apa? Mengeraskan suaranya ketika berceramah. Kemudian mengingkari kemungkaran, maka itu boleh, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, menegur sahabat mengajarkan ilmu sekaligus mengingkari kemungkaran. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar, ada sebagian sahabat ketika berwudu tidak sempurna wudunya. Ada bagian kaki yang tidak dibasuh oleh sahabat tersebut. Kemudian Nabi berteriak, "Wailun lil aqabi minan nar." Kata Nabi, celaka, wail orang yang mata kakinya tidak kena sentuhan wudu. Dia akan kena sentuhan api neraka, mata kaki yang tidak kena sentuhan wudu. Dan Nabi saat itu berteriak menegur sahabat tersebut. Ini menunjukkan, kata para ulama, boleh mengangkat suara dalam mengajarkan ilmu atau mengingkari kemungkaran. Dan boleh juga mengangkat suara untuk memperingatkan adanya musuh, atau seseorang berangkat mengangkat suaranya di hadapan musuh. Maka boleh, karena emang kalau kita berhadapan dengan musuh itu harus ditampakkan apa? Kesombongan. Enggak boleh kita kalau berhadapan dengan musuh tawadu berperang, kata Bapak, macam ditimpa surang kita. Iya. Iya. Maka kalau berhadapan dengan musuh itu harus sombong, harus menampakkan suara. Iya, boleh dia sombong. Iya. Ya musuh siapa mau memukul dulu, menipas dulu, terserah pian dia, kan ulun enggak ada apa-apa. Maka ini kada boleh. Iya. Maka seseorang
boleh dia menampakkan suara, mengeraskan suaranya. Kemudian boleh ya seseorang mengeraskan suaranya, diperbolehkan ketika dia salat, khususnya salat malam, boleh dia keraskan suaranya. Dan Nabi SAW kadang mengeraskan suara beliau ketika beliau salat malam. Kemudian ya, boleh mengeraskan suara itu ketika seseorang azan, maka boleh sebagaimana masyhur ya. Dan juga boleh mengeraskan suara ini di pengecualian, selain ini enggak boleh. Boleh mengeraskan suara itu ketika bertalbiyah. Seorang ketika umrah, labbaik Allahumma umratan dan seterusnya, atau labbaik Allahumma hajjan. Dan boleh kata para ulama rahimallahu taala, orang mengeraskan suara itu ketika menyebutkan salam, menyampaikan salam, assalamualaikum, boleh selama tidak membangunkan orang yang tertidur. Jadi kadang ada orang salam di rumah orang, ada orang tertidur, salamnya keras sehingga membangunkan orang tertidur, itu tidak boleh. Tapi kalau tidak ada orang tertidur di rumah tersebut, atau Anda bertemu di jalan, Anda berteriak assalamualaikum, boleh. Itu tidak mengapa, itu diperbolehkan seseorang mengeraskan suaranya ya. Kemudian ya, maka di luar ini mengangkat suara itu haram. Seseorang meninggikan suara itu haram. Ya. Sering kita dengar orang meninggikan suara ketika bersin. Ketika dia bersin, satu masjid terdengar suara bersinnya dia. Ya. Ini juga menguap kadang-kadang. Ini sering orang meninggikan suaranya ketika menguap. Ya. Ketika ya Anda meninggal, kadang orang ribut ketika ada orang meninggal dan semisalnya. Maka hal-hal yang semacam ini dilarang. Seseorang meninggikan suaranya. Maka ini yang pertama, suara yang dilarang. Pertama adalah meninggikan suara. Asalnya meninggikan suara itu tidak boleh kecuali pada kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, di antara suara yang dilarang adalah seseorang mengikuti gaya bicara orang. Dia mencontohkan suara orang lain, atau kata para ulama memisalkan suara orang lain. Maka para ulama rahimallahu taala, kata para ulama, meniru suara orang biasanya, kata para ulama, dengan tujuan untuk membuat orang tertawa, dengan tujuan membuat orang main-main dan semisalnya, maka itu tidak luput dari ghibah. Tidak luput dari ghibah dan tidak luput dari perbuatan yang tercela. Dari sini kata para ulama rahimallahu taala mengharamkan seseorang meniru-niru suara orang dalam rangka apa? Dalam rangka membuat tertawa. Kadang ada orang memisalkan suara orang lain, dia tiru untuk bermain-main sama temannya, atau ada suara ustaz ceramah ditiru untuk membuat tertawa, atau membuat seseorang itu menjadi lucu, sehingga itu menimbulkan orang yang ditiru

para ulama adalah as-sukhriyah, dan ini diharamkan di dalam Islam. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat dalam Sunan At-Tirmidzi, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, pernah menyebutkan sesuatu yang tidak baik tentang Safiyyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, inna Safiyyah imra'atan wa qalat biyadi hakadha. Aisyah mengisyaratkan saja. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Safiyyah itu wanita seperti ini, mengisyaratkan dengan tangannya. Maksudnya kata Aisyah, Safiyyah itu wanita yang pendek, tidak tinggi, tapi dia isyaratkan dengan tangan. Aisyah menirukan, memisahkan dengan tangannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad majazti bi kalimatin law majazti bima biha ma'il bahr lamajiza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, sesungguhnya kalimatmu itu kalau dicampurkan dengan air laut, niscaya air laut tersebut, ya, tercampur dengan kalimat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalimat itu dicampurkan dengan air laut, niscaya air laut itu berubah akibat kalimat tersebut. Dari sini kata para ulama, Aisyah cuma hanya memisahkan dengan tangannya, tidak meniru dengan suar, tetapi bentuknya adalah bentuk seolah-olah menggibah Safiyyah, seolah-olah merendahkan Safiyyah. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kata para ulama dengan orang yang memisalkan dengan suara, kemudian tujuannya membuat orang tertawa, tentulah ini lebih asyad. Ini tentulah ini lebih parah lagi. Tentulah ini lebih berdosa.

بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل

0: yang kita andalkanlah iman kita, bacaan Quran kita, itu yang akan kita bawa, kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling sering harus kita perbanyak. Sisihkan waktu, lagi diam-diam baca Quran. Lagi di mana? Baca Quran. Lagi di bandara? Baca Quran. Lagi nunggu pesawat? Baca Quran. Dulu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau dia baca Quran di Mekah dipukulin sama orang Quraisy sampai jatuh pingsan, sampai berdarah-darah. Besok dia ngeyel lagi, baca Quran lagi, dipukulin lagi. Mau baca Quran aja susah dulu. Sampai Umar masuk Islam baru dia mengatakan mazilna aizzah munzu aslama Umar. Waktu Umar masuk Islam baru kita bebas salat di Masjidil Haram. Kenapa? Orang-orang takut sama Umar. Sebelum Umar masuk Islam kita dipukulin. Nah, Anda sekarang baca Quran di manapun enggak dipukulin, siapa yang berani mukul? Tapi malu baca Quran. Terus kapan? Cuek aja di bandara buka Quran, baca bismillah bulan Ramadan, hidupkan syiar supaya orang ingat. Orang yang sibuk-sibuk dunia dia ingat, ada orang baca Quran. Ini orang waras atau tidak? Waras bilang saya baca Quran. Baca Quran biar orang ikut. Jangan malu-malu. Anda di pesawat baca Quran, pramugari lihat, syiar ini orang baca Quran, Masya Allah, bulan Ramadan.
1: Surah An-Nisa ayat 15-22.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا

0: Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.
1: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا.
0: Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
1: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ

Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

0: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.
1: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?
0: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
1: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
0: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف.

0: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.
1: Jangan buka pintu sehingga syaitan membuat drama di dalam hati kita. Saya sudah gagal, saya nggak pantas, saya nggak punya harapan lagi, saya sudah terpuruk, saya mau ditakdirkan untuk gagal. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Istiqomah itu bukan tampil perfect, tapi istiqomah adalah berusaha memaksimalkan seluruh kemampuan kita. Sebagaimana surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian. Kita perlu sadari bahwa istiqomah itu yang diminta dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tampil sempurna tanpa ada kesalahan, kekhilafan, bukan. Dalam hadis surat Imam Ahmad, istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah kalian, kata Nabi SAW, dan kalian tidak mungkin istiqomah secara sempurna. Pasti ada khilaf, pasti ada keceplosan, pasti ada kegelinciran. Makanya hadirin Allah muliakan, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, saddidu wa qaribu, istiqomahlah anda, dan kalau kalian tidak bisa tampil perfect, maka dekatilah kesempurnaan. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Barang siapa di antara kita yang mungkin khilaf di awal Syawal ini, atau mungkin tergelincir, dan ketika kita tergelincir, tugas kita langsung istighfar, taubat, bangkit, dan lanjutkan perjalanan.

Dua keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Pertama, surat Al-Baqarah dan Ali Imran adalah dua surat yang mulia dan dijuluki Az-Zahrawain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Iqra'u Az-Zahrawain, Al-Baqarah wa surat Ali Imran. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Bacalah Az-Zahrawain, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan atau seperti dua cahaya sinar matahari atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya bersambung satu dengan yang lainnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca dua surat tersebut. Bacalah pula surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambil surat tersebut adalah suatu keberkahan dan meninggalkannya adalah penyesalan. Dan para tukang sihir tidak mungkin menghafalnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan menjadi pembela bagi orang yang membaca dan mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta yawmal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما." Pada hari kiamat, Al-Quran akan didatangkan dan juga para ahli Al-Quran, yaitu orang-orang yang mengamalkannya di dunia, didahului oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya menjadi hujah bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah dua keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Pertanyaan pertama, seseorang yang membaca Al-Quran dengan mengeraskan suaranya di rumahnya, apakah itu termasuk riya? Jika dia mengeraskan suaranya dengan niatan untuk riya, iya, termasuk riya. Namun jika niatkan mengeraskan suaranya ini untuk mengingatkan dirinya, mengingatkan orang yang terdekat dengan dia, dan hendaklah Al-Quran ini dikeraskan sesuai dengan yang dibutuhkan, bukan tidak mutlak harus dikeraskan. Maka Nabi SAW bersabda, orang yang mengeraskan bacaannya dengan Al-Quran seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Apakah sedekah terang-terangan itu buruk? Tidak selalu. Ya, tidak selalu sedekah terang-terangan itu buruk. Ya, karena sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jika dia niatkan adalah karena riya, mendapatkan pengakuan orang, masya Allah ini ahli Quran, ini suka baca, suka ngaji dan sebagainya, maka itu adalah riya. Namun jika dia mengingatkannya, membuat dengan tujuan ini sebagai salah satu syiar, mengharapkan agar manusia mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan rahmat dari Allah SWT dari bacaan Al-Quran yang dibacanya, maka itu adalah sesuatu yang baik. Wallahu a'lam bishawab.

Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.

0: Belum lama ini, hitungan hari, saya bersama seorang muslim yang mengatakan kepada saya, kenapa sulit sekali sabar kepada istri dan anak-anak? Tipu daya iblis. Dia ingin merusak rumah tangga kita. Di dalam hadis yang sahih, iblis mengumpulkan bala tentaranya, suruh buat laporan. Kamu ngapain aja? Apa yang telah kamu lakukan? Dan tentara-tentara iblis mengatakan, saya telah berhasil membuat si fulan membunuh si fulan, saya telah berhasil membuat si fulan begini begitu, saya telah berhasil menggoda fulan sehingga fulan minum khamar dan yang lainnya. Kamu tidak berbuat apa-apa. Yang lain mana? Yang lain. Kamu sudah ngapain? Kamu sudah ngapain? Begitu ada yang mengatakan, saya sudah berhasil menggoda seorang suami dan istri dan saya selalu membakar antara mereka sehingga sampai mereka bercerai. Sini. Luar biasa kamu sini. Duduk di sini di samping saya. Hal yang paling dicintai oleh iblis, apabila iblis bisa, tentara-tentaranya itu bisa merusak hubungan antara suami dan istri. Itu yang paling dia cintai. Kenapa? Dia tidak ingin kita bahagia. Orang kalau sudah rumah tangganya rusak, pintu maksiat terbuka luas untuknya. Kenapa? Dia ingin mencari kebahagiaan di tempat lain. Di tempat lain di mana kebahagiaan itu? Syukur-syukur kalau dia mencarinya ke pengajian. Karena ada juga orang pergi pengajian bukan karena ingin ngaji, ingin lari dari masalah di rumah. Jadi masjid ini tempat pelarian. Alhamdulillah. Kalau pelariannya ke majelis taklim, walaupun enggak baik-baik lah, enggak itu yang terbaik. Harusnya duduk di majelis taklim untuk mencari ridho Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendengarkan ayat Al-Qur'an. Tapi tertutup kemungkinan pergi pengajian bukan karena itu. Disemprot sama istrinya di rumah, keluar pergi ngaji gitu. Tempat pelarian mungkin ada di antara kita, Allah alam, enggak tahu juga saya. Tapi ada yang seperti itu. Alhamdulillah kalau pelariannya masih apa? Masih masjid. Tapi betapa banyaknya manusia yang ketika dia bermasalah di rumahnya larinya bukan ke masjid, nongkrong, warung, cari teman, diskusi, bukan diskusi, cerita dan semacamnya. Pintu maksiat terbuka luas. Dan kekuatan umat Islam berada di rumah tangga. Rumah tangga umat Islam bagus, Islam bagus. Rumah tangga umat Islam bobrok, Islamnya bobrok. Oleh karena itu, kenapa Nabi begitu serius mengurus rumah tangga, mengajarkan bagaimana cara berumah tangga, mempraktekkan rumah tangga yang terbaik agar ditiru, agar kekuatan Islam itu terjadi. Rumah tangga apabila baik akan mendatangkan orang-orang yang akan berbuat terbaik untuk negerinya, untuk masyarakatnya, untuk agamanya terutama, untuk bangsanya, untuk negaranya. Tidak akan lahir pahlawan-pahlawan hebat kecuali dari ayah dan ibu yang mendidiknya dengan baik. Maka ketika akan berumah tangga atau sedang berumah tangga, terlihat kekurangan istri, sadari, ya memang begitu, dia kan manusia. Karena kalau tidak begitu, walaupun kesalahan kecil kita akan besar-besarkan. Kenapa dibesarkan? Karena yang kecil itu terulang lagi, akhirnya numpuk jadi besar. Harusnya kesalahan kecil dimaafkan. Maafkan kesalahan. Kekurangan dia, maafkan. Fahami bahwa itu kekurangan dia, maafkan. Kalau sudah maaf itu artinya apa? Tak tersisa di dalam hati, semuanya hilang. Itu dia maaf. Kadang-kadang kita mengatakan maaf, kita sudah maafkan 90%. 10%-nya masih kita sisakan di sini. Kejadian lagi, maafkan. Ya, saya maafkan. 90% yang dimaafkan, 10%-nya tetap disimpan. Akhirnya 10% ini numpuk sampai titik di mana dia meledak. Anda menikahi manusia. Manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Maka Allah menyuruh kita dalam rumah tangga, sabar atas kekurangan istri, sabar atas kekurangan suami. Karena gak mungkin kita akan mencari seorang lelaki yang sempurna seperti Rasulullah SAW, tanpa cacat, tanpa kurang. Gak mungkin. Sebagaimana tak mungkin mencari wanita yang tanpa cacat dan tanpa kurang. Akan ada masanya di surga insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Jumat 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Muhammad Nursidin Hamdi Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan materi yang berjudul keutamaan dan amalan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara yang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafiina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwatihi wa dhuryatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa bermuajahah, bermusafahah, berkumpul dalam satu majelis dalam rangka thalabul ilmi. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memilah dan memilih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhluqullaha ma yasha wa yakhtar. Allah yang menciptakan makhluknya sesuai dengan kehendak Allah dan Allah lah yang memilihnya. Ada makhluk yang kemudian diciptakan setelah itu dipilih. Ada makhluk yang paling utama. Allah menciptakan manusia, kemudian Allah memilih Nabi Muhammad menjadi rasulnya yang paling mulia. Allah menciptakan malaikat, kemudian Allah memilih Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Allah menciptakan bumi, langit, ya, kemudian memilih Makkah dan Madinah menjadi tempat yang paling mulia. Allah menciptakan waktu, kemudian pilih bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. itu semuanya adalah terserah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tinggal mengimani dan mengiyakan. Dan di antaranya ada Allah menciptakan bulan. Ya, ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir sampai bulan Dzulhijjah. Ada 12 bulan dalam satu tahun. Kemudian Allah memilih 4 bulan sebagai bulan yang haram, bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Juga terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah memilih suatu makhluknya, memilih suatu waktunya, memilih suatu ciptaannya, dipilih mana yang mulia, kemudian Allah pun juga memerintahkan untuk mengagungkan atas pilihan-pilihan Allah. Misalnya kita disuruh mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca solawatnya, kita juga disuruh ya untuk mengagungkan bulan haram ya dengan beribadah di dalamnya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, di bulan Rajab, itu bulan-bulan haram yang Allah muliakan, yang kita suruh untuk mengagungkan. Tapi di antara 4 bulan haram itu ada satu bulan yang sangat istimewa dibanding dengan bulan-bulan haram yang lain. Karena mungkin banyak amalan tertentu, amalan khusus yang ada di dalamnya, atau juga memang Allah memuliakan lebih daripada yang lain, yaitu di bulan Dzulhijjah. Hari Arafahnya itu hari ketika orang-orang pada wukuf di Arafah atau tanggal 9 ya. Maka ibadah itu berjalan sepanjang masa. Ibadah itu berjalan sepanjang masa. Tidak tergantung teknologi. Hari ini jenengan bisa melihat, hari ini jenengan di Semarang, hari ini jenengan bisa nonton orang wukuf, itu ya karena berkat teknologi ya. 50 tahun yang lalu enggak tahu ya. Enggak tahu hari ini ada orang wukuf, hari ini kita ngerti itu enggak tahu. Apalagi 50 tahun yang lalu. Kalau saya sudah nalar itu berarti sekitar 40 tahun yang lalu lah. Umur saya 52, berarti kalau saya sudah nalar itu sekitar 40 tahun yang lalu. Itu di kampung saya itu sering bodo itu brojol itu udah siang, Pak. Jam 10 siang itu baru pengumuman Idul Fitri gitu ya. Loh kok bisa toh lebaran kok jam segini tuh gimana? Karena suratnya dari Jakarta katanya lewat apa gitu, berapa jam baru sampai Semarang, Semarang baru sampai Temanggung itu siang. Ya, hari ini jangankan Jakarta. Ya, di Mekah hari ini melakukan apa kita langsung bisa melihat dari sini karena teknologi. Tapi kalau nanti teknologi mati sesuai janji Rasulullah bahwa di akhir zaman nanti itu listrik mati, telepon mati, semuanya mati. Perang saja nanti kembali manual pakai pedang gitu.

Nah, kalau melihat jumlah, maka 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih banyak jumlahnya daripada 10 hari akhir bulan Ramadan. Karena kalau 10 hari akhir bulan Ramadan itu bisa 10, bisa 9. Kalau Ramadannya 29 kan hanya 9. Tapi enggak disebut 9 hari terakhir, tetap namanya 10 hari terakhir meskipun jumlahnya 9. Kalau bulan Dzulhijjah pasti itu bukan hanya 10 tapi 13. 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu jumlahnya 13 hari, Pak. Dari tanggal 1 sampai tanggal 13. 1 sampai 7 namanya hari Dzulhijjah. Tanggal 8 namanya hari Tarwiyah, 9 namanya hari Arafah, 10 namanya hari Nahar, 11, 12, 13 namanya hari Tasyrik. Sampai ada nama-namanya itu ya. Dan tidak ada di bulan yang lain, di bulan haram yang lain, enggak ada itu ya. Maka itu sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang orang Jawa bilangnya bulan besar kan. Ya, Dzulhijjah. Padahal Dzulhijjah itu ada maknanya. Dzu itu artinya mempunyai, hijjah itu haji. Bulan yang punya haji ya hanya satu. Ya bulan Dzulhijjah gitu ya. Kalau Dzulqa'dah namanya bulan yang punya janji. Karena qa'dah itu artinya janji, ikatan gitu ya. Jadi ikatan akan haji itu apa gitu ya. Kalau Syawal, Syawal itu adalah peningkatan. Harusnya setelah bulan Syawal kita meningkat ibadahnya. Jadi Dzulqa'dah bulan haram, Dzulhijjah juga bulan haram, tapi bulan Dzulhijjah lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam." Ma min ayyamin, tidak ada suatu hari. Ma min ayyamin, tidak ada dari beberapa hari. Ayyam mufradnya yaum. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari. Al-amalu sholih fiha, yang amal sholih di dalamnya itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, dibanding hari-hari ini, yakni ayyamil asr, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tidak ada suatu hari yang amalan di dalamnya lebih dicintai Allah dibandingkan dengan hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu amalan di dalamnya sangat dicintai oleh Allah, bahkan dibanding dengan hari-hari yang lain. Tidak ada hari-hari yang amal sholih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari ini, yaitu hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dzikir di selain 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu ya utama, ya dicintai oleh Allah, tapi di 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih dicintai Allah. Sedekah hari ini ya dicintai Allah, tapi sedekah setelah 1 Dzulhijjah ke sana lebih dicintai Allah. Salat qobliyah, ba'diyah, salat duha, salat tahajud hari ini ya dicintai Allah, tapi setelah masuk 1 Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah. Bukan berarti kalau sebelum 1 Dzulhijjah terus enggak melakukan, nunggu. Iya, lebih dicintai oleh Allah. Bahkan ketika ada sahabat nanya, qalu ya Rasulullah, ya Rasul, walal jihad fisabilillah, bagaimana bandingannya dengan jihad fisabilillah? Amalan-amalan sholih yang dilakukan pada 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah dengan jihad, itu lebih utama mana? Maka Nabi menjawab, walal jihad fisabilillah, tidak sebanding pula dengan jihad fisabilillah. Karena konteksnya membahas amalan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang dimaksud adalah amalan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, tidak sebanding dengan jihad fisabilillah. Lebih besar amalan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Illa rajulun, kata Rasulullah, kecuali ada seseorang, koroja, yang keluar dari rumahnya, binafsihi, membawa jiwanya, wa malihi, membawa hartanya,
malam yarji kemudian tidak pulang.

0: Bang, mindalika dari yang tersebut tadi bisain dengan sesuatu apapun. Bandingannya adalah orang yang jihad berangkat membawa dirinya, badannya, raganya, nyawanya, hartanya, gowo kabeh, umahe didol, mobil didol, tanahe didol kabeh, mangkat perang terus rak balik, pulang tinggal namanya. Baru sebanding dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yang diucapkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Luar biasa. Luar biasa kan? Wong tadi membawa jiwanya dan hartanya loh. Berarti kan omahe didol, mobilnya didol, tanahnya didol, buandane didol kabeh. Anak bojone dijak jihad kabeh, mati ning tengah medan perang. Pahalanya kan besar loh itu. Besar pol, tapi baru sebanding dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yang diucapkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Masya Allah, ini keutamaannya yang luar biasa. Insya Allah dimulai hari Selasa, kalau enggak Rabu, tunggu pengumuman pemerintah. Di tag yang lain dalam hadis Imam Ahmad yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma min ayamin a'bom wala ahabu ilallahil amalu fihin, dengan menggunakan ma min ayamin, tidak ada hari-hari a'bom yang lebih diagungkan oleh Allah, wala min ayamin ahabu ilallahil amal, dan tidaklah suatu hari-hari yang amal di dalamnya lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayamil asr, dibanding daripada amal yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ya. Maka kemudian Rasul mengatakan fa aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid, maka perbanyaklah oleh kalian membaca tahlil, takbir dan tahmid, artinya disuruh memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal amalannya adalah zikir yang sebanding dengan yang jihad bahwa tetek bengek dan tidak pulang itu kecuali tinggal namanya. Dan insya Allah tinggal beberapa saat lagi. Semoga Allah memanjangkan umur kita ya. Karena kalau Dzulhijjahnya itu kurang 2 hari atau sehari itu pasti 2 hari atau sehari, enggak mungkin Dzulhijjah itu mundur jadi kurang 10 hari, itu kan enggak mungkin. Tetap kalau enggak sehari 2 hari. Tapi kalau pertanyaannya kita ini tinggal berapa hari umurnya, kita yang enggak tahu. Bisa lebih cepat, bisa lebih panjang, kita enggak tahu ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka kita berdoa agar dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang hari Arafah, yaitu di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, Rasulullah SAW bersabda, afdalul ayyam yaumu Arafah. Seutama-utamanya hari atau hari yang paling utama adalah hari Arafah. Ya. Afdalul ayyam, hari yang paling agung, hari yang paling utama adalah hari Arafah. Lebih-lebih hari Arafah berada di Arafah. Lah hari Arafah, berada di Arafah itu tidak setiap orang bisa, meskipun punya duit gitu ya, tidak setiap orang bisa. Bahkan daftar tunggunya sekarang sampai 32 tahun, hanya akan ngepaske nek hari Arafah genono ning Arafah gitu loh. Kalau hari Arafah kan setiap tahun ada ya, hari Arafah itu setiap tahun ada, dan kita pasti kalau masih hidup pasti mendapatkan hari Arafah. Kemudian tempat Arafah itu setiap hari ada. Dengan mau ke sana sebulan 2 kali saja bisa. Tapi kalau hari Arafah, pas tempatnya di Arafah itu yang sulit. Iya, itu yang sulit itu. Kalau hanya berada di Arafah, ya nanti habis Muharram ke sana pasti bisa. Ya Arafah. Begitu juga hari Arafah saja tanpa tempat di Arafah setiap tahun ada. Tapi hari Arafah, tempatnya di Arafah, sedunia hanya 5 juta yang dipilih. Sedunia hanya 5 juta yang dipilih per tahun. Itu pun yang resmi hanya 3 juta. Yang 2 juta kalau boleh bilang menggunakan kata ilegal ya namanya. Ilegal. Tapi ibadah ana legal ana ilegal barangnya. Ya artinya surat-suratnya artinya kuota yang disediakan resmi itu 3 juta. Tapi jumlah semuanya sampai 5 juta. Maka ada yang di gunung-gunung itu loh Pak Heru, pada pakai tenda kecil-kecil itu dia enggak punya tasreh ya. Ya jumlahnya banyak di situ. Apalagi kalau sudah di Mekahnya itu enggak tahu yang punya tasreh atau yang enggak tidak kan. Nah 3 juta dengan 2 juta itu kan hampir 50-50 ya, hampir ya. Jadi hampir 50-50 itu Masya Allah ya. Ini hari Arafah, berada di Arafah. Kemudian 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang jumlahnya 13 hari, itu amalan apa saja yang dianjurkan, amalan apa saja yang disyariatkan, amalan apa saja yang kita prioritaskan. Ada 9 amalan minimal, yang 9 itu bisa disebut sebagai umum, artinya umum itu berarti bisa dilakukan di bulan yang lain, tapi dilakukan di bulan itu lebih utama. Ada yang bersifat khusus. Kalau yang bersifat khusus berarti memang khusus dilakukan pada bulan itu, tidak boleh dilakukan di bulan yang lain. 9. Apa 9 itu? 9 itu ada satu yang kita yang ada di sini ini enggak bisa melaksanakan Dzulhijjah tahun ini, Pak. Ya. Ya, kita tidak bisa melaksanakan pada Dzulhijjah tahun ini. Apa itu? Haji. Haji atau ada yang berangkat besok tanggal 21. Semarang masih ada pemberangkatan terakhir yaitu besok tanggal 21. Pemberangkatan sebelumnya itu kemarin Sabtu pagi ya. Jadi nanti terakhir kloter campuran se-Jawa Tengah. Jadi Semarang berapa, nanti Boyolali berapa, terus Solo berapa gitu. Kemarin itu campuran dari 11 kabupaten kota. Semarang itu 42 tok. Padahal satu kloter itu jumlahnya 350 orang ya. Semarang hanya 40. Makanya di Islamic Center itu sepi. Biasanya dicegati ngono kuwi wong mlebu entuk wong bisa siji tok. Biasanya 7 ya. Itu satu bis. Jadi nanti ada pemberangkatan terakhir tanggal 21. Kalau tanggal 21 kita belum berangkat, berarti mungkin tahun ini belum dipanggil atau belum bisa. Mungkin bisanya tahun depan ya. Pak Saiful tahun depan. Tahun depan jenengan. Oh, depannya lagi ya. Pak Heru, depannya lagi depannya ya. depannya gak apa-apa ya. Ya kita berdoa ya. Jadi amalan yang pertama adalah haji dan umroh pada bulan Dzulhijjah. Yang kloter awal atau gelombang awal saja umrohnya itu gak di bulan Dzulhijjah loh, umrohnya di bulan Dzulqa'dah. Yang berangkat kemarin-kemarin kan umrohnya di Dzulqa'dah, nanti di Dzulhijjah hajinya. Maka kalau punya rezeki, punya kesempatan, punya duit, punya pengertian, punya kesempatan, punya apa lagi ya, coba kita haji berangkat mepet, Pak. Hajinya tamatuk tapi berangkatnya mepet setelah tanggal 1 Dzulhijjah. Ini yang berangkat besok tanggal 21 ini bisa haji dan umroh pada bulan Dzulhijjah gitu ya. Ya, jadi kan dia datang langsung umroh, haji tamatuk itu umroh. Lah umrohnya sudah bulan Dzulhijjah. Nah, jadi suatu saat punya kesempatan, punya rezeki, kita berangkat mepet ya, Pak Heru bareng ya besok ya. Ya, kalau kuayanya itu sudah laku seluruh Indonesia ya. Nah, itu nanti teman-teman itu dijak haji semua ini. Ya, pabriknya sudah dibangun di Semarang ya, Pak ya. Nah, Masya Allah ya. Jadi haji dan umroh pada bulan Dzulhijjah itu merupakan sebuah keutamaan yang luar biasa yang tidak setiap orang bisa. Orang yang berangkat haji pun umrohnya ternyata belum tentu di bulan Dzulhijjah ya, ternyata umrohnya kemarin di bulan Dzulqa'dah. Yang paling awal banget itu malah umrohnya di bulan Sawal ya, umrohnya di bulan Sawal. Akhir Sawal kan ada yang sudah berangkat. Untuk yang pemberangkatan kloter 1 hari ini, kloter 1 kelihatannya Kabupaten Demak atau mana gitu ya. Kloter 1, yang kloter 1 itu berangkatnya awal banget. Jadi haji dan umroh, memang haji dan umroh apalagi kalau pas bulan Dzulhijjah itu suatu amalan yang luar biasa. Baik dipandang dari segi materi, mahal harganya. Hari ini kalau langsung berangkat namanya Haji Furoda yang bintang 5 harganya 380 juta. ngopo ora ya setengah M jenenge ya. Setengah miliar gitu terus dolke opo. Ya, bar didol malah umahe mulih arep bali ning sapa gitu ya. Nah, itu ya. Jadi mahal gitu ya. Mahal sulit. Kalau kita mau yang reguler daftar 25 juta boleh, nunggunya 32 tahun. Kemarin ada jamaah yang minta diantar, ya Ustaz diantar daftar, saya mau daftar haji, ada surprise ini rezeki gitu, dua orang 50 juta. Nah, sampai sana tanya, Pak daftar tunggunya berapa? 32 tahun Pak. 32 tahun. Pak Heru umurnya berapa Pak? 60 ada Pak? 60 tambah 30, berarti ya 90 bisa berangkat. Tapi nanti ada prioritas untuk orang sepuh. Prioritas untuk orang sepuh. Hari ini itu prioritas sepuh itu 84 tahun. Walaupun baru daftar setahun, kok umurnya sudah 84 tahun berangkat hari ini. Tapi di bawah 84 enggak. Kemudian tahun depan enggak tahu nanti berapa. Kemarin itu di tetangga saya itu ada istilah yang istilah baru itu. Istilah baru itu gimana ya? Istilah baru yang belum ternyono-nyono gitu. Salah membawa berkah. Aneh toh? Jadi ada istilah salah membawa berkah Pak Wondo. Kok iso? Jadi nek salahnya mesti membawa susah, membawa sengsara ya. Salah membawa berkah. Jadi dia buat KTP-nya itu keliru Pak. Keliru ketuan. Ya keliru terlalu tua. Lah hari ini dipanggil berangkat haji. Mergane dhewe termasuk lansia, lanjut usia, padahal umurnya baru 60 sekian tahun. Berarti salah membawa berkah ya. Di KTP-nya itu tertulis 1938 tanggal lahirnya. Padahal lahirnya itu sekitar 1950 sekian. Pokoknya masih muda lah kalau dibanding umurnya di KTP itu. Ya lah terus bank Kemenak itu kan yang dilihat kan administrasi tuh. Iya, walaupun jenengan wajah wis tuwa to tuwek tekrek lho, aku wis tuwa iki Pak, lho didelok KTP-ne. KTP-ne muda ya enggak berangkat itu ya. Ya, itu namanya salah membawa berkah. Ning tidak semuanya ya, engko terus disenarisil salah wae kan berkah ngono ya. Enggak begitu ya. Ya, ini haji ya. Masya Allah, haji itu ceritanya panjang macam-macam. Kalau zaman dulu itu haji juga mahal, sulit, di perjalanan lama. 7 bulan satu kali jalan, pulangnya juga 7 bulan. Kalau orang pergi haji sudah dianggap mati itu ya, tahun 50-an tahun 40-an kan orang berangkat haji dianggap mati Pak. Lah mau komunikasi lewat apa gitu ya, ngebel ya mung lewat gentong paling tuh duber-uber ngono to. Nah tekan ndi iki ngono ya ora ono jawabane. Iya masyaallah ya. Nah sekarang ini bisa komunikasi lancar ya, tapi orangnya yang pergi haji banyak banget sehingga daftar tunggunya menjadi lama. Maka sampai Rasul mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu balasannya pasti surga. Orang yang sudah haji dan mabrur pasti masuk surga. Karena tidak semua haji mabrur. Mabrur hanya semua haji mabrur ya. Semua haji mabrur tapi belum tentu mabrur. Apalagi hari ini Pak, ngeri hari ini. Semoga tidak menimpa kita, keluarga kita, teman kita. Hari ini loh, karena apa? Banyak panggilan haji yang mendadak. Ada orang-orang kampung dulu yang daftar hajinya itu jual tanah Pak. Pas beli porsi tuh, jual kebun pinggir rumah ngono ya. Nah, mangkatnya mbok kapan nyalangi tek-tek tinggal-tinggal ujug-ujug dipanggil mendadak. Hari ini kamu berangkat mau? Kan harus melunasi satu orang 25 kali 4 100 juta. Di kampung nyari uang 100 juta jangka waktu setengah bulan sebulan kan enggak bisa ya. Akhirnya kemudian enggak berangkat. Dilimpahkan belakangnya, belakangnya, belakangnya. Ada yang 3 hari dikabari, 4 hari dikabari. Makanya harusnya ini sudah terakhir, kemarin masih ada pemberangkatan, besok masih ada pemberangkatan itu susulan. Sehingga campuran dari berbagai kabupaten dan kota. Ironisnya apa? Belum pada manasik teknis saja itu enggak tahu, apalagi ilmu itu, sehingga enggak tahu itu. Jenengan bisa tanya orang yang balik haji dadak kayak gitu, Pak jenengan wingi lai haji nderek nafar awal napa nafar sani, mboten ngertos kula, wis nderek kancane ngono to. Wis mboten ngerti pokoknya jenengan wingi pas lempar jumroh Aqobah niku jenengan wektune enjang siang nopo sonten saestu kula mboten ngertos, penting kula mangkat ten mriku nggih mangan enak, mulih dipanggil Pak Haji mbek Bu Haji lho ta. Mulane hajine wong Indonesia jenengane haji tamatuk, mangan turu ambek ngantuk. Iya, itu banyak. Padahal ilmu haji itu kan masya Allah banyak yang harus dipahami, yang harus dipelajari. Walaupun hanya ibadah fisik, tidak ada ibadah lesan, tapi kan tetap harus dipandu dengan ilmu. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itulah menjadi imamnya amal. Bagaimana kalau kita beramal tanpa ilmu? Gak tahu ini hari ini masya Allah, ngeri itu ya. Jadi wong ora ngerti apa-apa pokoknya mangkat nonton mawon. Ya, gak tahu disananya nanti gimana, kemudian ketika rejang larangan dan lain sebagainya ya. Makanya ayo kita tetap terus belajar dan belajar agar ketika dapat panggilan kita betul-betul dipandu dengan ilmu. Jadi yang pertama di 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah haji atau umroh. Kalau belum bisa ya ditunda. Yang kedua, kalau yang kedua kita insya Allah bisa. Insya Allah bisa apa? Berpuasa ya bagi orang yang sedang tidak berhaji. Memperbanyak puasa bagi yang tidak sedang berhaji. Karena ibadah puasa itu secara umum dalam hadis qudsi Rasul menyatakan dalam firman Allah dalam hadis qudsi, "As-shaumu li wa ana ajibihi." Puasa itu untukku kata Allah. "Wa ana ajibihi," dan akulah yang akan membalasnya. Jadi kulu bani Adam lahu, setiap kulu amali bani Adam lahu, setiap amal anak Adam itu untuk anak Adam itu sendiri, illa siyam, kecuali puasa. Asaumuli fa'inahu, sesungguhnya kalau puasa itu untukku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana ajibihi, dan akulah yang akan membalasnya. Artinya puasa itu diistimewakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti puasa itu ibadah istimewa. Ketika dilaksanakan di hari yang istimewa, kan menjadi istimewa kuadrat ya. Menjadi istimewa kuadrat. Puasanya sudah istimewa, dilakukan pada hari yang istimewa. Puasanya luar biasa, dilakukan pada hari yang luar biasa. Maka di 10 hari awal itu masya Allah sangat-sangat utama sekali ketika kita melakukan ibadah di situ. Karena Nabi mengatakan mamin ayamin ya al-amalu soleh fiha ahabu ilallah, tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah ya, min halihil ayyamil asr, dibanding daripada amalan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka puasa pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah sangat-sangat dianjurkan oleh syariat. Itu yang penting, jangan puasa 10 hari mbak. Enggak boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 10 puasa terus, enggak boleh. Kenapa Pak Heru? Tanggal 10-nya kan lebaran. Tanggal 10-nya itu Idul Adha, kan enggak boleh puasa gitu ya. Kalau 10 ya, kalau 10 hari awalnya itu dari tanggal 1 sampai 13. Tapi puasanya maksimal hanya sampai tanggal 9 ya, jangan sampai tanggal 13 puasa terus ya. Karena ada hari yang memang dilarang puasa. Tanggal 10, 11, 12, 13, terus tanggal 1 Sawal itu dilarang berpuasa. Atau kalau nggak mau 9 hari, ya mungkin 3 hari ya. Senin, Kemis, Arafah. Besok itu Kemis ya Kemis, Senin, Arafah gitu ya. Nah, atau 1 hari saja juga boleh. Ya, 1 hari saja boleh. Yang tidak boleh itu sama sekali nggak puasa ya. Kok tidak boleh? Kan nggak wajib. Iya, ya maksudnya itu mosok sama sekali tidak kan itu ya. Ya kalau enggak 9 hari ya 1 hari. Karena puasa Arafah itu kata Rasulullah menghapus dosa 2 tahun. Setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Shaumu yaumi Arafah ahtasibu, puasa hari Arafah itu aku harap kata Rasulullah alallahi ayukafir sanah alati qoblah walati ba'lah. Ba'dah akan menghapus dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Jadi minimal puasa di tanggal 9 itu hari Arafah bagi yang tidak sedang haji. Yang sedang ibadah haji tidak dianjurkan berpuasa karena hari itu sedang melakukan pekerjaan yang berat, yaitu wukuf di Arafah. Berat itu wukuf itu ya, duduk di bawah terik matahari ya, dari zuhur sampai maghrib nggak boleh kita tidur. Kan tidur kan iman-iman, masuk nunggunya 30 tahun nang kono mengarep turu kan iman-iman ya. Intinya kan di tanggal 9 itu wukuf itu dari zuhur sampai maghrib, dungo wis minta apa saja pasti dikabulkan oleh Allah. Afdhalul yaum yaumu Arafah, sebaik-baik hari adalah hari Arafah, apalagi pas berada di Arafah. Maka biasanya pagi itu habis sarapan itu disuruh tidur. Jadi secara resmi ada orang habis sarapan kok disuruh tidur, itu di Arafah Pak Wando ya. Kalau di tempat lain kan sarung masuk habis sarapan tidur ya. Biasanya kalau di rumah habis sarapan ini terus berangkat kerja gitu toh, atau habis sarapan berangkat ngaji kan itu. Tapi kalau di Arafah itu habis sarapan disuruh tidur. Gembor-gembor itu, ayo tidur, tidur, tidur, semuanya tidur, istirahat gitu. Sing melek ngono diseneni kon turu ya. Karena apa? Persiapan nanti habis zuhur sampai maghrib supaya tidak ngantuk gitu ya. Dari zuhur sampai maghrib supaya terjaga tidurnya di pagi hari. Itu ketika wukuf di Arafah. Makanya tidak dianjurkan berpuasa. Yang dianjurkan berpuasa yang sedang tidak haji. Kita yang ada di negeri kita, di tanah air kita, kita dianjurkan berpuasa minimal hari Arafah. Karena orang puasa itu kata Allah, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang puasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, itu hanya karena aku, kata Allah, bukan karena yang lain. Buktinya misalnya kita puasa, enggak usah puasa wajib lah, puasa sunnah, benar-benar niat puasa. Kemudian siang hari sekarang itu kan kemarau panasnya luar biasa tuh. Ternyata siang-siang panas, di rumah sendirian enggak ada orang, kira-kira minum enggak, Mbak? Enggak tuh, enggak ada yang lihat itu. Terus pokoknya enggak lah, pokoknya enggak. Itu membuktikan bahwa orang puasa itu betul-betul karena Allah. Ibadah lain itu kadang-kadang enggak kelihatan karena Allahnya gitu loh. Tapi kalau puasa, saya enggak terpengaruh apapun karena Allah, sendirian pun juga ada yang misalnya jenengan terus apa namanya mandi dengan kolam renang terus yang terus minum sidik-sidik itu kan enggak mungkin gitu ya. Puasa kok gitu, sendirian enggak minum enggak makan, puasa karena Allah. Iya, jadi bahwa puasa itu ibadah yang ya sebetulnya bukan sulit, tapi peluang untuk riya itu sedikit ya. Peluang untuk pamer itu sedikit, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sering saya sampaikan gini, sampai sekarang itu saya belum pernah melihat postingan orang di media sosial apapun yang di situ menyatakan ini loh saya sedang kondisi puasa, itu tidak ada gitu ya. Iya, nah, terus kondisi puasa ini kayak apa, itu kan angel didelok loh. Kamu kok puasa, ini loh saya kurus banget ini sedang puasa, posting lemu-lemu terus raposo. Iya. Tapi kalau postingan haji, umroh, sedekah, sholat, kan banyak, baca Quran, banyak itu. Ini loh baca Quran, ini loh sholat tahajud saja diposting, Pak. Tapi posting puasa itu tidak ada. Maka ibadah puasa itu yang luar biasa, bahkan dalam satu hadis, ini luar biasa, makanya monggo kita memperbanyak puasa. Ketika Rasul menanyakan orang yang bangkrut, orang yang ibadahnya banyak tapi banyak zolim terhadap orang, kemudian amal baiknya diminta orang yang didolimi, kemudian salahannya orang itu ditaruh ke kita, itu ternyata yang diberikan ke orang itu ibadah apapun selain puasa. Dan puasa itu gak bisa diambil. Jadi puasa itu kalau di kita itu kayak tabungan haji, Pak. Tabungan haji kan gak bisa diambil itu. Ya, jadi bisa masuk tapi gak bisa keluar itu. Nah, ibadah puasa itu kayak gitu, luar biasa toh. Nah, makanya orang yang sregep poso ya, rajin berpuasa dan karena Allah sulit masuk neraka. Iya itu. Nah, itu dalam satu hadis segini loh, Rasulullah SAW mengatakan begini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah, tidaklah seorang hamba yang berpuasa karena Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhah, kecuali orang itu akan dijauhkan dari api neraka, anin nar, dari api neraka, sab'ina kharifan, sejauh perjalanan 70 tahun. Orang yang puasa sehari saja, puasa sehari, tapi karena Allah, bukan puasa karena supaya kurus. Ada tuh orang yang puasa karena diet. Ah, aku puasa ngapa kok poso? Aku diet itu mang lemune pol gen kurus. Ana meneh, kamu kok poso ngapa? Aku penyakitnya akeh iki jare dokter kon poso gen sehat gitu ya. Ana meneh iki kok poso ngapa gen hemat. Ya beda ini ya. Ini yang puasa karena Allah loh. Enggak ada tendensi apa-apa loh. Ya perintah Allah, kamu kok puasa ngapain? Ya diperintah Allah. Ini sehari saja itu dijauhkan antara dia dengan neraka itu perjalanan sejauh perjalanan 70 tahun. Kalau kita buat ilustrasi gambaran, ada orang lahir bisa jalan, kan gak ada, tapi ini buat ilustrasi aja, orang baru lahir jalan terus sampai seumur Pak Wondo, kira-kira sampai mana Pak? Misalnya Pak Wondo itu dulu lahir terus jalan, sampai sekarang gak berhenti, kira-kira sampai mana? Waduh, pol ngiteri bumi lah bisa, walaupun jalan kaki loh itu, pemanah numpak pesawat gitu. Berarti bahasa mudahnya itu gini, orang yang puasa karena Allah sehari saja sulit masuk neraka, sulit gejeglong ning rokok, ngerokoknya perjalanan 70 tahun kok. Dengan catatan ikhlas karena Allah, masya Allah, puasa loh. Makanya ayo kita berlomba-lomba untuk puasa yang pahalanya luar biasa, apalagi kemudian nanti dilakukan di hari yang sangat istimewa, masya Allah, itu puasa baru sehari, bagaimana kalau dua hari, tiga hari dan seterusnya. Yang ketiga bisa, insya Allah yang ketiga lebih bisa, lebih mudah nih kalau yang ketiga. Kalau yang kedua tadi puasa kan belum tentu bisa semua juga ya, yang sepuh, yang sakit kan nggak bisa tuh. Nah, atau perempuan yang datang udur bulanan kan nggak bisa, tapi yang ketiga itu bisa. Kenapa? Yang ketiga zikir, memperbanyak zikir yang boleh dilakukan di hari lain, bulan lain, tapi di hari itu, di bulan itu lebih ditekankan. Kata Allah, wa yadhkurus mallahi fi ayyamin ma'lumat, dalam surat Al-Hajj ya, ayat 28, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir menafsirkan bahwa ayyamin ma'lumat, hari-hari yang telah ditentukan, yang dimaksud adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, maksudnya adalah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Itu. Jadi memperbanyak zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apalagi Nabi mengatakan fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah oleh kalian di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu membaca tahlil, la ilaha illallah, membaca takbir, Allahu akbar, membaca tahmid, alhamdulillah, membaca tasbih, subhanallah, membaca haikulah la hawla wa la quwata illa billah. Ya, membaca istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, dan doa-doa tiga-tiga yang lain, membaca salawat. Karena memang disuruh untuk memperbanyak zikir ya, memperbanyak zikir pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Zikir ya. Nah, zikir apa saja? Tahlil, tahmid, takbir, tasbih dan yang lain. Dan itu adalah pekerjaan yang ringan, bisa dilakukan oleh orang sehat, bisa dilakukan oleh orang sakit, bisa dilakukan oleh orang yang di rumah, orang yang sedang musafir, oleh orang yang sedang puasa, orang yang tidak puasa, oleh orang muda, oleh orang tua, laki-laki, perempuan, semuanya bisa. Zikir itu mengatupkan bibir atas dan bibir bawah ya. Daripada untuk ngobrol yang tidak bermanfaat, ngomong-ngomong yang kurang bermanfaat, maka lebih baik digunakan untuk zikir ya, sambil nyopir juga bisa ya, sambil kalau ibu-ibu mungkin sambil masak juga bisa, sambil kegiatan apa juga bisa, itu zikir. Dan itu pekerjaan yang sangat mudah, yang nilainya sama dengan orang yang jihad membawa seluruh harta dan jiwanya dan pulang tinggal namanya. Padahal hanya zikir saja. Maka disyariatkan untuk zikir ya, memperbanyak zikir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepada kamu. Mengagungkan Allah, zikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, di dalam hari-hari yang telah ditentukan. Meskipun zikir itu juga diperintahkan di hari-hari yang lain, tapi di 10 hari awal itu lebih ditekankan ya, lebih dianjurkan. Yang keempat, ini juga bisa insya Allah. Apa yang keempat? Taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Taubat itu dianjurkan setiap saat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Segera kalian itu lari menuju keampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas bumi dan langit yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wasari'u, segera. Di surat yang lain, wasabiqu ila maghfiratin. Tapi ketika di 10 hari awal ini lebih ditekankan. Jangan sampai kemudian sudah masuk bulan Dzulhijjah kita tidak taubat ya. Banyak dosa kita, banyak kemaksiatan kita, banyak kesalahan kita. Baik yang urusan kita dengan Allah dan terutama adalah yang urusan kita dengan sesama manusia. Segera selesaikan ya, segera kita rampungkan agar tidak menjadi beban besok di akhirat kelak. Bertaubat ya, karena maksiat itu penyebab terjauhnya seseorang dan terusirnya seseorang dari rahmat ya, dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah menjadi terusir, kasih sayang Allah menjadi terusir disebabkan karena dosa. Ya, yang Allah dalam Al-Qur'an mengatakan ron bal rona ala qulubihim makan yaksibun. Ron, dosa, titik hitam itu yang menyebabkan orang, menyebabkan Allah tidak kasih sayang, Allah tidak mencintai kepada kita. Maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu habibullah. Orang yang bertobat adalah menjadi kekasih Allah. Enggak ada satupun dosa yang tidak diampuni oleh Allah asalkan kita mau bertobat. Asalkan kita mau beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfir li dzambi. Allah maghfir li dzunubi. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah maghfir li dzambi kullahu thiqqahu wa jillahu wa awwalahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah dosaku ya, baik yang kecil maupun yang besar, yang kelihatan maupun yang tersembunyi, yang awal maupun yang akhir. Kita minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di hari yang sangat istimewa, hari yang sangat mulia, 10 hari awal yang Allah muliakan, yang Allah istimewakan. Insyaallah dosa kita akan rontok, dosa kita akan habis, dan kita menjadi kekasih Allah. At-ta'ibu minadzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa. Maka momen 10 hari awal ini mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, memperbanyak amal sholih. Memperbanyak amal sholih. Amal-amal sholih yang biasa kita lakukan di bulan-bulan yang lain, maka di 10 hari awal itu mari kita lebih serius. Seperti misalnya sholat. Biasanya sholatnya mau 5 waktu tok. 10 hari awal ya ditambahi. Lah tambahi waktu piro? Ya ada qobliyah, ada ba'diyah, bukan tambah waktunya itu ya. Qobliyah, ba'diyah. Ya. Biasanya enggak duha ya ditambahi sholat duha. Biasanya enggak tahajud ditambahi tahajud. Pada bulan Ramadan tahajud sebulan penuh, enggak pernah berhenti. Seiring dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Malam satu Sawal itu sudah enggak tahajud loh. Bisa disurvei satu Sawal yang tahajud berapa persen itu ya. Padahal malam 30 Ramadan masih gitu ya. Iya, 2 Sawal, 3 Sawal, 4 Sawal dan seterusnya berhenti. Ya, mari kita di 1 Dzulhijjah ini kita tingkatkan kembali ya salatnya gitu ya. kemudian baca Qur'annya. Biasanya baca Qur'an itu ditekankan hanya pada bulan Ramadan. Ayo kita tadarus, kita khatam sekali, dua kali, tiga kali ya, dan seterusnya gitu ya. Tapi kemudian seiring dengan masuknya satu Syawal, tadarus berhenti. Ya mari di satu Dzulhijjah ini kita mulai lagi ya, ayatan-ayatan ya, atau ayatan-ayatan ya, satu ayat, satu ayat, dua ayat, dua ayat. Atau kemudian sedekahnya, biasanya kita jor-joran sedekah di bulan Ramadan, tapi bulan Syawal berhenti. Ya mari kita di Dzulhijjah ini kita mulai kembali, karena amalan-amalan yang kecil aja akan dilipat gandakan sebanyak mungkin oleh Allah. Bagaimana dengan amalan besar gitu ya, kecil aja bandingannya dengan orang yang jihad. Kecil itu loh, zikir itu loh, sama dengan orang yang jihad membawa harta dan jiwanya dan pulang tinggal namanya. Itu kecil zikir saja, bagaimana yang besar, sedekah, baca Quran sampai kata misalnya, sholat tahajud, sujudnya lama, rukuknya lama ya, bacaannya panjangnya, mesti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah zikir atau takbir muqayyad. Zikir atau dalam kurung takbir muqayyad, atau yang istilah di kita itu disebut dengan takbiran ya. Biasanya kalau pakai takbiran itu langsung tahu ya. Ya. Seolah-olah di kita itu takbir sama takbiran itu beda gitu ya. Nah, Allahu Akbar itu takbir. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbiran. Ya, sebenarnya sama takbir ya. Takbir muqayyad, takbir yang ditentukan waktunya. Itu takbir yang dikumandangkan sejak subuhnya hari Arafah. Subuhnya hari Arafah. Belum masuk lebaran loh. Ya, lebaran kurang sehari, lebarannya kan tanggal 10. Itu tanggal 9 subuh itu sudah takbiran, habis sholat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu takbiran yang dimulai subuhnya hari Arafah. Terus nanti lagi duhurnya hari Arafah. Terus asarnya hari Arafah. Terus maghribnya malam lebaran, malam 10, isaknya, subuhnya. Kemudian mau berangkat ke tempat sholat id. Ibnu Umar itu keluar dari rumah takbir, sampai jalan diikuti takbir orang yang di jalan, sampai pasar diikuti orang yang di pasar, sampai Muzdalifah Mina itu gemuruh dengan takbir yang luar biasa ya. Maka kita lakukan itu takbir ya, besok ketika kita berangkat sholat id, mau sholat id di mana ya, dari rumah sampai tempat sholat id itu kita takbir. Kalau dengan satu keluarga isinya 5 ya, 5 orang takbir semua, enggak usah dipimpin, takbir sendiri-sendiri ya. Kalau hanya 2 orang boncengan misalnya pakai motor, ya udah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang diboncengnya ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kalau semua orang berangkat ke tempat sholat itu takbir semua, luar biasa medeni dunia ya, satu dunia loh. Iya, tapi kita kadang apa sekarang itu tergantikan karena munculnya ada takbir keliling ya Pak. Ada tuh takbir keliling itu. Nah, munculnya ada takbir keliling itu, terus sing cah nom-nom itu do keliling bumi ya, takbir rono-rono. Akhirnya sewengi ora turu. Ngono. Ngesuk salat Id kawanan iso uga ya, malah subuhe bareng kawanan. Sing wong tua-tua turu ning omah gebrembengen ya. Wong do takbiran ning masjid. Mergo ditileki nang masjid isine mung wong loro tok. Nah, akhirnya takbir yang sebenarnya ini jadi tidak terrealisasi. Iya, paling jenengan kalau berangkat sholat id dari rumah kan paling ngobrol kan. Berangkat, paling ngobrol. Sholat id di mana? Di sana. Siapa yang khutbah ya? Iya, nanti setelah ini kurban di mana? Ngobrol gitu ya. Padahal harusnya berangkat itu takbir sampai tempat sholat id itu loh. Ingat-ingat besok ya, supaya enggak ngobrol tapi takbir loh ya. Iya, takbir. Berangkat sholat itu takbir. Masya Allah. Kemudian setelah sampai lapangan atau masjid yang jenengan sholat di mana, berhenti. Nanti takbir lagi ketika sholat duhur, asar, maghrib, isak, subuh, sampai tanggal 13 Dzulhijjah, atau yang disebut dengan hari Tasyrik. Ini takbir. Kemudian yang ketujuh, nah yang ketujuh ini ibadah khusus. Begitu juga tadi yang keenam itu khusus, takbir itu khusus, karena tadi ada kata muqayyad ya. Beda takbir dan zikir yang mutlak tadi berarti umum. Yang ketujuh ini ibadah khusus yang hanya dilakukan pada tanggal 10. Enggak bisa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enggak bisa. 10 saja sebelum sholat id enggak bisa. Yaitu kurban. Q-U-R-B-A-N. Kurban. Ya. Kurban. Tidak K-O-R-B-A-N. Kurban. Makanya ada kadang-kadang itu karena salah paham. Pak, jenengan mboten kurban. Nggih, kula niku kurban perasaan mawon. Mereka enggak paham ya. Enggak sama itu dengan kurban. Kurban sama korban itu tidak sama. Kurban di sini bahasa Arab dari kata qorroba yuqorribu kurbanan. Dilihat dalam surat Al-Baqarah yang menceritakan tentang anaknya Nabi Adam itu. Idz qorroba kurbanan. Artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan kambing hitam. Kalau K-O-R-B-A-N itu kambing hitam, ya. Wah, aku di kambing hitam ke ya. Ya, itu dikorbankan gitu ya. Kalau kurban ini kambing itu dipotong, dia suka, senang dipotong itu ya. Karena jelas masuk surga gitu ya, dipotong dalam rangka agar si pemiliknya itu dekat dengan Allah. Dalam bahasa lain kadang menggunakan kata udhiyah, ibadah motong hewan ternak dari jenis yang sudah ditentukan, unta, sapi, kambing dan jenis-jenisnya, unta dengan segala jenisnya, sapi dengan segala jenisnya, kambing dengan segala jenisnya, dipotong pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat id. Ini namanya kurban. Disembelih malam id bukan kurban, itu ya. Disembelih hari raya Idul Fitri juga bukan kurban, itu disembelih ketika ada pengajian biar semuanya makan gulai kambing juga bukan kurban, itu loh, kurban secara istilah, karena motongnya harus tanggal 10 Dzulhijjah dan setelah sholat id, itu baru disebut kurban. Dalam sebuah hadis itu diceritakan ada sahabat yang cerdas, ada sahabat yang cerdas namanya sahabat Abu Burdah. Ya, sahabat Abu Burdah, sahabat yang cerdas. Dia itu motong kambing itu malam 10. Malam lebaran itu dipotong kambingnya yang besar, buagah tinggi, dipotong, dimasak, dige gulai, dige sate, dige tengkleng, dige tongseng. Maksud ini tambahan saya yang belakang ini. Kalau di sana enggak tahu khas masakannya itu apa gitu ya. Tapi yang jelas Abu Burdah ini ingin masak, besok ingin menjamu Rasul gitu. Besok ingin menjamu Rasul, habis sholat id itu Rasul mau didatangkan ke rumahnya untuk dijamu. Berarti kan sahabat cerdas itu. Cerdas, kira-kira idenya Abu Burdah itu bagus atau jelek? Bagus banget, cemerlang gitu ya. Betul, setelah dimasak semua mateng sampai subuh melek sewengi. Habis subuh baru berangkat sholat id bersama Rasul. Habis sholat id Rasul diaturi pinarak, monggo Rasul jenengan dan para sahabat yang lain kula aturi lenggah wonten griya mayoran ngono nggih teko ning omah, monggo Rasul ini kurban saya sudah mateng gitu. Rasul ngomong nek ngono ya ora kurban ya bubur da. Kecewa deke. Lha pripun to Rasul, kula niku wis milih kambing sing paling besar, sing paling gedhe, sing paling jos nggih kangge nyugati panjenengan kok malah ora diarani kurban niku pripun? Iya kurban itu ada ketentuannya Abu Burdah, dipotong bar sholat id, itu motongnya mambengi urung sholat id, udu arani kurban, nangis Abu Burdah. Terus piye ya Rasul, nasibku kaya ngene arep ibadah kaya ora pas. Ya nek kowe duwe wedhus meneh, saiki nyembelihan meneh gen dadi kurban. Nggih mun mboten gadah ya Rasul, sing paling gede tak sembelih mambengi, saiki duwene mung cempe. Akhire Rasul piye? Ya cempemu itu potongan nggo ganti kurban sing disembelih mambengi neng berlaku hanya khusus bagimu. Ini menunjukkan niat baik apapun kalau nggak pakai ilmu nggak bisa. Ini hanya buat dalil gitu ya. Hanya buat dalil. Kenapa kok Abu Burdah ngantek keliru? Memang Allah yang membuat untuk menjadi contoh bagi orang-orang yang datang belakangan. Kacae opo sih disembelih mambengi disembelih bar sholat? Justru kalau dipotong tadi malam itu kan maksimal le, menghormati Rasulullah itu kan maksimal kan. Tapi ya karena itu tidak sesuai ketentuan ya enggak korban namanya. Dan bukan hanya kurban, ibadah apapun kalau nggak sesuai ketentuannya ya, sebanyak apapun, sebaik apapun menurut prasangka kita, kadang orang itu kan jawabannya mengaku niatnya ya apik ngono. Mosok niat apik ngono ya ora ono ganjarane ngono ya. Ya, ini. Jadi memotongnya harus setelah sholat Id. Yang dipotong juga harus salah satu dari unta, sapi atau kambing. Misalnya motong kuda juga enggak boleh. Maksudnya boleh, tapi enggak termasuk kurban gitu ya. Ngongko terus mosok motong kuda ra entuk gitu ya. Ayam, jago sing gede dipotong boleh enggak? Boleh. Dibagikan boleh enggak? Boleh, tapi nilainya tidak kurban gitu loh. Nilainya tidak kurban. Wong misalnya gini ya. Jadi orang kurban sudah banyak ya. Orang kurban sudah banyak sekali gitu ya. Terus kemudian Pak Wondo punya inisiatif. Lah iki nek ngene iki nek aku motong sapi meneh ya wong sak omah-omah kono kae do entuk daging akeh. Saiki daging akeh iki arep dimambe apa nek ora ana berase. Arep dimasak mbek apa nek ora ana bumbune. Terus Pak Wondo nempur beras, Pak. Aku tahun ini tidak potong kambing tapi nempur beras 1 ton. Tak bagikan orang-orang yang tadi sudah dapat daging. Boleh enggak? Boleh, tapi Pak Wondo belum kurban. Bolehnya boleh, Pak. Tapi belum mendapatkan pahala kurban gitu. Wong itu kan ibadah terpisah ya. Kalau bagi beras itu kapan saja boleh, tapi kurban hanya tanggal 10 Dzulhijjah. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, dilarang mencukur rambut, memotong kuku bagi orang yang akan kurban sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Jangan-jangan nanti kita mau kurban ternyata kuku kita masih panjang, nanti nunggu 10 hari terlalu panjang gitu ya. Ya, jadi kukunya potong, rambut-rambut yang boleh dipotong ya, karena rambut itu ada yang boleh dipotong, ada yang enggak. Ya, ada yang wajib dibiarkan. Rambut yang wajib dibiarkan ada, yang wajib dipotong juga ada. Boleh dibiarkan, boleh dipotong juga ada. Rambut kepala itu mau gundul boleh, mau gondrong boleh. Itu ya. Maka kalau yang lihat orang gondrong ya biar, wong itu boleh. Ono wong kok gundul ya biar, wong itu boleh itu. Lah kalau jenggot biarkan. Kumis wajib dipotong, ono kumis ngono. Wah, nutupi bibir ono terus mame ya angel. Ya, tapi kalau sudah 10 hari awal bulan Dzulhijjah, maka kemudian berhenti, jangan memotong lagi. Kata Nabi, "Idza ra'aitum hilalal Dzulhijjah wa arata ahdukum ayyudhoha falyamsik an sarihi wa adfarihi." Barang siapa yang ingin kurban dan masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah, maka jangan potong rambut dan potong kuku. Kemudian yang ke-9 terakhir yaitu melaksanakan sholat Idul Adha pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah kecuali orang yang sedang haji. Apakah orang yang sedang haji nggak bisa melaksanakan sholat Id? Bisa, tapi tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan. Karena pada pagi hari itu orang yang sedang haji sedang melaksanakan ibadah besar yaitu lempar jumroh akobah. Karena paling utamanya lempar jumroh akobah itu tanggal 10 di waktu duha. Jadi jam habis subuh dari Muzdalifah menuju ke Mina, naruh tas dari Mina jalan ke Jamarot sekitar jam 7:30-8 lempar jumroh. Setelah itu cukur rambut, habis itu jalan ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i sehingga tidak sholat Id. Tapi bagi orang yang sedang tidak haji dianjurkan melaksanakan sholat Id agar siar, bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, mbak-mbak, mas-mas semuanya dianjurkan berangkat untuk menuju ke tempat sholat Id. Bahkan wanita yang haid, wanita yang nifas juga disuruh untuk mendengarkan khutbahnya. Karena itu ibadah syiar yang setahun dua kali, yaitu Idul Fitri sama Idul Adha. Jangan kemudian kita malah mensiarkan keramaian agama lain, tapi di syiar agama kita melempem, ya kita minimalis ya. Harusnya ketika memang ibadah yang disuruh untuk rame-rame, ya rame-rame. Ibadah yang disuruh bersembunyi-sembunyi, ya bersembunyi-sembunyi. Sesuai perintah lah orang itu ya. Jangan kadang-kadang kita aplikasinya enggak sesuai perintah, itu jadi salah. Ya, ada orang disuruh sholat Id bareng-bareng yang rame enggak mau. Saya enggak mau kalau ibadah rame-rame itu, takut enggak ikhlas. Saya kalau ibadah sukanya nyepi-nyepi. Sholat id kok nyepi ning kamar dhewe lawange kancing ya enggak pas ya. Kalau sholat tahajud iya gitu ya. Sholat tahajud baca Al-Qur'an, zikir iya, tapi sholat id itu rame-rame. Bagaimana azan? Azan itu enggak boleh kok pelan-pelan supaya orang enggak denger, takut pamer ya enggak bisa toh. Azan itu ya keras didengar orang banyak gitu ya. Jadi ibadah itu ya sesuai perintah lah. Perintah keras ya keras, perintah pelan-pelan, perintah sembunyi-sembunyi, perintah terus terang ya terus terang gitu aja ya. Sesuai dengan perintah lah. Sholat id ini termasuk ibadah yang disyariatkan untuk rame-rame. Bahkan berangkat dan pulangnya saja disuruh mengambil jalan yang berbeda ya, agar kelihatan syiar, kelihatan rame, supaya orang muslim itu kelihatan banyak. Dulu zaman Rasul di Madinah itu sholat id itu di lapangan, ketika hujan itu disuruh masuk masjid, padahal masjidnya pada saat Nabi itu juga belum ada atapnya. Lah bedanya apa ning lapangan mbek ning masjid? Kok nek udan kon mlebu masjid, padahal masjidnya ya ora ana atape. Nek mlebu masjid itu kelihatan banyak gitu loh. Jadi intinya bahwa sholat id itu supaya umat muslim kelihatan banyak, rame, syiar. Itulah 9 amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, baik yang umum maupun yang khusus. Jangan sampai kemudian kita tidak bisa melakukan semuanya. Misalnya yang nomor 1 enggak bisa, ya 8 yang lain insya Allah bisa. Malayudrokukuluh, apabila tidak bisa melakukan semua, jangan sampai kemudian ditinggalkan semuanya. Ya, sampai di sini cukup ya. Jadi sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengungkapkan ungkapan yang sangat agung, kata-kata mutiara. Beliau mengatakan sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak masuk ke surga dunia, maka dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Man lam yadkhul jannatad dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak masuk ke surga dunia, maka dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan surga dunia? Dan bagaimana seorang mukmin masuk ke surga dunia? Sebelum kita menjelaskan poin-poin singkat seputar ini, kita akan jelaskan dulu yang dimaksud dengan surga akhirat. Begitu banyak ayat Al-Quran dan begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana surga yang akan disediakan bagi orang-orang yang beriman, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal yang wajib kita imani sebagai ahli sunnah, bahwa kita sebagai ahli sunnah meyakini al-jannatu wan-naru mawjudatan il-an. Surga dan neraka itu telah ada hari ini. Dalil yang menunjukkan bahwa surga telah ada dan neraka telah ada, dan Allah Ta'ala telah menyediakan bagi orang-orang beriman dan bertakwa surga, dan menyediakan bagi orang-orang kafir neraka. Allah berfirman dalam surah Ali Imran salah satunya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu mu'iddas lil muttaqin. Dan Allah berfirman tentang neraka, fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijaratu mu'iddas lil kafirin. Dan bersegeralah kalian kepada magfirah dan kepada surga yang luasnya seluas bumi dan langit, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jika kamu tidak melakukan dan tidak akan mampu melakukan, maka takutlah kepada neraka yang kayu bakarnya adalah manusia, yang kayu bakarnya adalah bebatuan, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Para ulama mengatakan kata-kata umiddas artinya adalah disediakan, berarti surga dan neraka itu telah ada hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati surga di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam banyak sunnahnya. Kita akan sebutkan singkat sekali tentang surga ini yang tergambar di dalam Al-Qur'an dan sunnah, sehingga menjadi motivasi setiap di antara kita. Surga yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang beriman, dohir yang ada dalam Quran ada 4 surga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Wa qala Allah Ta'ala min dunihima jannatan. Di mana dalam surah Ar-Rahman ini Allah menyebutkan 2 surga pertama dan 2 surga setelahnya. Dijelaskan bahwa yang dimaksud 2 surga yang pertama adalah lisabikin, adalah orang-orang yang bersegera kepada setiap kebaikan. Dan 2 surga setelahnya adalah bagi ashabul yamin. Dan baginda Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis bahwa yang dimaksud 2 surga ataupun yang dimaksud dengan 4 surga itu 2 surga dari emas dan 2 surga dari perak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jannatani min fiddah aniyatuhuma wa ma fiha, wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fiha. Baginda Rasulullah mengatakan 2 surga dari perak,
semua perkakas yang ada di dalamnya dari perak. Cereknya, gelasnya, piringnya, ornamen-ornamennya adalah semuanya dari perak. Dan dua lagi dari emas. Semua apa yang ada di dalamnya dari emas. Semua isi perkakasnya adalah dari emas. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Dan surga ini memiliki pintu-pintu. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, wasiqal ladzina taqau rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Rabb mereka, maka mereka akan diseru masuk ke surga. Sehingga tatkala mereka sampai ke pintunya, maka dibukakanlah pintu-pintunya. Menunjukkan bahwa surga memiliki pintu-pintu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan surga itu memiliki 8 pintu. Salah satu hadis yang menunjukkan bahwa surga memiliki 8 pintu adalah hadis Sahal Ibnu Sa'ad. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil jannati thamaniyatu abwabin minha yuqalu lahu rayyan. Bahwa di surga itu ada 8 pintu. Salah satu pintu namanya Rayyan. La yadkhuluhu ila shaimun, yang tidak masuk lewat pintu Rayyan kecuali orang-orang yang puasa. Dan ini menunjukkan keutamaan ibadah puasa, di mana orang-orang yang puasa akan diseru dari pintu Rayyan. Pintu-pintu yang lainnya disebutkan dalam hadis yang lain, salah satunya dinamakan dengan Babul Aiman, pintu yang namanya, yang labelnya Babul Aiman. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, ya Muhammad adkhil al-jannata malam hisaba lahu min babil aimani wahum syuraka'u fima ghairi dhalik. Disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi SAW nanti disuruh, pada hari arasatil kiamah, wahai Muhammad, silakan masukkan olehmu ke surga dari pintu aiman orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dan mereka akan dipersilahkan untuk masuk ke pintu-pintu yang lainnya. Pintu yang lainnya dinamakan babu sodakoh, babu salat, babul jihad. Qad rawa Nabi sallam au sabata fi hadis sahih, faman kana min bab min ahli salati du'iya min babi salati, wa man kana min ahli jihadi du'iya min babi al-jihadi, wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babi sadaqah, wa man kana min ahli siyami du'iya min babi rayyan. Jadi ada pintu yang lain, pintu sadaqah, pintu salat, dan pintu jihad. Pintu yang lainnya dinamakan dengan pintu birrul walidain, pintu al-walidain. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ada seseorang mengatakan, aku punya istri dan aku punya ibu, dan ibuku menyuruh kepadaku untuk menceraikan istriku. Maka Abu Dzar mengatakan, aku tidak punya fatwa kecuali aku mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya di surga ada pintu yang namanya walidain. Siapa yang menjaganya, maka dia akan mendapatkan pintu tersebut. Artinya barang siapa yang berbakti kepada dua orang tuanya dan dia tetap berbakti kepada dua orang tuanya, maka dia akan ditunjukkan ke pintu yang namanya walidain. Pintu yang ketujuh namanya adalah babun la haula wala quwata illa billah. Ada pintu yang dinamakan la haula wala quwata illa billah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ila babin min abwabil jannah? Qalu bala. Qala la haula wala quwata illa billah. Bahwa Nabi sallallahu pernah bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan kepada pintu di antara pintu-pintu surga? Maka para sahabat mengatakan iya. Maka beliau mengatakan, la haula wala quwata illa billah. Tujuh pintu ini dengan nas yang sharih sahih, artinya dengan nas yang sangat jelas menyebutkan nama-nama pintu-pintu surga yang tujuh. Lalu yang kedelapan apa? Para ulama beristimbat, pintu yang kedelapan adalah babul hajj, pintu yang dinamakan dengan pintu haji. Kenapa? Karena dari rukun Islam itu telah disebutkan dengan nama pintu, pintu kalimat la ilaha illallah tauhid,
kemudian pintu sholat, pintu sedekah, pintu zakat, pintu puasa, dan satu lagi adalah pintu haji. Maka kita beriman bahwa surga memiliki pintu-pintu. Dan surga ini bertingkat-tingkat dan memiliki 100 tingkatan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha lil mujahidin fi sabilillah." Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu firdausa fa innahu a'lal jannah." Baginda Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan yang disediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, jika kalian akan berdoa meminta kepada Allah, maka memintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Waqala Nabi SAW, wa ma bainahuma ma baina sama'i wal ar. Di antara tingkatan satu dengan yang lainnya adalah sejauh bumi dan langit. Demikianlah surga yang disediakan Allah Ta'ala. Kemudian surga ini memiliki sungai. Dan disebutkan dalam Quran, itu dalam surah yang ke-13, itu surah Ar-Ra'du pada ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa surga ini memiliki 4 sungai. Jadi surga ini memiliki 4 sungai. Allah berfirman, "Matsalul jannati wa'idal muttaqin." Perumpamaan surga yang disediakan bagi orang-orang bertakwa itu dikatakan ada 4 sungai katanya. Yaitu yang pertama, sungai yang berisikan air tawar. Yang kedua, sungai yang berisikan air susu yang tidak berubah rasanya. Yang ketiga adalah sungai yang isinya adalah khamr, yang tidak memabukkan. Orang beriman dilarang minum khamr di dunia. Allah akan menyediakan nanti di surga. Dan yang keempat adalah sungai yang isinya adalah air madu yang jernih, air madu yang asli, air madu yang orsinil, ya, dan tidak ada campurannya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan surga. Dan surga itu terdapat buah-buahan, terdapat makan-makanan yang disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah, "Wa faqihatun katsirah, la maqtu'ati wa la mamnu'ah." Di mana buah-buahan yang ada di surga itu tidak ada musimnya. Tidak seperti kita di dunia, hari ini kita mendapatkan musim durian, ada musim rambutan, ada musim duren, ada musim mungkin mangga, tidak selamanya. Dan di surga itu tidak ada batasan untuk kita mendapatkan buah-buahan itu. Tidak seperti kita di dunia, sekaya apapun dan sebanyak apapun yang kita miliki dari uang, kita diperbolehkan mengambil buah-buahan yang ada di supermarket seukuran kita membeli. Tapi nanti yaumul qiyamah ketika kita di surga, buah-buahan dipersilakan oleh Allah Ta'ala dengan tanpa musim dan tidak ada batasannya. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya, sebagaimana ayat yang terkenal, bahwa orang-orang beriman yang ada di surga nanti, ketika mereka mendapatkan buah-buahan itu, maka hari ini dengan hari besok mengatakan, sepertinya ini adalah hari yang kemarin telah didapatkan. Tetapi didatangkan lagi yang menyerupainya. Para ulama mengatakan bahwa buah-buahan di surga itu, kadang-kadang warnanya sama, wajahnya sama, tapi rasanya berbeda. Terkadang rasanya sama tetapi wajahnya berbeda. Dan demikian keindahan-keindahan yang ada di surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyediakan pasangan-pasangan nanti di surga. Bahkan di dalam hadis dikatakan, "Likulli imri'in zawjatan." Setiap di antara kalian akan memiliki 2 istri yang mereka akan selamanya muda, yang selamanya mereka itu adalah seperti perawan-perawan. Itu yang digambarkan tentang surga. Lalu para ulama mengatakan, siapa yang tidak masuk ke surga dunia, maka dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan surga dunia dan bagaimana kita masuk ke surga dunia? Ketika kita membayangkan surga akhirat yang begitu indah, yang begitu agung, yang begitu menggiurkan, apakah yang dimaksud dengan masuk ke surga dunia dalam arti
para jamaah, para ibu, para bapak, membuat rumah-rumah yang mewah, yang dibuat ornamennya mungkin dari emas dan perak. Kita membuat sungai-sungai ataupun sumur-sumur atau kolam-kolam yang indah. Bahkan mungkin apa yang dimaksud dengan kita masuk ke surga dunia, kita mengumpulkan perempuan-perempuan yang cantik sebagai pelayan-pelayan kita. Apakah itu yang dimaksud dengan masuk ke surga dunia? Kalau itu yang dimaksud masuk ke surga dunia, maka yang telah masuk adalah Fir'aun la'natullah. Maka yang telah masuk ke dalamnya, kalau ini yang dimaksud dengan surga dunia yang akan menyebabkan orang masuk ke surga akhirat, maka Qarun la'natullah, Haman la'natullah, yang mereka telah bergelimbangan harta dan dunia. Maka Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala sebagai muridnya dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan apa yang dimaksud dengan surga dunia ini. Qala Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal ikbalu ala Allah wal inabatu ilaihi wa ridha bihi wa anhu wa imtila'ul qalbi min mahabbatihi walahji bidzikrihi wal farhu wasururu bima'rifatihi tawabun ajilun. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan masuk ke surga dunia adalah di mana orang menghadap kepada Allah, yakni bil imani wal amalu saleh, dengan iman dan amal saleh. Wal ikbalu ala Allah, menghadap kepada Allah. Apa yang dimaksud menghadap kepada Allah? Bimtithali awamirihi wajdina binawahi, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wal inabatu ilaih, inabah yakni at-taubah wal istighfar in ba'da wuku ila dhanbi, yaitu melakukan taubat dan beristighfar ketika orang melakukan dosa. Wa ridha bihi wa anhu, dan ridha kepada ketetapan-ketetapan Allah, ridha kepada syariat Allah, ridha dengan perintah-perintah Allah, dan ridha akan musibah yang menimpa kepadanya. Sabar dan ridha kepada musibahnya. Wa imtila'ul qalbi min mahabbatihi, dan memenuhi hati, menghiasi hati, dan menyenari hati dengan zikir dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala.

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا, dan kami yaitu Allah telah mewasiatkan kepada manusia agar berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Surat Al-Ankabut ayat 8. Setelah Allah menakdirkan ayah dan ibu kita bertemu kemudian melahirkan kita, setelah itu ayah kita capek membiayai kita, ibu kita capek untuk merawat kita, dan mungkin bukan cuma anak satu kita saja, mungkin saja punya 7-8 anak dirawat oleh satu orang ibu. Anehnya, begitu anaknya besar-besar, 7 orang merawat satu ibu, saling lempar tugas. Makanya Allah Azza wa Jalla memberikan wasiat, semua hal baik yang kita miliki itu seharusnya kita arahkan, kita tujukan kepada kedua orang tua kita. Ketika kita akan berbicara, berbicaralah dengan memilih kata-kata yang terbaik, yang tersopan, yang paling jauh tidak menyinggung keduanya. Kalau kita bisa berkata sopan kepada ustaz kita, kalau kita bisa berkata sopan kepada bos kita, kenapa kita nggak bisa berkata sopan kepada kedua orang tua kita?

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Peristiwa syahidnya Umar bin Khattab. Bagian pertama. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah figur pemimpin adil. Ia seorang yang kuat dan terpercaya, berintegritas. Seorang mukmin, mujahid dan wara, benteng akidah umat. Kepemimpinannya adalah curahan pelayanan. Umar berkhidmat untuk agama, keyakinan, dan rakyat. Umar adalah kepala negara, sekaligus panglima tertinggi militer. Laki-laki Quraisy ini juga berperan sebagai sosok ulama mujtahid yang jadi rujukan. Seorang hakim yang adil, dan seorang ayah yang mengayomi. Ia adalah pelindung bagi mereka yang kecil dan dewasa, yang lemah dan yang kuat, yang miskin dan yang kaya. Keimanannya kepada Allah dan Rasulnya begitu terefleksi dalam kehidupan kesehariannya. Kisah tentang kehidupan Umar begitu panjang dan mengesankan, dan artikel ini hanya mengulas akhir kehidupannya. Dialog tentang benteng umat. Suatu hari, Umar bin Khattab berdialog dengan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma. Hudzaifah adalah seorang sahabat yang banyak dibisiki rahasia umat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah berkata, "Kami pernah duduk bersama Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ia bertanya, 'Siapa di antara kalian yang menghafal hadis Rasulullah tentang fitnah perpecahan umat?' 'Aku menghafalnya,' jawabku. Kemudian ia berkata, 'Coba sebutkan, sesungguhnya engkau adalah seorang pemberani.' Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, dan tetangganya bisa dihapuskan dosanya dengan sholat, sedekah, dan mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang yang mungkar,' jawabku." Umar mengomentari, "Bukan itu yang kuinginkan. Yang kumaksudkan adalah fitnah yang datang bergelombang seperti gelombang lautan." Umar bertanya tentang permasalahan besar yang silih berganti menimpa umat ini. "Engkau tidak bermasalah dengannya, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya di antaramu dan fitnah itu ada pintu yang tertutup," jawabku. Artinya, Umar tidak akan mengalami fase tersebut. Umar bertanya, "Apakah pintunya didobrak atau dibuka?" "Didobrak," jawabku. Umar paham pintu yang didobrak, maka akan rusak. Tidak akan bisa ditutup kembali. Ia berkata, "Didobrak itu lebih parah keadaannya, karena selamanya ia tak akan tertutup, hingga kiamat tiba."
1: Artinya, perpecahan umat ini akan terus terjadi, seperti gulungan ombak yang selalu susul menyusul tiada berhenti, menjadi tantangan bagi umat Islam hari ini, mencari manakah jalan kebenaran yang hakiki. Kemudian, orang yang meriwayatkan atsar ini dari Hudzaifah, Abu Wail bertanya,
2: "Apakah Umar tahu siapakah yang dimaksud dengan pintu itu?" Hudzaifah menjawab, "Iya." "Sebagaimana ia tahu, penghalang hari ini dan esok adalah malam. Aku menyebutkan sebuah perkataan yang tidak ada kekeliruan."
1: Artinya, Umar tahu persis akan hal itu. Abu Wail mengatakan,
2: "Kami suruh Masruk, yakni Masruk bin Ajda, seorang tabi'in, bertanya kepada Hudzaifah." Ia pun bertanya, "Siapa pintu itu?" Hudzaifah menjawab, "Umar."
1: Apa yang disampaikan oleh Hudzaifah bukanlah sebuah rekaan atau hanya prediksi yang dikarang, tapi ia menyampaikan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar bin Khattab pun paham pintu itu adalah dirinya. Tentu ia tak akan lupa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai syahid. Ia akan terbunuh. Anas bin Malik berkata,
3: "Rasulullah naik ke bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Lalu Uhud bergetar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentakkan kakinya ke Uhud dan berkata, 'Tenanglah, jangan bergetar wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, Siddiq
1: yakni Abu Bakar, dan dua orang syahid yakni Umar dan Utsman.' Hadis riwayat Bukhari." Doa Umar. Dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Seusai dari Mina, Umar berada di suatu tempat lapang berkerikil. Di sana, ia taburkan pasir dan kerikil kecil ke kepalanya. Ia bentangkan kain, lalu berbaring di atasnya. Kemudian mengangkat tangan ke langit sambil berucap,
4: "Ya Allah,
3: usiaku telah lanjut, kekuatanku telah berganti lemah, sementara kekuasaanku, yakni tanggung jawabku, kian meluas. Cabutlah nyawaku tanpa disia-siakan. Kemudian ia kembali ke Madinah.
1: Tarikhul Madinah oleh Ibnu Syib. Peristiwa ini terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, ibadah haji terakhir yang dilaksanakan oleh Umar. Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah berdoa,
3: "Ya Allah, karuniakanlah aku syahid di jalanmu dan wafatkanlah aku di negeri nabimu Madinah."
1: Dalam riwayat lain,
3: "Ya Allah, aku meminta terbunuh di jalanmu dan wafat di negeri nabimu."
1: At-Tabaqat oleh Ibnu Sa'ad. Permintaan syahid berbeda dengan meminta disegerakan mati. Syekh Ibnu Mibrad Yusuf bin Al-Hasan bin Abdul Hadi rahimahullah mengatakan,
3: "Jika ditanya apa beda meminta syahid dengan meminta kematian? Meminta kematian adalah meminta agar disegerakan wafat dari waktu semestinya. Sedangkan meminta syahid adalah meminta saat ajal datang diwafatkan dalam keadaan syahid. Ini bukan meminta disegerakan mati, tapi meminta keadaan yang utama saat kematian itu datang."
1: Mahadus Sawab fi Fadailil Amiril Mukminin Umar bin Khattab.
3: Khutbah terakhir.
1: Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu meriwayatkan sebagian ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada khutbah Jumat tanggal 21 Dzulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Dan inilah khutbah terakhirnya. Umar mengatakan,
3: "Aku melihat dalam mimpiku, menurutku mimpi itu adalah tanda datangnya ajalku. Kulihat seekor ayam jantan mematukku dua kali, lalu sebagian orang memintaku untuk menunjuk seorang khalifah pengganti. Ingatlah, Allah tidak akan menelantarkan agamanya, khalifahnya, dan syariat nabinya. Apabila aku meninggal, maka urusan khilafah dimusyawarahkan oleh 6 orang, yang saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau ridho kepada mereka."
1: Al-Mausu'ah Al-Hadithiyah Musnad Al-Imam Ahmad. Maksud Umar, ketika dia meninggal, 6 orang tokoh sahabat yang diridhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah menunjuk siapa yang layak memegang amanah khilafah.
3: Tawanan dilarang tinggal di Madinah.
1: Umar bin Khattab pernah menetapkan sebuah kebijakan strategis untuk Madinah. Ia melarang tawanan masuk ke ibu kota daulah khilafah. Tawanan dan budak dari Majusi, Irak, Persia, Nasrani Syam dilarang tinggal di Madinah, kecuali jika mereka memeluk Islam. Kebijakan ini untuk menjaga stabilitas di Madinah. Keputusan yang menunjukkan betapa visioner dan kuatnya analisa Umar. Menurut Umar, mereka adalah orang-orang yang kalah. Mereka memiliki hasad dan berpotensi bertindak ofensif. Umar khawatir mereka meramu sebuah strategi merusak stabilitas daulah Islam. Namun sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membutuhkan jasa para budak ini untuk membantu mereka bekerja. Di antara mereka ada yang mengajukan perizinan tinggal untuk budak-budak itu. Dengan berat hati, Umar pun mengizinkannya. Al-Khulafa'ur Rashidin oleh Al-Khalidi.
3: Budak itu membunuh khalifah.
1: Amr bin Maimun bercerita tentang peristiwa pembunuhan Umar.
3: Pada suatu subuh, hari di mana Umar mendapat musibah, aku berada di Shaf menunggu datangnya sholat subuh. Antara aku dan Umar hanya ada Abdullah bin Abbas. Apabila lewat antara 2 barisan Shaf, Umar berkata, "Luruskanlah Shaf." Ketika dia sudah tidak melihat lagi celah-celah dalam Shaf, ia maju lalu bertakbir. Saat itu, sepertinya Umar membaca surat Yusuf atau An-Nahl, atau seperti surat itu pada rakaat pertama, karena panjangnya memungkinkan semua orang bergabung dalam sholat. Ketika aku tidak mendengar sesuatu darinya, tiba-tiba ku dengar ia berteriak dengan ucapan takbir, lalu berkata, "Ada orang yang telah membunuhku," atau katanya, "Seekor anjing telah menerkamku." Rupanya, ada orang yang menikamnya dengan sebilah pisau bermata 2. Penikam itu melewati orang-orang di sebelah kanan atau kirinya, sambil mengayun-ayun tikamnya. Akibatnya, 13 orang terluka. 7 diantaranya meninggal dunia. Melihat kejadian itu, seseorang dari kaum muslimin melemparkan mantelnya dan tepat mengenai si pembunuh. Sadar bahwa ia pasti tertangkap, tak lagi bisa menghindar, si pembunuh itu pun bunuh diri. Umar memegang tangan Abdurrahman bin Auf, lalu menariknya ke depan. Siapa saja yang berada di dekat Umar, pasti melihat apa yang aku lihat. Sementara orang-orang yang berada di sudut-sudut masjid, mereka tidak mengetahui peristiwa yang terjadi. Mereka hanya kehilangan suara Umar. Mereka berseru, "Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah." Abdurrahman melanjutkan sholat jamaah dengan sholat yang pendek. Seusai sholat, Umar bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, lihat siapa yang menikamku." Ibnu Abbas berkeliling sesaat lalu kembali. "Budaknya Mughirah," jawab Ibnu Abbas. Umar bertanya, "Pembuat gilingan itu?" Umar berisyarat kepada Abu Lu'lu'ah Fairuz, budaknya Mughirah bin Syu'bah. "Ya, benar," jawab Ibnu Abbas. Kemudian Umar menanggapi, "Semoga Allah membinasakannya. Sungguh, aku telah memerintahkan dia berbuat ma'ruf, yakni kebaikan. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang mengaku beragama Islam. Sungguh, dahulu kamu dan bapakmu suka bila orang kafir non-Arab banyak berkeliaran di Madinah."
1: Abbas adalah orang yang paling banyak memiliki budak. Ibnu Abbas berkata,
3: "Jika Anda menghendaki, aku akan lakukan apapun. Maksudku, jika kamu menghendaki, kami akan membunuhnya." Umar berkata, "Kamu salah. Mana boleh kalian membunuhnya? Mereka telah berbicara dengan bahasa kalian, sholat menghadap kiblat kalian, dan naik haji seperti haji kalian." Kemudian Umar dibawa ke rumahnya, dan kami pun ikut menyertainya. Kemudian Umar disuguhi minuman nabil, yakni sari kurma, dan dia pun meminumnya. Namun sari kurma itu keluar lewat perutnya. Kemudian diberi susu, dia meminumnya lagi, namun susu itu keluar melalui lukanya. Akhirnya, orang-orang menyadari bahwa Umar akan wafat. Kami masuk menjenguknya, lalu orang-orang berdatangan dan memujinya. Umar berkata kepada anaknya, "Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, periksalah, apakah aku masih memiliki hutang?" Kemudian diperiksa oleh anaknya, ternyata Umar masih memiliki hutang sebesar 86.000 atau sekitar itu. Umar mengatakan, "Jika harta keluarga Umar mencukupi, bayarlah hutang itu dengan harta mereka. Namun apabila tidak mencukupi, mintalah kepada Bani Adi bin Ka'ab, yakni kabilah Umar. Jika harta mereka juga belum cukup, mintalah kepada masyarakat Quraisy. Jangan kesampingkan mereka dengan meminta kepada selain mereka. Lalu, lunasilah hutangku dengan harta-harta itu. Setelah itu, temuilah Aisyah, Ummul Mukminin. Katakan, Umar memberikan salam untukmu. Jangan sebut Amirul Mukminin, karena aku bukan lagi Amirul Mukminin sejak hari ini. Katakan, Umar bin Khattab meminta izin padanya untuk tinggal bersama kedua sahabatnya."
1: Abdullah bin Umar pun menyampaikan pesan sang ayah. Ia mengucapkan salam pada Ummul Mukminin Aisyah dan meminta izin masuk. Ternyata, Abdullah bin Umar melihat Aisyah sedang menangis.
3: Lalu ia berkata, "Umar bin Khattab menitipkan salam untuk Anda dan meminta izin agar boleh dikuburkan di samping kedua sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebenarnya aku juga menginginkan hal itu untukku, namun hari ini aku tidak mementingkan diriku," ucap Aisyah. Mendengar penerimaan Aisyah, Abdullah bin Umar segera mengabarkan kepada ayahnya yang sedang kritis.
1: Ada yang mengatakan,
3: "Ini Abdullah bin Umar sudah tiba."
1: Umar beranjak ingin segera menerima kabar.
3: Ia berkata, "Angkat aku."
1: Lalu ada seorang datang menopangnya.
3: Umar bertanya, "Berita apa yang kau bawa?"
1: Ibnu Umar menjawab, "Berita yang Anda sukai, wahai Amirul Mukminin. Aisyah telah mengizinkan Anda."
3: "Alhamdulillah, tak ada satupun yang lebih penting bagiku selain itu. Jika aku telah meninggal, bawalah aku ke sana dan ucapkan salam. Katakan, Umar bin Khattab meminta izin. Kalau dia mengizinkan, maka masukkanlah aku. Namun, apabila dia menolakku, makamkanlah aku di pekuburan kaum muslimin," kata Umar.
1: Amr bin Maimun mengatakan,
3: "Ketika Umar wafat, kami pun berjalan menuju ke sana."
1: Abdullah bin Umar mengucapkan salam.
3: Ia berkata, "Umar bin Khattab meminta izin. Masukkan dia," jawab Aisyah.
1: Jasad Umar pun dibawa masuk, kemudian ia dimakamkan bersama dua orang sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan, Umar didikam di pagi hari, yang menikamnya adalah Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Abu Lu'lu'ah adalah seorang Majusi. Abu Rafi radhiyallahu anhu mengatakan, Abu Lu'lu'ah adalah budak milik Mughirah bin Syu'bah. Ia bekerja membuat penggilingan yang dijalankan dengan tangan. Sebagai tuannya, Mughirah menetapkan mengambil uang sebanyak 4 dirham darinya. Lalu, Abu Lu'lu'ah mengadukan hal ini kepada Umar. Wahai Amirul Mukminin, sungguh Mughirah memberatkanku. Bicaralah kepadanya agar memberi keringanan untukku. Umar menanggapinya dengan mengatakan, bertakwalah kepada Allah, berbuat baiklah, ma'ruf kepada tuanmu. Di hadapan Abu Lu'lu'ah, Umar berbicara demikian untuk menenangkannya. Tapi ia juga berencana berbicara dengan Mughirah agar memberi keringanan untuk Abu Lu'lu'ah. Namun si budak tidak menerima masukan Umar, ia marah. Ia bergumam, keadilannya untuk semua orang kecuali aku. Ia pun berazam untuk membunuh Umar. Sejak itu, ia membuat khanjar, yakni belati Arab, yang memiliki dua mata. Lalu ia asah tajam-tajam. Setelah itu ia temui Hormuzan, pembesar Persia, dan berkata, apa pendapatmu tentang ini? Hormuzan mengomentari, menurutku, tidak seorang pun yang kau pukul dengan benda itu, kecuali membunuhnya. Kemudian Abu Lu'lu'ah mengawasi Umar, ia mendekat hingga berada di belakang Umar saat sholat. Umar biasa mengatakan, luruskan shaf kalian. Apabila sholat hendak ditegakkan, ketika Umar mengucapkan takbir, Abu Lu'lu'ah menghunjamkan khanjar di ketiak Umar. Kemudian lagi di pinggangnya, Umar pun terjatuh. Amr bin Maimun mengatakan, saat ditikam itu, aku mendengar Umar membaca, dan adalah ketetapan Allah itu, suatu ketetapan yang pasti berlaku. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 38. Setelah ditikam, 3 hari kemudian Umar bin Khattab wafat. Di tulisan berikutnya, insyaAllah akan dicuplikan saat-saat akhir kehidupan Umar, usia dan tanggal wafatnya. Prosesi pemandian dan sholat jenazahnya, siapa saja yang menyolatkannya, pemakamannya, hingga pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa wafatnya, insyaAllah. Demikian, wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekedar mau tanya, membaca Al-Quran di HP dengan membaca di mushaf itu sama nilainya atau lebih utama yang mana, Ustaz? Syukran, Ustaz.
5: Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih Pak Sarto yang ada di Jepara. Semoga Allah SWT melimpahkan kesehatan, bagas waras, waktu longgar untuk Pak Sarto, sehingga sergap menerus Quran. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, napa? Saya itu pengen membaca Al-Quran yang Qurannya ragu gowo, Pak Ustadz. Gimana kalau saya membaca dari HP? Ento, tidak apa-apa. Tapi ya kalau lebih utama mana ya lebih utama mushaf. Tetap lebih utama mushaf. Cuman daripada ndak, nah, daripada ndak, nah gitu. Lah nek njenengan HP ini HP sing wis rada gede kemudian iso di aplikasi Al-Qur'an diwaca luar biasa. Kadang-kadang HP kuwi satu benda kecil digembol, dikantongi iso digoworonore ini gimaca Qur'an ya iso, maca terjemahane Qur'an iso, maca tafsire iso. Ora mudeng iso takok yo nggo HP kuwi. Nek sampeyan duwe mushaf, mengi iso maca Quran tok terjemahe golek buku liya. Ora paham isih ndak takok. Engko nganggo HP meneh. Wial kuwi satu benda kuwi tinggal kita bisa memanfaatkan wah ganjarane umbruan dari satu HP itu. Mendapatkan ayat ini menarik langsung copy paste. Sak terjemahe sisin sisan kemudian langsung di-share nyanggune Pak Sas, nyanggune Pak Sis, nyanggune Pak Baiti, nyanggune Pak Anton, nyanggune sapa meneh kae. Nah, ya toh Pak Dicu. Nah, semoga-moga Pak Dicu sehat bagas waras barokah radi nggawake arem-arem. Lemper yo.
4: Arem jeneng.
5: Wah, masyaallah luar biasa. Yes. Mudah-mudahan lancar semua.
4: Amin.
5: Ngoten nggih, Pak Sarto, barakallahu fikum.
6: orang bicara buruk tentang dirimu, engkau tahu dirimu lebih buruk daripada itu. Cuman orang itu gak tahu, masih banyak dosamu yang kau sembunyikan, yang orang lain gak tahu. Itu baru sebagian kecil dosamu yang orang tahu. Allah tahu lebih banyak daripada itu. Betul tidak? Lalu kenapa marah? Kenapa marah orang bicara buruk tentang dirimu? Memang buruk kok. Kalau bukan karena Allah yang memaafkan, hancur, hancur. Kalau tak dapat ampunan Allah, dia mil masyar, ke neraka, ke neraka. Lalu untuk apa? Rasul saja yang tak berbuat dosa, dimarah-marahi orang, dicela orang, tak marah. Padahal gak ada dosanya. Kita yang dosa kita segudang. Orang bicara buruk tentang kita hanya 1% dari kesalahan kita, hanya 1/100 dari kesalahan kita. Marah-marah. Dia menghina saya, dia menghilangkan harga diri saya, dia begini, dia begitu. Mana harga dirimu? Seberapa mahal harga dirimu itu? Kalau begini kita menata hati, takkan marah kita orang bicara buruk tentang diri kita.

bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan kepada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang bernama Abu Hazim rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, apakah engkau enggak pernah merasa takut dengan kemiskinan? Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku merasa takut miskin sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki aku.

miskin. Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu enggak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, enggak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.

rumah tangganya sampai hari ini masih utuh, tidak berpisah, bukan karena cinta. Memang jemaah, tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Enggak harus. Artinya kalau enggak ada cinta, pisah enggak? Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hubb." Sesungguhnya sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Bapak-bapak masih cinta sama istri? Ya, waktu muda cinta, Ustaz. Kalau tua, kesian. Berubah loh, Ustaz. Umar mengatakan, fa innan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Tuh orang-orang rumah tangganya sampai hari ini masih utuh, tidak berpisah, bukan karena cinta. Ada yang bersama cinta, tapi mereka mempertahankan rumahnya.

azab kubur itu hadisnya hasan, namun membaca sebelum tidur itu hadisnya dhaif. Bagaimana yang demikian? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, justru ketika kita mengenal dalil, khususnya adalah hadis, apakah itu sahih, hasan, yang itu bisa kita amalkan, maka amalkan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Sebaliknya, kalau kita tahu bahwa hadisnya ternyata dhaif, kita yakin itu dhaif, maka alhamdulillah, Islam ini sempurna dengan Al-Quran semuanya, sempurna dengan semua hadis yang sahih dan hasan. Karena hadis pun dijaga oleh Allah sebagaimana penjagaan terhadap Al-Quran. Maka kalau sudah dikatakan dhaif, alhamdulillah, justru itu ilmu buat kita. Ya, jangan sampai kita mengamalkan ternyata derajat hadisnya, ya ternyata derajat hadisnya dhaif, sehingga sayang, ya masih banyak amal yang lain yang bisa kita kerjakan. Ini jamaah rahimakumullah. Untuk surat Al-Mulk tadi, ya itu banyak dari mengamalkan itu pada intinya adalah untuk kita amalkan, ya. Berarti surat Al-Mulk itu kita pelajari, kita baca, ya. Kalau bisa kita hafalkan, kemudian ambil hikmah dan pelajarannya, berusaha kita pegang, kita amalkan. Itu yang kemudian akan mendatangkan manfaat untuk kita. Salah satunya tadi bisa menjaga kita dari siksa kubur, ya, seperti itu. Adapun membacanya, kalau dulu setiap malam, ya silakan setiap saat. Ketika tidak ada yang membatasi, maka sifatnya umum, kapan saja. Perbanyak untuk kita baca. Ya, baca surat Al-Mulk di pagi, siang, sore, malam, sebelum tidur, silakan. Tapi tidak mengkhususkan, karena pengkhususan untuk sebelum tidur itu hadisnya dhaif, ya. Sehingga tetap kita amalkan, namun tidak dibatasi dengan waktu. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.

0: apakah Anda?
1: Ikhwani wa akhwati fiddin a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dialah zat yang berhak untuk kita bersyukur kepadanya dalam setiap situasi dan kondisi. Apa saja, apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan kepada kita, itu adalah yang terbaik bagi kita. Apa saja yang Allah tentukan kepada kita, meskipun itu berat bagi kita, sulit bagi kita, maka dia adalah tetap yang maha terpuji. Karena semua yang Allah takdirkan untuk hambanya, itu adalah yang terbaik baginya. Nah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita untuk hadir di majlis yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu majlisul ilm. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita menjelaskan tentang empat perkara yang merupakan sebab kesenangan dan kebahagiaan seseorang di dunia. Yang pertama adalah al-mar'atus salihah, wanita yang salih. Yang kedua adalah rumah yang luas. Yang ketiga adalah tetangga yang baik. Dan yang keempat adalah kendaraan yang nyaman. Dan sebaliknya, merupakan sebab kesengsaraan seseorang, kesusahan, kesulitan seseorang di dunia, wanita yang buruk. Kelakuannya buruk, lisannya juga buruk. Kedua, tetangga yang buruk. Ketiga, kendaraan yang buruk, yang melelahkan kita, yang merepotkan kita. Dan yang keempat adalah, yaitu al-maskanu dayyiq.

0: rumah yang sempit. Itu yang terakhir kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Lalu kata Syekh, "Lakin akhir habib, hal fakkarta fi baitin walakin hunak wa laysa hunak?" Akan tetapi wahai saudaraku, pernahkah engkau berpikir tentang rumah kita yang ada di sana, bukan yang ada di dunia ini? Ya. Na'am hunaka haythu manziluka al-awwal wal-a'zam wal-ajal wa ma'aluka yawmuddin. Ya. Rumahmu yang pertama dan yang lebih mulia dan lebih agung, di mana engkau akan menempatinya pada hari kiamat kelak. Jadi jangan kita hanya berpikir tentang tempat tinggal kita di dunia ini, tapi pikirkanlah rumah kita yang lebih mewah, lebih istimewa. Dan rumah yang di akhirat itu kita tidak butuh untuk membeli semen, membeli besi, tidak boleh, tidak butuh untuk membeli pasir dan yang lain-lainnya. Cukup hanya dengan melakukan amal-amal saleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan untuk kita istana yang jutaan kali lebih indah, lebih istimewa daripada istana-istana yang ada di dunia ini. Kenapa demikian? Karena istana di dunia ini, seindah apapun, semegah, semewah apapun, ya, kalau kita lelah, kita sakit, tidak ada artinya, tidak ada nikmatnya semua itu. Tapi istana yang ada di surga, kita di sana tidak pernah lelah, kita tidak pernah ngantuk, kita tidak pernah sakit, tidak pernah pusing, tidak ada yang asam urat, asam lambung, tidak ada. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, rumah yang seperti ini, istana yang seperti ini yang patut untuk kita pikirkan bagaimana cara kita meraihnya. Ya. Istana kita yang akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan tetap tinggal di sana abadi. Kalau istana kita di dunia, satu saat pasti kita akan tinggalkan. Al-Jannah. Kita akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala istana itu di surga. Mustamilatun 'ala al-ghuraf al-'aliyat. Ya. Istana kita itu terdapat di dalamnya ruangan-ruangan, kamar-kamar yang tinggi. Wasururul masfufat, ranjang-ranjang yang tersusun dengan rapi. Ya. Wal qutufud daniyat, dan buah-buah yang begitu rendah sehingga tidak perlu kita sulit untuk memetiknya. Wal furushil murtafi'at, dan kasur-kasur yang tinggi tebal. Wal hisanul khairat, dan bidadari-bidadari yang indah, yang baik. Wajahnya, penampilannya baik. Ucapan-ucapannya juga baik. Sambutan-sambutan kepada suaminya juga baik. Itu isi istana kita nanti. Bukan satu. Ranjang-ranjangnya tersusun. Kasur-kasurnya tinggi, tebal. Ya. Kemudian, wal fawakihul mutanawwi'at, dan buah-buah yang beraneka ragam. Wahum fi dhalika wal ma'akilul mushtahiyat, dan makanan-makanan yang lezat. Demikian juga minuman-minuman yang lezat. Dan yang lebih dari semua itu adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada bidadari-bidadari. Lebih nikmat daripada istana-istana yang megah. Lebih nikmat daripada makanan-makanan dan minuman-minuman yang lezat. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah yang berseri memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil penduduk surga. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, "Maukah aku tambahkan untuk kalian kenikmatan-kenikmatan kalian?" Para penduduk surga mengatakan, "Ya Allah, kan engkau setiap saat, setiap hari engkau tambah-tambah terus. Tidakkah engkau telah membuat wajah-wajah kami berseri? Tidakkah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka? Tidakkah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga?" Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan wajahnya kepada mereka. Maka tidak ada sesuatu pemberian dari Allah untuk mereka yang lebih lezat, lebih nikmat daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, "Wahum fi dhalika khalidun." Dan mereka kekal di dalamnya. Kalau istana di dunia, satu saat kita akan tinggalkan. Ya. Untuk siapa? Untuk anak cucu kita. Padahal mereka bisa jadi tidak pernah mengusahakannya. Mereka tidak pernah lelah bekerja banting tulang seperti kita untuk bisa membangunnya. Mereka santai-santai. Ya. Mereka yang dapat. Kita yang lelah dari muda sampai tua mengusahakan sampai kita berhasil membangunnya. Begitu selesai membangunnya, mungkin kita hanya menempatinya sebulan, dua bulan, kemudian kita tinggalkan. Untuk siapa kita tinggalkan? Kita tinggalkan untuk orang yang tidak pernah mengusahakannya. Ya. Kemudian, "La yamutuna wa la yahramun wa la yamradun." Mereka di dalamnya, di dalam surga, mereka tidak akan meninggal dunia. Tidak akan mati. Karena mati itu hanyalah satu kali di dunia saja. "Walayah ramun," dari sana mereka tidak tua, tetap mereka remaja. Ya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan mereka tetap remaja agar mereka bisa menikmati semua kenikmatan-kenikmatan yang di dalamnya. Kalau sudah tua, mereka tidak bisa lagi menikmati kenikmatan-kenikmatan itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan mereka tetap muda. Kemudian "Walayah meratun." Di dalam surga mereka tidak pernah sakit. Mereka tetap sehat. "Wala yataghawwatun." Di sana mereka tidak pernah buang air. Ya. Karena di sana semua kenikmatan-kenikmatan. Ya. Kemudian, "Akhwani fi din azakumullah, wala yabsuqun wala yatamakhatun." Di dalam surga mereka tidak pernah berludah. Dan mereka tidak pernah mengeluarkan ingus. Karena mereka, semua yang mereka makan itu adalah menjadi kenikmatan bagi mereka. Kenikmatan bagi fisik mereka. "In huwa illa rashhu miskin ya'raqun." Ludah atau ingus mereka adalah, subhanallah, misik, kasturi. Itu kenikmatan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mereka masuk surga. "Wala yabghuna 'anha 'iwala." Dan mereka tidak mau pindah. Bagaimana kita mau pindah dari surga yang seperti itu kenikmatan-kenikmatannya? "Wala yatlubuna minha badala." Dan mereka tidak minta untuk digantikan. "Li'annahum mahma tamannahu adraku." Karena mereka di dalamnya apa saja yang mereka inginkan langsung terwujud. Ya. Mereka ingin punya anak, langsung istrinya hamil. Seketika melahirkan. Dan yang dilahirkan itu adalah anak sesuai dengan keinginannya. Mau laki, laki langsung keluar. Mereka menginginkan minuman-minuman tertentu, minumannya datang. Makanan-makanan tertentu, makanannya datang. Mereka tidak repot-repot. Bikinkan saya ini, bikinkan saya ini. Hanya sekedar di dalam hati. Saya ingin makan ini, makanannya datang. Saya ingin minum ini, minumannya datang. Subhanallah. Kalau kita sudah hidup di tempat yang seperti ini, mana mungkin kita akan menginginkan penggantinya atau menukarkannya dengan yang lainnya. Lalu kata Syekh, inna min asbabi zawail humum. Ketahuilah wahai saudaraku, di antara sebab-sebab atau cara-cara untuk menghilangkan kesusahan-kesusahan kita di dunia ini, dan betapa banyaknya kesusahan-kesusahan kita di dunia ini, wa dhahabil ghumum wa rahilil ahzan, dan hilangnya kesedihan-kesedihan, wa tamziq asbabil ashjan, dan cara untuk menghilangkan kesusahan yang selalu mengisi hati kita. Bagaimana caranya? Tadhakkurul jinan. Ingat kepada surga-surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun bala yang kita rasakan di dunia, apabila kita sudah sampai ke sana, kita akan lupakan semua kesengsaraan, semua kesulitan yang kita pernah rasakan di dunia ini. Sehingga kesedihan-kesedihan yang ada di dunia ini akan menjadi kenikmatan dan kesenangan.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tiga keutamaan mempelajari bahasa Arab. Pertama, mempelajari bahasa Arab memudahkan seseorang untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya, kami menurunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. Yang kedua, bahasa Arab merupakan bahasa yang mulia dan lurus, yang Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran, kitab pedoman bagi jin dan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qur'anan Arabiyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, agar mereka bertakwa. Dalam ayat yang lain disebutkan, Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberikan peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Ketiga, memahami bahasa Arab adalah salah satu pertanda kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, niscaya Allah akan menjadikan ia faham dalam urusan agama. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan pula bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya ia bagian dari agama kalian. Demikianlah tiga keutamaan mempelajari bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata, setiap manusia, seluruhnya manusia melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, tatkala kita menjalin persahabatan dengan saudara kita, tidak selamanya dia sinkron dengan kita. Ada satu hari, dua hari, satu saat dia membuat kita tersinggung atau kita membuat dia tersinggung. Kita mungkin marah sehari dua hari, setelah itu kita mikir, ya Allah, itu kawan saya,

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku.

0: أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad SAW.

0: alaihi wasallam dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Muhammad bin Ka'ab, kata beliau, jika Allah ingin hamba itu jadi orang baik dan hidupnya penuh dengan kebaikan, maka Allah akan mudahkan orang ini memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama fiqhan fiddin, pemahaman dan pengamalan dalam agama. Hidupnya itu selalu belajar dan mengamalkan apa yang pelajari. Orang baik itu pembelajar sejati. Yang kedua, dia diberikan mental dan sifat zuhud terhadap dunia. Dunia itu nggak ada di hatinya, walaupun dia orang kaya, tapi dia nggak terfitnah dengan hartanya. Yang ketiga, dia diberikan kemampuan untuk pandai melihat aib-aibnya. Dia nggak hobi nyari-nyari aib orang. Dan kalau lo takdirkan dia tahu, dia akan tutup aib tersebut. Fokus utamanya adalah dia fokus dengan aib dia. Dan kata para ulama, fokus dengan aib pribadi adalah pintu gerbang menuju taubat-taubatan nasuha. Ketika kita fokus dengan aib kita, maka langkah berikutnya kita akan banyak bertobat kepada Allah. Adapun kalau kita fokus dengan aib orang, langkah berikutnya kita akan gibah, kita akan ngomongin orang, hati kita kotor. Yang ketiga ini, simpel kok. Hidup itu harus jadi pembelajar sejati dan bisa mengamalkan ilmu kita. Dan yang kedua, zuhud terhadap dunia. Yang ketiga, fokus pada aib kita.
7: Surah An-Nisa ayat 23 sampai 25.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

0: Dan barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina di antara kamu. Dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa.
2: Inilah perjalanan hidup Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam madhab yang empat memiliki keistimewaan-keistimewaan yang saling melengkapi antara satu dan yang lainnya. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau pelopor dalam ilmu fikih dan beliau membangun dasar-dasar dalam mempelajari fikih. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau seorang guru besar hadis yang pertama kali menyusun hadis-hadis Nabi SAW dalam satu buku. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala merupakan ulama cerdas yang telah meletakkan pondasi ilmu usulul fiqh, sebuah rumusan yang membangun fikih itu sendiri. Video ini akan mengenalkan kepada kita tokoh keempat dari imam-imam madhab tersebut. Dialah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang ahli fikih sekaligus pakar hadis di zamannya. Perjuangan besarnya yang selalu dikenang sepanjang masa adalah perjuangan membela akidah yang benar. Sampai-sampai ada yang menyatakan Imam Ahmad rahimahullah telah menyelamatkan akidah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kedua kalinya. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyelamatkan akidah umat yang goncang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan yang kedua, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala lantang menyuarakan akidah yang benar saat keyakinan sesat khalqul Quran telah merebak dan telah dipaksakan oleh penguasa. Nasab dan masa kecil Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibn al-Athir mengatakan, tidak ada di kalangan Arab rumah yang lebih terhormat, yang ramah terhadap tetangganya dan berakhlak yang mulia daripada keluarga Syaiban. Banyak orang besar yang terlahir dari kabilah Syaiban ini. Di antara mereka, ada yang menjadi panglima perang, ulama, dan sastrawan. Beliau adalah seorang Arab Adnaniyah. Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dilahirkan di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak, pada tahun 164 Hijriah atau bertepatan dengan 780 Masehi. Saat itu, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia, di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang yang besar pula. Imam Ahmad rahimahullah berhasil menghafalkan Al-Quran secara sempurna di saat beliau berusia 10 tahun. Setelah itu, barulah beliau mulai mempelajari hadis. Sama halnya seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad pun berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ayahnya wafat saat Ahmad masih belia. Di usia remajanya, Imam Ahmad bekerja sebagai tukang pos untuk membantu perekonomian keluarga. Hal itu ia lakukan sambil membagi waktunya mempelajari ilmu dari tokoh-tokoh ulama hadis di Baghdad. Perjalanan menuntut ilmu. Guru pertama Ahmad bin Hanbal muda adalah murid senior dari Imam Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala. Ia belajar dasar-dasar ilmu fikih, kaidah-kaidah ijtihad, dan metodologi kias dari Abu Yusuf. Setelah memahami prinsip-prinsip madhab Hanafi, Imam Ahmad rahimahullah mempelajari hadis dari seorang ahli hadis Baghdad, yaitu Haytham bin Bishr rahimahullahu ta'ala. Tidak cukup menimba ilmu dari ulama-ulama Baghdad, Imam Ahmad juga menempuh safar dalam mempelajari ilmu. Beliau juga pergi mengunjungi kota-kota ilmu lainnya seperti Makkah, Madinah, Suriah, dan Yaman. Dalam perjalanan tersebut, beliau bertemu dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di Makkah. Lalu beliau memanfaatkan kesempatan berharga tersebut untuk menimba ilmu dari Imam Syafi'i selama 4 tahun. Imam Syafi'i mengajarkan pemuda Baghdad ini tidak hanya sekedar menghafal hadis dan ilmu fikih. Akan tetapi, beliau juga mengajarkan Ahmad bin Hanbal bagaimana memahami hal-hal yang lebih mendalam dari hadis dan fikih tersebut. Walaupun sangat menghormati dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama madzhab Hanafi dan Imam Syafi'i, namun Imam Ahmad rahimahullah memiliki arah pemikiran fikih tersendiri. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang yang tidak fanatik dan beliau membuka diri menjadi seorang ulama. Setelah belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad mampu secara mandiri merumuskan pendapat sendiri dalam fikih. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjadi ahli hadis sekaligus ahli fikih yang banyak dikunjungi oleh murid-murid dari berbagai penjuru negeri Islam, terutama setelah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wafat di tahun 820 Masehi. Imam Ahmad rahimahullah seolah-olah menjadi satu-satunya sumber rujukan utama bagi para penuntut ilmu yang senior maupun junior. Dengan ketenarannya, Imam Ahmad rahimahullah tetap hidup sederhana dan menolak untuk masuk dalam kehidupan yang mewah. Beliau tetap rendah hati, menghindari hadiah-hadiah, terutama dari para tokoh politik. Beliau khawatir dengan menerima hadiah-hadiah tersebut bisa menghalanginya untuk bebas dalam berpendapat dan berdakwah. Abu Daud rahimahullah ta'ala mengatakan, majlis Imam Ahmad adalah majlis akhirat. Tidak pernah sedikit pun disebutkan perkara dunia di dalamnya. Dan aku sama sekali tidak pernah melihat Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menyebut perkara dunia. Masa-masa penuh cobaan. Pada tahun 813 sampai dengan 833 Masehi, dunia Islam dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun, seorang khalifah yang terpengaruh pemikiran Mu'tazilah. Filsafat Mu'tazilah memperjuangkan peran rasionalisme dalam semua aspek kehidupan, termasuk teologi, yaitu akidah. Dengan demikian, umat Islam tidak boleh hanya mengandalkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk memahami Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka diharuskan mengandalkan cara filosofis yang pertama kali dikembangkan oleh orang Yunani kuno. Di antara pokok keyakinan Mu'tazilah ini adalah mereka meyakini bahwasanya Al-Quran merupakan sebuah buku yang dibuat. Artinya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, ucapan Allah. Al-Ma'mun percaya pada garis utama pemikiran Mu'tazilah ini, dan ia berusaha memaksakan keyakinan baru dan berbahaya tersebut kepada semua orang di kerajaannya, termasuk kepada para ulama. Banyak ulama berpura-pura untuk menerima ide-ide Mu'tazilah demi menghindari penganiayaan. Berbeda halnya dengan Imam Ahmad rahimahullah, beliau dengan tegas menolak untuk berkompromi dengan keyakinan sesat tersebut. Al-Ma'mun melembagakan sebuah inkuisisi, yaitu lembaga penyiksaan, dikenal sebagai mihna. Setiap ulama yang menolak untuk menerima ide-ide Mu'tazilah dianiaya dan dihukum dengan keras. Imam Ahmad rahimahullah sebagai ulama paling terkenal di Baghdad dibawa ke hadapan Al-Ma'mun dan diperintahkan untuk meninggalkan keyakinan Islam fundamentalnya tentang teologi atau akidah. Ketika beliau menolak, beliau disiksa dan dipenjarakan. Penyiksaan yang dilakukan pihak penguasa saat itu sangatlah parah. Orang-orang yang menyaksikan penyiksaan tersebut berkomentar, bahkan gajah pun tidak akan bisa bertahan jika disiksa sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah disiksa. Diriwayatkan karena keras siksaannya, beberapa kali beliau pingsan. Meskipun demikian, Imam Ahmad rahimahullah tetap memegang teguh keyakinannya, memperjuangkan akidah yang benar. Yang demikian benar-benar menginspirasi umat Islam lainnya di seluruh wilayah Daulah Abbasiyah. Apa yang dilakukan Imam Ahmad rahimahullah menunjukkan bahwasanya umat Islam tidak akan mengorbankan akidah mereka demi menyenangkan otoritas politik yang berkuasa. Pada akhirnya, Imam Ahmad rahimahullah hidup lebih lama daripada Al-Ma'mun dan Khalifah Al-Mutawakkil. Dan pada akhirnya, Khalifah Al-Mutawakkil mengakhiri mihna pada tahun 847 Masehi. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dibebaskan. Beliau pun kembali diperkenankan mengajar dan berceramah di kota Baghdad. Saat itulah kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang terkenal itu ditulis. Wafatnya Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad wafat di Baghdad pada tahun 855 Masehi. Banan bin Ahmad Al-Qasbani yang menghadiri pemakaman Imam Ahmad rahimahullah menceritakan, jumlah laki-laki yang mengantarkan jenazah Imam Ahmad rahimahullah adalah 800.000 orang dan ada 60.000 orang wanita. Warisan Imam Ahmad rahimahullah tidak hanya terbatas pada permasalahan fikih yang beliau hasilkan atau hanya sejumlah hadis yang telah beliau kumpulkan dan beliau susun. Namun beliau juga memiliki peran penting dalam melestarikan kesucian keyakinan Islam dan kaum muslimin dalam menghadapi penganiayaan politik yang sangat intens. Kiranya inilah yang membedakan Imam Ahmad rahimahullah dari ketiga imam lainnya. Selain itu, meskipun secara historis mazhab Hambali adalah mazhab termuda dalam empat mazhab yang ada, banyak ulama besar sepanjang sejarah Islam yang sangat terpengaruh oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam pemikirannya. Di antara mereka ada Abdul Qadir Al-Jailani, Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Kathir, dan juga Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan menempatkan beliau di surga yang paling tinggi dan penuh dengan kenikmatan.
3: Tanya jawab.
4: Bagaimana cara belajar agama terbaik bagi yang sibuk mencari nafkah? Ya sisakanlah, luangkan waktu, cari nafkah. Ya, tapi jangan lupa bahwa selama Allah masih memberi kita hidup di dunia, itu berarti rezekimu masih ada. Tenang aja. Karena usia kita itu berbanding lurus dengan jatah rezeki kita. Kalau rezeki kita di langit itu jatahnya sudah habis, kita wajib mati. Wajib, bukan sunnah. Wajib mati itu. Gak ada lagi alasan untuk hidup soalnya. Tapi kalau rezeki antum belum habis, antum belum boleh mati. Walaupun sudah kepengen mati. Oh iya. Belum boleh mati sama Allah. Itu bukan kata-kata ana. Itu ana hanya menerjemahkan apa yang disabdakan oleh Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan apa? Walladhi nafsi biyadihi lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, kata Nabi SAW. Sampai sumpah loh Nabi itu. Tidak akan ada seorang pun yang mati sampai dia menghabiskan semua jatah rezekinya. Tidak ada seorang pun yang mati sampai dia menghabiskan semua apa? Semua jatah rezekinya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab, kata Nabi. Kalau begitu, kalian ini cukuplah jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan mencari rezeki dengan cara yang indah, dengan cara yang baik. Karena rezekimu, kalau memang kamu masih hidup, masih ada rezekimu. Tapi kalau kamu nyarinya dengan cara-cara yang haram, kamu harus menanggung hukuman. Kalau kamu cari dengan cara yang baik, kamu gak dihukum. Tetap hidup kan dua-duanya? Tetap hidup. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab bi akhdil halali wa tarkil haram, kata Nabi. Yaitu ambillah dengan cara-cara yang halal, jauhi cara-cara mencari rezeki yang haram. Nah, harusnya kita tetap memberikan porsi waktu kita untuk belajar tauhid, belajar agama. Karena rezeki kita sudah dijamin sama Allah. Kalau nasib kita dijamin sama Allah? Enggak. Nasib kita ini kita disuruh mengupayakan sendiri. Memang ditakdirkan sama Allah, cuman Allah enggak pernah menjamin kita ini bakal selamat. Enggak ada kok dalilnya yang menjamin kita ini bakal selamat. Tapi kita disuruh berusaha untuk menyelamatkan diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum. Perintah kan? Jaga lo ya diri kalian, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kalian harus mengupayakan sebab-sebabnya. Karena enggak akan ada jaminan kalau tidak diupayakan oleh Allah, oleh yang bersangkutan. Jadi tetap kita harus berikan porsi kita. Belajarnya yang serius. Jangan cuma dikasih sisa waktu. Kalau udah sisa waktu, sudah lemot, udah capek, ngantuk-ngantuk lagi. Ya, giliran ustadznya lucu, nggak ada yang ngantuk. Padahal yang diomongkan nggak mutu. Giliran yang diomongkan daging semua, tauhid semua. Malah ngantuk, mendekur, ngobrol sendiri. Nah, udah begitu kepengen belajar agama yang baik dan benar bagaimana? Syaratnya jangan ngantuk kalau kajian. Gimana supaya gak ngantuk? Kalau ngantuk berdiri. Ucek-ucek matanya, ambil air wudhu, catat. Simak lagi penjelasannya kalau itu ada rekamannya. Banyak kok caranya, cuman kadang kita ini tidak mau, gak mau capek. Itu yang saya gak tahu obatnya apa kalau mau capek itu.
5: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah, ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh, karena saat itu belum ada. Coba, siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku? Nasihat itu kan, cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.

Ketika kita memakai pakaian yang bagus di tengah hari raya ini dan suasana lebaran ini, maka pastikan penampilan kita lahir dari hati yang penuh dengan iman. Iman bahwa Rabb-nya Subhanahu wa Ta'ala itu yang maha indah. Dan Allah mencintai keindahan dan mencintai kalau kita berpenampilan indah. Makanya kan keyakinan umat Islam bahwa ada korelasi yang sangat erat antara kondisi batin dan kondisi zahir. Itu sabda Nabi SAW. Ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, jasad baik. Kalau daging ini buruk, jasad akan buruk. Ala wahil qalb, apabila segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau hati kita indah, itu zahir suka dengan yang indah-indah. Kalau batin kita lagi kotor, gak tertarik dengan yang indah-indah. Kalau tertarik juga, gak utuh dan cenderung berlebihan. Dan orang yang indah tapi imannya gak bagus, itu kan indah pencitraan. Bukan indah yang mentauhidkan Allah, bukan.

0: My favorite.
1: Baik, tersisa mungkin satu jenis dosa besar yang sering dianggap remeh ya, yaitu ini banyak dilakukan oleh kaum wanita, yaitu tabarruj. Apa sih artinya tabarruj? Tabarruj itu adalah memamerkan kecantikannya. Ya, itu lawan dari hijab. Hijab itu menutupi kecantikannya, menutupi daya tariknya bagi lawan jenis yang tidak boleh tergoda olehnya. Itu namanya hijab, hajaba yahjibu, menutupi. Dan bagaimana cara berhijab? Ya dengan mengenakan pakaian yang memenuhi 7 kriteria. Catat nih ya, akhwat yang di belakang. Kriteria pertama, harus menutupi semua aurat. Mulai dari mana aurat wanita? Yang disepakati oleh para ulama adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu disepakati oleh para ulama. Sebagian ulama menganggap wajah itu juga termasuk aurat. Jadi matanya bolehlah, karena kalau jalan matanya ketutupan nabrak nanti dia. Sebagian lagi menganggap itu dianjurkan, tidak diwajibkan. Jadi kriteria pertama apa? Menutupi seluruh auratnya, yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kriteria kedua, harus longgar, tidak boleh ketat. Karena kalau ketat malah kelihatan. Ya, buat apa ditutupi kalau ketat? Kelihatan justru lekukan-lekukannya itu. Haram itu hukumnya. Terlaknat itu. Penghuni neraka, kata Nabi. Kasiyatun ariyat. Berpakaian tapi sejatinya telanjang. Jadi harus apa? Longgar. Kriteria ketiga, harus tidak boleh tembus pandang. Jadi tidak tipis, sehingga warna kulitnya masih kelihatan dari balik kain. Itu tidak memenuhi syarat berarti. Jadi hijabnya itu kainnya tidak boleh tipis, tembus pandang enggak boleh. Itu. Yang keempat, dia tidak boleh menyerupai pakaian khas laki-laki. Apa yang menjadi pakaian khasnya laki-laki enggak boleh dipakai oleh perempuan. Ya. Karena ada hadis yang melarang. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minan rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Nabi melaknat. Wah, Nabi sudah melaknat. Itu enggak mungkin kalau dosa kecil. Dosa besar itu mesti. Siapa yang dilaknat? Semua laki-laki yang tiru-tiru perempuan dan semua perempuan yang tiru-tiru laki-laki. Jadi kalau itu pakaian khasnya laki-laki enggak boleh dipakai oleh perempuan. Dan beda daerah bisa beda pakaiannya. Apa yang di daerah A adalah pakaian khas laki-laki, berarti enggak boleh dipakai oleh perempuan di daerah A. Yang ke berapa? 5 apa 6? Pertama, menutup seluruh aurat. Yang kedua, longgar. Ketiga, tidak tembus pandang. Keempat, tidak menyerupai pakaian khas laki-laki. Kelima, tidak menyerupai pakaian khas wanita kafir. Karena enggak boleh seorang muslim memakai pakaian khasnya non-muslim. Ya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis ini walaupun dhaif tapi disepakati pengamalannya oleh para ulama. Siapa yang tiru-tiru suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum itu. Haram, enggak boleh. Semua pakaian yang kalau dilihat orang akan nebak, ini kayaknya bukan muslim ini. Haram dipakai oleh wanita muslimah. Demikian juga oleh laki-laki muslim. Enggak boleh dia pakai pakaian khasnya laki-laki kafir, haram. Entah itu simbol, entah itu jenis pakaian tertentu. Dulu di zaman salaf, dulu zaman sahabat, zaman tabi'in, sampai di zamannya Imam Syafi'i, orang-orang ahli kitab Yahudi ataupun Nasara itu, di antara pakaian khas mereka adalah pakai ikat pinggang yang besar, namanya zunnar. Itu pakaian khas. Yang make itu cuma Yahudi atau Nasara, Muslim nggak pakai itu. Nah, jadi pakaian khas mereka nggak boleh dipakai oleh kaum Muslimin. Yang keenam, tidak boleh menjadi perhiasan dengan sendirinya. Nah, ini sering ini kita temukan nih, berhijab tapi masya Allah hijabnya pakai manik-manik yang berkiloan, ya, pakai renda, cuttingnya masya Allah lebih cantik pakai hijab daripada nggak pakai hijab. Ini berarti esensi berhijab dia tidak kena. Hijab itu untuk menutupi daya tariknya supaya tidak menggoda lawan jenis, yang nggak boleh tergoda. Ya, kalau suaminya disunahkan menggoda suami. Tapi kalau bukan suaminya nggak boleh. Nah, jadi janganlah pakaian itu menjadi perhiasan yang mempercantik dirinya justru. Yang keenam, tidak melupakan pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu pakaian yang nyeleneh, bentuknya aneh, binti ajaib, sehingga kalau orang melihat tuh, lihat tuh aneh banget tuh pakaiannya kayak gitu. Jadi pusat perhatian, ini juga enggak sesuai dengan esensi berhijab. Esensi berhijab itu biar dia enggak jadi pusat perhatian. Makanya tabarruj itu kaitannya dengan cara berpakaian yang tidak sesuai dengan 7 kriteria tadi. Itu masuk kategori tabarruj. Termasuk juga cara jalan, cara bicara. Contohnya cara jalan yang dulu termasuk tabarruj adalah ketika zaman dahulu wanita itu suka menggunakan gelang di kaki. Kalau dia jalannya dengan menghentak ada suara gemerincing. Makanya dilarang kaum wanita di masa itu untuk menghentakkan kakinya. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Janganlah mereka menghentakkan kakinya ketika berjalan sehingga ketahuanlah perhiasan mereka yang tersembunyi. Kerincing, kerincing. Apa itu? Orang jadi noleh kan? Nah, kalau yang kekinian apa? Pakai sepatu tumit tinggi. Cetak, cetak, cetak, cetak, cetak, cetak. Wih, apa ini? Jadi tarik perhatian. Sama ini hukumnya. Dan nanti cara berjalannya jadi menggoda. Ya, melenggak-lenggok. Itu terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah apa? Nabi melihat perempuan ahli neraka itu adalah berpakaian tapi telanjang, ma'ilatun, yang melenggak-lenggok, mumilat, dan menyesatkan kaum laki-laki. Itu dilaknat ya. Jadi tabarruj ini hati-hati, cara berbicara juga enggak boleh sengaja mendayu-dayukan suaranya. Ya. Wala yakhdha'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad. Jangan kalian itu, wala takhdha'na bil qaul. Janganlah kalian wahai istri-istri Nabi kalau bicara itu melemah gemulaikan suara kalian sehingga laki-laki yang punya penyakit hatinya jadi berhasrat yang enggak baik. Istri-istri Nabi aja dilarang loh. Apalagi yang bukan istri Nabi. Ya, jadi ini mungkin sesuatu yang dianggap biasa orang iklan di TikTok di mana ya, live terus dia pakai bahasa yang genit-genit. Itu menggoda, haram, enggak boleh. Ya. Enggak usahlah perempuan tuh ngiklan-ngiklan. Suaranya aja cukup. Ya, udah dandan dia, bahasanya genit lagi. Itu fitnahnya besar. Ya. Wallahu taala alam.

cara bergaul ikhwan dan akhwat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al aslu fil muamalati ibahah, kaidah fikih mengatakan hukum asal muamalat, hubungan hablum minan nas itu boleh dan mubah. Illa bidalilin yuharrimu dzalik, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Apa saja yang diharamkan? Berkhulwat, ini tidak diperbolehkan. Berdua-duaan, dan berdua-duaan yang tidak diperbolehkan perlu kita camkan, itu tidak setiap kondisi. Karena berkhulwat ada dua, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu di tempat tertutup atau tidak bisa dilihat oleh mata manusia, itu gak boleh. Atau tempat terbuka tapi gak ada siapa-siapa. Antum tempat terbuka tapi hutan Kalimantan, ya gak boleh gitu loh, karena gak ada siapa-siapa di sana, bahaya. Adapun berkhulwat di tempat yang bisa dimonitor oleh mata manusia dan ada keperluan dan sesuai dengan keperluan, maka diperbolehkan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari atau Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhulwat dengan seorang wanita fi sukakil Madinah, di jalan protokol kota Madinah. Artinya sukakil Madinah adalah jalan yang tidak pernah sepi dari pengguna jalan, kalau bahasa kita protokol. Jadi dilihat, dan Nabi berdua-duaan dengan wanita tersebut dan tidak ada yang tahu apa isi pembicaraannya. Makanya Imam Bukhari menulis bab bolehnya berkhulwat jika bisa dilihat dan dipantau oleh manusia. Harus ada teman atau ada beramai-ramai, itu enggak ada masalah. Yang kedua, campur baur, ikhtilat gitu. Campur baur tuh benar-benar senggol-senggolan terus apa ya, campur baur lah. Kusut kayak benang kusut begitulah, itu diharamkan. Adapun kalau misalnya satu ruangan tetapi jelas gitu, tidak bercampur baur, laki-laki di depan, perempuan di belakang, atau baik ada hijab atau tidak ada hijab, insya Allah masih diperbolehkan. Sebagaimana Masjid Nabawi 15 abad yang lalu pun tidak ada hijab, tapi tidak ada campur baur seperti itu. Dan juga ketika Nabi tawaf itu juga tidak pakai hijab, tapi mereka tidak bercampur baur, krodit demikian. Dan ingat, bicara khususnya bagi wanita itu yang tegas, yang jelas. Fala takhdu'na bil qaul, Allah berfirman janganlah wanita memberikan suara yang syahdu, suara yang lembut, suara yang lemah, itu tidak diperbolehkan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Ahzab 32 tadi, faqulna qawlan ma'rufa, ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang tegas. Jadi bicara dengan ikhwan atau bicara dengan laki-laki, bahasanya tegas dan seperlunya, dan tidak perlu curhat-curhatan kecuali kalau memang dia bisa kasih solusi. Dan jangan jadikan alasan dakwah ibadah sebagai pacaran terselubung. Saya tahu ada kasus setiap jam 3 malam dia BBM akhwat gitu loh, ingatin sholat tahajud. Ya, ada salah satu anak pondok dulu, jadi jam 3 malam BBM akhwat ingetin sholat tahajud, gitu aja sih. Tapi kan fitnah. Terus saya bilang, kenapa Anda BBM akhwat ingetin sholat tahajud, teman sekamar Anda gak pernah Anda bangunin? Kan Anda tidur sama teman sekamar. Kalau mau bangunin sholat tahajud, bangunin aja teman sekamar Anda, kenapa jauh-jauh ke sana? Jadi itu semua fitnah. Ingetin makan sahur, ingetin buka puasa, ngapain diingetin buka puasa? Itu udah insting, orang kan buka puasa, gak perlu diingetin lagi. Jadi wallahu ta'ala, ini fitnah.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim sobat Qur'ani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun sore hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Jumat 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah Hafizahullah Ta'ala dengan tema pembahasan yang berjudul Bab tentang Kurban. Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan kemudahan bagi kita sehingga kita masih bisa kembali bertemu di Masjid Cikrona ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke Masjid Cikrona yang ada di Kota Lamongan ini menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala kita, dan mengangkat derajat kita di surga. Mugi-mugi kulawan panjenengan dipun gampilaken kalian Allah Subhanahu wa taala saged mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengkaji bab tentang udhiyah, bab kurban, karena insyaallah sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha. Dan sebagaimana dijelaskan para ulama, innamal ilmu al-muraja'ah, ilmu itu adalah muraja'ah, harus diulang terus, mengingatkan orang-orang yang lupa dan untuk menguatkan kembali apa yang sudah kita pelajari dulu. Baik. Dan kita lakukan ini untuk mengamalkan di antara wasiatnya Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Maka untuk menghadapi Idul Adha kita butuh ilmunya. Al-udhiyah, bab masalah kurban. Ta'rifuha, apa sih udhiyah atau kurban itu? Hiya ma yudbahu minan na'am yauman nahr, hewan yang disembelih, hewan ternak yang disembelih ketika tanggal 10 Dzulhijjah wa ayyam tasyrik, dan juga pada hari-hari tasyrik. Jadi 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi kurban adalah hewan yang disembelih, hewan ternak yang disembelih, dan hewan ternak ini hewan khusus, nanti kita terangkan ya, tidak semua hewan ternak bisa, yang disembelih pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulqa'dah taqarruban ilallah, niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Ma hukmuhu, apa hukumnya kurban? Wahia ma hukmuha, apa hukumnya udhiyah atau kurban itu? Wahia wajibatun, hukumnya kurban itu wajib. alal qadir alaiha, bagi yang mampu. Jadi kalau panjenengan mampu, kok enggak kurban, ya berdosa. Dan insya Allah orang itu kalau punya niat yang ikhlas tulus, insya Allah dimudahkan Allah. Pasang niat semuanya, insya Allah kita bisa berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atan," barang siapa memiliki keluasan rezeki, "walam yudhi," kok tidak mau kurban, "fala yaqrabanna musallana," maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Ya, Rasulullah mengancam, ya, sapa wonge sing duweni keleluasaan rezeki, kelebihan rezeki, tapi gak gelem kurban, kata Nabi, "fala yaqrabanna musallana," maka dia gak boleh dekat-dekat tempat salat Idul Adha kami. Ya, gak boleh ikut. Ini adalah ancaman, ya, orang yang diberi Allah keluasan rezeki terus gak mau kurban. Ini hadis yang sahih, dikeluarkan Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jadi harus bagi yang punya keluasan rezeki, dan bismillah, belajarlah jadi orang yang memberi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bna Adam, anfiq yunfaq alaih," wahai anak Adam, berinfaklah, kamu akan diberi infak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah diganti dengan yang lebih baik. Belajarlah menjadi orang kaya dengan memperbanyak sedekah. Iltamisu al-ghina bi kasratis sadaqah. Carilah kekayaan dengan memperbanyak sedekah. Ya, dan tidak ada orang sedekah terus dimiskinkan Allah, mboten wonten tiyang ahli sedekah terus dimelaratno Allah, niku mboten wonten. La in syakartum la azidannakum, jika kalian syukur aku tambah nikmat. Dia harus yakin gitu, kalau sampean ya berazam, bercita-cita, TKT dibulatkan, niatnya yang tulus ikhlas nyuwun dumateng Allah, insyaallah dimudahno kurbani. Ya, harus pasang niat, ya, pahala gede. Di antara dalil lain yang menunjukkan wajibnya kurban adalah firman Allah, "Fasolli li rabbika wanhar." Fasolli, maka solatlah, "li rabbika," untuk Tuhanmu, "wanhar," dan berkurbanlah. Saya mau tanya, dan solatlah, solat hukumnya apa? Dan solatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Kalau ada dalam bahasa Arab perintah atau apa saja, terus di situ ada kata-kata wadan, solatlah dan berkorbanlah. Saya mau tanya, hukumnya solat tadi apa?
4: Wajib.
3: Setelah itu ada huruf dan. Wah, ini saya berusaha untuk memahamkan kepanjenengan sebisa mungkin. Wanhar, dan sembelihlah. Kalau dalam bahasa Arab ada kata-kata wa atau dan, artinya hukum sesudah dan mengikuti hukum sebelum dan. Bisa dipahami? Ya, solatlah kepada Allah, wanhar, dan sembelihlah. Ya, di sini Allah menggabungkan antara perintah solat dengan perintah berkorban pakai lafaz wa. Wa artinya apa? Dan. Berarti hukum setelah dan, wanhar, sembelihlah, mengikuti hukum sebelum dan, yaitu apa tadi? Solat. Ini harus. Dan bismillah. Ya, panjenengan niat donga sing tenanan, ya Allah mudahkanlah kurban, insya Allah dimudahkan Allah. Okay. Dan ini termasuk fadilah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah." Wahai manusia, sesungguhnya wajib atas setiap keluarga untuk berkurban setiap tahunnya. Bagi yang apa tadi? Mampulah, kalau orang miskin juga mungkin lah disuruh. Tapi kita yang paling tahu kita mampu apa enggak, ya, ya diri kita setelah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau merasa ada keleluasan rezeki, bismillah, kurbankan, diganti sama Allah. "Ya bna Adam, anfik yunfak alaik," wahai anak Adam, berinfaklah, Allah akan memberimu infak. Ya, dan insyaallah diganti lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian boleh enggak berkorban atas nama si mayit? boleh enggak berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Ini kan sering ditanyakan, gitu? Ya, sebelum sampean menanyakan ke saya jelaskan saja biar enggak usah tanya. Ya. Bagaimana hukumnya berkorban di atas namakan si mayit? Ini perinciannya ada tiga. Nah, ini pentingnya ngaji, gitu, meriki ini. Semua harus diperinci. Ya. Ada tiga perincian. Yang pertama, berkorban atas nama si mayit karena wasiat si mayit atau karena nazar si mayit. Misalnya ada orang sudah hampir wafat, sakit keras. Nah, kalau emak mati, bapak mati, tolong sebagian dunyane bapak tukok napa? Sapi untuk kurban. Nah, misalnya seperti itu, berwasiat seperti itu. Kemudian setelah ayahnya mati atau ibunya mati, terus wasiatnya itu dijalankan oleh anak, kurban atas nama si mayit. Boleh apa enggak ini? Sepakat para ulama, boleh. Sepakat, tidak ada perselisihan.

0: otomatis orang tua itu dapat pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan pahala kecuali yang ia usahakan sendiri. Dan kata Nabi, al waladu min kasbihi, dan anak yang soleh itu termasuk hasil jerih payah orang tua. Apa bisa? Paham maksudnya ya? Jadi status yang membeli siapa? Tetap kita yang masih hidup. Paham? Jadi panjenengan kalau kurban, terus panjenengan niatkan, ya ini mewakili keluarga, itu otomatis bapak ibu dapat pahala. Karena semua amal ibadahnya anak, kalau diniatkan ikhlas karena Allah, itu otomatis bapak ibu yang wafat dapat pahala. Silakan masuk. Perincian yang nomor berapa sekarang?
1: Tiga.
0: Perincian yang nomor tiga adalah seorang anak yang membeli hewan kurban dan diatasnamakan si mayit langsung. Tahu gambarannya yang nomor tiga ya? Beli kambing, beli sapi, ini diomongkan biasanya ke penyembelihnya, ini bukan dari saya, ini atas nama ibu saya yang sudah wafat. Ini bagaimana hukumnya? Khilaf para ulama. Jadi yang pertama sepakat boleh karena wasiat, betul. Yang kedua atas nama yang hidup tapi disertakan pahalanya untuk yang mati, ini juga sepakat. Yang nomor tiga, berkurban dan diatasnamakan si mayit langsung. Ini khilaf para ulama. Pendapat yang pertama yang mengatakan boleh. Ini pendapatnya Imam Ahmad dan sekarang dipegang oleh Kerajaan Arab Saudi. Boleh dengan alasan, dengan hujah atau dalil, kurban itu dikiaskan dengan sedekah. Saya mau tanya, sampean punya ibu sudah wafat, terus sampean sedekah atas nama ibu yang sudah wafat, boleh apa enggak?
1: Boleh.
0: Sepakat para ulama, enggak ada khilaf ini. Hadis Bukhari, ada seorang sahabat Nabi, ibunya wafat, terus dia datang ke Nabi, ya Rasulullah saya ingin sedekah dengan kebun, apakah pahalanya sampai ke ibuku? Sedekahkan pahalanya sampai ke ibumu. Berarti sedekah boleh enggak di atas nama kan si mayit? Boleh. Lah, orang yang berpendapat atau pendapat yang pertama tadi, pendapatnya Imam Ahmad, yang sekarang dipegang oleh Kerajaan Arab Saudi, diantaranya banyak ulama sana yang mengatakan tidak apa-apa. Dengan dalil, karena kurban ini seperti sedekah. Kalau sedekah boleh, maka kurban pun boleh. Karena sama-sama mengeluarkan harta untuk orang yang membutuhkan. Bisa dipahami sampai sini? Pendapat kedua, pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, orang Indonesia ini kuali, justru Imam Syafi'i yang kenceng masalah ini, tidak boleh. Imam Syafi'i mengatakan kurban atas nama si mayit langsung tidak boleh. Menurut Imam Asy-Syafi'i. Kenapa kagak boleh? Karena ibadah harus berdasarkan dalil. Sedangkan yang bisa nyampe atas nama si mayit itu beberapa ibadah saja. Di antaranya haji. Betul apa enggak? Haji boleh enggak atas nama si mayit? Boleh, sudah saya jelaskan. Enggak tahu di tempat ini apa di tempat yang lain. Ya, haji boleh, sedekah boleh, kan gitu kan? Nadar orang tua boleh, silaturahim, kan gitu kan? Ke tali rahimnya orang tua, itu bisa. Adapun berkurban, kata Imam Syafi'i tidak boleh atas nama si mayit. Kenapa? Tidak ada dalil. Tidak pernah dinukil Aisyah. Aisyah itu anak yang berbakti kepada bapaknya. Siapa bapaknya? Beliau Abu Bakar. Tidak ada secuil riwayat pun Aisyah yang beli kurban untuk Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib punya anak Hasan Husain. Tidak pernah ada riwayat Hasan Husain nyembeli kambing diniatkan untuk siapa bapaknya? Ali bin Abi Thalib. Fatimah putrinya Nabi, ya, tidak pernah dalam riwayat beliau nyembeli kambing niatnya diniatkan untuk ibunya yang sudah wafat, siapa? Khadijah. Tidak ada. Lah, kemudian bagaimana dengan kias? Apa tadi? Mengkiaskan apa tadi? Kurban dengan apa? Sedekah. Ini lemah. Mengapa kok lemah? Karena sedekah bukan kurban. Mana buktinya bahwa sedekah itu bukan kurban? Satu, kurban itu ibadah khusus, jenisnya khusus.

0: waktunya khusus, ya, jenisnya khusus, waktunya khusus. Harus pakai binatang ternak. Itu pun hewan ternaknya enggak semua hewan ternak, betul? Harus waktunya khusus. Berbeda dengan sedekah. Sedekah pakai beras boleh. Sedekah pakai senyum juga boleh. Sedekah pakai apa lagi? Pakai lauk juga boleh. Sedekah pakai uang juga boleh. Enggak ada ketentuan kadarnya, enggak ada ketentuan waktunya, mau 17 Agustus, mau 9 September, boleh semua. Beda ibadah yang berbeda. Paham sampai di sini? Sehingga panjenengan kalau tanya saya, boleh enggak berkorban atas nama si mayit? Langsung di atas namakan si mayit yang sudah wafat, ya. Dalam hal ini wallahu alam saya lebih cenderung ke Imam Syafi'i. Jadi enggak usah langsung di atas namakan si mayit, tetapi sebagai solusinya adalah perincian yang nomor 2 tadi itu. Masih ingat perincian nomor 2 tadi? Perincian nomor 2 itu yang nyembelih tetap niatnya siapa? Si anak yang masih hidup, tetapi otomatis orang tua dapat pahala. Itu kalau panjenengan tanya saya seperti itu. Tetapi seandainya panjenengan lebih setuju dengan pendapatnya Imam Ahmad, enggak apa-apa Ustaz, saya lebih cocok dengan yang mengatakan apa? Boleh atas nama si mayit, ya, ya monggo saja, silakan. Ini masalah yang harus berlapang dada, ya. Tayib. Bisa dipahami ya? Nah, nanti kalau enggak paham boleh ditanyakan. Mimma takun, ya. Jenisnya apa saja? Wala takun illa minal baqar wal ghanam wal ibil. Kurban itu enggak boleh kecuali dari 3 hewan. Al-baqar sapi. Mohon maaf, iya, al-baqar sapi ya, betul. Wal ghanam dan kambing. Wal ibil unta. Ini 3 hewan tok. Misalnya ada orang niat kurban nyembeli 100 mentok misalnya, nggak bisa. Meskipun harganya mahal nggak bisa. Ya, 1000 kelinci nggak bisa. Karena ini ibadah yang sudah digariskan oleh Nabi dengan jenis tertentu. Maka kudu nurut Nabi. Ya, kurban pakai kuda mboten saged. Meskipun larang regane. Wong kuda saat itu ada yang harganya ratusan juta. Ya lah, tetap nggak bisa. Karena jenisnya tidak sesuai dengan jenisnya. Nah, bagaimana dengan kerbau, Ustaz? Khilaf para ulama. Khilaf. Bahkan di Indonesia sebagian wilayah pakai kerbau kurbannya. Betul? Di mana itu, di Minang kalau salah, atau di Sulawesi gitu. Ini bagaimana? Wallahu alam, khilaf para ulama. Bagi yang menganggap bahwa kerbau adalah satu jenis dengan apa? Sapi, ya dibolehkan. Bagi yang berpendapat seperti itu. Tapi lebih baik wallahu alam, lebih baik biar selamat dirupakan apa? Sapi saja, lebih baik itu daripada ragu-ragu. Kemudian diterangkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar fa hadarul adha. Kami pernah safar bersama Nabi, kemudian berpapasan dengan Idul Adha. Fastarakna fil jazuri an ashra, maka kami urunan berserikat dengan seekor unta, atau mohon maaf, berserikat dalam seekor unta untuk dijadikan apa? Kurban, yaitu 10 orang. Jadi Rasulullah sama para sahabat tadi pernah safar, kebetulan di tengah jalan berpapasan dengan apa? Maksudnya berpapasan itu kebetulan Idul Adha. Maka para sahabat urunan istaroka, beri berserikat, ya, urunan untuk membeli satu unta 10 orang. Jadi unta itu berapa orang? Boleh satu, boleh enggak apa-apa, lebih, bukan boleh lagi, lebih afdol lagi kalau satu orang satu unta. Tapi kalau urunan, kalau unta boleh 10 orang. Wal baqara an sab'a, dan kalau sapi boleh berserikat dalam 7 orang. Boleh. Sapi 7 orang. Dan kambing tidak boleh berserikat. Satu orang saja. Cuman kambing itu meskipun satu orang, ya, tapi pahalanya untuk satu keluarga, termasuk sapi juga. Jadi setiap anggota keluarga terbebani, yaitu kurban, dan pahalanya untuk satu keluarga. Tapi sebagian orang kan ada yang gantian, sekarang diniatkan suaminya, besok diniatkan istrinya, besok diniatkan apa? Anaknya. Benar, harus gitu, Ya, pokoknya keluarga siapa kepala rumah tangganya atas nama itu, otomatis pahalanya satu keluarga. Kalau saya urunan sapi, Ustaz, 7 orang, saya urunan salah satu di antara 7 orang, apakah saya juga mewakili keluarga saya? Jawabannya apa? Iya, sama saja. Nah, bagus mana? Satu ekor kambing atau urunan sapi 7 orang? Lebih bagus mana? Satu kak sapi 7 orang urunan ataukah satu orang satu kambing? Lebih afdol man? Lebih afdol satu orang satu sapi. Itu yang afdol. Sepak. Tidak ada perselisihan ya. Satu orang satu sapi. Syukur-syukur satu orang satu unta apalagi ya. Jadi para ulama menjelaskan sebagian merojihkan lebih baik satu kambing lebih baik daripada urunan dengan satu sapi untuk 7 orang. Karena apa? Karena banyak nyembelihnya. Banyak leher yang terputus. Intisari dari Idul Adha kan nyembelihnya. Kalau weduse ono pitu, akeh nyembelih. Betul? Semakin banyak nama Allah yang disebut dan semakin banyak darah yang dialirkan. Maksudnya ketika nyembelih tadi. Tapi kalau urunan cuma satu, leher yang terputus. Bisa dipahami sama saya ya? Meskipun ya secara maslahat tetap dikembalikan. Ya kalau misalnya ini yang kurban cuma sedikit, ini cuma kalau kambing nanti enggak cukup dagingnya misalnya, maka maslahatnya kayak enaknya ini sapi saja supaya nanti satu desa ini apa? Bisa mendapatkan semuanya. Maka tidak mengapa kalau seperti itu kasusnya. Dulu ya, dulu kalau sekarang alhamdulillah sudah enggak. Dulu di kampungnya istri saya di Teracal, sekarang Geneng, tahu kota Teracal. Itu enggak ada yang kurban. Ya orang-orang Muhammadiyah di sana enggak ada yang kurban. Mungkin darah minum atau enggak apa, sampai akhirnya urunan. Urunannya bukan urunan sapi, urunan kambing. Ya, ini sangat nelongso ya. Maka saya sampaikan ke mereka, kalau seperti itu bukan, tapi sekarang alhamdulillah ya. Banyak yang korban dulu itu sebelum saya di sana. Jadi saya sampaikan ke mereka itu bisa jadi korban. Tapi kalau urunannya orang 15 beli satu sapi, satu apa? Kambing, ya enggak jadi korban. Tapi bisa jadi korban dengan cara diatasnamakan satu orang, kerelaan semuanya sepakat dipilih satu orang yang tua dulu. Jadi statusnya ada namanya. Paham enggak saya? Nah, tahun depan enggak apa-apa urunan lagi, terus dinamakan siapa gantian. Supaya syariatnya kena maksud saya itu. Paham maksud saya ya? Supaya tetap bisa dikatakan apa? Kurban. Tapi kalau satu sekolahan kemudian urunan 5 ribuan, 10 ribuan ya itu masa-masaan saja itu bukan. Bukan apa? Bukan kurban ya. Kemudian mala yajuzu an yudhabihi man yudhabi, apa saja yang enggak boleh dikurbankan ya, tidak boleh dikurbankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan arbaun, ada 3 hal yang enggak boleh dijadikan hewan kurban. Ada 4. Al aura al bayin auruha, yang buta yang jelas-jelas butanya. Enggak boleh matanya hilang satu kemudian dibuat korban, enggak boleh, haram. Enggak, maksudnya haram enggak bisa dianggap apa namanya korbannya. Tapi apakah boleh disembelih dimakan? Boleh, tapi untuk dijadikan apa korban enggak bisa. Al maridu al bayyin maraduha, yang nomor 2, yang sakit-sakitan, yang jelas-jelas sakitnya, gering kata orang Jawa. Ngerti gering ya? Apa namanya sakit, sakit-sakitan lah itu yang enggak boleh. Kemudian al arja al bayin dal'uha, yang pincang, jelas-jelas pincangnya. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 al kasiratul tungki ya, yaitu hewan yang kurus ya, yang enggak ada, iya, kurus sekali gitu ya. Maka ini enggak boleh di jadikan kurban. Kemudian adapun makruh tapi tidak sampai batal, yaitu misalnya di sini disebutkan naksun fil udhun, misalnya telinganya ada yang kurang atau telinganya ada yang apa, cacat, ya maka ini tidak apa-apa, dibenci makruh tapi sah seandainya kok dipakai. Kemudian disebutkan juga bahwa la yustarat an yakuna dukuran, tidak harus pejantan, boleh juga apa yang cewek, bapak betina, meskipun lebih baik apa pejantan, ya. Kemudian diterangkan juga wala yujzi fil udhiyatil jazaa' min al ma'as li haditsin bara, ya. Dan disebutkan kalau hewan itu, kalau kambing berapa usianya? Kalau kambing 1 tahun. Tapi kalau kambing yang satunya itu apa? Yang domba diberi keringanan berapa? Setengah tahun. Kemudian tidak boleh apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seseorang menjual hasil kurbannya. Jadi tidak boleh dijual orang kurban, kemudian nanti jaketnya atau kulitnya itu dijual, tidak boleh. Kulitnya nggak boleh dijual, kikilnya nggak boleh dijual, kepalanya nggak boleh dijual. Barang siapa menjual hasil kurbannya, maka apa? Tidak ada udhiyah baginya, nggak dianggap. Makanya nggak boleh dijual, apalagi digunakan untuk membayar tukang jaga, nggak boleh. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan kami diperintahkan Nabi untuk mengurus udhiyahnya Nabi, dan kami memberikan tukang jagal itu dari diri kami. Jadi tidak boleh wis tukang jagalnya ini nanti kulitnya sampai ambil, atau kulitnya sampai ambil nanti tak tambah duit. Nah, ini juga enggak boleh. Karena tukang jagal enggak boleh dibayar dengan hasil apa? Hasil apa tadi? Hasil kurbannya enggak boleh. Kemudian dianjurkan untuk menajamkan pisau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk berlemah lembut kepada siapapun. Rasulullah mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan kepada semua segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh maka bunuhlah yang baik. Enggak boleh menyiksa, menyiksa tikus enggak boleh. Meskipun tikus harus dibunuh. Ada 5 hewan fasik yang kita diperintahkan membunuhnya. Khamsul fawasik yuqtalna fil khil wal haram. Ada 5 hewan fasik yang kita disuruh untuk membunuhnya meskipun di tanah haram. Ngerti tanah haram? Di Makkah, di Madinah kan enggak boleh membunuh. Membunuh hewan enggak boleh. Tetapi ada 5 hewan yang boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Salah satunya di antaranya tikus, al-fa'rah. Ya, tapi tetap enggak boleh apa? Menyiksa. Termasuk menyiksa itu dimasukkan bencet terus dikum nang kali, dikum nang banyu sampai kasambekan itu. Itu enggak boleh itu. Itu menyiksa. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu bunuh, bunuhlah yang baik. Ada 5 hewan yang kita dianjurkan untuk membunuhnya. Tikus, terus apa lagi? Al-akrab, kalajengking. Terus al-ghurab, al-hid'ah, sejenis burung elang. Yang nomor 4 al-ghurab, burung gagak. Yang nomor 5 al-kalbul akur, anjing gila. Sebagian lagi ada tambahan 1 dengan menghilangkan 1. Paham saya? Ada tambahan 1 dengan menghilangkan 1, itu al-hayyah, ular. Ya, itu disuruh bunuh. Bahkan dalam sholat boleh sama membunuh ular. Dan kala jengking boleh dibunuh. Tetapi tidak dianjurkan untuk membunuh ular di dalam rumah sebelum diusir. Paham maksudnya enggak? Kalau ada ular di rumah enggak boleh langsung dibunuh. Tapi usirlah. Kalau diusir enggak mau pergi, ya, dikasih tempo, dikasih tangguh. Kalau nggak mau pergi juga maka bunuh. Itu ada kisahnya di zaman Nabi. Pernah tahu nggak? Mau saya ceritain? Kasih tuh belajar kurban. Cerita itu. Ya, ada seorang sahabat Nabi waktu itu dalam perang Khandaq. Dia pamit ke Rasulullah izin pulang, pengantin baru. Jadi ceritanya seperti ini. Ada seorang sahabat Nabi datang ke rumah sahabat yang lain. Ketika masuk pintunya, ternyata sahabat yang punya rumah ini sholat. Sholat di rumahnya, otomatis sholat sunnah. Karena para sahabat kalau sholat wajib di mana? Sholat sunnah di rumahnya. Sahabat bertamu, oh ternyata yang punya rumah masih sholat. Tiba-tiba ini si tamu mendengarkan desisan ular. Maka si tamu ingin mengambil tombak dan membunuh ular itu. Terus dikasih isyarat sama pemilik rumah waktu sholat itu. Isyarat untuk apa? Biarkan, jangan dibunuh, biarkan. Setelah sholat selesai, si punya rumah ngomong, tahu gak kamu rumah di depan rumahku ini? Sesungguhnya rumah ini dulu adalah milik pengantin baru. Waktu perang Khandaq, ini si laki-laki izin sama Nabi. Ya Rasulullah, saya izin ke rumah. Diizini sama Nabi, pulang nih si sahabat ini. Nyampe di rumah ternyata istrinya di luar rumah, gak di dalam rumah. Cemburu suaminya, loh kenapa kamu di luar rumah? Ya, kenapa kamu gak menunggu di dalam rumah? Kata sang istri, pelan-pelan, lihatlah dulu di dalam rumahmu ada apa. Marah ini karena cemburu istrinya kok di luar begitu. Maka sahabat ini masuk rumahnya, ternyata menjumpai ular besar. Pernah dengar kisah ini enggak? Nah, sekarang tak cerita hebat kalau belum. Akhirnya terjadi suara gaduh, suara gaduh. Setelah itu reda dan dua-duanya mati. Sahabatnya mati, ularnya juga mati. Berita ini sampai dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, lain kali kalau kalian melihat ular dalam rumah jangan langsung di usirlah, kasih tempo, kasih tangguh, karena bisa jadi mereka adalah para jin-jin yang ada di kota Madinah. Paham ya? Nah, kok bisa lari ke situ tadi? Saya jelaskan apa? Jadi seperti itu ya. Itu ada lima hewan yang termasuk tikus. Ya, tapi nggak boleh di tikus saja, hewan perusak nggak boleh disiksa, apalagi kambing. Kambing ini hewan surga. Semua para nabi itu pernah angon wedhus, semuanya. Semua para nabi pernah menggembala kambing, semuanya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kambing adalah hewan yang berkah. Makanya jamaah silakan punya kambing, ya. Sudah punya kambing berapa? Ya, kambing, ya. Ini adalah hewan yang disenangi sama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pernah jadi penggembala kambing di kota Makkah. Jadi kita gak boleh untuk mendoliminya. Saya baca ya. Fa'idha qataltum fa'ahsinul kitlah. Kalau mau bunuh-bunuh yang bagus. Fa'idha dabahtum fa'ahsinul dibha. Dan kalau kamu mau menyembelih, sembelilah yang bagus, sembelilah yang baik. Wal yuhidda ahadukum syufratahu, hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan alat sembelihannya, pisaunya. Wal yurih dhabihatahu, dan hendaklah membuat nyaman hewan yang disembelih. Jadi jangan ada seorang sahabat Nabi yang menidurkan hewan. Hewan apa? Hewan ya, hewan ternak itu yang mau dijadikan korban, ditidurkan, terus kakinya ditaruh di badannya apa namanya, hewan tersebut, kambing tersebut. Terus sahabat ini mengasah pisaunya, sereng sereng sereng, padahal hewannya lagi ditidurin. Maka ditegur dengan keras oleh Rasulullah. apakah engkau ingin membunuhnya dengan dua kali pembunuhan? Makanya harus hati-hati, tidak boleh kita mendolimi hewan yang akan kita sembelih. Kata Rasulullah, buat nyaman hewan yang akan kau sembelih. Nah, sekarang sebagian masjid-masjid ini kurang perhatian. Bahkan biasanya dituntun bareng, disuruh lihat temannya mau dieksekusi. Itu kasihan loh itu. Bagaimana perasaannya itu? Hewannya ditidurkan, disembelih, temannya lihat. Mungkin dia sudah dalam batinnya, sebentar lagi saya digituin gitu. Nah, ini tidak boleh ya. Harus disterilkan. Jangan sampai hewan-hewan yang mau disembelih itu melihat temannya yang diapakan? Disembelih. Jangan. Ya, tidak boleh. Inilah akhlak Islam. Ya, nyembelih kambing saja ada aturannya. Maka enggak benar kalau ada kelompok namanya ISIS itu ya, yang membunuh orang Islam. Yang dibunuh loh orang Islam, bukan orang kafir. ISIS-ISIS itu loh, yang di mana itu? Yang di Suriah itu. Yang dibunuh loh bukan orang kafir. Yang dibunuh siapa? Justru orang Islam. Maka kita enggak boleh ikut kelompok-kelompok yang seperti itu, ya. Ya, enggak boleh keras, radikal, teroris, tidak boleh kita ikuti. Nah, Islam adalah agama yang santun. Orang kambing aja gak boleh loh kita siksa, apalagi manusia, apalagi wong Islam, apalagi wong sujud. Ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la, gak boleh kita kafirkan sembarangan, gak boleh kita gak boleh kita sakiti. Wong hewan saja dilindungi haknya kok, apalagi manusia itu ya. Nah, saya kasih jeda, silakan kalau ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Kurang berapa menit? 10 menit. Nggih, monggo.
1: Kalau pembunuh tikus tapi dengan diracun.
0: Bagaimana membunuh tikus dengan diracun? Insyaallah enggak apa-apa selama enggak menyiksa, langsung lah insyaallah. Enggak apa-apa. Nggih. Sambut baik. Silakan. Silakan, Bu. Nggih.
2: Punya anak kecil.
0: Dalam, Bu.
2: Punya anak kecil, usia 1 tahun. Terus meninggal. Terus punya.
0: Yang meninggal siapa? Anak kecilnya. Umur?
2: Ya, belum 1 tahun.
0: Nggih, nggih.
2: Terus punya rezeki.
3: Diakikoi
2: sekarang
3: sudah
2: 50 tahun.
0: Wafatnya sudah 50 tahun yang lalu. Seandainya kok hidup orangnya sudah umurnya 50 tahun, insya Allah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa, Bu. Insya Allah. Silakan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tadi telah diterangkan masalah kurban.
0: Siap.
4: Yang mana seandainya saya kurban kambing itu memberikan uang upah.
0: Oke.
4: Nantinya itu bagaimana kalau seandainya kulit ini tidak boleh dimakan kepada si pemilik? Manakan? Saya mohon saran yang baik.
0: Oke.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hewan kurban itu boleh satu untuk dimakan sendiri, dua boleh untuk disedekahkan, ketiga boleh dihadiahkan, tiga boleh dimakan, boleh disimpan, makan sendiri. Karena sebagian orang awam beranggapan kalau kurban gak boleh ngambil korbannya. Boleh, boleh, tidak apa-apa. Ya, boleh. Jadi boleh dimakan sendiri, disimpan, boleh disedekahkan, boleh dihadiahkan. Apa bedanya sedekah sama hadiah, Ustaz? Kalau sedekah harus kepada orang yang membutuhkan. Tapi kalau hadiah enggak mesti. Kasih orang kaya pun enggak apa-apa. Akadnya akad apa? Hadiah bukan apa? Sedekah. Maka kalau sama mau kurban, jangan dijual kulitnya, langsung aja. Tolong nanti kalau sudah selesai kulitnya ini, saya kasihkan itu, bapak itu, gitu loh. Itu solusi. Paham maksudnya ya? Nah, gak boleh dijual, kemudian kok uangnya diambil dia, gak boleh. Ya, makanya lebih baik kalau memang gitu, sudah nanti diniatkan aja nanti kulit saya untuk siapa, gitu. Itu salah satu solusi daripada dijual. Karena gak mungkin kan dibagi terus diiris-iris kan, yuk. Lebih baik utuh saja terus kasihkan ke orang yang sekiranya membutuhkan biar dijual. Ya, tapi yang jual bukan kita, biar orang yang berhak tadi itu. Kalau dijual terus uangnya kita yang ambil, lah ini yang nggak boleh. Tapi kita kasihkan orang, terus orang itu mau dijual terserah. Paham gak mas saya? Wallahu a'lam bishawab. Ini silakan.
3: Dalam proses penyembelihan ada ketidaksempurnaan. Gini. Jadi hewan ternaknya gak mati-mati, Ustaz. Itu gimana
0: selesai? Ya dimatikan. Karena kalau gak mati gak boleh dimakan. Ya. Kalau enggak mati enggak boleh dimakan.
3: Enggak boleh enggak disembelih dua kali? Enggak boleh.
0: Udah apa? Yang enggak harus mati ya. Saya kadang namanya misalnya ini sudah disembelih kok masih hidup, kemudian diambil buntutnya, diambil kakinya, enggak boleh. Setiap hewan yang diambil bagiannya dari hewan yang hidup dihukumi bangkai. Misalnya sampean punya kambing, ini mau saya sembelih semuanya terlalu banyak, oh saya ambil buntutnya dulu aja. Ini status buntutnya ini dianggap bangkai, nggak boleh dimakan.
3: Ya maksudnya bukan itu.
0: Iya. Iya paham pak. Oke. Intinya disembelih lagi mas. Atau luka apa? Bayi memang harus, bukan nggak apa-apa harus. Kalau nggak gitu hidup terus nanti kemana-mana. Ya, Allahu a'lam. Yang lain monggo.
5: Dan kalau soal kulit yang menjual itu panitianya gimana? Kebanyakan di masjid-masjid itu kan gitu, setelah ya dikumpulkan itu panitianya yang menjual kulitnya.
0: Panitia menjual terus itu apa nanti?
5: Nah itu dibagi.
0: Karena kata Ali bin Abi Thalib, kami memberi jagal dari kami. Berarti kan itu konsekuensinya, ya beladinya, ya konsumsinya, ya jagalnya.
5: Boleh. Ada yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab, misalnya panitia.
0: Jangan ngomong tanggung jawab dulu dah. Solusinya bagaimana gitu ya? Itu tadi ya, dengan cara didata, misalnya didata siapa saja orang yang berhak, didata. Kalau langsung dijual panitia akan menjual sesuatu yang bukan miliknya, dan syarat jual beli itu nggak boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya. Itu miliknya orang yang berhak kan. Kalau seandainya dibagikan kan miliknya orang berhak, maka solusinya didata siapa aja di kampung situ orang yang membutuhkan. Misalnya ketemu orang tujuh, Pak Fulan, orang tujuh, Pak Panjenengan ini dapat jatah kulit sapi 3 dibagi orang 7. Ini gimana? Kulit 3 ini jelas enggak mungkin mau ya kan gitu ya. Tapi jadi gini aja, kami memfasilitasi Panjenengan semuanya, kami jualkan, nanti hasilnya dibagi Panjenengan 7. Paham? Itu solusinya. Kalau dijual langsung enggak berat panitia ini, memang itu kan haknya kok. Sedangkan hukum asal jual beli kan harus ada. Hukum asal jual beli kan tidak boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya. Tapi namanya hukumnya taukil. Apa taukil itu? Mewakilkan. Itu salah satu solusi mas. Berapa orang didata terus dikumpul lo panjenengan dapat. Kami tidak berhak untuk menjualnya kalau tidak dapat izin karena ini bukan milik kami. Gitu ya. Itu salah satu solusi. Dalam. Kemudian. Ustaz, gimana orang-orang sekarang yang dulu belum sempat diakikoi terus sama nikah atau khitan sambil akikoh? Maksudnya gimana? Kambingnya satu diniatkan ya nikah ya khitan gitu?
6: Acara
0: ya tidak apa-apa. Sebagian ulama mengatakan boleh akikoh itu meskipun sudah besar. Rasulullah mengakikoi dirinya ketika umur berapa? Umur 40 tahun ya. Jadi insya Allah tidak mengapa ya. Tapi kalau pertanyaannya Ustaz, ini gimana, saya dulu belum diakikoi sama ibu saya, kebetulan saya ada rezeki, tapi ini tabrakan sama Idul Adha. Saya niatkan yang mana ini Ustaz? Idul Adha apa yang akikoh? Jawabannya gimana? Dari dulu gak bahas akikoh, sekarang mau Idul Adha bahas akikoh. Ya sudah, ini Idul Adha ya Idul Adha. Karena Idul Adha itu ibadah yang sempit. Ibadah yang sempit, maksudnya ibadah sempit tahu maksudnya? ada tanggalnya, ada waktunya. Ada pun akikah wis kadung kebablas. Jadi itu ya nanti kalau ada rezeki lagi bisa dipahami ya. Tapi yang di depan mata yang sempit ini yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 itu yang di sedang kita bahas ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Ini ada ya. Bagaimana kalau kulit hewan kurban sapi dijual dan hasilnya dibelikan kambing buat kurban lagi? Siapa? Atas nama siapa? Kulit sapi dikumpulno terus dibuat kambing. Sopo statusnya sing kurban kambing ini enggak boleh urunan lho kan? Nah, jadi kecuali kanggo niat enggak boleh juga ya. Itu dijual, didata orang yang berhak tadi siapa? Dijual terus dibagikan ke orang-orang yang berada di. Wallahu a'lam bishawab. Semoga panjenengan itu bisa kurban semua insyaallah. Niat, yang penting niat, digampang nukar Allah ya. Sama niat insyaallah digampang. Nggih, monggo silakan yang lain. Silakan. Nggih.
6: Saya dulu pernah ikut itu sapinya beli hewan kurban. Kata panitianya anu, kan sapinya itu kan enggak mati-mati.
0: Nggih.
6: Tenggorokannya itu ada kayak panjang-panjang itu disuruh narik. Apakah itu termasuk?
0: Bukan disarik, bukan ditarik, diputus.
6: Ya sudah putus, kan enggak mati-mati akhirnya saya disuruh narik itu.
0: Kalau sudah putus enggak usah ditarik. Berarti itu kemungkinan ada apa? Urat yang belum terputus. Jadi dicari diputus. Nah, kalau sudah putus ya enggak usah ditarik juga, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan.
7: Akikah boleh enggak dengan
0: sapi? Apakah akikah boleh dengan sapi? Enggak. Akikah dengan kambing kalau laki-laki 2, kalau cewek 1 ekor. Ya, karena ibadah itu yang diminta bukan banyak tapi benar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang lain monggo. Monggo, Pak.
8: Di musala jadi begini.
0: Nggih.
8: Patungan sapi curah.
0: Nggih.
8: Nah, ternyata kita belum sampai 7 itu 5.
0: 5.
8: Iya.
0: Kula panda.
8: Boleh,
0: Pak. Ya, apakah boleh urunan sapi 5 orang? Kalau 7 boleh maka 5 lebih baik. Maka otomatis gitu ya. Otomatis lebih boleh kalau 7 aja boleh apalagi 5. Maksudnya itu 7 itu batas maksimal. Wallahu a'lam. Jadi kalau untuk kambing yang domba, tahu nggih domba nggih? Terus kibas niku lho. Niku usianya 6 bulan. 6 bulan sampun boleh untuk dikurbankan. Adapun kambing yang apa itu? Kambing itu loh, yang kambing kacangan ya. Maka itu 1 tahun masuk tahun kedua. 1 tahun penuh. Adapun sapi harus umurnya 2 tahun masuk tahun ke 3. Tahun full penuh 2 tahun. Adapun unta harus 5 tahun. Ya, 5 harus 5 tahun dan di sini tidak ada unta ya. Ya seperti itu ya, wallahu a'lam. Yang lain monggo. Sambut. Semoga bermanfaat. Ngapunten pilih wonten salah ucap, salah kata. Mudah-mudahan panjenengan semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah saged melaksanakan ibadah kurban. Monggo diniati donga sing apik, insyaallah kalau dongane ikhlas diijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
10: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
11: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bagaimana cara membedakan nikmat dari Allah dengan istidraj, karena merasa dipermudah segala urusan tapi diri merasa banyak dosa? Nah, itu introspeksi. Begitu kita tahu ada dosa, cepat tobati. Sebab mungkin saja itu kemudahan dari Allah bagi ketakwaan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi semua urusannya dipermudah, kalau ada masalah diberikan jalan keluar, kalau seret rezeki digelontorkan. Itu orang bertakwa, ya. Dan salah satu ciri orang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi setiap dosa tobat, setiap dosa tobat, ya. Itu yang menjadi pembeda antara istidraj dengan karomah. Kalau istidraj tahu dosa tidak tobat, ya.

Banyak di antara kita bertanya, berkonsultasi, bahkan berkeluh kesah. Saya ingin menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin merasakan kebahagiaan ketika berbuat ketaatan, ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kenapa hati saya justru merasa gersang? Kenapa justru hati saya tidak merasakan kenikmatan? Kenapa justru hati saya lebih condong kepada yang diharamkan? Kenapa hati saya tidak ingin melakukan ketaatan? Ada sebuah tips sangat berharga sekali disampaikan oleh salah seorang ulama salaf, Ibrahim At-Taimi. Beliau mengatakan, ketika perasaan seperti itu muncul, ya rasa malas, futur, kemudian tidak semangat dalam berbuat ketaatan dan amal soleh, beliau mengatakan, aku mengumpamakan diriku berada di surga. Aku berjalan-jalan di taman-taman surga, kemudian aku memetik buah-buahan di surga. Kemudian aku berkumpul bersama bidadari-bidadari di surga. Aku bermain di sungai-sungainya dan seterusnya. Menikmati semua kenikmatan yang ada di surga. Dan itu selama-lamanya. Kemudian setelah itu, aku mengumpamakan diriku berada di dalam neraka. Aku makan dari buah zakum yang menyebabkan hancurnya perut para penduduk di neraka. Aku meminum dari cairan-cairan di neraka yang mendidih dan menjijikkan. Aku dirantai, aku dicambuk, aku disiksa di neraka selama-lamanya. Setelah itu, kemudian aku berkata kepada jiwaku, wahai jiwaku, mana yang engkau inginkan, berada di surga atau di neraka? Apa yang engkau inginkan ketika itu? Jiwaku menjawab, aku ingin dikembalikan ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Memperbanyak amal saleh dan menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah aku katakan kepada jiwaku, engkau wahai jiwa saat ini sedang berada dalam angan-anganmu. Engkau berada di kehidupan yang engkau angan-angankan, yaitu kehidupan dunia. Agar engkau bisa beramal saleh, maka beramallah. Demikianlah cara Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala memotivasi jiwanya, memotivasi dirinya untuk terus beramal saleh dan untuk menjauhkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat, dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk

Tiga keutamaan berlindung dari malas. Pertama, sifat malas dalam melakukan ketaatan merupakan sifat yang tercela. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang munafik yang memiliki sifat malas ketika mengerjakan salat. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Dan mereka tidak mengerjakan salat melainkan dengan malas dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengajarkan umatnya untuk berlindung dari sifat malas. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wal jubni wal harami wal bukhl wa a'udzu bika min 'adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, kejelekan di waktu tua, dan juga sifat kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, serta fitnah kehidupan dan kematian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya kiat-kiat agar terhindar dari malas. Nabi SAW bersabda, Ya'qidu syaitanu ala kafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqadin yadribu kulla uqdatin alayka laylun tawilun farqud fa'in istayqada fadhakar allaha in hallat uqdatun fa'in tawadda'a in hallat uqdatun fa'in salla in hallat uqdah fa'asbaha nashitan tayyiban nafsi wa'illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Setan membuat tiga ikatan di tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah satu ikatan. Kemudian jika ia berwudu, lepaslah lagi satu ikatan. Kemudian jika ia mengerjakan salat, lepaslah ikatan terakhir. Maka di pagi hari ia akan bersemangat dan bergembira. Jika ia tidak melakukan yang demikian, maka ia tidak ceria dan menjadi malas. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikianlah tiga keutamaan berlindung dari sifat malas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: dijawab.
1: Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah cukup jika seorang memberikan uang kepada orang tua agar dibelikan hewan kurban, di mana anak dan orang tua berada di kota yang berbeda? Apakah ini sudah selamat dari ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait yang tidak berkorban? Artinya dia tidak berkorban, namun diberikan kepada orang tuanya tidak ada masalah, karena dia dapat pahala sudah. Tapi sekarang dia punya, orang tuanya lain, dia lain, dia tidak berkorban. Beberapa tahun enggak. Adapun setiap tahun iya, namun satu tahun sengaja dia tidak, supaya jangan dianggap wajib. Sebagaimana ya disebut dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini kalau ini enggak ada masalah. Namun kalau melihat nassul hadis itu, ya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'ah, siapa yang ada kelapa kelapangan lantas dia tidak berkorban, jangan dia merapat ke tempat sholat kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini aqranain dhabahahuma biyadihi faqala, Nabi mengatakan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma taqabbal. Yang kedua, ya Allahumma hadza minka wa laka taqabbal amman lam yudhi min ummati. Domba yang kedua, ya Allah terimalah dari umatku yang belum berkorban. Apakah termasuk kita? Ya memang kita ini. Nah, itulah sebabnya dikatakan oleh sebagian para fuqaha, korban ini tidak wajib. Kenapa? Nabi sudah mengorbankan kita. Jelas bang? Tapi wassahih, wajib bagi yang mampu. Itu bagi yang tidak mampu yang dikorbankan oleh Nabi. Kalau kita yang mampu-mampu ya harus. Ya, kalau kita mampu terus tidak ngorban, kita tidak punya malu datang ke lapangan sholat namanya. Wallahu ta'ala ala wa alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mohon nasihatnya buat saya yang sulit mengamalkan ilmu tentang pujian dan celaan, di mana saat ini saya masih senang jika mendapat pujian dan sedikit sedih jika saya tidak mendapatkan pujian. Emang udah fasih kita semua mengamalkan pembahasan tentang pujian dan celaan? Susah.
3: Ini skill yang butuh pertolongan Allah, lalu latihan bertahun-tahun hadirin.
2: Sama ketika hadirin sekalian mendapatkan skill berbicara dengan bahasa ibu, siapa di antara kita yang begitu lahir langsung fasih, langsung jazakillah khairan ummi, dok, thank you dok, pakai bahasa Inggris lagi, thank you dok, terus bilang ke sus, itu guys, ada yang begitu? Gak ada lah, semua nangis sudah, gak bisa ngomong apa-apa. Begitu juga dengan ini.
3: Untuk bisa sampai skill ikhlas, ridho, sabar, segala, gak bisa, sekali jago tuh gak bisa.
2: Tapi berpikir long term gitu, berpikir panjang, dan nanti kita lihat bagaimana Allah tolong kita. Jadi jangan pernah berhenti gitu aja deh, butuh waktu.
3: Maka jangan pesimis, dan jangan putus asa ketika jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa.
1: Pernikahan Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Fatimah adalah putri termuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagian dari beliau dari ibu yang mulia wanita salihah Khadijah binti Khuwailid. Bersuamikan Ali bin Abu Thalib yang menikahinya dalam rentang waktu antara Perang Badar dan Uhud, tepatnya di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Seorang pahlawan mujahid, sepupu Rasulullah, orang pertama yang masuk Islam dari kalangan pemuda. Seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, Allah memberi kemenangan melaluinya. Amirul Mukminin, salah seorang khulafa Rashidin, yang dijamin surga oleh mertuanya. Inilah sebagian dari keutamaan suami pilihan Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi acuan baginya dalam memilihnya menjadi suaminya. Ali bin Abu Thalib hidup sejak kecil dalam kafalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan ini sebagai ungkapan terima kasih kepada bapaknya Abu Thalib yang juga paman beliau atas pengasuhannya terhadap beliau sejak kecil dan pembelaannya terhadap beliau ketika dewasa. Di samping untuk meringankan Abu Thalib yang berharta minim tetapi berkeluarga besar. Dengan latar belakang demikian, maka bisa dikatakan bahwa Ali bukan laki-laki berharta pada saat dia menikah dengan Fatimah. Demi membayar mas kawin kepada istrinya, dia menyerahkan baju perang yang merupakan harta satu-satunya sekaligus senjatanya dalam menerjuni berbagai macam peperangan. Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, ketika Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berikanlah sesuatu kepadanya." Maksud beliau sebagai mahar pernikahan, Ali menjawab, "Aku tidak punya apa-apa." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Lalu di mana baju perang Hutomiyah milikmu?" Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Yang dimaksud baju perang Hutomiyah adalah penisbatan kepada Hutomah bin Muharib, salah satu marga dalam Bani Abdul Qais, pembuat baju perang. Ada yang berkata, baju perang disebut dengan Huthamiyah karena ia tuhatimu, mematahkan atau menghancurkan, pedang karena kekuatannya. Selanjutnya, bagaimana kehidupan pasangan suami istri ini? Imam Al-Bukhari memaparkan dalam sohihnya sepenggal kisah dari kehidupan Ali dengan Fatimah. Dari Ali bin Abu Thalib bahwa Fatimah mengadukan beratnya penggilingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan bekas padanya. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendapatkan tawanan perang. Fatimah pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak bertemu dengan beliau, dia bertemu Aisyah. Fatimah mengatakan hajatnya kepada Aisyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, Aisyah mengabarkan kedatangan Fatimah kepada beliau. Ali berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami sementara kami sedang bersiap-siap untuk tidur. Aku hendak berdiri, tetapi beliau bersabda, "Tetaplah kalian berdua di tempat." Lalu beliau duduk di antara kami sampai aku merasakan dinginnya kedua kaki beliau di dadaku. Beliau bersabda, "Maukah kalian berdua aku ajari apa yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta kepadaku? Jika kalian berdua hendak tidur, bertakbirlah 34 kali, bertasbihlah 33 kali, dan bertahmidlah 33 kali, ia lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu." Al-Bukhari meriwayatkan dari Miswar bin Makhramah bahwa Ali bin Abu Thalib melamar putri Abu Jahal sementara dia masih beristri Fatimah. Makhramah berkata, "Maka aku mendengar Rasulullah berkhutbah di atas mimbarnya ini tentang masalah tersebut. Saat itu aku sudah dewasa." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku. Aku mengkhawatirkannya difitnah pada agamanya." Kemudian Nabi menyebutkan hubungan pernikahan beliau dengan Bani Abdusyams. Beliau menyanjung mereka dalam hubungan pernikahan tersebut. Beliau bersabda, "Dia berbicara kepadaku dan dia berbicara benar kepadaku. Dia berjanji padaku dan dia memenuhi janji itu. Sesungguhnya aku tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Akan tetapi demi Allah, anak Rasulullah tidak akan pernah berkumpul dengan anak musuh Allah selamanya." Penulis menyimpulkan bahwa pilihan Fatimah menikah dengan Ali adalah tepat dengan mengacu kepada tiga perkara. Pertama, kesetiaan yang diberikan oleh Ali kepada Fatimah. Faktanya selama hidup Fatimah, Ali hanya beristrikan dia seorang. Kedua, fadha'il, keutamaan-keutamaan yang dimiliki Ali. istri solihah mana yang tidak berbahagia dan berbangga dengan suami yang mempunyai fadha'il seperti yang dimiliki oleh Ali. Ketiga, output, hasil, pernikahan dua orang mulia ini, empat anak solih dan solihah, Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kultsum. Dua anak yang pertama adalah dua orang sayyid para pemuda penduduk surga, dari keduanya lahir orang-orang mulia, para imam teladan. Demikian, Allahu a'lam.

0: Apakah Anda?
1: Kita ulangi ya. Takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang baik ya jelas ya, udah ya. Yang buruk ini buruk dalam pandangan manusia. Tapi sejatinya kalau dilihat dari kehendak Allah dan dari keputusan Allah untuk menakdirkan itu, maka sejatinya baik. Dan tidak boleh kita menisbatkan keburukan kepada siapa? Allah. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah. Jadi tidak boleh kita mengatakan Allah ya buruk, tidak boleh. Perbuatan Allah buruk, tidak boleh. Bolehnya dari sudut pandang siapa? Manusia. Saya kasih contoh. Pernah lapar? Pernah lapar? Pernah. Sekarang? Ya nantilah, habis pengajian. Pernah haus? Pernah. Pernah capek? Pernah. Pernah sakit? Pernah. Saya tanya sama jenengan, lapar, haus, capek, sakit, siapa yang menakdirkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Lapar, haus, capek, sakit, baik atau buruk? Udah gini aja. Enak apa enggak enak? Enggak enak. Langsung. Pertanyaannya, sekilas rata-rata dari kita akan memandang bahwa kondisi-kondisi tadi itu tidak enak, buruk. Tapi apakah itu mutlak buruk? Hah? Tidak. Kenapa tidak? Kapan jenengan makan nikmat? Kapan? Kalau lapar. Berarti lapar itu bagus atau tidak bagus? Kenapa? Karena hikmah dibaliknya. Apa hikmahnya? Makannya jadi enak. Lauk yang paling nikmat adalah lapar. Apa? Lauk yang paling nikmat adalah lapar. Padahal lapar menurut kebanyakan kita tidak baik, tidak enak. Tapi ternyata di balik yang buruk dan tidak enak itu ada kebaikan. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan lapar baik atau tidak? Baik. Walaupun sekilas terlihat tidak baik dan tidak enak. Contoh yang lain. Capek. Enak enggak? Capek. Enak enggak? Enggak. Tapi kapan kita bisa tidur pulas? Kalau capek. Berarti capek bagus atau tidak? Bagus, hikmahnya akan membuat kita jadi bisa tidur nyenyak. Oke. Sakit. Nah, sekarang kita pindah. Apa? Sakit. Baik atau tidak? Nah, bingung. Baik atau tidak? Tidak, menurut kita. Enak atau tidak? Tidak enak menurut kita. Tapi ketahuilah, kapan kita bisa merasakan nikmatnya sehat? Ketika kita sedang sakit. Kapan kita menyadari betapa berharganya kesehatan? Ketika kita sedang sakit. Menyadari mahalnya nikmat. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Itu langkah pertama kita untuk bersyukur kepada Allah. Bagaimana seseorang akan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah kalau dia tidak menyadari nikmat-nikmat itu? Supaya kita bisa bersyukur kepada Allah, langkah pertamanya adalah sadar. Sadar bahwa ini adalah nikmat. Kenapa banyak orang tidak menyadari nikmat? Karena selama ini nikmat itu dia nikmati terus. Supaya dia bisa menyadari nikmat itu, maka perlu suatu saat nikmat tersebut dicabut. Ketika nikmat itu dicabut, baru tahu betapa enaknya gigi sehat. Giginya berapa? Berapa? Mana dokter gigi? Gigi kita itu berapa sih? 36. Benar. Ini direkam loh. 36 gigi. Ketika bolong satu, gimana? Rasanya serba enggak enak. Padahal yang bolong cuma satu. Saat itu kita baru sadar bahwa ternyata kita punya gigi yang sehat berapa? 36. Coba bayangkan nek bolonge 36. Kita baru dikasih satu saja sakit, kita sudah merasa tidak nyaman. Berarti selama ini kita sudah dikasih nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Beriman dengan takdir Allah akan membuat hati kita menjadi tenang. Kenapa? Akan membuat hati kita jadi tenang. Beriman dengan takdir Allah akan membuat hati kita menjadi lapang. Beriman dengan takdir Allah akan membuat hati kita menjadi ridho. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita mengimani bahwa ini terjadi dengan takdir Allah, maka saat itu kita yakin bahwa ini kejadian ditetapkan oleh Allah yang maha bijaksana. Yang maha apa? Bijaksana. Maha bijaksana. Asmaul husnanya apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Nah, Al-Hakim, bagus. Gampang ya, hadiah cilik orang apa ya? Barakallah. Apa? Al-Hakim. Sosok yang maha bijaksana itu, kalau menentukan dan menetapkan sesuatu, ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Tidak. Yang ngawur itu orang yang tidak punya kebijaksanaan. Allah Azza wa Jalla itu bukan hanya bijaksana, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana. Sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan sesuatu muspro. Apa muspro? Mubah. Mubah itu bahasa apa? Jawa. Bukan bahasa Arab. Nek bahasa Arab mubah artinya apa? Boleh. Mubah di sini maksudnya adalah bahasa Jawa. Sia? Tidak ada. Mubazir tidak ada. Bahkan sekalipun Allah itu menciptakan sesuatu yang sangat kecil.
2: Apa?
1: Tenguk. Apa?
2: Tenguk.
1: Kecil atau tidak?
2: Kecil.
1: Ngeliatnya harus pakai?
2: Apa?
1: Kaca pembesar. Allah menciptakan tenguk ini, ada hikmahnya enggak?
2: Ada hikmahnya enggak?
1: Ada.
2: Apa?
1: Menguji kesabaran seorang ibu. Biasanya bocah kena tengu singkon golek iki siapa?
2: Ibune.
1: Utu bapake. Menguji kesabaran seorang ibu. Mungkin ada hikmah-hikmah yang lainnya kita enggak tahu. Itu kita baru ngomongin tentang diciptakannya sosok makhluk. Belum kalau kita ngomongin tentang peristiwa, tentang kejadian. Kejadian apapun yang Allah ciptakan dan takdirkan di alam semesta ini, pasti kejadian itu ada hikmahnya. Apakah kita wajib tahu hikmahnya?
2: Wajib atau tidak?
1: Tidak. Kalau tahu bagaimana?
2: Bagus.
1: Jadi seandainya terjadi sebuah peristiwa, maka kita harus meyakini bahwa di balik peristiwa ini pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kalau kita tahu ya alhamdulillah. Kalau tidak tahu, tidak dosa. Tidak dosa. Kenapa Ustaz? Karena akal kita sangat terbatas. Sedangkan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Tidak mungkin sesuatu yang sangat terbatas memahami secara total sesuatu yang tanpa batas. Tapi yang harus kita yakini bahwa takdir Allah itu yang terbaik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin melainkan pasti takdir itu adalah yang terbaik untuknya. Kita ulangi ya hadisnya ya. Allah tidak mungkin menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin melainkan pasti takdir itu yang terbaik untuknya.

berkaitan dengan tobat. Tobat itu syaratnya 3+1. Yang pertama, menyesali perbuatan itu. Menyesal. Karena itu awal dari tobat seorang hamba, dia menyesali perbuatan. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Orang kalau menyesal harus meninggalkan. Itu konsekuensi orang yang bertobat. Menyesal, meninggalkan. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang. Bukan tidak mengulang, tapi niat untuk tidak mengulang. Karena kadangkala hamba ini sudah niat tidak mengulangi, tapi dia mengulangi. Jangan putus asa. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gitu lagi, mungkin dia udah bertobat enggak mengulangi. Setelah berbulan-bulan dia bisa kuat, tahu-tahu kena angin dia melakukan. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kalau itu berurusan dengan anak Adam, dengan manusia, maka kita harus berurusan, menyelesaikan urusan itu dengan dia, dengan meminta maaf, dengan meminta dihalalkan, dengan mengembalikan barang dia kalau kita mengambilnya, yang seperti itu. Adapun berkaitan apakah ada sholat taubat, memang sholat taubat itu adalah sholat insidental. Ketika kita berbuat dosa, kemudian kita bertobat kepada Allah, ketika itu Rasulullah SAW menyuruh seorang hamba untuk bersolat. Dia hendak menyempurnakan wudhunya, sholat 2 rakaat. Ia khusyuk, tidak ngobrol dengan dirinya, tidak macam-macam pikiran dia, Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Tapi sholat taubat ini bukan sholat rutinitas. Tiap malam sholat taubat, tiap pagi sholat taubat, bukan. Jadi kalau kita pas berbuat dosa dan kita ingatnya Allah, ambil untuk sholat. Itu termasuk amal soleh dari kita yang semoga dihapuskan dosa kita oleh Allah SWT. Kemudian banyak-banyak berzikir. Kalau zikir khusus, ya istighfar. Istighfar. Rasul sallallahu alaihi wasallam di satu majlis saja beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 marrah. Ya Allah, ampuni aku, beri tobatmu kepadaku, sesungguhnya engkau maha menerima tobat dan maha pengampun. Itu 100 kali satu majlis Nabi. Maka banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak berdoa, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita yang telah lakukan.

0: Surah An-Nisa ayat 26 sampai 33.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu para nabi dan salihin, dan hendak menerima tobatmu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallah.

0: dan Allah hendak menerima tobatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Wala

hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
1: Yang berlaku dalam hidup kita bukan nafsu kita, bukan keinginan kita. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kalian inginkan tidak akan berhasil kecuali di ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tenang, beres, udah gua atur semua. Enggak, bukan Anda yang atur. Madin fiya hukmu, yang berlaku adalah ketetapan Engkau ya Allah. Ya aku berusaha, aku berjuang, tapi apakah aku pasti meraihnya? Enggak. Ada banyak dari kita berjuang habis-habisan bertahun-tahun, tapi sampai sekarang ngelihat 2 miliar dengan mata kepala sendiri nggak pernah, 1 miliar nggak pernah ngelihat. Dan di waktu yang sama ada orang nggak pakai perjuangan dapat, tetangganya modelnya cuma melahirkan anak orang kaya, begitu lahir semua ada. Oh zolim dong Ustaz. Enggak, karena itu bukan parameter kesuksesan. Apa parameter kesuksesan? Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dia yang sukses.
2: Tanya jawab.
3: Baik, saya mulai dengan pertanyaan yang dilayangkan secara virtual, secara online melalui pesan singkat. Ustaz, dengan turunnya ayat tentang telah sempurnanya agama Islam, tadi tentang ini dalam surat apa, ayat berapa? Surat Al-Ma'idah ayat keberapa? Ayat 3 ya, nanti dihafalkan dan dilihat lagi. Ternyata masih ada saja orang yang beribadah dengan cara yang tidak diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu juga salah satu ciri orang yang sombong? Kita enggak tahu dia sudah tahu tentang kebenaran itu atau belum. Tugas kita itu bukan hobi tunjuk hidung dia salah, dia benar, dia sesat, dia menyimpang, enggak. Kalau kita sudah tahu kebenaran, walhamdulillah. Ada orang belum tahu, ya sudah kita berikan uzur. Kalau kita punya kesempatan untuk memberikan ilmu tentang kebenaran yang sudah kita ketahui kepadanya, kita sampaikan, alhamdulillah itu baik. Berikan kebenaran kepada orang dengan cara yang hikmah, yang santun. Tapi tidak diterima Ustaz, ya sudah, tidak apa-apa. Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia saja juga ada orang-orang yang meninggal dunia di atas kesyirikan. Iya atau tidak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang berdakwah 23 tahun ada kaum munafikin atau tidak? Beriman kepada beliau atau tidak? Tidak. Apakah Nabi jadi yang bersalah? Tidak. Sampaikan urusan hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala.

blank, detail, rinci, tetap tidak. Maka kalau memang dia meninggalkan kebenaran, kecil atau besar, sedikit atau banyak, ada bibit kesombongan di dalam diri orang tersebut. Karena tadi Nabi bersabda, sombong itu ada berapa indikasinya? Apa saja? Batarul haqqi, menolak kebenaran. Yang kedua, ghamtun nas, merendahkan manusia. Wallahu a'lam.

Ma'asyir muslimin rahimakumullah. Maka kenapa sebagian di antara kita sholatnya masih 3 waktu? Ada sebagian di antara kita yang sholatnya 2 waktu. Ada sebagian di antara kita yang belum sholat. Belum ada cinta di hati kita. Cinta kepada siapa? Kepada yang menciptakan diri kita. Orang itu dicintai karena apa? Karena 2 hal. Sesuatu itu dicintai karena 2 hal. Yang pertama, karena keindahannya. Seorang lelaki mencintai perempuan karena dia indah. Seorang lelaki mencintai rumah yang bagus karena rumah itu indah buat dia. Pemandangan yang indah dia cinta. Bahkan bagaimana turis-turis itu datang ke Bali. Datang ke Bali. Cuma untuk apa? Melihat keindahan. Dia oh bagus. Cuma sebentar. Setelah itu pulang. Selesai. Nggak dapat apa-apa. Cuma melihat selesai. Tapi karena kecintaan dia dengan keindahan itu yang membuat dia datang. Yang kedua, yang membuat kita cinta itu karena kebaikan. Bagaimana kalau orang itu sudah ganteng, sudah indah, dan dia baik sama kita. Masya Allah. Kalau ada orang ngasih duit antum 1 miliar. Dan orang itu Masya Allah. Baik banget. Kira-kira cinta gak sama orang itu? Berapa hari antum sebut nama dia? Kalau ada orang ngasih kita, ngasih rumah sama antum, ya, kemudian ngasih kendaraan sama antum, antum insya Allah tidak akan pernah melupakan orang itu. Ketika orang itu telpon, Mas Rudi bisa kesini? Bisa. Walaupun padahal kumpul sama teman-temannya, kenapa? Ini orang yang ngasih anak 1 miliar, ini bayangkan. Masa anak gak mau datang sama dia? Jamaah, kedua mata kita, mau dihargai berapa? 2 mata antum itu, 2 miliar mau antum, anak ganti? 20 miliar? 1 triliun? Gak mau jamaah. Gak ada orang yang mau menjual matanya 1 triliun, gak ada. Kalau diambil matanya...

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sa'ad bin Jubair, salah satu murid Abdullah bin Abbas. Kalau masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu Sa'ad bin Jubair akan bersungguh-sungguh ibadah. Beliau push diri beliau untuk salat, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk bertakarrub kepada Allah. Lagi lebih dari itu,
2: makanya beliau juga menyampaikan la tutfi'u sirajakum layali al'ashr, kalian jangan matikan lampu kalian di 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Maksudnya apa? Nonton bola? Bukanlah. Jangan matikan lampu, maksudnya isi dengan ibadah.
1: Hidupkan malam sebagaimana kita hidupkan di 10 malam terakhir Ramadan. Memang tidak ada Lailatul Qadar, tapi malam-malam ini malam-malam luar biasa, layak untuk dihidupkan dengan begadang.
2: Lalu kita tidur beberapa saat tentu saja, tapi artinya berusaha.
1: Tapi kok saya aneh Ustaz ya, gak biasa-biasanya. Tidak biasa bukan berarti tidak valid, tidak pernah kita lakukan bukan berarti tidak ada. Kaidah para ulama, adamul ilmi bisyai la yastalzim al-ilma bil adam. Ketidaktahuan kita terhadap sesuatu bukan berarti sesuatu itu gak ada. Ada, tapi kita belum tahu aja. Nah ketika kita sudah tahu, bismillah, hidupkan hari-hari itu. Itu yang perlu.

0: para nasihat.
1: Karena pasti yang namanya sajen-sajen itu diiringi dengan keyakinan. Di sini ada penunggunya, di sini ada penunggunya. Siapa penunggu Segoro Kidul? Penunggu Segoro Kidul itu siapa? Ya? Allah. Tapi ada yang meyakini penunggunya adalah Nyi Roro Kidul. Kalau Segoro Lor penunggunya siapa? Allah. Tapi ada yang meyakini penunggunya Dewi Lanjar. Kalau Merapi penunggunya siapa? Mbah Marijan sudah meninggal. Dan ada acara-acara seperti itu. Kita enggak setuju. Loh kenapa Pak? Ini kan acara keistimewaan daerah. Tapi kalau campur kesyirikan kayak gini, Muslim tidak boleh ikut-ikutan di sana. Tapi Pak kan di sana ada doa-doa, ada dikir-dikirnya. Itu hanya ramuan agar kelihatan seperti berbau agama. Padahal hakikatnya ini adalah acara budaya, tapi dikasih sedikit bumbu agama. Apapun yang namanya kesyirikan, kita tidak boleh melestarikannya. Dan ada satu ancaman yang Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 65. Ancaman yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang mereka melakukan pelanggaran kesyirikan. Qul huwal qadiru ala ayyaba'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Katakanlah wahai Muhammad, huwal qadir, Allah al-qadir. Al-qadir artinya apa? Maha kuasa. Allah kuasa untuk mengirim azab kepada kalian min fawqikum, dari arah atas kalian. Dikasih angin, Masya Allah ya. Sampai banyak pohon-pohon yang tumbang, gendeng-gendeng terbang ya. Jemuran-jemuran hilang karena angin kencang. Sehingga orang diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa azab dari atas. Ada petir yang menggelegar sehingga membuat orang ketakutan. Au min tahti arjulikum, atau hukuman dari arah bawah. Hukuman dari arah bawah itu apa? Seperti longsor, kemudian banjir, gempa bumi, tsunami, ada yang ditenggelamkan. Dan aneka hukuman yang didatangkan oleh Allah dari bumi. Allah kuasa mendatangkan hukuman dari langit sebagaimana Allah kuasa mendatangkan hukuman dari bumi. Penyebabnya apa? Ketika sang hamba berbuat syirik kepada Allah. Maka terkadang kalau ada praktek kesyirikan, itu membuat kita ketar-ketir. Bisa jadi azabnya tidak hanya menimpa kepada pelaku, tapi azabnya menyeluruh. Kenapa Pak menyeluruh Pak? Ini yang gak melakukannya, kenapa gak ngingetin sama yang melakukannya? Dia gak punya kuasa untuk mengingatkan Pak. Ya mungkin hanya bisa bicara melalui forum di masjid. Setidaknya menjaga kaum muslimin yang lain jangan sampai ikutan. Kita selamatkan akidah masyarakat setahap demi setahap. Untuk menyadarkan kepada mereka syirik itu haram masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah." Barang siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan dia untuk masuk surga. Walaupun dibela oleh Nabi. Sekarang coba kita lihat di sini ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang pertemuan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan ayahnya Azar kelak di hari kiamat. Kita bacakan hadis ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini hadis penting nih. Kelihatan? Nah. Yalqa Ibrahimu abahu Azara yaumal qiyamah. Ibrahim akan ketemu bapaknya yang bernama Azar besok di hari kiamat. Siapa nama ayahnya Ibrahim? Azar. Nama azar ini ada dalam Al-Quran. Nama azar ada dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yang bernama Azar, apakah engkau akan menjadikan berhala itu sebagai Tuhan? Nah, besok di hari kiamat Ibrahim ketemu bapaknya. Wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabara. Di wajah Azar kusam dan berdebu. Fayaqulu lahu Ibrahim, lalu Ibrahim mengatakan kepada Azar, alam aqul lak la ta'sini. Bukankah aku sudah bilang sama bapak jangan membelot dari ajaranku? Fayaqulu, maka bapaknya mengatakan, fayaqulu abuhu, bapaknya mengatakan, fal yauma la'sik, hari ini aku tidak akan membelot dari ajaranmu. Terlambat. Karena ini sudah di mana? Di akhirat. Fayaqulu Ibrahim, maka Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, innaka wa'attani alla tukhzini yawma yub'atsun. Bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku, kau tidak akan membuatku terhina di hari kebangkitan. Fa ayyu khizyin akhza min abil abad. Kehinaan apalagi yang lebih menghinakan bagiku, min abil abad, ketika bapakku dijauhkan. Anaknya masuk surga, bapaknya nyemplung neraka. Fa yaqulullah tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, ini ayah dibela oleh siapa? Ibrahim, anaknya, seorang nabi. Maka Allah mengatakan, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga bagi orang kafir. Jadi syafaat nabi itu tidak selamanya diijabai oleh Allah. Ini contoh syafaat Nabi Ibrahim yang tidak dikabulkan oleh Allah. Karena orang musyrik enggak bisa diberi syafaat. Pernah satu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah yang tanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia karena dia mendapatkan syafaatmu kelak di hari kiamat? Coba kita lihat di sini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan, qila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapakah orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatmu kelak di hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad dhanantu ya Abu Hurairah, aku sudah mengira wahai Abu Hurairah, alla yas'aluni an hadzal hadits, tidak akan ada orang yang bertanya kepadaku tentang hadis ini, ahadun, seorang pun yang duluan sebelum kamu. Karena aku lihat kamu adalah orang yang demikian semangat untuk dapat hadis. Lalu beliau mengatakan kalimat ini, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang berikrar la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya. Jadi siapa yang dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah orang yang merayakan maulid? Hadis ini tidak mengatakan demikian. Yang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang komitmen di atas ajaran tauhid. Maka jaga baik-baik keluarganya, anak turunnya, jangan sampai mereka ikut-ikutan praktek syirik dan seluruh turunannya. Syirik, klenik, dolanan jimat, dukun, dan seterusnya. Baik. Selanjutnya kita akan lihat penjelasan berkaitan dengan taubat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bahagia, sangat gembira dengan taubat yang dilakukan oleh hamba-Nya.

para nabi dan rasul yang pertama kali didakwakan apa? Tauhid. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad ke Yaman, nabi mengutus para sahabat ke kabilah-kabilah, ternyata yang Rasulullah wasiatkan kepada da'i-da'i itu tauhid dulu. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahlal kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaih ila an yuwahhidullah. Sesungguhnya engkau hai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan yaitu sampai mereka mentauhidkan Allah. Ada tidak nabi yang memulai dakwahnya dari politik? Enggak ada. Enggak ada Pak, rasul yang memulai dakwah dari ekonomi? Enggak ada. Semua nabi, semua rasul yang pertama kali mereka mulai apa? Tauhid, tauhid, tauhid. Kenapa? Karena itu kunci diterimanya amal. Amal sebesar apapun kalau tidak bertauhid percuma. Allah berfirman, la in asyraqta la yahbatanna amalu. Jika kamu berbuat syirik, maka Allah akan batalkan seluruh amalanmu.

Bagaimana cara membersihkan pakaian yang terkena najis minyak babi? Cuci saja. Kalau babi, ikhtilaf para ulama apakah itu najis atau tidak. Tapi kalau ingin membersihkan, ya cuci saja. Caranya gimana? Ya, banjurkan kucai sampai efek dari minyak itu hilang. Saya enggak tahu minyak babi itu leer apa tidak. Sama dengan minyak biasa. Kalau leer sama dengan minyak biasa, sampai hilang leernya. Pakai apa? Terserah, pakai sabun, pakai jeruk nipis, pakai apa yang bisa menghilangkan hal itu. Apa harus pakai tanah harus 7 kali? Enggak, kalau itu khusus jilatan gogog tadi ya. Kalau babi tidak.

Di masyarakat kita ketika Lebaran ada sebuah tradisi yang sebetulnya tidak sesuai dengan syariat. Apa itu? Jabat tangan antara laki-laki perempuan, apa bahayanya? Ketika seseorang berpikir seperti itu, dia akan anggap biasa-biasa saja. Tapi orang yang berpikir secara syariat Islam berbicara begitu, tentu dia akan berusaha untuk bertanya dan berhati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang hasan bersabda, lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada memegang wanita yang bukan mahram. Maka kewajiban kita untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ada orang berkata, "Lah, enggak enak sama orang. Jaga perasaan orang." Yang jadi pertanyaan kita adalah, mana yang kita lebih jaga? Menjaga perasaan orang atau menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala? Tentunya keriduan Allah tentu lebih kita dahulukan daripada mendapatkan keriduan manusia. Mungkin kalau ada orang berkata, tapi kan ini sudah kebiasaan kita, adat istiadat. Kita katakan adat istiadat harus ditimbang dengan syariat. Adat boleh diikuti di saat tidak bertabrakan dengan syariat. Tapi ketika bertabrakan dengan syariat, walaupun itu jadi adat, tinggalkanlah. Maka kewajiban kita adalah tunduk lebih kepada Allah daripada kepada adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Pusat kajian hadis di masa para sahabat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat berhasil menyebarkan estafet amanah Nabi. Islam masuk ke berbagai negeri. Kekuasaan Islam meluas. Syam dan Irak dikuasai sepenuhnya pada tahun 17 Hijriah. Mesir dikuasai tahun 20 Hijriah, Persia tahun 21 Hijriah. Perluasan terus terjadi hingga ke wilayah Samarkand tahun 56 Hijriah dan Andalusia tahun 93 Hijriah. Perluasan ini berdampak pada semakin banyaknya orang yang masuk Islam dan haus akan pengetahuan dan hukum-hukumnya. Hal ini mendorong para pemimpin mengutus sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari mereka hukum-hukum agama. Para sahabat pun berangkat ke berbagai wilayah, hingga di antara mereka ada yang menetap di sana hingga akhir hayat. Darul Hadith, pusat kajian hadith di Madinah. Madinah adalah tempat tujuan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di tempat ini beliau menyampaikan banyak hadis, karena mayoritas syariat Islam diturunkan di sana. Para sahabat muhajirin merasa nyaman tinggal di Madinah, dan mereka enggan kembali ke Mekah. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah tetap menjadi ibu kota umat Islam dan pusat kekhalifahan. Para sahabat senior tetap tinggal di kota ini. Mereka tak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk keperluan yang sangat penting, seperti urusan kepemerintahan, ekonomi, militer, ataupun pendidikan. Para sahabat yang masyhur dan mumpuni di bidang hadis dan fikih di Madinah cukup banyak. Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Ali, yakni sebelum ia pindah ke Kufah, Abu Hurairah, Ummul Mukminin Aisyah, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Thabit, dan lain-lain. Zaid bin Thabit terkenal dengan pandangan yang mendalam terhadap Al-Quran dan Sunnah. Bahkan, Umar menyisakan beberapa perkara untuk dikonsultasikan kepada Zaid. Yaitu, pada saat Umar menemui kendala dan beberapa ketetapan hukum. Zaid pun menjadi salah seorang yang utama dalam memberikan putusan hukum dan fatwa. Dia juga ahli di bidang qiraah dan faraid di zaman Umar, Uthman, Ali. Hingga akhirnya wafat pada tahun 45 Hijriah di masa kekhalifahan Muawiyah. Melalui para sahabat yang tinggal di Madinah ini, lahir tokoh-tokoh tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Zubair bin Awam, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Salim bin Abdullah bin Umar, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Nafi' Maula Ibnu Umar, Abban bin Uthman bin Affan, dan masih banyak lagi para penghafal hadis yang senantiasa menjadi sumber rujukan sunnah dan fatwa-fatwa yang dibutuhkan. Darul Hadis, pusat kajian hadis di Mekah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menundukkan kota Mekah, yakni Fathu Mekah, beliau menugaskan Mu'adz bin Jabal untuk tinggal di sana guna mengajarkan hukum-hukum Islam kepada penduduknya, menjelaskan halal dan haram, memberikan pemahaman ilmu agama dan Al-Quran kepada mereka. Mu'adz adalah salah seorang pemuda Ansar yang memiliki keutamaan, kesantunan, keilmuan, dan kelapangan. Ia selalu turut serta dalam peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab, dan Ibnu Umar banyak meriwayatkan darinya. Setelah Mu'adz, estafet dakwah di Mekah dilanjutkan oleh Abdullah bin Abbas yang telah kembali dari Basrah. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi rujukan utama di Mekah. Ia adalah gudang ilmu dan hafiz hadis. Al-Hakim menyebutkan dalam Ma'rifatu Ulumil Hadis, selain Ibnu Abbas, sahabat lainnya yang tinggal di Mekah adalah Abdullah bin Sa'id Al-Makhzumi. Ia adalah ahli qiraah bagi penduduk Mekah. Kemudian ada Itab bin Usaid, Khalid bin Usaid, Al-Hakam bin Abil As, Uthman bin Talhah, dan lain-lain. Dari majelis para sahabat ini muncullah tokoh-tokoh utama tabi'in seperti Mujahid bin Jabbar, Ikrimah Maula Ibni Abbas, Atha' bin Rabah, dan lain-lain. Darul Hadith di Kufah. Kufah menjadi markas berkumpulnya tentara-tentara Islam. Karena itu, para sahabat banyak yang pergi ke sana saat terjadi berbagai perluasan wilayah Islam. Banyak juga di antara mereka yang dimakamkan di sana. Di antaranya, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqash, Sa'id bin Zaid, Khabbab bin Al-Arad, Salman Al-Farisi, Hudzaifah bin Al-Yaman, Nu'man bin Bashir, Abu Tufail, Abu Juhaifah, dan lain-lain. Ma'rifatu Ulumil Hadith. Yang menjadi tokoh utama keilmuan di Kufah adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia seorang ulama di kalangan sahabat dan cukup lama tinggal di sana. Melalui bimbingannya muncullah orang-orang hebat semisal Masruq bin Al-Ajda Al-Hamdani, Ubaidah bin Amr As-Salmani. Menurut Asy-Sya'bi, Ubaidah dan Syuraih memiliki level yang sama. Kemudian ada Aswad bin Yazid An-Nakha'i dan Syuraih bin Al-Harith Al-Kindi yang ditunjuk Umar sebagai hakim di Kufah. Ada pula Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i yang dikenal sebagai Faqih Al-Iraq. Selanjutnya, Sa'id bin Jubair, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi merupakan seorang yang sangat mendalam ilmunya di kalangan para tabi'in, para imam dan hufaz. Ma'rifatu Ulumil Hadith. Darul Hadis di Basrah. Yang menjadi tokoh utama di sini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas juga pernah tinggal di kota ini karena menjabat gubernur di Basrah. Selain dua orang sahabat senior ini, ada juga sahabat-sahabat yang lain seperti Utbah bin Ghazwan, Imran bin Husain, Abu Barzah Al-Aslami, Ma'qil bin Yasar, Abu Bakrah, Abdurrahman bin Samurah, Abdullah bin Asy-Syakhir, Jariyah bin Qudamah, dan lain-lain. Ma'rifatu Ulumil Hadith. Di antara para tabi'in yang tinggal di Basrah adalah Abu Aliyah Rafiq bin Mahran Ar-Rayahi, Hasan Al-Basri yang berhasil berjumpa dengan 500 orang sahabat, kemudian Muhammad bin Sirin, Abu Sya'tha, Jabir bin Zaid, sahabat dari Abdullah bin Abbas, Qatadah bin Di'amah Ad-Dawsi, Mutraf bin Abdullah Asy-Syakhir, Abu Burdah bin Abi Musa, dan masih banyak nama-nama lainnya. Darul Hadith di Syam. Ketika kaum muslimin berhasil memenangkan Syam, banyak sekali penduduknya yang memeluk Islam. Karena itulah, Khalifah memberikan perhatian besar terhadap wilayah ini dengan mengirimkan sahabat-sahabat Rasulullah untuk membimbing mereka. Di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempercayakannya membina masyarakat Yaman dan Makkah. Dan kemudian Umar bin Khattab mengamanahinya membina penduduk Syam. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam At-Tabaqat dari Abu Muslim Al-Khulani, ia berkata, "Aku memasangi Masjid Himsa. Ternyata di dalamnya terdapat sekitar 30 orang sahabat Rasul. Di antara mereka ada seorang pemuda yang matanya bercelak, gigi serinya putih. Dia diam tak banyak bicara. Jika orang-orang menemui kesulitan, mereka datang bertanya padanya. Aku berkata kepada salah seorang yang sedang duduk, 'Siapa orang itu?' Dia adalah Mu'adz bin Jabal." Sahabat lainnya yang juga dikenal memberikan pengajaran di wilayah ini adalah Ubadah bin Samit. Ia sosok yang unggul dalam bidang Al-Quran dan sangat faqih, kuat dalam membela agama Allah. Dan tidak peduli apa kata orang tentangnya dalam membela kebenaran itu. Selain itu, ada juga Abu Darda Al-Ansari, seorang sahabat yang faqih dan hafal banyak hadis. Ia diutus ke Syam bersama Mu'adz bin Jabal setelah Amirul Mukminin Umar menerima surat permintaan dari Yazid bin Muawiyah. Penduduk Syam membutuhkan orang-orang yang dapat mengajarkan Al-Quran dan memberikan pemahaman yang baik tentang agama, kata Yazid. Umar pun mengutus Mu'ad, Ubadah, dan Abu Darda sebagai respon dari permintaan Yazid. Dan masih banyak sahabat lainnya seperti Syarahbil bin Hasanah, Al-Fadl bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Malik Al-Ash'ari. Di tangan mereka muncul para tabi'in masyhur seperti Abu Idris Al-Khulani, Qubaisah bin Zubaid, Ma'khul bin Abu Muslim, Raja' bin Haywah Al-Kindi, dan lain-lain. Darul Hadith di Mesir. Pada tahun 20 Hijriah, Mesir menjadi wilayah kaum muslimin. Banyak penduduknya yang tertarik dengan agama fitrah ini. Di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, ia menugaskan salah seorang sahabat yang utama, Amr bin As, untuk Mesir. Amr membawa serta putranya, seorang ahli ilmu di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr adalah seorang pemuda yang giat beribadah. Ia juga termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan, ia memiliki keunggulan di bidang tulis-menulis. Dengan itu ia mencatat hadis-hadis yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ayahnya wafat, Abdullah tetap menetap di Mesir. Dari pengajaran mereka muncullah para tabi'in, di antaranya Abul Khair Murthad bin Abdullah Al-Yazini, seorang mufti Mesir. Ia meriwayatkan banyak hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian Abu Basrah Al-Ghifari dan Uqbah bin Amir Al-Juhani, dan Yazid bin Abi Hubaib dan lain-lain. Inilah gambaran sekilas mengenai perguruan-perguruan yang berperan besar dalam pengajaran ilmu-ilmu keislaman dan penyebar hadis di berbagai wilayah perluasan Islam. Masa ini juga memberikan gambaran nyata pada kita bagaimana para sahabat dan tabi'in dalam menyebarkan dan meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tiga keutamaan memaafkan dan berpaling dari orang yang jahil. Pertama, memaafkan dan berpaling dari orang yang jahil adalah wasiat Allah yang agung di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Khudhil afwa wa'mur bil'urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Kedua, memaafkan dan berlaku lemah lembut merupakan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضٌّ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau, Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Ketiga, memberi maaf dan menahan amarah merupakan sifat hamba Allah yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, serta memaafkan kesalahan manusia. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 133-134. Demikianlah tiga keutamaan memaafkan dan berpaling dari orang yang jahil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Tapi pada tahun 8 Hijriah ini terjadi perang yang sangat hebat. Ini nampak awal dari kehebatan Khalid dalam pertempuran. Ya. Khalid bin Walid diutus dalam pasukan perang Mu'tah melawan orang-orang Romawi. Rasulullah SAW tatkala melepaskan para sahabat untuk berperang, ya, jumlah mereka 3.000. Kemudian mereka disuruh berperang ke negeri Syam. Kemudian Rasulullah SAW tidak seperti biasa. Biasanya Rasulullah SAW kalau mengirim sariah, sariah adalah pasukan yang Rasulullah kirim, Rasulullah tidak ikut. Kalau ghazwah, Rasulullah SAW ikut, namanya ghazwah. Kalau sariah, Rasulullah SAW tidak ikut dalam pasukan tersebut. Biasanya Rasulullah SAW kalau kirim sariah, pemimpinnya cuma satu, amirnya cuma satu, panglimanya cuma satu. Namun kali ini aneh, Rasulullah SAW langsung tunjuk 3 panglima. Kata Rasulullah SAW menjadi panglima adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka panglima diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau ternyata Ja'far meninggal dunia, maka Abdullah bin Rawaha yang akan menjadi pemimpin. Taib, kalau Abdullah bin Rawaha meninggal, Nabi tidak ngomong. Nabi cuma tunjuk berapa orang? 3 orang. Semua orang tahu yang paling jago siapa? Khalid.

Sampai sudah mati di luar, di tengah jalan. 1100 km ya, jauh. Yang ente lawan bukan orang Indonesia, yang pede-pede, orang Mawi, gede-gede, keren-keren, gagah-gagah. Ingat, negeri Syam dikuasai oleh Romawi. Romawi itu adalah negeri adidaya nomor satu. Romawi kemudian apa? Persia. Jadi mereka adalah negara yang sudah lama. Islam baru negara baru, baru 8 tahun berdiri. Sementara Romawi, Persia mungkin sudah ratusan tahun, mungkin sudah ribuan tahun. Sudah lama mereka berdiri sebagai negara. Tentu jumlah pasukan mereka sudah sangat banyak. Mungkin juta jumlah pasukan mereka di zaman tersebut. Karena mereka sudah, umur mereka sudah ratusan tahun. Islam baru 8 tahun. Tidak diduga ternyata sampai di sana mereka dihadapkan dengan sekitar 200 ribu pasukan Romawi. 3 ribu lawan 200 ribu. Satu banding berapa itu? Satu banding 70-an ya. Satu banding 70-an. Yang sangat tidak seimbang. Maka tatkala mereka dikagetkan dengan jumlah yang begitu banyak, sebelum mereka mengatakan bagaimana kalau kita bertanya dulu kepada Nabi, kita kirim surat kepada Rasulullah SAW, tunggu apa perintah Nabi SAW. Tapi itu pun butuh waktu yang lama, 100 kilo. Ya. Kalau ada WhatsApp dulu langsung WhatsApp ya, enggak ada. Terus kirim surat kuda dengan begitu cepat, entah berapa lama baru bisa balik lagi. Sehingga sementara musuh di depan mata. Ya. Sehingga akhirnya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu menyemangati mereka dengan berkata, bukankah kita kesini untuk meraih ihdal husnayain? Kalau tidak menang, mati syahid. Akhirnya semangatnya balasan apa ya, karena memang tidak memungkinkan juga untuk menunggu pendapat Nabi SAW karena kondisi sudah sangat genting. Akhirnya mereka bermati berperang yang sangat tidak berimbang, 3.000 lawan 200.000. Nabi SAW di Madinah mengumpulkan para sahabat. Allah memberikan wahyu kepada Nabi. Nabi bercerita tentang perjalanan pasukan perang yang dikirim oleh Nabi SAW. Pada Nabi berjalan pasukan galia dan mereka bertemu musuh. Pada akhirnya pemimpin dipimpin oleh Madina adalah Zaid bin Harithah. Maka berperanglah Zaid bin Harithah sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Kata Nabi, akhirnya Zaid bin Harithah meninggal dunia. Dan Zaid bin Harithah ini sangat dicintai oleh Nabi SAW. Pernah dipanggil Zaid bin Muhammad. Ya, sangat dicintai oleh Nabi SAW. Seakan-akan anaknya sendiri. Maka dikenal dengan Hibbu Rasulillah, kecintaan Rasulullah SAW. Setelah beliau meninggal dunia, mati syahid, maka bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ja'far bertempur dengan begitu hebatnya, ya, sampai Ja'far waktu tangannya terputus sebelah kanan, dia megang bendera dengan kiri. Waktu tangan kiri terputus, dia megang dengan kedua Abu Dayhi. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, Allah menggantikan kedua tangan Ja'far dengan janahain yatiru bihima fil jannah, dengan dua sayap yang Ja'far terbang dengan dua sayap tersebut di surga. Karena tangannya terpotong, dia pegang dengan kiri, bendera tersebut dipotong oleh akhirnya dia tangannya kedua-duanya terputus karena membela Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau sudah meninggal dunia, ditemukan 80 bekas luka, bekas pedang, bekas panah, bekas tombak, semuanya di bagian depan, tidak ada satupun di bagian belakang. Yang ini menunjukkan dua hal. Pertama, Ja'far bin Abi Thalib tidak pernah mundur sedikit pun, tidak pernah balik belakang sedikit pun. Dia mukbil ghairu mudbir, maju tidak pernah mundur sama sekali. Yang kedua, bagaimana kuatnya para sahabat. Bayangkan, sudah tertusuk sama tusuk ini masih terus apa? Bertempur. Mungkin kalau kita baru satu tusukan langsung apa? Tewas. Ditemukan satu tusukan di tubuhnya. Ini 80 masih berarti luar biasa, tikam sana tikam sini masih terus apa? Bertempur. Kemudian fa'akhadha ar-raya Abdullah bin Rawaha. Kemudian bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. So, Abdullah bin Rawaha ingin bertempur. Dia terdiam melihat hebatnya peperangan. Maka dia seperti maju atau tidak. Kemudian dia melantunkan syairnya untuk menyemangati dirinya sendiri. Di antaranya dia berkata, ya nafsu, mali arati takrahinal jannah, wahai jiwaku, kenapa aku lihat engkau benci untuk masuk surga. Maka dia pun maju dan akhirnya bertempur dan akhirnya mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Maka meninggallah Abdullah bin Rawaha, doakanlah ampunan baginya. Fadzara fat aina, maka Nabi SAW menangis waktu menyampaikan kisah tersebut kepada para sahabat. Kemudian kata Nabi SAW, fa'akhadha ar-raya sayfun min suyufillah. Kemudian bendera diambil oleh pedang Allah. Tatkala itulah Nabi SAW menggelari Khalid dengan apa? Pedang? Pedang Allah. Khalid pun mengambil bendera dan tidak ada yang protes sama sekali.
karena semuanya memang tahu Khalid yang paling jauh.

sebenarnya dari awal peperangan, tapi Rasulullah tidak menunjuk Khalid ibn Walid, maka dia pun mengambil bendera tersebut. Maka Khalid bin Walid pun bertempur dengan begitu hebatnya, sampai dalam riwayat disebutkan, ya, telah terpatahkan di tanganku 9 pedang. Jadi Khalid bertempur dengan pedang langsung begitu kuatnya pedangnya patah, entah mukul kepala orang, tengkorak orang, entah sudah berapa dia bunuh. Berhantaman dengan pedang orang sampai pedangnya patah, dia ambil pedang kedua, bertempur lagi sampai pedangnya patah, ambil pedang ketiga, bertempur lagi sampai pedangnya patah, ya, sampai 9 pedang. Luar biasa badannya Khalid radhiyallahu anhu. Kita mungkin kalau bertempur tangan kita patah sebelum pedang kita patah. Akhirnya pedang setengah mati pegangnya, kalau tangan patah tangan kita. Ya, luar biasa bagaimana kuatnya Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai terakhir dia hanya memegang apa? Semacam ada yang mengatakan pedang, ada yang mengatakan besi tersisa di tangannya dia gunakan untuk apa? Bertempur radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Khalid memegang kendali pertempuran, tiba malam hari, dan kalau malam hari kode etik peperangan berhenti. Perangan apa? Berhenti. Akhirnya Khalid bin Walid malam itu berpikir, karena dia memegang kendali pertempuran, maka dia membuat taktik strategi yang luar biasa. Karena dia berpikir, ini saya katakan nih, Khalid pemberani, nanti kalau kita akan sebut dalam peperangan, dia maju di luar. Ya, dia maju di luar. Tapi dalam kali ini dia melihat kondisi pasukan. Ya, kalau maju terus mati konyol, 200.000 lawan 3.000. Nah, Khalid berpikir bagaimana bisa mundur tapi mundur terhormat, bagaimana caranya? Maka Khalid bin Walid pun berpikir, dia bagi pasukan menjadi beberapa pasukan dibagi-bagi. Kemudian yang sebelah kanan Maimanah dipindahkan kepada Maisarah. Kemudian yang Maisarah yang kiri, pasukan kiri dipindahkan ke sebelah kanan. Kemudian As-Safah bagian belakang dipindahkan ke tempat Dima. Bagian pasukan depan dipindahkan ke belakang. Seakan-akan anggota baru. Ya, ketemu Romawi lagi, orangnya lain lagi. Ya, gitu, kira-kira gitu. Kemarin sudah enggak mati-mati, sekarang muncul lagi yang baru. Ya. Ini taktik Khalid. Kemudian Khalid membagi pasukan beberapa tahapan. Jadi satu dulu bertempur, tiba-tiba datang pasukan yang seakan-akan datang bantuan. Kemudian datang lagi berikutnya, seakan-akan datang bantuan. Kemudian ada kuda yang berputar-putar di belakang untuk menghambur-hamburkan debu sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada bantuan yang datang. Cuma muter-muter saja, ya, muter-muter. Akhirnya tatkala pagi hari, musuh kaget, dikagetkan dengan wajah-wajah yang baru. Ya Allah, yang kemarin aja enggak mati-mati, apa datang yang baru. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian debu bertebaran di sana sini. Wajah-wajah baru musuh datang baru lagi. Mereka semua mengerikan. Akhirnya terkalah bertempur, Khalid mulai mundur satu, mundur dua, mundur tiga. Romawi juga enggak berani kejar. Ini kejar nanti tiba-tiba di sana banyak musuh. Jadi seandainya kalau mereka tahu kabur, mereka akan dikejar dan itu bahaya. Tatkala mereka mundur dan Romawi juga tidak berani mengejar karena mereka khawatir siapa tahu benar-benar ada pasukan yang banyak, akhirnya mereka terdiam tidak mengejar dan akhirnya Khalid pun mundur dengan pasukannya balik ke kota Madinah dan dia telah menyelamatkan kaum muslimin. Dari sisi ini kaum muslimin menang karena jumlah yang tewas dari Romawi jauh lebih banyak daripada kaum muslimin. Jumlah yang tewas dari mereka jauh lebih banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala memenangkan pasukan tersebut melalui Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu.

Nabi Syaikh mengatakan in uridu illal islaha mastata'tu, dan yang aku inginkan hanyalah islah semampuku. Niat kita adalah islah, bukan cari panggung, bukan ego. Tujuan suami negur istri, mungkin marah kepada istri, tujuannya bukan karena baper haknya dilanggar, namun ingin agar istrinya berubah lebih baik. Begitu juga dengan istri, ketika suami kita melakukan kemungkaran, WA-WA yang gak benar, coba tanya niat kita. Niat kita karena cemburu wanita semata, atau niat kita, ini kalau suami saya melakukan ini terus, dia dikhawatir diadab sama Allah. Dia gak berkah. Dia kehilangan kesolehannya. Gak ada motif. Bukan karena harga diri. Kita harus benar-benar minta pertolongan kepada Allah. Kita amar nahi munkar kepada anak-anak kita ketika anak kita salah, bukan karena baper sebagai orang tua kita dicuekin, bukan karena baper sebagai orang tua kita dibantah, tapi semata-mata ini anak harus diperbaiki. Kalau enggak nanti dia enggak soleh, atau enggak dia enggak soleha. Kalau enggak nanti dia durhaka. Kalau enggak dia nanti enggak ngerti kehidupan. Kalau enggak dia nanti manja. Kalau enggak nanti dia ngeremehin. Kalau enggak nanti dia jadi raja kecil. Kalau enggak dia nanti sombong. Maka dia harus dibenahi sekarang. Padahal pada saat itu kita sebagai orang tua dibantah habis-habisan sama dia, dan enggak punya anak. Memang kamu sih buat marah papa, coba baik-baikin papa, nanti kalau papa reda nanti kamu diizinkan lagi. Bukan itu. Kalau kita emosi kan nanti dirayu segala macam, dari boleh-boleh-boleh. Ternyata cara seperti itu yang ngerusak anak kita. Makanya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu seringkali terkesan tega. Untuk mengislah itu seringkali harus pakai ilmu kudu tega.

0: Tanya Jawab.
1: Baik, syukran Ustaz. Kemudian kami bacakan pertanyaan dari Akhwat. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana memanage hati yang senantiasa sedih karena meninggalnya suami, kemudian beberapa waktu berikutnya ibu meninggal. Jazakumullahu khairan.
2: Cara agar mengatur hati kita sehingga kita tidak terlalu sedih ketika kehilangan salah satu di antara nikmat. Nikmat itu bisa berupa keluarga yang ada di dekat kita, kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan ibu, kehilangan bapak atau siapapun dia, adalah dengan mengingat nikmat yang lebih besar dari itu. Ada enggak nikmat yang lebih besar yang bisa didapatkan oleh seorang hamba melebihi nikmat dibersamai oleh suami? Saya punya nikmat iman, Pak. Alhamdulillah, Anda ingat-ingat nikmat itu. Masih punya nikmat yang lain? Ada nikmat yang lain. Nikmat ini, nikmatnya saya bisa merasakan indahnya sunnah, bisa merasakan indahnya kajian ilmu yang bermanfaat, itu juga nikmat. Sehingga dengan cara mengingat nikmat yang lain akan menghibur kita dari kesedihan ketika kita kehilangan nikmat yang pertama. Begitu ya. Ada seorang ibu-ibu, pada peristiwa perang Uhud terdengar berita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Ada orang namanya Ibnu Qamiah, ini orang musyrik ya. Menyerang Mus'ab bin Umair sampai akhirnya Mus'ab terjatuh meninggal. Lalu dengan kencangnya Ibnu Qamiah ini mengatakan, "Qataltu Muhammadan." Aku telah berhasil membunuh Muhammad. Seketika itu perang langsung hening. Orang musyrik merasa bahagia. Sasaran utama kita udah mati, pulang aja. Kita enggak ada kepentingan dengan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Para sahabat bingung, betul enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal? Siapa lagi yang akan kita bela kalau beliau sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal? Akhirnya masing-masing pasukan mundur ke barisannya. Ya? Berita kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun sampai ke Madinah. Uhud dengan Madinah jaraknya berapa? Kurang lebih hanya 3 kilo. Berita itu sampai ke Madinah. Tapi belum begitu jelas. Masih katanya-katanya kil wa khal. Katanya-katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mati. Katanya-katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Akhirnya ada seorang wanita yang penasaran. Dia keluar dari kota Madinah, kemudian nungguin pulangnya pasukan dari Uhud di depan gerbang pintu Madinah. Ada orang ngasih tahu, suamimu meninggal. Wanita ini bilang, kaifa bi Rasulillah. Terus bagaimana nasib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang kedua memberitahu, ayahmu meninggal. Wanita ini tetap dengan tabah mengatakan, kaifa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Datang lagi, kakakmu meninggal. Saudara laki-lakimu meninggal. Wanita ini tetap tanya, kaifa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Sampai ada orang memberitahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat, beliau masih hidup. Apa yang dikatakan oleh wanita ini? Dalam satu waktu dia kehilangan suami, bapak, dan saudara laki-laki. Tiga laki-laki yang umumnya menjadi sandaran hidup wanita. Biasanya kalau orang ditinggal mati suaminya kan ya berharap dikasih nafkah oleh bapaknya, masih ada bapak. Kalau bapaknya sudah mati, ada kakak. Sehingga dia bergantung kepada lelaki yang ada di sekitarnya. Tiga orang ini mati dalam waktu bersamaan. Saat dia mendapatkan kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, wanita ini mengatakan, kullu musibatin ba'daka qalil. Semua musibah sepanjang Anda masih hidup bagiku kecil. Masya Allah. Maka kalau misalnya ya, Anda ditinggal wafat oleh suami, lalu Anda merasa, saya masih punya iman, saya masih punya ini, saya masih punya ini, kemudian Anda dengan sadar menyatakan, semua musibah yang Allah berikan kepadaku, sepanjang imanku tidak hilang, semoga itu kecil bagiku. Nah, dengan cara demikian, maka kita tidak akan terlalu dihantui dengan kesedihan disebabkan kehilangan orang yang kita cintai. Dan jangan berlebihan ya. Terkadang ada sebagian orang yang terlalu berlebihan, lalu dia minta kepada Allah hal yang mustahil. Contohnya apa, Pak? Ada salah satu ibu-ibu yang pernah tanya ke saya, "Saya sangat sedih karena ditinggal oleh suami. Boleh enggak saya berdoa kepada Allah, minta sesuatu?" "Doa apa?" "Saya ingin minta kepada Allah agar Allah menghidupkan kembali suami saya." Ya mustahil. Mana mungkin orang yang sudah mati bisa hidup kembali? Nah terus gimana, Pak? Berdoa minta kepada Allah yang mustahil bisa terwujud, itu doa yang haram, doa yang terlarang. Karena termasuk diantara bentuk al-i'tida' fid du'a. Dan Allah menegaskan innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang i'tida' melampaui batas ketika berdoa. Ada orang berdoa kepada Allah minta sesuatu, tapi yang dia minta mustahil untuk terwujud. "Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah aku seperti Superman atau seperti Spider-Man atau seperti Iron Man." Wah, ini terlalu sering nonton film. Berdoa kayak gitu bisa terwujud enggak? Enggak mungkin. Kamu itu manusia biasa. Jangan jadi laba-laba. Enak jadi manusia atau laba-laba? Manusia. Kamu manusia yang normal. Jangan jadi manusia besi. Sehingga semua itu doa yang karena mustahil enggak boleh untuk dibaca. Atau misalnya, "Ya Allah, jadikanlah aku seorang nabi." Ya enggak mungkin. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka meminta kepada Allah dengan permintaan yang berlebihan ini menandakan bahwa yang bersangkutan tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Kisah.
0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Jumat 28 Zulqa'dah 1447 Hijriyah. Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Apa Yang Telah Kau Siapkan, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Sobat Qur'ani kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان saudaraku fil rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Zat yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara di hari ini, di antara hari-hari yang terbaik, hari-hari besar, hari-hari yang sangat diagungkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang setiap amal, setiap ibadah yang kita lakukan di hari-hari ini adalah amal ibadah yang terbaik. Orang yang beruntung adalah orang yang diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengisi waktunya, mengisi harinya, mengisi hidupnya dengan beramal saleh, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengakhiri hidupnya di dalam kebaikan dan amal saleh ini. Orang yang merugi adalah mereka yang tidak sadar bahwa ternyata kehidupan dunia yang dia jalani adalah salah satu fase bagian dari kehidupan yang akan dia pertanggungjawabkan setiap lembar hari-harinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyadari itu, maka dia hambur-hamburkan, dia habis-habiskan waktunya dengan semau-maunya, dengan seenak-enaknya, dengan tidak merasa bertanggung jawab, dengan tidak menyesal terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Maka dia hanya memperturutkan hawa nafsunya di dalam kehidupan dunia, dia hanya memperturutkan syahwatnya, sehingga ketika waktunya telah berakhir dia baru menyadari bahwa ternyata waktunya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ternyata semua yang dia perbuat harus dia pertanggungjawabkan. Ternyata semua yang disabdakan oleh yang semua yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hak benar adanya. Ternyata akhirat itu ada. Ternyata surga neraka itu hak. Ternyata hisab itu benar. Namun yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Di saat itu baru manusia sadar wa anna lahu dzikra. Apalagi artinya sadarnya pada saat sudah melihat neraka jahannam wal iyadzu billah. Nah, ikhwatal iman, kita alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan 10 hari utama ini, ma min ayyamin al-amalu shalihu ahabbu ila Allah taala min hadhihi al-ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama ini. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Nabi SAW menjawab, walal jihad fi sabilillah, jihad pun kalah dengan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama ini. Illa rajulun kharaja binafsihi wa madihi walam yarja' minhuma syai'un, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan membawa nyawa dan hartanya dan tidak ada yang balik, semuanya dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, maka saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah kesempatan ini dengan beramal, kesempatan waktu ini, karena belum tentu kita ketemu dengan Zulhijjah tahun depan, belum tentu, tapi kita diberi kesempatan ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salat 5 waktu yang kita jalani di 10 hari ini lebih utama daripada di luar 10 hari ini. Puasa yang kita jalani di 10 hari ini berbeda dengan pahalanya, lebih besar daripada di luar 10 hari ini. Zikrullah yang kita amalkan di 10 hari ini berbeda, nilainya luar biasa, lebih besar dicintai oleh Allah ketimbang di luar 10 hari ini. Semua ibadah termasuk menghadiri majelis ilmu yang kita hadiri di 10 hari ini berbeda dan pahalanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang di luar 10 hari bulan Dzulhijjah. Semua amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama ini. Karena di bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama ini berkumpulnya ibadah-ibadah besar yang tidak pernah terjadi di sepanjang tahun kecuali di bulan Dzulhijjah. Di sini salat, di sini ada puasa, puasa Arafah yang sudah lagi kita jalankan, puasa sunnah Arafah. Kemudian juga di sini ada zikrullah, ada sedekah, ada kurban, menyembelih hewan kurban, haji
5: yang itu hanya terjadi di awal bulan Dzulhijjah ini dan tidak terjadi di bulan-bulan yang lainnya. Sampai-sampai para ulama mendiskusikan, memperdebatkan mana yang lebih afdal, lebih utama, 10 hari pertama Dzulhijjah ini atau 10 hari terakhir Ramadan. Dan para ulama sebagian besarnya merajihkan, menguatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini lebih utama ketimbang 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari ini lebih afdal daripada 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa? Karena diantaranya Allah bersumpah dengan 10 hari ini di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar, demi 10 malam. Silakan antum buka tafsir Ibnu Katsir. Di sana disebutkan perkataan Ibnu Abbas, Mujahid, dan banyak lagi yang lainnya dari para ulama salaf yang menyebutkan walayalin ashar, dan demi 10 malam maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan Ibnu Katsir mengatakan inilah penafsiran yang benar, penafsiran yang sahih dari penafsiran 10 malam yang Allah bersumpah dengannya. Dan ikhwah fillah, inilah kita di 10 hari itu, alhamdulillah kita juga di antara mereka yang berkumpul di rumah Allah pada hari-hari ini untuk berzikir, beribadah, saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang menyadari bahwa apa yang kita jalani ini di kehidupan dunia pasti ada ujungnya, pasti ada akhirnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang hidup, setiap jiwa pasti merasakan kematian, dan sesungguhnya akan disempurnakan imbalan perbuatan kalian nanti pada hari kiamat. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang-orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan sementara, namun banyak menipu manusia. Ikhwatal iman, Allah ingatkan di sini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap manusia, bahkan jin, semua yang di muka bumi pasti mati. Sesoleh apapun dia, sefasik atau sekafir apapun dia, mau dia hamba Allah yang sangat soleh seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu mati wahai Muhammad, kamu bakal meninggal dunia. Mereka semua pasti akan meninggal dunia. Fir'aun tidak beriman, tidak percaya kepada Allah. Kekufurannya tidak membuat dia semakin lama hidup di dunia. Pasti juga dia akan menghadapi kematiannya. Nah, ketika selesai masa yang telah Allah berikan, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang melihat hakikat kehidupan dunia yang seperti ini, maka dia akan mempersiapkan dirinya. Dia akan mempersiapkan dirinya. Ikhwatal iman, persiapan yang terbaik adalah persiapan bekal untuk tujuan akhir seseorang. Maka Allah menyebutkan di ayat ini, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya akan disempurnakan imbalan perbuatan kalian nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini akan diperhitungkan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diaudit. Semua yang kita lakukan di kehidupan dunia ini akan mengandung dampak dan akibat untuk kehidupan kita sesudahnya pada yaumul qiyamah. Disitulah terminal akhir. Ternyata alam barzakh bukan terminal akhir. Alam barzakh bagian dari alam transit, dari terminal transit kita. Maka Allah ingatkan kepada kita semuanya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan dengan menimbun-nimbun, dengan memperbanyak-banyak harta dan yang lainnya, sampai kalian berziarah kubur. Hatta zurtum, kalian ziarah kubur, sampai kalian pulang ke kuburan. Tapi Allah menyebutkan dengan ziarah. Kenapa? Karena ternyata di kuburan atau di alam barzakh ini seperti orang berkunjung, seperti orang ziarah, transit. Padahal kita sadar, sebagian besar yang hidup di dunia ini, masa transitnya di kuburan lebih lama ketimbang masa transitnya dia di dunia. Ya, antum tahu Nabi Nuh alaihi salam berapa usianya? 950 tahun. Dan sudah wafat. Lebih lama beliau, lebih mana lebih lama beliau ketika hidup di atas bumi dengan setelah di alam barzakh? Di alam barzakh, di dunia, di muka bumi 950 tahun. Tapi sekarang berapa ribu tahun waktu antara Nuh alaihi salam sampai di zaman kita sekarang ini? Subhanallah, lebih lama hidup di masa transitnya di alam barzakh ketimbang hidupnya di atas bumi. Sebagian besar manusia seperti itu. Sebagian besar manusia begitulah ceritanya. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka adalah orang yang jahil, yang bodoh, yang kehilangan kewarasan akalnya, jika dia lebih memikirkan tempat tinggalnya, tempat transitnya, ketimbang terminal akhirnya, terminal tujuan akhirnya. Ini menunjukkan kekerdilan akal orang tersebut. Bagaimana dia misalnya melakukan perjalanan kemana, misalnya ke Jawa Timur, ke Surabaya misalnya, naik apa, bawa mobil, rencananya berapa lama di Surabaya, seminggu misalnya, sepekan. Kemudian dia lebih sibuk memikirkan bakal transitnya di rest-rest area yang ada di perjalanan sepanjang tol ketimbang bekalnya seminggu yang bakal dia jalani di Surabaya. Ntar rest area 57 aku menghabiskan uang sekian misalnya, ntar rest area di Cipali begini, ntar rest area Semarang begitu. Ya, dia memikirkan berapa kos yang akan dia habiskan di rest-rest area, namun dia tidak memikirkan sepekan yang bakal dia habiskan di Surabaya. Jahil. Ini orang bodoh. Ketika ditanya, nanti di Surabaya? Wah, gak kepikir saya. Ya, ntar aku mangke ayah ntar di sana. Gimana nanti ketika di Surabaya? Gak memikirkan bagaimana sepekan di sana, di Surabaya itu dia akan menjalani perjalanan lebih lama, lebih panjang waktunya ketimbang di tempat-tempat transitnya. Dunia ini tempat transit, akhirat itu tempat tujuan utama. Namun yang membuat kita pusing, stres, sibuk, ya, habis waktu kita, sampai tidak sedikit dari kita kemudian harus sampai pasang ring, kemudian kolesterolnya tidak terkontrol, tensi darahnya, gula darahnya, mikirin tujuan akhir, gak mikirin tempat transit. Yang menjadi pikiran dia bagaimana nanti makannya besok, gimana sekolah, gimana ujian anak, gimana kuliah, gimana nanti menikahkan putra putri, gimana urusannya yang transit semuanya ini. Gak ada yang, kenapa pasang ring? Ya Allah Ustaz, anak kepikiran nanti yaumul hisab bagaimana. Gak pernah kepikiran yang begitu. Dia stres, habis umurnya sakit-sakitan, mati-matian memikirkan yang enggak dibawa mati. Allahumma musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Allah ingatkan, maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguhlah dia orang yang sukses. Perhatikan kata diselamatkan dan dimasukkan ini, subhanallah. Karena kita ini fenomena akhirat itu luar biasa. Kita skip alam barzakh yang dahsyat, yang luar biasa. Coba kita masuk ke alam mahsyar, yaumul mahsyar. Ya. Ketika ketika semuanya dibangkitkan dari kuburnya, semua dibangunkan dari kuburnya, manusia ini dia membersihkan ketika ruh itu dikembalikan kepada setiap jasad yang telah dibantuk ulang kembali oleh Allah, maka bumi ini isinya tumpukan jasad manusia. Setelah ruh-ruh itu balik, maka mereka, bumi ini bergerak mengeluarkan semua apa yang ada di dalamnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isi perutnya. Semuanya manusia bergerak, dia bangun. Ya. Dia bangkit, dia bersihkan, bersih tubuhnya dari tanah dan debu dan sebagainya. Kemudian digiring manusia kepada yaumul mahsyar. Digiring ke tempat mahsyarnya. Di sana mengalami proses menanti hisab, catatan amal beterbangan, digiring untuk ditimbang amal perbuatan, kemudian terakhir digiring untuk ke sirat. Ayo sana sirat. Ketika waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkaru al insanu wa anna lahu dzikra, ketika dimunculkan neraka jahanam, dihadirkan di hadapan manusia semuanya. Di saat itu, ya Allah, benar. Wa anna lahu dzikra. Apa artinya sadar ketika kondisinya seperti itu? Ternyata manusia disuruh ngantri. Enggak bisa menghindar, enggak bisa menolak. Harus ngantri. Harus melewati sirat. Yang jahanam dengan gemuruhnya yang dahsyat, dengan kail-kail yang menyambar-nyambar kepada setiap orang yang belum sampai di bibirnya saja, kalau sudah dia termasuk tercatat orang yang bakal disabar neraka jahanam, lewat. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladhina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Setiap kalian pasti melewati neraka jahanam, dan itulah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, hatman maqdiyah, kewajiban yang telah ditentukan takdirnya oleh Allah bakal terjadi. Thumma nunajjil ladhina taqaw, kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyah, dan kami akan biarkan orang-orang zalim itu merangkak di dalam neraka jahanam. Subhanallah. Maka disebutkan di Ali Imran tadi ayat 185, faman zuhziha anin nar, maka barang siapa yang diselamatkan, kalau tidak diselamatkan pasti berjatuhan di neraka jahanam. Disebutkan bahwa neraka jahanam itu jembatannya, siratnya, adaqu minasy'ar wa ahaddu minasyif, lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Apa yang bisa selamat? Siapa yang bisa selamat? Di bawahnya jahanam dengan kail-kailnya. Yang bisa menyelamatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya. Maka kita melihat sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, nanti ada orang yang secepat kilat, seperti angin yang bertiup, sekejap mata, seperti penunggang kuda yang kencang, seperti seorang pelari maraton. Ada orang lari-lari kecil, ada yang berjalan, ada yang merangkak, yang hampir jatuh bergelantungan, tapi dia akhirnya ujungnya pun sampai ke ujung dengan tubuh yang melepuh karena uap dan panasnya jahanam. Dan macam-macam manusia, kenapa bisa bermacam-macam ini? Kenapa? Apa yang membedakan satu dengan yang lainnya? Yang membedakannya adalah seberapa cepat dia merespon ajakan Allah ketika di dunia. Ketika dia cepat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia bergegas salat, maka dia cepat selamat. Namun jika sebaliknya dia menunda-nunda, bahkan meninggalkan salat, menjauhi semua panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, fala yalumanna ila nafsa, jangan pernah menyalahkan siapapun, dia yang mengakibatkan dirinya tertunda atau malah berjatuhan di dalam neraka jahanam. Karena Allah akan membalas seseorang sesuai dengan bagaimana dia berbuat ketika di kehidupan dunia. Al jaza min jinsil amal, orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia berbuat. dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang yang sukses. Dari situ kita sadar, subhanallah, semua kesuksesan dunia ini semu. Semua kesuksesan dunia semu. Kita baru memberi selamat kepada seseorang, selamat, sukses atas kejayaannya, atas kemenangannya, atas kekuasaannya, atas kekayaannya, dan sebagainya. Tidak lama. Misalnya kita pernah memberi selamat kepada Bapak Presiden, sekarang sudah di akhir kekuasaan. Sebentar lagi akan harus meninggalkan kursi kekuasaannya dan mengganti-ganti dengan orang lain. Ini dunia. Mau sekian periode pun ada ujungnya. Sehingga orang-orang Arab itu memberikan perumpamaan tentang kekuasaan itu, kursi kekuasaan itu seperti kursi halak, seperti kursi di salon. Ya, mau seenak-enaknya kita duduk di kursi salon ini, dipijit, diapain, kalau kita gak mau pindah dari kursi itu, diangkat sama tukang cukurnya, Pak, gantian, ada yang mau gantiin. Itu kursi kekuasaan, mau senyaman-nyamannya, ada gantian, bakal ada yang gantiin. Sampai disapa dengan ini kursi halak, kursi di salon. Ya, mau senyaman-nyamannya gak boleh kita lama-lama di situ, bakal ada yang gantiin, nungguin untuk menggantikan kita. Harta dunia juga seperti itu. Orang kagum dengan kekayaan si fulan ini, asetnya dan lain sebagainya. Ya Allah, kalau sudah mati, apa yang mau dibicarakan? Ya, apa yang mau diomongkan? Ketika bisa, wah, Sinar Mas, sama bosnya Sinar Mas, Ciputra, khalas, sudah selesai, sudah semuanya. Gak ada yang nyebut sudah. Ya, walaupun kita ngeliat mallnya, ininya, perupaan, propertinya dan sebagainya, selesai, sudah tidak ada. Semu. Bukan kesuksesan kalau itu yang dicari. Rugi kalau kita ngantri seperti mereka ngantri. Ya, mengejar kesuksesan seperti gayanya, style yang mereka, rugi, nyesal. Ternyata kesuksesannya cuma di kertas doang, di koran, di media. Selesai sudah. Orang enggak bakal nyebut lagi. Maka Allah menyebutkan hakikat kesuksesan itu, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan surga, itu sukses. Itu sukses sejati. Di dunia ini cuma perpindahan ujian saja. Pergantian ujian. Yang kemarin diuji bukan siapa-siapa. Belum jadi orang. Sekarang jadi orang. Hanya ganti ujian, dulu apa, monyet. Belum jadi orang, sekarang dianggap jadi orang. Sudah kaya, sudah punya jabatan, sudah terkenal, sudah banyak followernya, sudah begini, sudah gantian ujian, diganti ujiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu diuji dengan kefakiran, sekarang diuji dengan kekayaan. Dulu diuji sebagai rakyat, sekarang diuji sebagai pejabat. Dulu diuji sebagai, terus demikian. Pergantian ujian bukan standar kesuksesan. Sukses itu ketika selamat dari api neraka, masuk surga, itu sukses. Di dunia tidak terlihat orang yang sukses. Kriteria sukses dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga, itu sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan sementara, namun nipu manusia. Allah menyebutkan mata, pengertian mata itu kesenangan tapi sebentar, itu mata, perhiasan. Ya, perhiasan itu sifatnya sementara saja. Yang dipakai pada momen-momen tertentu, kemudian dicopot, dilepas. Bisa jadi yang kita sendiri yang mencopot, yang melepasnya. Bisa jadi orang lain yang menanggalkan itu semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ini kita memakaikan hari ini, kita pakai pakaian kita sendiri, pakai perhiasannya sendiri, kacamatanya sendiri, jam tangannya dipakai sendiri. Bakal muncul hari kita yang memakai sendiri, tapi orang lain yang melepaskannya. Orang lain yang menanggalkan itu semuanya. Ya, mandi sendiri, mungkin hari ini begitu, suatu hari bakal gantian, nanti ada orang yang memandikan. Hanya dunia. Kesenangan yang sementara namun menipu. Maka jika kita menyadari itu, ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus mempunyai perencanaan, persiapan, bersiap-siap untuk terminal akhir di akhirat. Terminal akhir di akhirat, apa yang harus kita siapkan di sana? Karena jangan sampai kita hanya sibuk untuk di tempat transit ini, lupa bahwa ini hanyalah sekedar transit, lupa bahwa di sana ada terminal akhir yang luar biasa, yaitu akhirat. Para ulama mengajarkan, menegaskan kepada kita bahwa perjumpaan dengan Allah itu pasti, gak mungkin tidak, pasti. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang kekal. Kalau boleh ada orang yang kekal, ya para nabi, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka pun semuanya sudah pergi, maka kita pun ngantri di belakang mereka. Maka di antara bekal yang harus kita siapkan untuk perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali. Namun beberapa poin yang terpenting, yang pertama yaitu takwa kepada Allah. Takwa, bekal takwa. Karena tidak ada bekal yang lebih baik melebihi takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa itu kita menjalani hidup, menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu inti segala urusan adalah takwa. Pokok segala perkara adalah takwa. Karena seseorang yang bertakwa ini, dia telah merencanakan kesuksesan untuk kehidupannya dunia dan akhirat. Subhanallah ikhwafillah, antum yang menjalani hidup ini melihat banyak, banyak fenomena, banyak kejadian, realita yang kita lihat di banyak kehidupan manusia. Ternyata mereka-mereka yang tidak bertakwa, susah hidupnya di dunia, tidak bahagia. Orang yang hidup katanya memperturutkan hawa nafsunya, senang-senang dengan maksiat dan dosanya, berantakan hidupnya. Berantakan, bermasalah dengan keluarga, bermasalah dengan anak, bermasalah dengan ini dan itu. Baru di dunia kita melihat fenomena yang mengerikan seperti ini. Bagaimana nanti di akhirat? Dan sebaliknya, orang yang bertakwa, hidupnya damai, hidupnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan keluarga, keberkahan bagi keluarganya, bagi hartanya. Ini di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Saya tidak akan membahas tentang apa buah atau manfaat bagi orang yang bertakwa, karena insya Allah antum sering kali mendengar akan hal itu. Namun apa saja, hal-hal apa saja yang memudahkan seseorang untuk bertakwa kepada Allah, apa saja yang bisa dia lakukan untuk memperkuat takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hal-hal yang membantu seseorang untuk mempermudah dan memperkuat takwanya kepada Allah, yang pertama adalah bertafakkur, memikirkan akan kemahagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bertafakkur, memikirkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bertafakkur, memikirkan nama-namanya yang agung dan sifat-sifatnya yang mulia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengenalkan kita akan kemahagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ibadah besar yang jarang kita lakukan, namun itu adalah ibadahnya para sahabat, ibadahnya orang-orang soleh terdahulu, adalah tafakkur. Mereka tafakkur, memikirkan kemahagungan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan tafakkur itu melahirkan kesadaran akan keadaan diri seorang hamba, kesadaran bahwa dia ini sangat lemah, kesadaran diri bahwa dia banyak dosa, kesadaran diri bahwa begitu besarnya rahmat Allah bagi dirinya, kesadaran diri bahwa dia ternyata tidak mengimbangi banyaknya rahmat Allah kepada dirinya itu dengan syukur, tapi ternyata lebih banyak dosa yang ditransfer ke atas ketimbang syukurnya. Menghadirkan kesadaran. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam surat Az-Zumar ayat 67, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Mereka manusia ini tidak pernah mengagungkan Allah, belum mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, haqqa qadri, pengagungan yang sebenarnya. Sedangkan bumi semuanya ini di dalam cengkraman Allah subhanahu wa ta'ala. 7 lapis langit itu terlipat di dalam tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka perbuat, dari kesyirikan yang mereka lakukan. Allah menunjukkan, menggambarkan kepada kita akan kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jika 7 lapis langit dan bumi dan semua isinya di dalam cengkraman Allah, seperti apa maha besarnya Allah subhanahu wa ta'ala? Seperti apa maha besarnya Allah? Allah tunjukkan misalnya dalam ayat yang lain, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, antara kursi ini dibandingkan 7 lapis langit dan bumi seperti seseorang yang melemparkan gelang di tengah padang pasir yang luas. Gelang itu 7 lapis langit dan bumi. Padang pasir itu kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Mau dipikirkan seberapa besarnya? Tidak akan mungkin manusia bisa memikirkan seperti itu. Maka bertafakkur memikirkan kemahaagungan Allah, maha besarnya Allah, maha mulianya Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya, bahwa dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, semua nama-namanya. Ketika seorang bertafakkur memikirkan tentang besarnya kemahagungan Allah yang Maha Rahman, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, rahmatnya mendahului murkanya, rahmatnya Allah SWT begitu besarnya, dan terus demikian dari satu nama saja melahirkan rasa cinta seorang hamba kepada Allah SWT. Yang disebutkan Allahu As-Samad, Allahu As-Samad, Allah adalah tempat bergantungnya seluruh makhluk kepadanya. Kata As-Samad ini yang mencukupi seluruh makhluk. Antum bisa bayangkan berapa besar kos, biaya Allah menafkahi 7 lapis langit dan bumi dan semua isinya sejak pertama kali tercipta sampai nanti yaumul qiyamah. Dan Nabi SAW menyebutkan yadullahi mal'a la yanhud, tangan Allah sangat penuh, tidak mengurangi sedikit pun nafkah yang Allah belanjakan sepanjang sejak menciptakan langit dan bumi, tidak akan berkurang sedikit pun. Ini menunjukkan kemahakayaan Allah, kemahasempurnaan rahmat dan kasih sayangnya. Dan ini kemudian kita masuk kepada yang kedua di antara hal yang memudahkan seorang untuk bertakwa, adalah bertafakkur memikirkan besarnya nikmat Allah kepada hambanya. Betapa besarnya nikmat Allah kepada kita. Dan kemudian seberapa syukur kita terhadap nikmat-nikmat itu, atau malah sebaliknya, kok lebih sering kufur ketimbang syukur. Sedangkan Allah ingatkan dalam surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Di surat An-Nahl ayat 53, apapun nikmat yang ada pada dirimu dari Allah. Nikmat apapun itu. Fisik, kesehatan, penglihatan, pendengaran, kesempatan waktu, semua yang ada di kita sekarang ini, iman, tergeraknya hati untuk datang ke Baitullah ini untuk beribadah, untuk hadir di majelis ini dari Allah. Semua nikmat apapun yang ada pada dirimu dari Allah. Bahkan ikhwatal iman, jika ada orang berbuat baik kepada kita, dia memberi kita perhatian kepada kita, menolong kita, mensupport kita, yang baik itu hakikatnya bukan orang itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan kecukupan kepada dia, orang Allah yang menggerakkan hatinya untuk care dan peduli kepada kita. Orang-orang yang baik-baik itu hanyalah penjaga-penjaga gudang, hanya menjaga gudang. Nanti kamu berikan kepada si fulan ya, dari sebagian dari gudang, nanti kamu kasih kepada si fulan. Itu yang punya gudang ini, yang menguasainya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertafakur akan besarnya nikmat Allah, akan melahirkan kesadaran, apakah kita ini syukur atau lebih banyak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara yang membantu atau memudahkan kita untuk bertakwa kepada Allah adalah memikirkan betapa remehnya dunia ini. Betapa remehnya dunia ini. Betapa rendahnya kedudukannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dunia ini dalam surat Al-Hadid misalnya ayat 20. Allah menegaskan i'lamu, sadarilah, ketahuilah, sadarilah, annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Allah SWT ingatkan dalam surat Al-Hadid, sadarilah bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan. Dunia ini laib, permainan, lahwun, sendagurau, wazina, perhiasan, wa tafakhurum bainakum, dan saling bangga di antara kalian, wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan saling banyak memperbanyak di antara kalian dengan harta dan anak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana hakikat dunia ini adalah tafakhur wa takatsur, saling sombong dan bangga dan banyak-banyakan untuk sesuatu yang pada hakikatnya kos, biaya, bukan untuk sesuatu yang dibanggakan. Mungkin kalau kita melihat aset-aset kita menghayalkan, oh, andai kata saya yang punya ini komplek Rasuna Said nih, seperti Pak Bakri. Ya, kita menghayalkan begitu. Tapi subhanallah, anda pernah beli mamer salah satu keluarga yang bisnisnya jual beli gedung, bisnisnya developer gedung. Dia ngeluh 4 tahun salah satu gedung yang dia bangun gak laku. Nah, berapa harga antum jual? 65 miliar, Ustaz. 65 miliar. Sudah sayang sejak pandemi sampai sekarang gak laku-laku. Ini dia sempat nyebut PBB-nya berapa gitu setahun. Bayar listriknya gak kepake ini untuk mempertahankan supaya gak dicabut listriknya, sekian belas juta atau puluh juta sebulan. Ya Allah, ini manusia kalau melihat diri kacamata yang seperti ini, syukur alhamdulillah ya Allah. Ya, tidak punya aset-aset nganggur yang

biasa. Thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Ternyata musim panen ini enggak lama. Sebentar mengering lagi, menguning, dan kemudian seperti bekas bakaran lagi habis. Ternyata musim panen itu enggak lama, cuma sebentar. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sedangkan di akhirat di situ ada azab yang pedih dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang sementara namun menipu. Allah sebutkan bahwa masa sukses di kehidupan dunia ini yang membuat orang silau dan kagum itu malah sebentar, seperti masa musim panen. Antum kenal siapa orang di antara orang paling kaya di dunia? Dunia, jangan ngomong Indonesia aja deh. Warren Buffett misalnya. Antum tahu dia masuk listing punya kekayaan, dikatakan orang kaya usia berapa? Beliau sekarang usianya hampir 90 tahun ya, 87 atau 88 atau 89 kalau enggak salah begitu. Warren Buffett. Dia masuk listing orang kaya itu ketika menginjak usia 60 tahun. Mulai kapan dia bisnis main dunia saham sebagai value investor ini? Sejak usia 19 tahun. Ternyata diakui sebagai orang kaya itu sejak usia 60 tahun. Ya, dia mungkin sudah punya tensi, darah tinggi, punya kolesterol, udah deh, nggak boleh kenceng-kenceng makan daging, iya, nggak boleh banyak-banyak yang manis-manis, iya, malah sebagian dari antum lebih kaya dari dia masih ngelihat cake, ngelihat ini mulai asik, hajar, Bismillah, gitu ya, ini dia banyak pantangan dan larangan. Masa panen ini sebentar, dan itu pun yang merasa menikmati masa panen itu pun sendiri enggak senikmat yang bisa antum rasakan. Dia boleh punya, katanya, di antara apa namanya, pemilik saham terbesarnya Coca-Cola, tapi enggak boleh dia makan minum Coca-Cola tiap hari, bahaya, cepat mati ya, dan tidak akan lagi menikmati kehidupan kalau dia cepat mati. Ini boleh dia punya saham terbesarnya, tapi enggak boleh mengkonsumsi apa yang dia miliki. Ini kaya atau menderita? Subhanallah. Itulah kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang mengingatkan tentang remehnya kehidupan dunia. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Lau kanatid dunya tusawi indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syurbata ma'in." Andai kata dunia itu kedudukannya di sisi Allah, nilainya di sisi Allah sama seperti satu sayap nyamuk, Allah tidak akan memberi kepada orang kafir minum seteguk pun. Artinya lebih remeh dari sayap nyamuk. Memang kita berapa nilai memberi nilai sayap nyamuk? Gak ada nilainya di mata Allah, lebih remeh dari itu. Bahkan Nabi SAW pernah sekali waktu dengan para sahabatnya melihat bangkai kambing yang cacat. Bangkai kambing cacat. Nabi SAW bertanya, siapa di antara kalian yang membeli bangkai ini dengan satu dinar? Dinar ini perak, dirham emas. Satu dirham. Kalau dinar emas, kalau dirham perak. Lebih rendah ya, satu dirham. Siapa mau beli dengan satu dirham? Ya Rasulullah. Kalau dia, ini bangkai cacat, hidupnya saja kita mikir-mikir untuk beli. Hidup kita mikir dia cacat, apalagi bangkai. Siapa yang mau beli bangkai dengan satu dirham? Gak bakal kami membelinya. Hidup saja kita gak mau beli, apalagi dia sudah bangkai seperti ini. Nabi SAW berkata, sungguh di mata Allah dunia lebih hina di mata Allah ketimbang bangkai ini di mata kalian. Dunia itu lebih hina dari itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi menunjukkan kepada kita, Nabi SAW bukan hanya menyampaikan berupa filosofi, namun kemudian silau terhadap dunia. Nabi menunjukkan bagaimana

0: hidupnya beliau memiliki kekayaan yang luar biasa. Kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari pengepungan fai itu harta yang diperoleh oleh kaum muslimin tanpa peperangan. Ya, misalnya seperti yang terjadi ketika pengusiran Bani Nadir. Yahudi yang ada di kota Madinah ini tuan-tuan tanah. Mereka ini tuan tanah, tuan senjata, dan mereka supplier harta untuk ngutangin riba dari masa jahiliyah sampai di masa Islam. Ketika mereka berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mulai membuat makar untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketahuan terbongkar makarnya, maka mereka diusir dari kota Madinah. Dikasih pilihan, mati atau pergi. Ya milih pergi mereka. Ya sudah kita pergi. Tapi mereka minta waktu. Izinkan kami untuk membongkar, membawa semua barang-barang kami. Maka mereka mendatangkan unta yang banyak, mereka sewa dari sana sini untuk mengangkut semua barangnya. Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr cerita pengusiran mereka ini. Mereka bongkar sendiri rumahnya, kusen-kusen mereka bawa, tiang-tiang rumah mereka bawa. Supaya apa? Supaya tidak menjadi asetnya kaum muslimin. Ini saking bakhilnya, kikirnya Yahud. Ya, kalau saya enggak bisa pakai, jangan orang lain yang memakainya. Itu memang stylenya mereka, udah gaya hidupnya seperti itu. Jangan kamu menikmati, saya enggak. Lebih baik jika saya enggak bisa menikmati, kamu jangan juga. Dihancurin sendiri rumahnya untuk mereka bawa, kusen-kusen, pintu-pintu, jendela-jendela mereka bawa. Ya mereka tanah enggak bisa dibawa. Nah, fai rampasan ghanimah ini, kalau ghanimah rampasan perang, kalau fai tanpa peperangan, ini tanpa peperangan, itu aset 100% milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mau mengumpulkan itu, super kaya sampai hari ini dan keturunannya. Tapi langsung dibagi oleh Nabi, dibagi habis. Di awal itu Bani Nadir, itu pertama kali Nabi membagi-bagi untuk para muhajirin. Itu titik balik diantaranya kenapa orang-orang muhajirin memiliki kekayaan dan aset. Sebelumnya mereka fakir miskin. Mereka ini pengungsi ke kota Madinah, pengungsi. Mereka ditampung di sana sini, tapi sejak ada itu dibagi semua oleh Nabi kepada muhajirin sehingga mereka mulai memiliki aset, memiliki kekayaan, dan mereka mulai hidup dengan lebih layak. Nabi tetap sederhana, tempat tidurnya dari anyaman pelepah kurma yang kemudian dikasih dilapisin kain. Maka ketika sahabat menjenguk beliau, melihat beliau bangun dari tidurnya, di pundak beliau, di punggungnya membekas merah dari bekas anyaman itu, para sahabat, ya Rasulullah, Kaisar Romawi, Kisra Persia dengan tempat tidur yang empuk ya Rasulullah, sedangkan mereka kafir dan engkau adalah kekasih Allah, izinkan kami untuk mengambilkan yang lebih empuk untukmu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, mali walid dunia, apa artinya dunia bagiku, ma ana fid dunia illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumaraha wa tarakaha, aku tidak lebih seperti seorang musafir yang berteduh sejenak, transit sebentar, dan tidak lama akan pergi meninggalkan tempat transitnya ini. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Beliau menjalani hidupnya seperti yang beliau sampaikan. Maka sambil memegang salah seorang pundak sahabatnya, seorang pemuda, bukan kakek-kakek nenek-nenek yang bau tanah, seorang pemuda, Ibnu Umar, Nabi sambil memegang pundakku, beliau mengatakan kepadaku, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, jadilah kamu hidup di dunia seperti orang asing atau musafir. Seperti orang asing atau musafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang asing itu enggak pengen lama-lama di tempat pengasingan. Pengen cepat, jika urusannya selesai pengen cepat pulang. Antum yang pernah haji, pernah umroh, antum pernah menginjakkan tempat yang the best di muka bumi, Mekah, Madinah. Tapi selesai urusannya pengen cepat pulang. Enggak pengen lama-lama, kangen sama yang di rumah. Begitu. Padahal di Mekah, di Madinah, jadilah di dunia seperti itu. Kangen dengan akhirat. Kangen dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kangen dengan rumahnya di sana. Atau abiru sabil, atau musafir di perjalanan. Orang yang di perjalanan itu tidak pengen lama-lama di jalan. Karena dia pengen cepat-cepat sampai ke tujuan. Maka kata Ibnu Umar, dengan apa yang dia pahami dari pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu di pagi hari jangan nunggu sore. Apapun kesempatan yang amal yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini, segera lakukan. Jangan nunggu sore. dan jika kamu di sore hari, jangan nunggu besok untuk beramal. Apa yang bisa dilakukan, segera lakukan. Itu yang diantara yang beliau sampaikan. Wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Jadikanlah masa sehatmu sebelum datanglah masa sakitmu, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang membantu seseorang untuk memudahkan dirinya untuk menjadi orang yang bertakwa. Tadi yang ketiga, memikirkan rendahnya dan remehnya dunia. Yang keempat, memikirkan besarnya dan tingginya akhirat. Besarnya dan tingginya akhirat. Bahwa akhirat itu besar, tinggi, mulia, yang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita dengan beragam ayat di dalam Al-Qur'an, menunjukkan bagaimana hebatnya akhirat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan dia ya, sebelumnya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Juga sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an yang lain, misalnya di surat Al-Ankabut ayat 64, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah hakikatnya hidup, andai kata manusia ini tahu. Sampai ada satu nasihat luar biasa dari Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan begini, andai kata gambarannya akhirat itu seperti dunia yang kita jalani sekarang, akhirat seperti perjalanan dunia yang kita rasakan, ada siang malam, ada panas, dingin, dan lain sebagainya, selokannya seperti selokannya dunia. Akhirat seperti digambarkan, seperti yang kita jalani di dunia ini. Ya, ya, bangunannya sudah ya ini ya, campuran batu, tanah, semen, batu bata, dan sebagainya. Seperti dunia. Dan dunia seperti gambarannya surga. Dunia seperti surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, bangunannya dari emas, dari mutiara, dari perak, dan lain sebagainya. Dunia seperti surga yang Allah tunjukkan tentang surga, yang qutufuha daniyah, yang buah-buahannya gampang dipetik dan lain sebagainya. Surga, dunia yang kita jalani seperti gambaran surga. Namun dunia ini fana, akhirat itu kekal. Orang yang bijak akan memikirkan tempat yang kekal ketimbang memikirkan yang fana, walaupun senikmat-nikmatnya dunia ini. Ya, andai kata perjalanan dunia seperti surga, dan surga digambarkan seperti dunia, apalagi kebalik kondisinya. Dunia dengan segala kesenangannya, dengan penuh kekeruhan, kebahagiaannya ada sedihnya, tawa ada tangisnya, sehat ada sakitnya, hidup pasti mati. Dan akhirat kekal, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak ada matinya. Sudah limitless, sudah enggak ada waktu, sudah waktu ini sudah enggak ada hitungannya, sudah. Yang sampai Allah menggambarkan bahwa hitungan waktu itu tidak ada di sana, bahwa setahun itu ka'alfi sanat, sehari ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Kamu menghabiskan satu hari di akhirat seperti 1000 tahun kamu hitung di dunia. Allah. Ini wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ketika kita memikirkan dahsyatnya akhirat, akan semakin memotivasi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, di antara yang membuat kita untuk mudah untuk semakin bertakwa kepada Allah adalah memikirkan hakikat diri kita. Bertafakur memikirkan hakikat manusia, diri kita ini. Bahwa kita ini adalah makhluk yang paling lemah. Makhluk yang paling dhaif, yang paling lemah di antara makhluk ciptaan Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala misalnya pernah bertanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Adz-Dzariyat, a'antum ashaddu khalqan amis sama banaha, apakah kalian wahai manusia lebih susah diciptakan atau langit yang Allah membangunnya? Rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Dia yang meninggikan bangunannya langit-langit itu lalu menyempurnakan langit. Dialah yang menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dia dan sesudah itu Allah menjadikan bumi dihamparkannya oleh Allah, dan Allah memancarkan dari bumi itu mata air-mata airnya dan tumbuh-tumbuhannya. Gunung-gunung dipancangkan oleh Allah di muka bumi dengan kokoh dan tegahnya, dan dengan kokohnya itu sebagai kesenangan untukmu dan binatang-binatang ternakmu. Allah bertanya, mana lebih susah, nyiptain kalian atau yang lain, langit dan yang lain sebagainya ini? Manusia ini makhluk yang paling lemah namun paling sombong. Sudah lemah, kibir. Orang sok dengan kekuatan fisiknya, wah, dengan ototnya dan sebagainya. Kalau sudah kena HNP, sebentar sudah lewat, sudah. Kenapa saraf kejepit, sudah gak bisa kemana-mana pakai kursi roda. Sudah gak mungkin orang dengan cerdasnya, dengan pandainya, dengan pinternya dan sebagainya. Ya Allah, kena stroke. Udah lebih tempra, emosinya lebih dominan daripada akal sehatnya. Sebentar ketemu nangis, sebentar ketemu nangis, ketawa, tertawa, sedih, marah. Sudah. Gak kelihatan sebagai orang pinter dan lain sebagainya. Lemah manusia ini. Ya. Kena makhluk yang dhaif, nyamuk saja bisa mati. Ya, kena nyamuk. Sekarang katanya lagi demam berdarah ya. Lagi wabah ini demam berdarah. Katanya begitu. Kena begitu saja sudah menyebabkan kehidupan manusia ini berubah 180 derajat. Antum telah mempelajari ya, pengalaman COVID. Makhluk yang gak kelihatan. Ya, ekonomi dunia handrem kehidupan dunia ini dalam 2 tahun. Subhanallah, inilah lemahnya manusia tapi sombong. Dan ketika kita melihat lemahnya kita, pendeknya umur kita, maka itu akan membuat seorang itu semakin bertakwa kepada Allah, tidak membuat dia menjadi kibir dan sombong. Kemudian yang keenam, yaitu selalu memikirkan perjalanan kita meninggalkan dunia, bahwa dunia yang segalanya ini bakal kita tinggal, maka memikirkan kematian, bertafakur memikirkan al-maut. Nabi SAW mengingatkan, akthiru min dzikri hadzi bil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian, perbanyaklah mengingat kematian. Ya, antum melihat tadi yang perjalanan kemari kan ngelewatin kuburannya. Sering perhatian gak melihat ke kuburan itu? Jangan melihat gedung-gedungnya, melihat itu. Itu akan lebih menjernihkan hati. Kalau melihat ke kiri, ya, jadi masuk ke komplek, melihat ke kanan, pemakaman. Setelah belok kiri putar balik, lihat mall. Ya, kalau melihat ke kiri, keruh hati kita. Bayangin makan apa, beli apa, belanja apa. Tapi ketika melihat ke kanan, bersih hati. Ya Allah, ini rumah kita. Ini yang dulu yang punya tower ini di sini, ini yang punya itu di sini. Ya. Jadi jernih hatinya. Subhanallah, cuman segini doang. Mustarihun wa mustarahan minhu. Ini orang-orang istirahat atau orang lain istirahat dari dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang meninggal dunia, orang itu kemungkinan besar dia istirahat atau kemungkinan besarnya orang lain yang istirahat dari dia. Ya, kata Rasulullah SAW. Kalau dia orang mukmin, dia istirahat dari segala kepenatan dunia, istirahat. Sudah selesai, pekerjaan selesai. Namun kalau dia orang fasik, orang lain yang alhamdulillah mati juga akhirnya. Waliyallahu billah. Ikhwatul iman. Ini baru yang pertama yang kita siapkan, takwa. Kemudian yang kedua, yang harus kita siapkan sebelum kita pulang ketemu Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke akhirat. tunaikan haknya Allah dan haknya makhluk. Selesaikan haknya Allah dan haknya makhluk. Terutama haknya makhluk, haknya orang. Balik-balikin. Selesaikan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kita tidak boleh meremehkan hak siapapun. Tenang, itu kan hak orang tua saya yang saya ambil. Oh, tenang, itu kan hak saudara saya, saudara kandung saya, insya Allah dia pengertian. Oh, itu hak pasangan saya, suami atau istri. Oh, itu hak anak-anak saya. Jangan pernah meremehkan hak orang, karena nanti semua bakal nuntut, semua, walaupun orang tua sendiri bakal nuntut ke anaknya agar dia selamat pada hari kiamat. Bakal menuntut, anakku, ini hak saya yang kamu ambil, balikin sekarang. Tujuannya supaya dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di akhir surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu nanti seseorang akan lari dari saudaranya. Dia lari dari ummi dan abinya, dari ibu dan ayahnya. Dia lari dari istri dan anak-anaknya, karena semua sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ya Allah, jika orang-orang terdekat kita menjadi penuntut-penuntut kita, gimana yang jauh? Bagaimana kalau tanggungannya sama banyak orang? Tidak tahu. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Ya, maka yang harus kita siapkan sebelum kita pulang, mengembalikan hak, menunaikan hak. Dan juga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, di samping kita menunaikan hak yang menjadi tanggungan kita, di samping itu juga maka kita merelakan hak yang ada di orang. Ya, sudah ikhlasin, mengikhlaskan hak kita yang ada di orang, tujuannya adalah agar Allah memaafkan kita nantinya. Kalau kita belajar menjadi orang pemaaf, maka Allah akan menjadikan kita sebagai, akan memaafkan semua kesalahan dan kekurangan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin. Kalau kamu mau menuntut balas, tuntutlah balas setimpal dengan yang menjadi hakmu. Kalau mau menagih, ya semisal dengan apa yang harusnya kamu tagih. Wala in sabartum, namun kalau kamu sabar, kamu maafkan, ikhlaskan, lahuwa khairul lissabirin, itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memaafkan, bersabar, mengikhlaskan, maka Allah akan lebih-lebih lagi memberikan maaf dan sabarnya kepada kita. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 133 dan 34, 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bergegaslah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa, yaitu mereka yang menafkahkan hartanya di saat lapang dan di saat sempit, dan orang yang menahan marah dan emosinya, dan wal afina 'anil nas, dan suka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang muhsin, yang suka berbuat baik. Ada sebuah kisah menarik dari salah seorang salafun salaf terdahulu, yaitu Al-Hamadhani rahimahullah. Beliau orang yang suka memaafkan, suka sekali memaafkan, sehingga saking sukanya memaafkan itu, ada satu teman dia yang sering dia sebutkan, yaitu al-madhi la yuzkar. Beliau mengatakan, sudahlah, yang lalu jangan diingat. Ada orang minta maaf, sudahlah, yang lalu jangan diingat. Beliau sering memaafkan begitu. Maka kemudian tidak lama setelah beliau meninggal dunia, sebagian orang-orang soleh mimpi ketemu beliau dan bertanya, ya Hamadhani, ma fa'ala bika rabbu, wahai Hamadhani, apa apa yang kamu alami setelah kamu meninggal dunia. Kemudian Al-Hamadzani mengatakan, awqathani baina yadayhi wa qala li, Allah Subhanahu wa taala memberdirikanku di hadapannya, dan kemudian Allah berfirman kepadaku, ya Hamadzani, al-madhi la yuzkar, wahai Hamadzani, yang lalu sudah tidak usah diingat. Allah memaafkan semua dosanya. Jadi mengembalikan hak, kemudian mengikhlaskan hak kita di orang, bukan karena kita sok jadi orang yang besar hati memaafkan dan lain sebagainya, tapi kita butuh maafnya Allah, kita butuh ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa dengan mengembalikan hak ini, karena ini besar tanggungannya, resikonya. Nabi mengingatkan dengan orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat, yaitu orang yang datang menghadap Allah dengan pahala sholat, puasa, zakat, haji, umroh, jihad dan yang lain sebagainya, namun ternyata di dunia pernah menyalahkan ini, pernah menuduh itu, menghina ini, merendahkan itu, mengambil harta ini. Maka korban-korbannya di dunia datang menghadap Allah dan menuntut, ya Allah, dia telah makan harta saya tanpa hak, dia pernah memukul saya, dia pernah menghibah saya, dia pernah memfitnah saya. Maka si penuntut-penuntut itu pun minta keadilan. Di saat itu kita gak bisa bayar, tidak bisa minta maaf. Yang bisa dilakukan adalah kita membayarnya dengan diambil kebaikan-kebaikan kita, diambil pahala sholat diserahkan kepada itu, pahala sedekah dikasihkan itu, pahala puasa Ramadan diserahkan, terus begitu ya, sampai hatta nafidat ma'indah, sampai selesai semuanya, masih banyak penuntut-penuntut yang datang. Maka diambillah dari dosa-dosa penuntut itu, ditimpakan kepada orang yang dituntut, rugi, bangkrut ya, semua keuntungannya habis, semua jerih payahnya habis, malah nanggung kerugian dari orang lain. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafia. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita dengan menjadi seorang yang pemaaf dan menyelesaikan urusan dengan orang, kita sedang mempersiapkan diri bekal untuk pulang ke akhirat. Dan dunia ini tidak akan baik, hidup antum, hidup kita ini tidak akan nyaman di dalam menjalani kehidupan dunia kalau di dalam hati masih menyimpan kedengkian dan kesal kepada orang. Enggak akan baik. Ya, malah dengki, kesal ini, emosi dan marah terhadap kejahatan orang yang pernah berbuat jahat di dalam kehidupan kita, kalau kita timbun di dalam hati ini, akan terus menjadi bara. Ya, membuat kita tidak pandai mensyukuri nikmat, membuat kita terus menderita hidupnya. Terus kesal dengan orang yang sekian puluh tahun pernah, dan tidak sedikit orang yang dendam, menyimpan dendam terhadap siapa? Orang tuanya. La haula wala quwata illa billah. Orang tuanya dia dendam terhadap ayah dan ibunya, tidak memaafkannya, padahal karena mereka dia hadir di muka bumi dan mendapatkan segala kebaikan dunia yang dia rasakan sekarang, masih dia simpan dendamnya. Dia kesal kepada orang temannya sekolah dulu, SD, SMP, SMU, kuliah, sudah gak bakal ketemu, tapi disimpan dendamnya sampai tua dan sakit-sakitan dengan memendam dendam tersebut. Sebaliknya ketika orang itu tasamuh, dia memaafkan, sudahlah, yang lalu sudahlah. Itu menjadi tahapan proses dia untuk menjadi yang lebih baik di kehidupan dunia. Antum tidak akan menjadi orang yang jadi kecuali dengan melihat semua orang-orang yang menyakiti hidup kita itu sebagai bagian dari batu-batu pijakan yang harus kita injak untuk naik semakin tinggi. Namun kalau kita anggap itu sebagai batu rintangan, kekubur kita dengan itu semuanya. Dan kemudian yang terakhir, karena masih banyak, tapi ini yang ketiga yang kita siapkan sebelum pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu nulis wasiat. Menulis wasiat, tulis wasiat. Sampaikan di dalam wasiat itu apa yang harus ditunaikan kalau masih, terlebih lagi kalau punya hak tanggungan dengan orang. Ya, saya punya hutang dengan si fulan. Saya punya hutang dengan si fulan. Jangan dibagi warisan ini sebelum hutang-hutang saya dibayar. Ya. Min ba'di wasiyati yusra biha udain. Allah selalu mengingatkan ayat-ayat waris itu setelah wasiat ditunaikan dan hutang dibayar. Selalu menegaskan seperti itu. Jangan berebut warisan sebelum hutang dibayar. Hutang itu harus diselesaikan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surat Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan bagi kalian jika salah seorang di antara kalian menghadapi kematiannya, jika dia meninggalkan harta, nulis wasiat untuk orang tua, kerabat dengan cara yang ma'ruf, itu merupakan hak bagi orang yang bertakwa. Ayat ini konteksnya turun sebelum ada pembagian waris. Ya, maka Allah sebutkan dalam ayat ini orang tua, kerabat. Namun setelah ada pembagian waris, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Enggak boleh memberi wasiat nanti anak saya rumah ini buat anak si A ya, anak yang laki ini atau yang perempuan ini. Yang lainnya nanti dibagi secara waris, enggak boleh seperti itu. Semua wasiat yang ditulis diberikan kepada ahli waris tidak sah, batal. La wasiyata liwaris. Kata Nabi, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Wasiat itu apa isinya? Wasiat itu diberikan kepada yang bukan ahli waris, terutama tanggungan, hak, ya, hutang-hutang yang dia tanggung, atau mungkin piutang-piutang yang harus ditagih, bisa jadi seperti itu isinya. Atau niat-niat amal yang belum kesampaian. Ya, saya lagi rencana lagi bangun musola, baru pondasi. Tapi qadarullah ini, sempurnakan, ambil dari sebagian harta warisan tersebut untuk menyempurnakan musola atau masjid itu. Ya, dan kalau itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka para ulama menegaskan jika orang itu punya tanggungan dan hutang dengan orang lain, wasiat ini hukumnya wajib. Kalau punya hutang, wasiat itu hukumnya wajib. Tapi kalau tidak punya hutang, sunnah. Kalau tidak punya hutang, sunnah. Tidak punya tanggungan dengan hak orang, sunnah. Namun kalau punya tanggungan dengan orang, wajib hukumnya dia menulis wasiat. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani contohnya, beliau itu wafat di usia 90 tahunan lebih. Tapi beliau nulis wasiat ketika usianya 50 tahun. Usia 50 tahun beliau sudah nulis wasiat. Nanti saya begini. Sampai dia menentukan nanti yang mandikan jenazah saya si Fulan. Yang ini nanti jenazah saya enggak boleh dinaikin ambulan. Jenazah saya nanti dipikul sebagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka jangan dimakamkan di tempat yang jauh, dimakamkan di tempat yang dekat, di pemakaman yang terdekat. Supaya jenazah saya dipikul sesuai tuntunan Nabi SAW. Nanti begini, dia sebut detail wasiatnya. Anda mungkin bisa browsing wasiat Al-Albani sebelum wafat. Itu bukan sebelum wafat, benar-benar sebelum wafat. 40 tahun sebelum wafat, beliau sudah nulis wasiatnya. Ya, nah, isi wasiat kalau terkait dengan harta yang harus dikeluarkan dari sebagian harta, maka yang harus diperhatikan adalah tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi misalnya, antum berwasiat untuk bangun masjid, untuk musola, untuk membantu anak yatim, atau antum meninggalkan anak yatim yang antum pelihara, dan anak yatim tidak terima jatah waris. Ya, anak buat yatim tidak dapat warisan. Namun dia menyaksikan harta warisan dibagi. Dan kalau dia diasuh oleh kita dari sejak kecil, kasihan dia tidak mendapatkan apapun. Beri maksimal sepertiga. Nah, karena Nabi mengatakan ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir, sepertiga dan sepertiga itu sangat banyak, maka para sahabat pun dan para ulama-ulama sesudahnya, mereka menetapkan jangan sampai sepertiga, seperempat atau bahkan seperlima. Karena Nabi sendiri mengatakan sepertiga itu banyak. Maka berikanlah jauh di bawah itu. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan alladhi yusi bil khumus afdalu min alladhi yusi bil rubu' walladhi yusi bil rubu' afdalu min alladhi yusi bil thuluth. Orang yang berwasiat meninggalkan wasiatnya seperlima lebih baik ketimbang yang sepertiga, ketimbang yang seperempat, dan yang seperempat lebih baik ketimbang yang sepertiga. Artinya lebih sedikit malah lebih baik, ya, yang lebih sedikit maka lebih baik. Itulah kenapa Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan wasiat cuma seperlima. Ya, cuma seperlima. Nah, kemudian diberikan kepada siapa wasiat itu? Diberikan kepada hal-hal yang baik, kebaikan-kebaikan. Yang misalnya jika antum melihat yang terlebih utama di dalam kebaikan ini adalah kaum kerabat. Ya, adalah kaum kerabat. Antum berikan misalnya jika punya saudara kandung yang punya banyak anak, Ya saudara kandung ketika antum punya anak, terutama anak laki, saudara kandung nggak punya, nggak dapat jatah waris, ya berikan kepada si fulan, saudara saya seperlima, ya bagikan kepada dia karena dia punya banyak anak untuk dia. Itu wasiat dituliskan, diberikan kepada kerabat. Yang ini adalah hampir punah, yang seperti ini hampir punah. Seorang tidak peduli dengan kerabat dekatnya, saudaranya dan yang lain sebagainya. Kemudian juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang perlu diingat ketika seseorang itu meninggalkan wasiat, juga dia berwasiat takwa kepada anak-anaknya. Tulis kebaikan, jaga sholat, ya jaga sholat, jaga tauhid, jangan sampai berbuat syirik, jangan murtad, supaya kumpul di akhirat. Dan terus ingatkan hal-hal yang seperti ini kepada anak-anak kita. Di dalam surat wasiat itu dituliskan yang seperti itu. Ini diantara wasiat salaf, ya kepada anak-anak mereka, sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi Allah Yakub terhadap anak-anak mereka. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini wasiat-wasiat yang baik. Ini diantara bekal sebelum kita pulang, sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari yang disampaikan.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa dampaknya pada diri seseorang ketika dia memahami, mempelajari masalah beriman kepada takdir ini. Dijelaskan oleh para ulama banyak sekali ya buah keimanan dari seseorang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama buah keimanan dari kita beriman kepada takdir Allah dalam mempelajari masalah takdir adalah tahqiqut tauhid. Seseorang bisa mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya. Karena kata para ulama, beriman kepada takdir merupakan bagian dari tauhid rububiyah. Seseorang beriman kepada takdir, maka takdir ini adalah bagian dari tauhid rububiyah. Kenapa dia bagian dari tauhid rububiyah? Karena pengertian tauhid rububiyah itu sendiri adalah bahwasanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Di antara bentuk rububiyatillah, Allah itu Maha Pemberi Rezeki. Allah itu yang mengatur alam semesta. Allah itu Al-Khaliq, Allah itu Maha Pencipta. Maka seseorang ketika dia beriman kepada takdir, maka pada hakikatnya dia merealisasikan tauhid rububiyah. Ketika dia mempercayai bahwasanya rezeki itu Allah yang menentukannya, Allah yang telah menetapkannya, dan setiap orang sudah ditulis rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin itu, maka dia mewujudkan tauhid rububiyah. Dan ini buah dari seseorang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu tauhid ya, para ulama membagi tauhid itu berapa bagian? Hah? Tiga. Tauhid apa? Dan asma was sifat. Maka salah satu bagian dari tauhid yang terpenting adalah tauhid rububiyah. Kata para ulama, orang kalau mewujudkan tauhid rububiyah, maka dia otomatis akan mewujudkan tauhid uluhiyah. Maka ya, kita orang siapa saja yang mengesakan Allah pada tauhid rububiyah, maka akan membawa dia mewujudkan tauhid di dalam tauhid uluhiyah. Makanya orang yang tidak mewujudkan tauhid rububiyah dengan sebenar-benarnya, maka terdapat khalal di dalam, terdapat kekurangan di dalam masalah tauhid uluhiyahnya. Maka ini buah pertama dari seseorang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia merealisasikan tauhid rububiyah di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, seseorang yang beriman kepada takdir, pada hakikatnya dia mengamalkan, mewujudkan tawakal di dalam hatinya. Mewujudkan tawakal di dalam hatinya. Kenapa? Karena ketika dia beriman kepada takdir dan mempelajari takdir Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui bahwasanya segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah hakikat tawakal. Seseorang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia melakukan sebab. Kalau orang itu sudah melakukan sebab, kemudian dia serahkan urusannya kepada Allah, maka itulah tawakal. Orang beriman kepada takdir, mempelajari takdir, beriman di salah satu dari rukun iman yang keenam ini, pada hakikatnya dia akan mengetahui bahwa segala sesuatu itu berada di tangan Allah. Allah yang menentukan, Allah yang sudah mentakdirkan. Akhirnya hatinya memasrahkan urusannya kepada Allah setelah dia melakukan sebab. Makanya kata para ulama, tawakal ini disebut dengan nisfuddin, separuh agama. Makanya para ulama mengatakan tawakal ini, kalau bahasa Arab tawakul, tawakal ini kata para ulama nisfuddin, separuh agama. Makanya di dalam Al-Quran itu sering sekali ibadah itu digandengkan dengan tawakal. Karena separuh agama itu tawakal, separuh agama lagi adalah ibadah. Makanya sering digandengkan dalam Al-Quran antara tawakal ini dengan ibadah. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka

0: Kanasta'in, ya Allah kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah ya Allah kami minta tolong. Maka kata para ulama, tawakal ini, maka tidak mungkin seseorang itu bertawakal yang benar sampai dia melakukan dua hal. Apa itu? Pertama, orang yang bertawakal itu dia harus thiqah, dia harus percaya. Dia harus percaya janji Allah Subhanahu wa taala. Dia harus percaya dengan qudratullah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus percaya. Maka seorang muslim ini subhanallah, kadang-kadang kita ini tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling nyata adalah dalam masalah memberi rezeki. Kadang orang itu saking tidak percayanya dengan apa yang Allah janjikan, tidak mau meninggalkan rezeki yang haram. Dia takut anaknya kelaparan, dia takut istrinya kelaparan, dia takut dia tidak mendapatkan rezeki. Akhirnya tetap dia ngotot dari tidak mau meninggalkan perbuatan haram. Ditanya, kena dulu kok dapat yang halalnya ditinggalkan ini. Itu sering terjadi. Orang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang lebih percaya kepada tukang parkir daripada Allah. Betul, antum ketika tukang parkir menyuruh antum mundur ke belakang, terus-terus antum tidak pernah turun dari mobil berapa meter lagi kada. Antum langsung percaya ya. Tertabrak, antum yakin bahwasanya kada mungkin tukang parkir ini mencelakakan antum ya, menabrak mobil lo, tidak mungkin. Kadang orang itu lebih percaya kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu, beriman kepada takdir itu mewujudkan tawakal, dan tawakal itu tidak bisa diwujudkan kecuali seseorang itu percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan percaya sama Allah Subhanahu wa taala, thiqah terhadap Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kemudian juga tawakal itu harus seseorang itu berhusnuzan sama Allah. Dia harus berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa bertawakal kepada Allah kalau kita tidak berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-Nya. Berhusnuzan sama Allah, Allah akan memudahkan urusannya. Berhusnuzan sama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan perkaranya mudah. Maka kata para ulama, bertawakal itu sangat erat kaitannya dengan tauhid asma wa sifat, karena berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, banyak orang itu ketika dia tidak memahami tawakal dengan yang benar, akibat dia keliru tidak mempelajari masalah iman dengan takdir Allah, tawakalnya salah. Maka kita lihat di masyarakat kita itu, bahkan bagi orang yang sudah mengaji pun banyak mereka salah di dalam masalah tawakal ini. Salah satu contoh bukti ya kesalahan orang di dalam masalah tawakal ini ya, banyak orang itu kadang bertawakal kepada Allah pada perkara-perkara yang biasa, tetapi pada perkara yang sangat penting tidak pernah bertawakal kepada Allah. Contoh, kalau dia hendak mencari jodoh, mencari bini, bertawakal, saya bertawakal sama Allah biar dapat istri yang saleha. Kalau dia mencari rezeki, dia bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mencari rezeki yang halal, mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, anda bertawakal on Allah. Masuk kampus, masuk kuliah, dia bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada masalah yang paling besar, orang itu jarang bertawakal sama Allah. Perkara ibadah, salat, jarang orang bertawakal sama Allah. Ya, meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusannya kepada Allah. Perkara melaksanakan ibadah haji, ibadah puasa dan yang lainnya. Ini keliru ya. Kalau dalam perkara yang biasa saja kita bertawakal, tentu perkara yang penting dalam Islam kita lebih lagi bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama ya, bertawakal itu ya, seseorang ya dianjurkan dibertawakal dengan perkara penting. Baru kita disuruh bertawakal dalam semua urusan kita. Ya. Maka jangan sampai seseorang bertawakal dengan perkara-perkara yang biasa, tapi tidak bertawakal pada perkara yang sangat sangat penting. Ya. Kemudian kata para ulama, kesalahan juga di dalam masalah tawakal, sering sekali orang itu kalau dia bertawakal sama Allah, ya, dan dia salah di dalam masalah iman dengan takdir, dia tidak melakukan sebab, tidak melakukan usaha. Maka dan ini ada pemahaman semacam ini di dalam ya kelompok di dalam Islam. Seseorang tidak ya melakukan sebab ketika dia bertawakal. Ya. Dia meninggalkan sesuatu, ya dia pergi keluar tanpa melakukan sebab. Ini salah. Tawakal itu adalah seseorang melakukan sebab, setelah dia melakukan sebab dia tidak iltifat, tidak melihat lagi pada sebab tersebut. Itu yang tawakal. Kata para ulama, melakukan sebab, setelah dia lakukan sebab tersebut dia tidak berharap lagi kepada sebab tersebut, dia hanya berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal yang benar. Ya. Maka keliru orang itu tidak bertawakal. Makanya Imam Nuqayyim rahimahullahu taala menyebutkan ada seseorang ingin membuktikan bahwasanya bertawakal itu bisa tanpa sebab. Tanpa melakukan sebab. Akhirnya orang ini keluar dari rumahnya ke padang pasir, ya, ke sahra, ya, dia berjalan tanpa membawa perbekalan. Dia hanya membawa benang saja. Ya, benang yang dia bawa. Kemudian ditanya oleh seseorang, ya, kemana? Ya, saya berjalan, kata, ingin membuktikan tentang bahwa tawakal itu bisa tanpa sebab. Kemudian, kamu tidak membawa apa-apa? Ya, saya tidak membawa apa-apa. Saya tidak membawa makanan, tidak membawa apa-apa yang dibutuhkan. Taib. Kemudian orang bertanya, kenapa engkau membawa benang? Kata dia, benang ini untuk jaga-jaga kalau baju saya robek. Seharusnya juga jangan bawa benang. Ya, itu kalau betul-betul ya, itu bukti tawakal kamu. Ya, bukti tawakalnya kamu membawa benang. Ya, maka kata para ulama, salah orang yang bertawakal sama Allah tetapi dia tidak melakukan sebab. Ya, Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah mampu ya menjadikan seseorang itu ya Allah menolong hambanya tanpa melakukan sebab, tetapi sunnatullah. Allah itu menyuruh manusia melakukan sebab maksimal, maka baru setelah itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ketika kita beriman kepada takdir yang menjadikan kita betul-betul merealisasikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang benar.
1: Tanya jawab. Anak muda pada masa Rasulullah pada zaman sesudahnya sangat berbeda dengan saat ini, terutama dalam kepemimpinan. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita memilih pemimpin pada saat ini, apakah kita memilih yang tua atau yang muda? Muda tentu lebih energik, tua tentu lebih berpengalaman dalam memimpin. Bagaimana menurut pandangan Ustadz manhaj salaf? Adakah dalil untuk memilih muda atau tua? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memberikan secara implisit persyaratan seorang pemimpin. Ketika pasukan Talut, innallaha qad batalakum Talut malika. Talut ya, ketika itu kan Bani Israel meminta kepada nabi mereka supaya diangkatkan untuk mereka nabi, apa pemimpin. Akhirnya nabi Bani Israel berdoa kepada Allah agar diangkatkan pemimpin. Ditunjuklah Allah wahyukan, ditunjuk Talut sebagai raja. Tapi orang-orang kaya Bani Israel mengatakan, qalu anna yakun lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana mungkin dia yang jadi raja? Ya, dia itu tidak punya kekayaan seperti kami. Demikian ikhwah, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah ini. Wazadahum bastatan fil ilmi wal jism. Keistimewaan si Talut ini dibandingkan yang lain, jadi bukan kekayaan ikhwah. Wazadahum bastatan fil ilmi wal jism. Allah memberikan kelebihan pada ilmu dan fisik. Artinya seorang pemimpin itu tidak hanya ilmu kepemimpinan, tapi juga fisik. Demikian ikhwah, fisik. Jadi dia punya ilmu yang akan dia terapkan tengah masyarakat. Tapi ketika fisiknya lemah gimana? Atau fisiknya kuat tapi enggak punya ilmu. Demikian, fisiknya kuat tapi enggak punya ilmu. Jadi di situ bukan masalah tua dan muda. Apakah dia punya ilmu ataukah dia punya kekuatan fisik, sehingga dia bisa bersinergi antara ilmu dan fisik dia. Dia punya ide untuk memakmurkan masyarakat dan dia punya kekuatan, punya wibawa, punya apa namanya, punya hebah untuk melaksanakan program-program baiknya untuk masyarakat. Satu lagi ikhwah, ketika Nabi Musa alaihissalam membantu dua orang gadis ya yang dia dapati sedang memberikan minum kambing-kambingnya, kemudian mereka pulang cukup cepat waktu itu pulangnya, biasanya

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan

0: aku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو مطيرة القرآن مطيرة القرآن مطيرة القرآن.
4: راديو مطيرة القرآن AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun

0: Pun pagi ini Anda berada, Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Sabtu 28 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Dan untuk mengawali aktivitas di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Musyafa'at Darini MA Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Hikmah Abadi dari Ibadah Haji. Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan solih. Selamat mendengarkan.
1: Innal hamdalillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu calon jemaah haji yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Sungguh, kita tidak mungkin bisa menghitung nikmatnya, saking banyaknya. Dan kita juga tidak bisa membayangkan besarnya nikmat itu, saking besarnya. Tinggal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenar-benarnya. Syukur dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Dan mudah-mudahan dengan syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala terus menjaga nikmat-nikmat ini ada pada kita dan memberikan kepada kita tambahan nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang hikmah abadi dari ibadah haji. Ibadah haji, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita tahu keutamaannya sangat luar biasa. Kita telah membahas tentang keutamaan ibadah haji ini. Dan ada sesuatu yang belum kita bahas dari sisi pelajaran berharga. Di samping ibadah haji itu mendatangkan banyak manfaat dari sisi pahala dan juga manfaat dari sisi dunia, Ternyata ibadah haji juga memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Dan pelajaran itu sangat banyak sekali. Sampai-sampai ada sebagian penulis, seorang ulama yang menulis buku dikasih judul Madrasatul Hajj, Madrasah Ibadah Haji. Maksudnya, maksud beliau adalah bahwa ibadah haji ini seperti madrasah, seperti lembaga pendidikan yang memberikan bimbingan kepada kita dengan bimbingan yang sangat banyak, dengan bimbingan yang beraneka ragam, bimbingan kebaikannya. Ibadah haji menyimpan banyak sekali pelajaran berharga. Dan kita bahas ini sebelum menjalankan ibadah haji, agar nanti ketika kita ibadah haji itu bisa meresapi makna-makna ini. Sebenarnya, pelajaran berharga dari ibadah haji ini kita ngambilnya setelah menjalankan ibadah haji, setelah mempelajari ibadah haji. Kita ngambilnya pasca ibadah haji. Tapi sangat baik juga ketika kita mengetahuinya sebelum menjalankan ibadah haji. Karena tadi, agar ketika kita menjalankan ibadah haji, kita benar-benar bisa meresapi pelajaran berharga ini. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ini yang dulu pernah disampaikan, pernah disinggung. Ini pelajaran berharga. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di sini kita akan membahas beberapa pelajaran ibadah haji saja, ya. Ini akan kita sesuaikan dengan waktunya, ya. Mudah-mudahan dalam 1 jam ke depan, ya, kita bisa membahas, ya, beberapa pelajaran ibadah haji. Yang pertama, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ibadah haji mengajarkan kepada kita tentang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid ini sangat mencolok di dalam manasik ibadah haji kita, mengajarkan kepada kita bahwa tauhid adalah dasar dari ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak didasari oleh tauhid, maka ibadah kita menjadi percuma. Sebagaimana dahulu keadaan orang-orang musyrikun Makkah yang didakwahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ibadah umrahnya, ada ibadah hajinya, ada ibadah tawafnya. Mereka juga bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Mereka bersedekah. Mereka membangun Ka'bah. Bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, mereka tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendua dalam ibadahnya. Di samping mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata mereka juga beribadah kepada yang lain. Beribadah kepada berhala-berhala, beribadah kepada nyawanya orang-orang saleh, ada yang beribadah kepada bintang, ya, ada yang beribadah kepada malaikat, ya, ada yang beribadah kepada jin, dan seterusnya. Ibadah haji mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua ibadah kita. Lihatlah para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ketika mensyariatkan ibadah haji. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilaihi sabila. dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala berhaji ke Baitullah yang diwajibkan kepada manusia, yaitu mereka yang mampu mendapatkan jalan kepadanya, mereka yang punya kemampuan untuk sampai ke sana. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah haji. Makanya Allah katakan walillahi 'alan nasi hajjul bait. Hanya bagi Allah Subhanahu wa taala berhaji ke Baitullah yang diwajibkan kepada manusia. Hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ini ayat yang menjelaskan tentang disyariatkannya ibadah haji. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di surat Al-Baqarah, kalau tadi di surat Al-Imran, kalau yang ini di surat Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji, sempurnakanlah ibadah umrah untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lainnya. Baik. Para jemaah sekalian rahimahullah rahmatullah. Di dalam ayat tersebut Allah dengan tegas memerintahkan kita semuanya untuk menyempurnakan ibadah haji dan ibadah umrah untuk Allah saja, bukan untuk yang lainnya. Kalau tadi ayat menjelaskan tentang pensyariatan ibadah haji, kalau ini ketika ibadah haji dilakukan harus disempurnakan. Untuk siapa? Untuk Allah juga, bukan untuk yang lainnya. Nilai tauhid dalam ibadah haji sangat terlihat sekali. Bahkan para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, syiar talbiyah, syiar haji, yaitu talbiyah, itu dari awal sampai akhirnya adalah tauhid. Labbaikallahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba kita renungi artinya. Labbaikallahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ini tauhid tidak? Ini tauhid. Kita mendeklir bahwa kita melakukan ibadah haji ini karena panggilan Allah. Bukan karena panggilan yang lainnya. Bukan karena panggilan dunia. Bukan karena panggilan wanita. Bukan karena panggilan pangkat atau kedudukan. Bukan karena panggilan hawa nafsu. Kita beribadah haji karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Labbaika la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Ini juga tauhid. Iya. Jadi bagian pertama tauhid, bagian kedua tauhid. Baik, bagian ketiga. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sungguh semua pujian, semua kenikmatan dan semua kekuasaan itu milikmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada sekutu bagimu dalam pujian. Tidak ada sekutu bagimu dalam kenikmatan. Tidak ada sekutu bagimu dalam kekuasaan. Hanya engkau yang pantas dengan semua pujian. Hanya darimulah semua kenikmatan. Dan hanya milikmu semua kekuasaan. Ini tauhid tidak? Tauhid. Para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, dari awal sampai akhir talbiyah itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, ketika kita selesai tawaf. Ya, kita disunahkan untuk apa? Sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Di dalam sholat tersebut, kita disunahkan untuk membaca surat apa? Surat Al-Kafirun di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua kita disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Coba kalau kita renungi dua surat ini, membicarakan tentang apa? Tentang tauhid. Iya, membicarakan tentang tauhid. Al-Kafirun disebut juga ya dengan sebutan Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan beribadah kepada sesembahan yang kalian ibadahi. Aku hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid. Surat Al-Ikhlas juga tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, silahkan dibaca sendiri terjemahnya, silahkan dibaca sendiri tafsirannya. Dua surat ini, ya, garis besarnya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ke Sofa, para jemaah sekalian, rahimahun rahimahumullah, di Bukit Sofa apa yang kita baca? Ya, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah itu termasuk syiar-syiar siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di Bukit Safa kita disunahkan untuk menghadap ke kiblat, kemudian membaca takbir tiga kali, kemudian membaca tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Bacaan ini dari awal sampai akhir tentang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kita berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti di Bukit Marwah juga melakukan hal yang sama seperti ini. Kita menghadap ke kiblat karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tiga kali. Kemudian kita membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ila akhiri al-dhikr. Ya, sampai akhir zikir itu, kemudian kita juga disunnahkan untuk berdoa kepada Allah saja. Ini pelajaran yang sangat berharga sekali dari ibadah haji. Ini hikmah yang sangat tinggi. Seakan-akan ibadah haji, ya, itu benar-benar mengingatkan kita terus. Hendaklah kalian itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini belum nanti di Arafah, ya. Bacaan yang paling baik ketika kita wukuf di Arafah apa? Bacaan tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pelajaran yang berharga yang kedua. Hikmah abadi yang kedua dari ibadah haji adalah pelajaran untuk ittiba'. Mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji para jamaah sekalian rahimahun rahimakumullah benar-benar mengajarkan kepada kita agar kita mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ibadah-ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk mengikuti beliau dalam manasiknya. Dalam hadisnya yang sangat masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Ibadah haji kalian itu dari awal dan sampai akhir, ambillah tuntunannya dariku. Jangan dari yang lainnya. Dalam ibadah haji, kita diajarkan ini. Maka dalam ibadah-ibadah yang lainnya, kita harusnya demikian. Coba lihat para jemaah sekalian rahimahullah. Kenapa itu haji? Kenapa haji itu harus di Mekah? Kenapa harus di sana? Kenapa tidak di Indonesia saja yang alamnya bagus? Kenapa tidak di Eropa, di Amerika, atau di negara-negara maju yang lainnya? Kenapa di Mekah? Daerah yang tandus. Dari sisi pemandangan, kita tidak mendapatkan pemandangan alam yang menarik di sana. Batu-batuan, padang pasir, ya. Kalau kita berjalan lewat darat, ya. Kanan-kiri kita, batu-batuan atau pegunungan-pegunungan yang tandus. Tidak ada pohon-pohonnya, tidak ada ijo-ijonya. Kenapa ibadah haji di Makkah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkannya seperti itu. Kenapa tawaf itu 7 kali para jemaah? Kenapa tidak 10 kali sekalian? Atau kalau ingin ganjil 11 kali, nomor cantik 1-1. Atau kenapa tidak 15 kali? Tidak 17 kali? Atau kenapa tidak 3 kali? Ganjil lebih ringan. Kenapa tidak sekali saja? Kenapa harus 7 kali? Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, jawaban yang paling ringan adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menjalankannya seperti itu. Jawaban yang ringan, dan inilah jawaban yang tepat. Allah subhanahu wa ta'ala punya hikmah yang tersembunyi dari bilangan itu. Tapi seringkali kita tidak tahu apa hikmahnya. Tapi paling tidak, ya, bilangan 7 ini, kita faham dari bilangan 7 ini bahwa kita itu harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawafnya 7 kali, ya kita tawafnya 7 kali putaran. Kalau kita ingin tawafnya lebih dari 7, ya berarti 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Caranya seperti itu. Itu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya, kenapa tawafnya itu mengelilingi Ka'bah? Kenapa tawafnya tidak mengelilingi makam Ibrahim saja? Kenapa tawafnya tidak mengelilingi Jamarat misalnya? Atau Jumrah Aqabah saja misalnya? Kenapa tawafnya mengelilingi Ka'bah? Jawaban paling sederhana dan paling tepat adalah karena tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kita dididik dalam ibadah haji itu untuk mengikuti tuntunan Nabi dalam ibadah. Walaupun kita belum tahu hikmahnya apa. Kenapa sih yang dikelilingi Ka'bah? Ya bangunan yang sangat sederhana seperti itu. Hanya ya bangunan kota ya. Ditutup dengan kain hitam, ya ada khot-khotnya, ya ada hiasan-hiasannya sedikit. Kenapa harus itu yang kita kelilingi? Karena kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Kenapa kita ke Sorfa, ke Marwah? Kenapa ada sa'i? Kenapa ada sa'i? Dan kenapa sa'inya itu 7 kali bolak-balik? Ya. Pergi dihitung 1 putaran, baliknya ya pulangnya dihitung 1 putaran. Jadi dari Sofa ke Sofa itu dihitung 2 putaran. Kenapa ngitungnya seperti itu? Kenapa putarannya tidak seperti putaran tawaf, ya? Sehingga harusnya dari Bukit Safa ke Bukit Safa itu baru satu putaran. Kenapa ketika sa'i itu dihitung dua putaran? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini para jamaah sekalian rahimahna rahimahkumullah sangat sulit dijawab dengan jawaban yang detail. Apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari seperti itu? Apa hikmahnya? Seringkali kita tidak tahu. Tapi kita bisa menangkap hikmah yang sangat tinggi atau sangat luas, sangat agung dari ini, yaitu bahwa kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala apabila ingin mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencari pahala. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, apabila kalian benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikuti aku. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, kenapa di dalam ibadah haji ada wukuf? Kenapa ada wukuf di Arafah? Kenapa wukuf di Arafah dianggap sebagai rukun haji yang paling tinggi? Rukun haji yang paling inti. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan al-hajju tawaful ifadah misalnya? Kenapa Arafah? Sedangkan Arafah itu tempatnya di luar tanah suci. Apakah pikiran kita sampai ke sana? Apa alasan kenapa haji itu Arafah? Apakah kita bisa mencerna dengan akal kita? Jawabannya tidak, para jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah. Walaupun kita tidak bisa mencerna akal kita, kita tetap mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada melempar jumrah Aqabah? Setelah hari itu kenapa ada melempar jumrah Ula, Wusta, Aqabah? Kalau itu sebagai simbol permusuhan, simbol peperangan manusia melawan setan, kenapa harus bentuknya seperti itu? Coba tanya, kenapa harus 7 lemparan? Kenapa tidak 3 lemparan, itu juga ganjil dan itu lebih ringan? Atau kenapa tidak 9 lemparan, itu juga ganjil dan lebih banyak bahkan? Coba tanya, kenapa setelah melempar jumrah ula disunahkan untuk berdoa? Setelah melempar jumrah wusta disunahkan untuk berdoa, tapi setelah melempar jumrah Aqabah kenapa tidak disunahkan untuk berdoa, atau bahkan tidak disyariatkan untuk berdoa? Kenapa sih kita harus mabit di Mina minimal 2 malam? Kalau nafar tsani 3 malam lebih bagus. Kenapa? Kenapa di sana mabit? Kenapa mabitnya tidak di hotel saja yang lebih ringan? Para jamaah sekalian rahimahna rahimakumullah, banyak sekali praktek dan manasik haji itu seperti ini. Tapi kita harus mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji membiasakan kita untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kita harus menunggu tahu hikmahnya dahulu. Yang penting kita tahu bagaimana caranya lakukan. Maka dalam ibadah-ibadah yang lainnya, kita harusnya benar-benar mentaati Allah dan Rasulnya tanpa harus menunggu kenapa seperti itu. Ya, tanpa harus menunggu jawaban kenapa harus seperti itu. Karena ini masalah ibadah, maka yang kita kedepankan adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas telah menyabdakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rabb." Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunanku, ya, tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran atau hikmah abadi yang ketiga, bahwa penentuan tempat dan waktu yang mulia adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak istimewa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak murni Allah Subhanahu wa ta'ala. Penentuan tempat dan waktu yang mulia itu adalah haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ala lahul khalqu wal amr. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat-ingatlah, hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala penciptaan dan hanya baginya perintah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana berhak menciptakan apapun dalam bentuk apapun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang berhak menentukan ini tempat yang mulia, ini waktu yang mulia. Di dalam ibadah haji para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, kita diajarkan pelajaran berharga ini. Coba kita renungi, kenapa ibadah haji itu di bulan Dzulhijjah? Kenapa tidak di bulan Ramadan? Bulan Ramadan itu lebih mulia daripada bulan Dzulhijjah. Kenapa ibadah haji tidak di bulan Ramadan? Kenapa di bulan Dzulhijjah? Allah Subhanahu wa ta'ala dia yang menentukan. Sebagaimana ya bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga berkehendak untuk memuliakan bulan Dzulhijjah dengan ibadah haji. Kita tidak boleh ya menjadikan bulan lain mulia tanpa ada dasar dari syariat Islam. Kenapa tempatnya Makkah? Kenapa Allah memuliakan Makkah melebihi tempat-tempat yang lainnya? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan Indonesia lebih mulia daripada Makkah? Makkah yang seperti itu keadaannya. Ya, kita lihat keadaan alamnya. Bahkan Nabi Ibrahim di zaman dulu pun sudah mengatakan, "Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Wahai Rabb kami, sungguh aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya. Lembah yang tandus. Inda baitikal muharram. Di sisi rumahmu yang suci. Di sisi Ka'bah. Kenapa tempat itu menjadi tempat nomor satu yang paling mulia di muka bumi? Jawabannya yang paling mudah dan paling tepat adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan tempat itu menjadi tempat yang paling mulia di muka bumi. Sudah selesai. Karena yang berhak untuk menentukan mana tempat yang mulia dan mana waktu yang mulia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berkehendak demikian. Allah berkehendak demikian. Kenapa kalau tawaf itu di samping Ka'bah? Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya di tempat itu. Kenapa di Safa dan Marwah sa'inya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki di tempat itu. Kenapa wukufnya di Arafah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki hal tersebut. Kenapa wukuf di Arafah itu di tanggal 9? Ini berkaitan dengan waktu. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki waktu itu yang dipilih. Dan begitu seterusnya. Makanya para jemaah sekalian rahimakumullah, dalam kehidupan kita yang lainnya juga demikian. Jangan sampai kita menganggap mulia tempat yang tidak dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menganggap waktu mulia ya tanpa ada dasar dari syariat Islam bahwa itu waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang berharga yang ketiga. Pelajaran berharga yang keempat. Ibadah haji mengajarkan kepada kita akan kesamaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama derajatnya. Yang menentukan mana yang lebih mulia daripada yang lain adalah takwanya, adalah amal salehnya, bukan kekayaannya, bukan kedudukannya, bukan pakaian indahnya, bukan kecerdasannya, bukan ketampanannya atau kecantikannya. Coba lihat para jemaah haji, semuanya sama. Kalau dia laki-laki, dia harus pakai pakaian ihram. Dia harus pakai pakaian ihram, pakaian yang tidak membentuk badan dia. Seberapapun harta dia, sebanyak apapun kekayaan dia, setinggi apapun kedudukan dia, secerdas apapun dia, seistimewa apapun dia, ketika ibadah haji harus pakai pakaian yang seperti itu. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ketika seseorang sudah ibadah haji, dia harus tawaf 7 kali. Tidak ada pembedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Oh, ini misalnya presiden, tawafnya diringankan jadi 1 kali saja. Tidak ada yang seperti itu. Oh, ini manusia terkaya di dunia nomor 1. Tawafnya 3 kali saja. Tidak ada. Oh, ini orang yang jenius, penemu banyak sekali penemuan. Tidak usah wukuf di Arafah. Tidak ada.

sama. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abida. Sungguh, tidaklah semua penduduk langit dan bumi, kecuali nantinya dia akan mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba, semuanya harus mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Inilah hakikat kita di hari kiamat. Dan ini juga hakikat kita di hari ini. Yang menentukan kemuliaan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Persamaan manusia di hadapan Allah di dalam ibadah haji tampak dalam banyak kesempatan. Misalnya, ya, ketika mereka memakai pakaian ihram, semuanya sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka melakukan amalan, semuanya melakukan amalan yang sama. Ketika mereka menentukan waktu, maka sama. Waktu ibadah haji sama. Ketika mereka menentukan tempat, tempatnya sama. Tempat ibadah haji, tempat manasik haji, semuanya sama. Ibadah haji memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwa manusia itu sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan mereka berbeda tingkatannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan mereka. Makanya para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang mukmin, ya, jangan sampai kita minder. Kesempatan kita untuk menjadi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu sama. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk menjadi mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya usaha yang kuat untuk menjadi mulia dengan takwanya, maka dia akan benar-benar dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia rakyat jelata, walaupun miskin, ya, walaupun tidak dianggap oleh manusia. Kalau dia benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia menjadi manusia yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang keempat para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, hikmah abadi yang kelima, ya, hikmah abadi dari ibadah haji yang kelima adalah persatuan. Ibadah haji mengajak dan mengajar kita, mengajarkan kepada kita tentang nilai persatuan. Kaum muslimin itu harusnya bersatu. Kaum muslimin itu harusnya bersatu. Bersatu di atas kebenaran. Sebagaimana ketika mereka melakukan ibadah haji. Lihat, kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia bersatu di atas kebenaran. Bersatu ingin menjalankan ibadah haji. Bersatu ingin menjalankan amalan yang menjadi bukti ketundukan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersatu di atas hidayah. Bersatu di atas tauhid. Bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersatu dalam satu tempat. Mereka bersatu dalam satu waktu. Mereka bersatu dalam badan mereka. Ya, maksudnya badan-badan mereka itu bersatu. Ya, ketika mereka berkumpul di satu tempat, ya, badan mereka bersatu. Mereka juga bersatu dalam amalan. Walaupun ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan tidak dapat dielakkan.

0: sampai perbedaan-perbedaan tersebut ya mengganggu persatuan kita di atas tauhid, mengganggu persatuan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala banyak ya memerintahkan persatuan kepada kita dan melarang dari perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian berpecah belah. Baik, yang berikutnya ya, ini tinggal 1/4 jam lagi ya. Termasuk di antara hikmah abadi dalam ibadah haji adalah pelajaran untuk disiplin dalam waktu dan disiplin juga dalam tempat. Disiplin dalam waktu diajarkan oleh ibadah haji dengan adanya ketentuan-ketentuan waktu manasik haji. Kalau kita melakukan ibadah haji di selain waktu itu, maka ibadah haji tidak akan sah. Kita sudah ditentukan waktunya, maka jalankan ibadah haji sesuai waktunya. Ini mengajarkan kepada kita kedisiplinan dalam waktu. Kemudian kedisiplinan dalam tempat. Ibadah haji itu harus dilakukan di tempat-tempat tertentu. Ya. Maka kita tidak boleh melakukannya di tempat yang lainnya. Disiplinlah dalam menjalankan ibadah tersebut di tempatnya masing-masing. Ini pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Kita harus disiplin. Kalau kita tidak disiplin, ya, maka kehidupan kita akan banyak ya yang sia-sia. Jangan sampai ya kita banyak menyia-nyiakan waktu. Jam karet menjadi kebiasaan kita. Sebaiknya kita itu disiplin ya. Kalau janjian jam 7, ya sebisa mungkin jam 7 datang. Kecuali kalau ada udzur ya. Kecuali kalau ada alasan ya. Memang ada halangan. Ya ketika itu kita tidak bisa datang tepat waktu. Tapi kalau tidak ada halangan, maka harusnya kalau janjinya jam 7 ya jam 7. Kalau ingin mundur silakan buat janjian jam 7:30 misalnya. Kalau ingin mundur silakan dari awal disampaikan kita janjian jam 7:30. Kalau masih kurang lagi silakan janjian jam 9. Jangan sebagaimana banyak dilakukan oleh ya kaum muslimin di zaman kita ini atau sebagian kaum muslimin di zaman kita ini. Kalau ingin berkumpul jam 8, maka bikin janjinya jam 7. Nanti kumpulnya jam 8. Kalau ingin janjian kumpulnya itu jam 9, maka dibuat jamnya itu jam 8. Dan begitu seterusnya. Ini tidak selaras ya dengan pelajaran kedisiplinan dari ibadah haji. Pelajaran yang berikutnya. Hikmah abadi dari ibadah haji yang berikutnya adalah bahwa semakin seorang hamba merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba itu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Maka kita harusnya selalu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini diajarkan oleh ibadah haji. Ada pelajaran berharga di sini. Lihatlah ketika jemaah haji wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu pelak itu merupakan amalan ibadah haji yang paling menunjukkan kerendahan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wukuf di Arafah. Karena di sana ya kita dalam keadaan lusuh, dalam keadaan berdebu, ya, dalam keadaan susah, ya, berjubel, berdesak-desakan untuk menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana orang-orang memanjatkan doa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan diri mereka serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Subhanallah. Kenapa mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai setinggi itu? Karena mereka benar-benar merendahkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bentuk perendahan, ya, di dalam manasik haji. Tidak ada bentuk perendahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah manasik haji melebihi, ya, amalan wukuf di Arafah. Dan subhanallah, ketika itulah Allah paling memuliakan para jamaah haji. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikatnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Tidak ada satu hari pun yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengampuni hamba-hambanya melebihi hari ketika manusia wukuf di Arafah. Maka para jemaah sekalian rahimahullah, dalam kesempatan yang lainnya, ya, semakin kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin memuliakan kita. Ini juga tampak dalam ibadah sholat kita. Kapan kita menjadi paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sholat? Kapan kita menjadi paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kita? Kita menjadi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kita ketika kita sujud. Ketika kita sujud, ketika itulah kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Dan ketika sujud itulah orang yang sholat paling merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sampai menempelkan bagian yang paling mulia dari jasadnya, yaitu kepala, ke tempat yang paling rendah, yaitu tempat sujudnya. Bahkan kepalanya yang paling mulia dari jasadnya itu lebih rendah, jauh lebih rendah dari, mohon maaf, pantatnya, sebagai tempat keluarnya kotoran. Itu jauh lebih tinggi daripada kepalanya. Karena manusia sangat merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia sangat mulia. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga harusnya demikian para jemaah. Tundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus atur hati kita agar selalu merendah, selalu menunduk, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi manusia yang mulia. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita. Hikmah abadi yang keberapa ini? Kedelapan, ya. Hikmah abadi dari ibadah haji yang kedelapan. Ibadah haji mengingatkan kita kepada hari akhir. Ibadah haji mengingatkan kita kepada kematian. dengan pemandangan yang seperti kain kafan. Ya, pemandangan kain ihram itu seperti apa? Kain kafan. Kita akhirnya ingat kematian. Kita akhirnya ingat hari akhir nanti. Kita melihat kain ihram itu seperti kain kafan, ingat mati. Kita melihat banyaknya orang di Arafah ketika berkumpul, itu akhirnya kita jadi ingat ya, tentang hari kiamat nanti, bagaimana manusia berkumpul di satu tempat dalam jumlah yang sangat besar sekali. Dan bagaimana mereka mencari makanan atau mereka ya sibuk dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Orang-orang di Arafah juga demikian. Orang yang sebanyak itu, ya, mereka sibuk dengan kepentingan sendiri-sendiri. Ketika kita ingat kematian, ya, ketika kita ingat hari akhir, maka itu akan menjadikan kita semakin semangat dalam melakukan kebaikan. Kita juga akan semakin semangat dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi semakin semangat mempersiapkan akhirat kita. Kita menjadi semakin semangat mempersiapkan kematian kita. Dan ini pelajaran yang sangat besar manfaatnya bagi orang yang melakukan ibadah haji. Ya, kita kalau pernah melihat pemandangan itu, ya bisa benar-benar merasuk dalam hati kita ya. Subhanallah, orang sebanyak itu berkumpul di suatu tempat. Mereka semuanya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semuanya juga punya kepentingan masing-masing. Kita di akhirat nanti juga akan seperti itu. Ya, menunggu hisab dalam waktu yang lama. Kita punya kepentingan masing-masing, kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Coba bayangkan kalau saat itu kita belum punya bekal yang cukup, na'udzubillah min dzalik. Maka sebelum waktu itu datang, ya, sekarang kita benar-benar mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya, ya, dan sebanyak-banyaknya. Hikmah abadi yang ke-9 dari ibadah haji adalah bahwa dalam beribadah kita membutuhkan kesabaran ekstra. Begitu pula dalam menjauhi kemaksiatan. Ibadah haji itu ibadah yang di dalamnya kita harus benar-benar ekstra sabar. Yang pertama, ketika kita akan mendaftar sebagai calon jemaah haji, kita harus sabar mengeluarkan biaya. Biayanya tidak sedikit. Untuk menyisihkan uang yang tidak sedikit ini untuk keperluan ibadah haji itu memerlukan kesabaran. Uang yang tidak sedikit ini kita tidak mudah mengumpulkannya. Butuh perjuangan. Tapi akhirnya kita sisihkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita harus sabar. Persiapan ibadah haji harus sabar. Ya, mengikuti kajian online ini, bukankah kita mendengarkan itu harus sabar, kita harus menyisihkan waktu, harus sabar. Apalagi ini ustadznya kok sama terus ya, kadang mungkin ada rasa bosan dalam mendengarkan, tapi kita harus sabar menuntut ilmu ya. Nanti juga ada nginap sampai 2 malam atau 3 hari 2 malam atau 2 malam. Ya, intinya ada nginap lah nanti. Dari Ahad, dari Senin. Itu kita harus menyisihkan waktu, ya, kita harus sabar mendengarkan kajian, ya. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perkiraan kita, misalnya karena kesibukan akhirnya sakit, kita harus sabar. Perjalanan dari Indonesia ke Makkah, kemudian dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tempat masyair, tempat dilakukannya manasik haji. Ini membutuhkan pengorbanan. Kita harus ikhlas. Kita harus sabar di situ. Belum lagi nanti ada orang-orang yang tidak kita kenal ganggu kita di tengah jalan. Ya. Safar saja yang jauh ini, qit'atun minal adab. Itu potongan dari adab. Kita harus sabar di situ. Ketika ibadah haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh kita melakukan rafath, ya, tindakan-tindakan keji yang mengarah kepada ya syahwat, kepada lawan jenis. Wala fusuq, tidak boleh bermaksiat kepada Allah, kita harus menahan diri, sabar, ya. Wala jidala fil hajj. Kita tidak boleh berbantah-bantahan dalam ibadah haji. Harus sabar. Mungkin ada godaan yang laki-laki melihat wanita cantik, dia harus menundukkan pandangan. Ya, apalagi dari banyak negara. Sehingga kita ya takjub dengan kecantikan-kecantikan mereka misalnya. Kita harus tundukkan pandangan, sabar. Yang wanita juga demikian. Mungkin melihat laki-laki dari bangsa-bangsa lain itu tampan-tampan. Harus sabar menundukkan pandangan. Intinya ibadah haji itu mengajarkan kepada kita kesabaran dalam melaksanakan ibadah, juga kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang tadinya dibolehkan menjadi tidak boleh ketika ihram. Kita harus bersabar memakai pakaian ihram yang seringkali ya kalau belum terbiasa akhirnya jatuh ya. Apalagi tidak boleh pakai pakaian yang membentuk bagian tubuh ya atau berjahit ya. Ini berat. Kita harus bersabar. Pantangan-pantangan ihram banyak. Kita harus berusaha untuk meninggalkannya. Kalau misalnya ternyata kita melakukan pantangan ihram, ada hukumannya, ya harus sabar. Ibadah haji mengajarkan kepada kita kesabaran. Maka kita dalam ibadah-ibadah yang lainnya juga harus sabar. Kita di dunia tidak akan lama. Ya, kita di dunia tidak akan lama. Bersabarlah. Insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahumullah, hikmah abadi yang ke-10 dari ibadah haji adalah pentingnya doa. Ibadah haji ini perjalanan. Seperti perjalanan kehidupan kita. Dan di dalam ibadah haji banyak sekali doa-doa. Maka dalam kehidupan kita juga kita harus banyak berdoa. Saat tawaf kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Kemudian setelah tawaf ya kita ada sholat. Sholat 2 rakaat itu juga di dalamnya ada doa-doa. Maksudnya sholat sendiri itu doa ya. Sholat kan artinya doa. Saat minum air zam-zam, kita disunahkan untuk berdoa. Saat naik di bukit Safa, ada doa 3 kali. Saat naik di bukit Marwa, ada doa 3 kali. Saat di Arafah, kita jor-joran berdoa di sana. Termasuk doa yang paling mustajab. Doa di Arafah. Nanti di Masyaril Haram disunahkan banyak berdoa. Setelah melempar jumrah ula, jumrah wusta, disunahkan banyak berdoa. Coba lihat, ibadah haji mengajarkan kepada kita agar kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kehidupan kita yang lain, ya setelah ibadah haji atau sebelum ibadah haji, harusnya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita itu para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahullah adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu da'ifa. Sedangkan perjuangan kita di dunia ini adalah perjuangan yang berat. Maka sebagai manusia yang lemah, menghadapi perjuangan yang berat ini, kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus banyak berdoa. banyak berdoa. Hajat kita itu banyak sekali para jemaah sekalian rahimahna rahimahumullah. Maka alhamdulillah kita di dalam Islam disyariatkan untuk banyak berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sia-siakan kesempatan kita berdoa selama dalam kehidupan ini. Kemudian yang terakhir, yang ke-11. Hikmah abadi dari ibadah haji yang ke-11 adalah bangga dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji mengajarkan kepada kita untuk bangga. Dengan apa? Dengan syariat Islam. Coba ya. Dalam ibadah haji kita disyariatkan untuk memakai pakaian kebesaran ihram. Pakaian kebesaran ihram kita pakai. Kita bangga. Kita menampakkan pakaian ini kepada seluruh dunia. Kita sedang berihram. Coba lihat talbiyah. Talbiyah itu disunnahkan untuk ditampakkan. Talbiyah itu disunnahkan untuk dikeraskan. Labbaik Allahumma labbaik. Inilah pelajaran dalam ibadah haji. Kita harusnya bangga dengan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika wukuf di Arafah. Kita memperlihatkan kepada dunia bahwa kaum muslimin itu bisa bersatu. Kaum muslimin itu benar-benar menundukkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan kepada dunia. Bukan disembunyikan. Ketika tawaf, ketika mabit, kegiatan-kegiatan itu tampak oleh dunia. Tanpa ada rasa minder. Iya, ketika melakukan ibadah-ibadah itu, tidak ada minder dalam hati kita. Padahal kita sangat berbeda dengan orang lain ketika itu. Maka para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, di luar ibadah haji harusnya kita juga demikian. Kita bangga dengan syiar-syiar Islam. Kita punya pakaian yang menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Kita pakai dengan bangga. Inilah Islam. Kita pergi ke masjid, bangga, saya seorang muslim. Dan di dalam Islam kita diwajibkan sebagai seorang laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Di dalam bisnis, kita bangga dengan syariat. Harusnya demikian ya. Kita bangga ketika kita harus menjauhi riba. Di dalam bermuamalah dengan orang lain, kita bangga ketika kita menggunakan misalnya pakaian yang sesuai dengan tuntunan, tidak melanggar syariat. Kita bangga misalnya dengan jenggot kita. Jenggot kita lebat, kita bangga dengan itu. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harusnya demikian, dan pelajaran seperti ini diajarkan dalam ibadah haji. Apakah kita pantas bangga? Jawabannya iya. Karena Islam itu ya'lu wa la yu'la. Islam itu akan selalu lebih tinggi, dan tidak ada yang bisa lebih tinggi dari Islam. Dan itu agama kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Jangan sampai kalian merasa hina. Dan jangan sampai kalian bersedih. Kalian adalah umat yang paling tinggi kedudukannya apabila kalian benar-benar beriman. Kalau kalian Islamnya itu benar-benar, kalian itu Islamnya berkualitas, kalian itu menjadi manusia yang paling mulia. Ini bukan berarti kita sombong, tidak ya. Bukan berarti kita sombong. Bedakan antara kesombongan dengan merasa lebih tinggi karena memang ya keadaannya seperti itu. Allah katakan seperti itu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sampai kalian merasa rendah diri, merasa hina. Dan juga jangan sampai kalian bersedih, karena kalian adalah kaum yang paling mulia apabila kalian benar-benar beriman. Kita tidak menyombongkan diri, ya, karena memang keadaannya seperti itu. Jangan sampai kita merasa minder dengan syariat Islam. Syariat Islam ini syariat yang paling baik. Ya, kita harusnya bangga untuk menerapkannya, bangga ya untuk memakainya. Kita harusnya benar-benar semangat ya dalam mempraktekannya. Demikian para jemaah sekalian rahimahna rahmatullah. Hikmah abadi dari ibadah haji yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

jika hatimu sebening ini. Suatu ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sedikit wujudnya di tengah-tengah manusia, dialah hati yang bening. Sebagian dari orang yang berhati bening mengatakan, setiap kali aku melihat kenikmatan pada seorang muslim, baik berupa harta, istri salihah, atau keturunan yang baik, aku mendoakan, ya Allah, jadikanlah kenikmatan itu penolong baginya untuk taat kepadamu, dan berikanlah keberkahan kepadanya. Ada juga dari mereka yang mengatakan, setiap kali aku melihat seseorang yang tertimpa sakit atau kurang fisiknya, maka aku mendoakan, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadanya, dan bukakanlah kepadanya nikmat hidayah, sehingga ia bisa mendapatkan pahala atas musibah yang menimpanya. Ada lagi yang mengatakan, setiap kali aku berpapasan dengan pelaku maksiat, kudoakan dia agar mendapatkan hidayah. Sebagian yang lain mengatakan, saya selalu berdoa, semoga Allah memberikan hidayah kepada hati manusia seluruhnya, sehingga mereka terbebas dari api neraka. Yang lainnya lagi mengatakan, setiap kali hendak tidur, aku berdoa, ya Rabbku, siapapun dari kaum muslimin yang berbuat zalim kepadaku, sungguh aku telah memaafkannya. Oleh karena itu, maafkanlah dia, karena diriku terlalu hina untuk menjadi sebab disiksanya seorang muslim di neraka. Itulah hati-hati yang bening. Alangkah butuhnya kita pada hati-hati yang seperti ini. Karena hati yang jernih dan bening adalah penyebab kita masuk ke dalam surga. Suatu malam, Al-Hasan Al-Basri pernah berdoa, ya Allah, maafkanlah siapa saja yang menzalimi aku. Dan ia terus mengulang-ulang doa tersebut. Maka ada seseorang yang bertanya kepadanya, wahai Abu Sa'id, panggilan Al-Hasan Al-Basri, sungguh malam ini aku mendengar engkau berdoa untuk kebaikan orang yang berbuat zalim kepadamu, sehingga aku berangan-angan, andai saja aku termasuk orang yang telah berbuat zalim kepadamu, maka apakah yang membuatmu melakukannya? Beliau menjawab, firman Allah, barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya kembali kepada Allah. Sungguh itulah hati yang dijadikan saleh dan dibina oleh para pendidik dan para guru dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, maka selamat atas surga yang didapatkan oleh mereka. muslim.or.id

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Surah An-Nisa ayat 34 sampai 42.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. بما

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

0: dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.
1: Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirin 'adaban muhina.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan.

dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.

0: amana.
1: Apakah kemudaratannya bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan mereka.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dharrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar.

0: Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu, Muhammad, sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu.
1: Yawma idzin yawaddu alladhina kafaru wa 'asaw ar-rasul law tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah haditha.
0: Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun.
2: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Qais bin Sa'ad bin Ubadah, pemuda Ansor yang cerdas dan dermawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh orang-orang istimewa, orang-orang yang tidak hanya soleh secara spiritual, tapi mereka juga memiliki keunggulan individual. Merekalah para sahabat yang mulia. Di antara mereka, ada yang menjadi gambaran seorang pemberani. Ada yang bijaksana, tegas, dermawan, cerdas, sangat sabar, dan lain-lain. Salah satu dari pribadi istimewa itu adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma. Qais adalah seorang tokoh Ansor saat usianya masih sangat muda. Orang-orang Ansor sudah memandangnya sebagai seorang tokoh besar mereka. Ditokohkan karena senioritas usia dan pengalaman adalah lumrah. Namun, saat masih muda telah menyandang kedudukan demikian tentu istimewa. Namun sayang, secara penampilan Qais belum komplit disebut pemimpin karena ia tak berjenggot. Jenggot kadung dianggap sebagai aksesoris seorang pemimpin. Rambut di dagu itu melahirkan aura wibawa yang tak dimiliki oleh dagu-dagu yang licin. Lihatlah, pemimpin dunia yang melegenda, dagu mereka tidak kelimis. Ada rambut penanda bahwa mereka seorang laki-laki yang berwibawa. Orang-orang Ansor mengatakan, "Seandainya kami bisa membelikan jenggot untuk Qais dengan harta-harta kami, pasti kami lakukan." Siapakah Qais? Qais adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya sekaligus panglima pasukannya. Ia adalah tokoh kabilah Khazraj, putra dari tokoh Khazraj dan Ansor. Kakek dan buyutnya pun seorang tokoh Khazraj. Jiwa kepemimpinan yang seolah-olah terwarisi. Ayahnya adalah seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim radhiyallahu anhu. Kakeknya adalah Ubadah bin Dulaim bin Harithah As-Sa'idi Al-Khazraji. Ibunya adalah Ummu Fukaihah binti Ubaid bin Dulaim Al-Khazrajiyah. Keluarganya adalah keluarga terpandang di tengah bangsa Arab karena terkenal dengan kedermawanannya. Adapun kunyahnya adalah Abul Fadl. Ada juga yang mengatakan Abu Abdillah atau Abu Abdil Malik. Amr bin Dinar mengatakan, "Qais adalah seorang yang besar badannya, kepalanya kecil, tidak berjenggot. Kalau ia menunggangi keledai, kakinya terseret-seret menyentuh tanah. Ia pernah datang ke Mekah, lalu ada orang yang berkata, 'Siapa yang ingin membeli daging unta?' Mengungkapkan besarnya badan Qais. Walaupun berbadan besar dan tak berjenggot, tapi Qais adalah seorang yang tampan. Kedudukannya. Ketika ayah Qais, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu memeluk Islam, ia memegang tangan putranya dan membawanya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ini adalah pembantumu wahai Rasulullah," kata Sa'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memandangi Qais dan melihat aura kebaikan pada dirinya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mendekatkan Qais di sisinya. Qais pun menempati kedudukan mulia sebagai orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Nuaim Al-Asbahani, dan selain keduanya, banyak hadis yang menjelaskan tentang khidmat Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhuma di rumah kenabian, seperti hadis dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah, ayahnya menyerahkan Qais kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pembantu beliau. Qais berkata, "Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemuiku. Saat itu aku baru selesai dari salat. Beliau menyentuhku dengan kakinya. Kemudian bersabda, "Maukah aku tunjukkan engkau dengan pintu di antara pintu-pintu surga?" Tentu, jawabku. Beliau bersabda, "Ucapkanlah zikir, la haula wala quwata illa billah." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Albani berkomentar, hadis ini sahih. Dari Maimun bin Abi Syabib, dari Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Ayahku menyerahkanku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar aku membantu beliau." Dari Maryam bin As'ad, ia berkata, "Aku pernah bersama Qais bin Sa'ad. Ia berkhidmat menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ia menyiapkan wudu dan mengusapkan sepatu beliau." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukannya bagaikan pemilik syarat di sisi pemimpin karena dia serahkan beberapa urusan. Ketika kota Makkah berhasil dibebaskan pada tahun 8 Hijriah, Sa'ad berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Qais digeser dari posisi yang beliau berikan. Sang ayah khawatir anaknya mengutamakan sesuatu, lalu Nabi pun menepikannya. Ibnu Syihab mengatakan, "Yang membawa bendera Ansar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya bendera kepemimpinan pada saat pembebasan kota Makkah setelah beliau sallallahu alaihi wasallam mencopot ayahnya karena berkata kepada Abu Sufyan, 'Hari ini adalah hari pembalasan, hari saat yang haram dihalalkan, dan hari ini Allah menghinakan kaum Quraisy.'" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantahnya dengan sabdanya, "Hari ini adalah hari kasih sayang, hari di mana Allah muliakan orang-orang Quraisy. Mereka Allah muliakan dengan memeluk Islam. Siapa yang memeluk Islam, maka ia mulia, tidak lagi menyembah kepada sesama makhluk, yakni sesama ciptaan, tapi berganti menyembah Sang Khalik, yakni Sang Pencipta. Mereka menjadi merdeka karena terbebas dari penghambaan kepada selain Allah." Dari Asim bin Amr bin Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Qais bin Sa'ad bin Ubadah mengambil zakat. Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma adalah seorang pemimpin yang ditaati, kaya, dermawan, salah seorang sahabat yang utama, orang Arab yang paling berani dan paling dermawan. Ia juga memiliki pemikiran yang bijak dan tepat, juga pandai dalam strategi perang, dan keluarganya adalah keluarga yang terpandang. Abu Umar Al-Waqidi mengatakan, "Qais bin Sa'ad bin Ubadah merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dermawan dan paling pemberani. Ia merupakan singanya bangsa Arab, seorang cendekiawan yang pandai dalam strategi perang. Tak terbantahkan lagi, ia adalah pemuka kaumnya. Dia, ayahnya dan kakeknya adalah tokoh kaumnya. Dia, ayahnya dan saudara laki-lakinya, Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah, adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kedermawanan putra kabilah Khazraj, Qais bin Sa'ad memiliki karakter mulia yang banyak, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Namun yang begitu menonjol adalah sifat dermawan dan cerdas. Kedermawanan Qais layaknya warisan keluarga. Sejak dulu, orang-orang Arab telah mengenal kakek dan ayahnya sebagai dermawannya bangsa Arab. Mereka melayani tamu di siang hari dan menghidupkan api untuk memasak, mengundang orang asing untuk makan di malam hari. Orang-orang mengatakan, "Siapa yang ingin lemak atau daging, siapa yang ingin gemuk, datanglah ke tempat makan Dulaim bin Harithah." Kemudian pembantu Ubadah juga mengundang orang untuk yang demikian. Setelah Ubadah wafat, pembantunya Sa'ad juga mengundang untuk itu. Nafi' mengatakan, "Kemudian aku melihat Qais bin Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim. Dia adalah seorang yang paling dermawan." Dikenal sebagai dermawan artinya telah berulang kali melakukan perbuatan derma. Saking seringnya perbuatan derma itu dilakukan hingga ia melekat kepada pelakunya dan disebut sebagai dermawan. Lalu bayangkan, Kedermawanan keluarga Qais telah dikenal sejak buyutnya. Orang-orang Arab dikenal dengan mudah memberi. Ketika orang-orang Arab menyifati seseorang dengan dermawan, artinya orang tersebut sangat sering memberi. Apalagi ia disifati yang paling dermawannya dari bangsa Arab. Alangkah luar biasanya keluarga Qais dalam memberi. Abdul Malik bin Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah mengabarkan bahwa dulu Dulay mempersembahkan 10 unta untuk manat setiap tahun, kemudian diteruskan oleh Ubadah, kemudian Sa'ad melanjutkannya. Ketika Qais bin Sa'ad memeluk Islam, ia mengatakan, "Sungguh, akan kupersembahkan untuk Ka'bah." Maksudnya, agar dinikmati bagi peziarah Ka'bah. Qais bin Sa'ad pernah berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah aku keterpujian dan kehormatan. Sesungguhnya, tidak ada sifat terpuji, kecuali dengan melakukan sesuatu aksi nyata. Dan tidak ada kehormatan, kecuali dengan harta. Ya Allah, yang sedikit itu tidak memperbaikiku, dan aku tidak memperbaiki keadaan orang lain dengannya."
3: Ada seseorang yang datang untuk berhutang kepada Qais sebanyak 3.000. Ketika orang itu mau melunasi hutangnya, Qais tidak menerimanya. Ia berkata,
4: "Sesungguhnya, kami tidak menerima kembali sesuatu yang telah kami beri."
2: Dengan harta, seseorang tidak akan meminta-minta, sehingga ia menjadi pribadi terhormat. Abu Bakar, orang yang pernah mendermakan semua harta, dan Umar pernah menyumbangkan setengah yang ia miliki. Keduanya pun masih takjub dengan kedermawanan anak muda yang bernama Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhuma ini. Aurah bin Zubair rahimahullah berkata, "Qais bin Sa'ad menawarkan harta pemberian Muawiyah yang berjumlah 9.000. Ia memerintahkan seseorang untuk mengumumkan kepada penduduk Madinah, 'Siapa yang ingin berhutang, silahkan datang ke rumah Sa'ad.'
3: Ada yang berhutang 4.000, 5.000, dan 1.000-nya ia hadiahkan. Setelah itu, ia mencatat orang-orang yang berhutang itu di sebuah buku catatan. Beberapa saat berlalu, ia jatuh sakit, sehingga membuat simpanan bekalnya menipis.
2: Qais berkata kepada istrinya, Quraibah binti Abi Quhafah, saudara perempuan Abu Bakar As-Siddiq,
5: Quraibah, tidakkah kau lihat perbekalanku semakin sedikit?
6: Hartamu ada pada orang-orang yang berhutang, jawab Quraibah.
2: Lalu Qais mengutus seseorang menemui setiap penghutang dengan membawa catatan. Ia memerintahkan orang itu berseru,
7: "Siapa yang memiliki hutang pada Qais bin Sa'ad, maka harta itu untuk dia,
2: yakni telah diberikan kepada mereka dan tak usah membayar."
3: Kecerdasan Qais bin Sa'ad. Kecerdasan adalah potensi diri yang mengagumkan. Kecerdasan, jika digunakan untuk kebaikan, maka bisa menghadirkan solusi di tengah kebuntuan masalah. Ide yang cerdas bisa menghadirkan perubahan di tengah kejumudan. Wajar orang-orang mengidamkan memiliki anggota keluarga yang cerdas. Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma adalah sosok pemuda Ansor yang cerdas. Ia jujur dan tahu kapasitas dirinya ketika mengatakan,
8: "Kalau bukan karena Islam, sungguh aku bisa membuat konspirasi yang tidak bisa dipadamkan oleh orang-orang Arab."
2: Potensi-potensi sumber daya manusia yang demikian juga menjadi salah satu alasan Islam diturunkan di Arab, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Sebelum Islam, Qais dikenal dengan seseorang yang cerdas dan cerdik. Tidak ada orang di Madinah yang meragukan hal itu. Saat memeluk Islam, agama mulia ini mengajarkannya berinteraksi dengan manusia itu harus dengan keikhlasan, bukan dengan tipu daya.
9: Ibnu Syihab mengatakan, orang-orang yang paling cerdik dari bangsa Arab saat terjadi fitnah ada 5 orang. Mereka dikenal sebagai paling ahli dalam siasat dan strategi yang dimiliki Arab. Mereka adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin Al-As, Qais bin Sa'ad bin Ubadah, Al-Mughirah bin Syu'bah, dan Abdullah bin Budail bin Warqa al-Khuzai.

menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan yang mulia tersebut di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 langit, demikian pula bumi. Perintah Allah turun darinya menuju langit dan bumi tersebut. Wahyu-wahyu Allah turun kepada rasul-rasulnya. Tujuannya apa? Agar kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Dia adalah Zat yang Maha Mampu, Maha Berkuasa untuk melakukan segala sesuatu yang Dia inginkan. Dia Maha Kuasa, memiliki kudrah dan kemampuan untuk itu terhadap segala sesuatu. Dan agar kalian mengetahui bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada hal sekecil apapun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang telah terjadi, baik apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi, melainkan pasti telah diilmui, telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan bahwasanya di samping kita beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah merupakan tujuan utama penciptaan. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya salah satu tujuan utama penciptaan alam semesta adalah agar kita mengenal Allah, agar kita mengenalnya, memahami nama-namanya yang indah dan sempurna, sifat-sifatnya yang indah dan sempurna. Lihatlah bagaimana Al-Quran banyak berbicara tentang sifat-sifat Allah. Lihatlah bagaimana hampir di setiap ayat Al-Quran diakhiri dengan nama-nama Allah, Asma'ul Husna. Nama-nama Allah yang indah dan sempurna. Tujuan utamanya adalah agar kita mengenal siapa Rabb kita, siapa yang menciptakan kita, siapa yang telah memelihara kita, memelihara alam semesta. Maka merupakan sebuah kesalahan, bahkan sikap yang menunjukkan kurang adab dari seorang hamba kepada Rabbnya, manakala dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Dan Al-Quran berbicara tentang itu semua. Maka siapa yang tidak berusaha mengenal Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya yang indah dan sempurna, pada hakikatnya dia telah lari dari salah satu tujuan penciptaan langit dan bumi.

0: Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan.
1: Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota.
2: Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak?
1: Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon nama ibu kita.
0: Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman di dunia. Allah segerakan hukuman dia di dunia, plus yang Allah sembunyikan bagi dia kelak di akhirat, daripada kezaliman dan memutuskan rahim. Memutuskan rahim yang paling besar adalah orang tua. Jangan. Anak lupa sama orang tuanya.
1: Kita mau berbakti sama orang tua itu takut juga. Gak punya waktu, biaya besar. Dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan, kedua yang kita takutkan ini udah dijamin sama Allah.
0: Barang siapa yang ingin umurnya diberkahin, antum berangkat ke orang tua antum, umur antum gak berkurang, ditambah umur antum.
1: Wa yubsatallahu fi rizqi, rizkinya gak dikurangin, ditambahin rizki.
0: Hendaklah orang yang ingin itu silaturahim.

Tiga keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mata yang ikhlas menangis karena Allah akan terlindungi dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuma an-nar, 'aynun bakat min khashyatillah wa 'aynun batat tahrusu fi sabilillah."

Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Pertama, mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kedua, mata yang terjaga di malam hari karena berjaga-jaga ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaliju an-nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-labanu fi ad-dar'i." Tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala hingga susu yang telah diperah bisa masuk kembali ke tempat keluarnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, menangis karena mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala kesendirian menjadi sebab mendapatkan naungan Allah di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satu di antaranya adalah rajulun dzakara Allah khalian fafadat 'ainah. Seseorang yang mengingat Allah dikala sendirian sehingga kedua matanya mengalirkan air mata. Muttafaqun 'alaih. Ketiga, menangis karena Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan sifat hamba-hamba pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur Rahman kharru sujjadan wa bukiya." Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan orang-orang yang kami selamatkan bersama Nuh alaihi salam, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil alaihi salam, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Penyayang kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Demikianlah 3 keutamaan menangis karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk mendapatkan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fiik ustaz.
3: Allah yabarik fiik.
2: Ya, saya pernah berdialog sama teman. Katanya gini, dia punya keluarga, yang satu dia selalu berdoa minta keturunan tapi enggak diberi-beri. Kemudian yang keluarganya yang satu, dia minta jodoh juga enggak dapat-dapat. Akhirnya mereka mendatangi suatu tempat yang dianggap keramat. Setelah dari sana, sebulan kemudian ibu yang minta keturunan itu akhirnya hamil, dan keluarganya yang enggak dapat jodoh akhirnya dapat pasangan. Nah, pertanyaan saya ustaz, yang pertama, bagaimana kita menyikapi hal yang seperti ini? Kemudian yang kedua, apakah ini termasuk bagian takdir baik dari yang enggak pernah dapat akhirnya dengan sebab suatu tempat yang didatangi itu akhirnya dapat? Barakallahu ustaz.
3: Baik. Kita sepakat bahwa berdoa kepada selain Allah itu kriminal dalam Islam, karena praktek seperti ini perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u min dunihi ahada. Sesungguhnya masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah siapapun, kepada siapapun selain Allah. Selanjutnya, apabila ada orang yang mendatangi tempat yang keramat dan dia berdoa kepada Allah di tempat itu dengan keyakinan bahwa ada arwah di tempat keramat ini yang akan mengantarkan doanya, ini juga masuk kategori syirik akbar. Saya ulang ya, ada orang yang dia datang ke tempat keramat lalu dia meminta kepada penghuni tempat keramat itu, meskipun yang dia yakini yang mengabulkan itu Allah bukan dia, tapi dia ini mengantarkan doanya kepada Allah. Ini juga bisa menyebabkan syirik besar. Apa dalilnya, Pak? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah." Mereka berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat. Saat mereka ditanya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Jawaban mereka adalah, haula'i syufa'a'una 'indallah, apa yang kami minta itu akan memberi syafaat kami di sisi Allah. Memberi syafaat dalam arti yang akan mengantarkan doanya kepada Allah. Dan itu praktek kesyirikan musyrikin jahiliyah. Ya? Yang ketiga, dia berdoa di situ langsung minta kepada Allah, bukan minta kepada penghuni keramat ini, tapi dia minta langsung kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa di sini mustajab. Nah, kalau ini enggak sampai syirik akbar, tapi perbuatan kesalahan. Karena tempat mustajab itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tempat yang dicintai oleh Allah seperti masjid, seperti di Bukit Safa, Marwah, di Arafah ketika orang sedang wukuf dan seterusnya. Di tempat-tempat itulah doa itu mustajab. Baik. Sementara di tempat yang lain jangan diyakini mustajab kalau enggak ada dalil. Oleh sebab itu dalam hal ini, maka kita tidak boleh meyakini sebuah tempat itu mustajab dipakai doa kalau tidak ada dalil. Nah, jika yang ini yang dilakukan, maka dia hanya melakukan perbuatan yang salah tapi tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Sudah? Terus gimana, Pak, kalau misalnya doanya mustajab? Jangankan yang seperti itu, ada orang minta ke berhala doanya diijabahi, mungkin enggak? Mungkin. Bahkan ada banyak sekali misalnya orang non muslim yang minta kepada Tuhan-Tuhan mereka, dewa-dewa mereka, terus diijabahi oleh Allah, mungkin? Mungkin. Karena kita yakin tidak akan ada yang bisa memberikan apa yang dia minta kecuali Allah. Pak, dia minta anak kepada berhala, itu dikasih anak. Dia minta jodoh ke berhala, dikasih jodoh. Ada yang minta rezeki, dikasih tambahan uang banyak. Padahal yang dia minta berhala, kok bisa pak? Apakah berhala itu bisa mengabulkan doa? Tidak. Terus kok bisa? Allah yang mengabulkan doanya, walaupun dia salah. Dan itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj dalam bahasa sangata artinya apa itu? Dilulu, ya. Diujo, ya. Orang mengalami istidraj ketika dia dibiarkan oleh Allah dengan dikasih fasilitas oleh Allah dalam keadaan dia berbuat maksiat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Aku berikan istidraj kepada mereka min haitsu la ya'lamun, dalam kondisi mereka enggak sadar. Wa umli lahum, aku biarkan mereka, inna kaydi matin. Sesungguhnya tipu dayaku itu kuat. Sehingga orang enggak sadar kalau sebenarnya dia sedang ditipu oleh keadaan. Maka dia pun makin yakin, akhirnya dia tularkan ke yang lain sehingga dia menjadi dai maksiat. Ngajak orang untuk apa? Berbuat maksiat. Maka kita perlu segera ingatkan orang seperti ini, kamu seharusnya tobat, enggak boleh kayak gitu. Tapi nyatanya doaku mustajab kok, selama ini saya minta-minta